0: Namun berdasarkan ketentuan, kompensasi diberikan jika pemadaman disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian pengoperasian oleh PLN, bukan karena bencana alam, huru hara atau di luar kendali PLN. Kemudian durasi atau frekuensi pemadaman melewati batas toleransi waktu yang telah ditentukan dalam standar pelayanan atau padam lebih dari 1 jam. Dari Istana Presidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, Tusung Udara untuk Indonesia.
1: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menetapkan 5 orang sebagai tersangka terkait dugaan korupsi PBJ di lingkungan BNPB. Ketua KPK Setio Budianto menyebut salah satu tersangka diduga merupakan adik kepala BNPB, Letjen Suharyanto. Informasi selengkapnya disampaikan Hairul Umam.
2: Antara lain ada pihak swasta, kemudian...
3: Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan 5 orang sebagai tersangka terkait dengan dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa di lingkungan BNPB. Penetapan tersangka dilakukan KPK setelah melakukan operasi tangkap tangan. Ketua KPK Setio Budianto menyebut salah satu tersangka diduga merupakan adik kepala BNPB, yaitu Letjen Suharyanto. Setio menjelaskan 5 tersangka tersebut terdiri atas 1 pejabat pembuat komitmen BNPB, 2 orang yang berstatus pegawai atau tenaga ahli di BNPB, serta 2 pihak swasta. Berdasarkan informasi, 5 tersangka tersebut yaitu Richard Erlangga, Bima Setiawan, dan Gabriel Purwakasigit yang merupakan pejabat pembuat komitmen. Sementara 2 pihak swasta yaitu Gary P. serta Siva NG.
2: Hasil ya, yang kemudian menetapkan beberapa pihak, antara lain ada pihak swasta, kemudian ada pihak yang berasal dari badan tersebut sebagai tersangka. Dan sudah dilakukan kegiatan upaya paksa hari ini, prosesnya, administrasinya semua sudah dilengkapi, kemudian proses upaya paksanya juga sudah dilakukan berupa penahanan. Tersangka ada 5 orang, sudah dimasukkan ke rutan KPK juga semua. Selanjutnya akan dilakukan prosesnya oleh Direktorat Penyidikan.
3: Sementara itu, para tersangka dalam kasus dugaan korupsi di BNPB memilih bungkam ketika dikonfirmasi oleh awak media. Setio mengatakan perkara tersebut berkaitan dengan dugaan penyalahgunaan dana siap pakai kebencanaan. Dalam proses penggunaan dana itu terdapat ketentuan dan persyaratan yang harus dipenuhi. Setio juga menjelaskan penyidik juga mendalami penggunaan dana tersebut dalam rentang beberapa tahun terakhir, yaitu periode sekitar 2022 atau 2023 hingga 2026. Dalam OTT di lingkungan BNPB, KPK turut mengamankan uang mencapai 3,3 miliar rupiah. Perkara tersebut terbagi dalam 2 klaster dengan sangkaan pasal yang berbeda. Klaster pertama menggunakan pasal 12 huruf I, sedangkan klaster kedua menggunakan pasal suap. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kota Shenzhen di Tiongkok terus mengukuhkan posisinya sebagai pusat inovasi teknologi dunia. Tak hanya mengembangkan perangkat lunak, Shenzhen kini memimpin tren kecerdasan buatan berbasis wujud fisik yang langsung memudahkan kehidupan sehari-hari. Berikut laporan Retno Mandasari dari Shenzhen, Tiongkok selengkapnya.
4: Dukungan rantai pasok yang kuat dan ekosistem manufaktur di kawasan Greater Bay Area menjadi kunci pesatnya inovasi di kota Shenzhen, Provinsi Guangdong, Tiongkok. Keterhubungan erat antar pabrik memungkinkan para pengembang membuat prototipe produk hanya dalam hitungan minggu. Keunggulan ini dimanfaatkan Shenzhen Innox Academy untuk membina talenta muda dan mendorong peralihan dari perangkat lunak kepada physical AI atau AI berbasis wujud fisik. Saat ditemui RRI dalam kunjungan jurnalis internasional yang diadakan China Daily, Rabu di kota Shenzhen, spesialis urusan publik Shenzhen Innox Academy, Ami mengatakan, kecerdasan buatan kini diintegrasikan ke dalam berbagai benda real demi merespons potensi pasar konsumen yang masih sangat luas.
5: When you want to iterate your project,
6: ketika Anda ingin melakukan iterasi proyek atau membuat prototipe di sini, Anda tidak membutuhkan waktu berbulan-bulan. Bahkan dalam hitungan minggu, Anda dapat mewujudkan sebuah gagasan menjadi produk nyata hingga produk akhir. Kami tidak hanya ingin membuat perangkat lunak, tetapi ingin AI yang memiliki wujud fisik.
4: Inovasi berbasis kebutuhan praktis juga lahir dari pengalaman pribadi. Si Ji Zhang, pendiri Leye Technology, berawal dari rasa lapar di tengah malam musim dingin saat masa kuliah. Ia menciptakan AI sausage vending robot bernama Cirlak pada tahun 2025. Mesin penjual sosis otomatis 24 jam yang higienis ini kini telah didistribusikan ke pusat transportasi seperti bandara, stasiun kereta cepat hingga area kampus universitas.
7: Dari situ saya menginginkan adanya peralatan yang bisa menjual sosis selama 24 jam, sekaligus dapat menyajikan sosis yang higienis dan terstandarisasi. Itulah bagaimana saya terinspirasi untuk membuat perangkat ini.
8: Kota Shenzhen di Tiongkok merupakan salah satu kota yang dikenal sebagai kota dengan teknologi tinggi, dan di kota ini memiliki teknologi yang sangat mahir, sudah mengutamakan AI dan juga tidak hanya itu, mereka juga menggunakan banyak kendaraan elektrik. Dan salah satu yang menarik juga dari kota Shenzhen ini akan menjadi tuan rumah untuk penyelenggaraan KTT untuk kerjasama ekonomi kawasan Asia Pasifik yang akan berlangsung pada tanggal 18 hingga 19 November mendatang. Sementara itu, sebagai informasi juga bahwa KTT APEC ke-33 di kota Shenzhen ini akan diselenggarakan di Shenzhen International Exchange Center yang berada di distrik Fujian. Dari kota Shenzhen, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa mengadopsi resolusi tentang akses setara anak terhadap makanan bergizi pada 6 Oktober 2026. Indonesia menjadi salah satu negara pengusul resolusi tersebut yang turut mendorong program makan di sekolah dan penguatan kerjasama internasional. Lantas, apa kaitannya dengan program makan bergizi gratis di Indonesia? Berikut laporan khusus Pro 3 bersama reporter Alfred Suter.
9: Laporan khusus.
10: Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa mengadopsi resolusi tentang akses setara anak terhadap makan bergizi pada 6 Oktober 2026. Resolusi berjudul Enhancing Equal Access of Children to Adequate Nutritious Food disahkan tanpa pemungutan suara. Pengadopsian resolusi ini menjadi bagian dari upaya mendorong pemenuhan hak anak atas makanan bergizi. Indonesia turut menginisiasi resolusi bersama Bangladesh, Brasil, Kuba, Finlandia, Prancis, dan Rwanda. Dalam sidang tersebut, Presiden Dewan HAM PBB, Widarto Reza Suryodipuro, memimpin proses pengadopsian resolusi. Ia terlebih dahulu memberikan kesempatan kepada negara-negara anggota untuk menyampaikan penjelasan atau meminta pemungutan suara. Namun, tidak ada permintaan pemungutan suara yang diajukan, dan rancangan resolusi L32 kemudian dinyatakan dapat diadopsi tanpa pemungutan suara.
11: Give the floor to members of the council who may wish to make
12: yang ingin menyampaikan penjelasan atau meminta pemungutan suara. Saya tidak melihat permintaan tersebut. Apakah ada permintaan untuk melakukan pemungutan suara? Saya juga tidak melihatnya. Dengan demikian, apakah rancangan resolusi L32 dapat disahkan tanpa pemungutan suara?
10: Di balik keputusan tersebut terdapat substansi yang menekankan pentingnya pemenuhan gizi anak sebagai bagian dari hak asasi manusia. Indonesia menilai malnutrisi anak tidak cukup dipandang sebagai persoalan kesehatan dan pembangunan semata. Perwakilan Indonesia, Noviandri Wibowo, menjelaskan bahwa malnutrisi dapat mempengaruhi pemenuhan sejumlah hak dasar anak, diantaranya hak atas pangan, kesehatan, kehidupan, dan pendidikan. Indonesia juga menyoroti dampak malnutrisi yang dapat berlangsung lintas generasi. Karena itu, penanganannya dinilai perlu melibatkan pendekatan hak asasi manusia selain upaya pembangunan dan kesehatan.
9: We are convinced that child malnutrition is bukan hanya persoalan pembangunan dan kesehatan, tapi juga persoalan hak asasi manusia. Kondisi ini menghambat pemenuhan hak anak, termasuk hak atas pangan, kesehatan, kehidupan, dan pendidikan, serta dapat menimbulkan dampak yang tidak dapat dipulihkan dan berlanjut lintas generasi.
10: Dalam substansinya, resolusi tersebut mengajak negara-negara dan pemangku kepentingan terkait memerangi seluruh bentuk malnutrisi anak. Salah satu pendekatan yang disebutkan adalah memperluas akses setara anak terhadap makan bergizi melalui program makan di sekolah. Resolusi ini juga mendorong penguatan kerjasama internasional. Dengan demikian, persoalan gizi anak ditempatkan sebagai agenda bersama yang membutuhkan dukungan kebijakan dan kolaborasi antar negara. Prancis menjadi salah satu negara yang mendukung resolusi tersebut bersama Indonesia. Perwakilan Prancis, Claire Tuode, menyoroti hubungan antara program makan sekolah, pengentasan malnutrisi, dan komitmen politik pemerintah. Prancis turut menekankan bahwa penyediaan makan bergizi bagi anak tidak terlepas dari keputusan politik. Dukungan terhadap program tersebut menjadi salah satu bentuk upaya nyata untuk memperkuat pemenuhan hak anak.
13: Inilah alasan Prancis mengambil inisiatif pada 2021 bersama Brasil, Finlandia, dan program pangan dunia untuk menjalankan program pangan sekolah yang kini melibatkan 113 negara, termasuk Indonesia, serta sejumlah mitra lainnya. Tujuan utamanya adalah memastikan setiap anak mendapatkan satu makanan sehat dan bergizi setiap hari pada 2030.
10: Pengadopsian resolusi ini perlu dipahami sesuai dengan substansinya. Dewan HAM PBB tidak secara khusus mengesahkan program makan bergizi gratis Indonesia, melainkan mengadopsi resolusi mengenai akses setara anak terhadap makan bergizi. Meski demikian, substansi resolusi tersebut relevan dengan pembahasan pemenuhan gizi anak melalui program makan sekolah. Tantangannya adalah bagaimana komitmen internasional diterjemahkan menjadi kebijakan yang menjamin akses makanan bergizi bagi anak-anak. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Masyarakat menilai program makan bergizi di sekolah penting untuk mendukung kesehatan dan tumbuh kembang anak. Namun pelaksanaannya perlu disertai pengawasan, kualitas makanan yang terjamin, serta dukungan berbagai pihak agar kebutuhan gizi anak terpenuhi secara optimal.
14: Izin Mas menjawab, untuk pribadi saya sih, program makan bergizi gratis di sekolah ini nih sebenarnya penting banget nih, terutama ya untuk anak-anak yang keluarganya mungkin belum bisa untuk sekiranya menyediakan makanan bergizi nih setiap hari nih. Kalau kebutuhan gizinya terpenuhi kan anak-anak bisa lebih sehat dan lebih fokus untuk belajar di sekolah.
15: Ya menurut saya pemenuhan gizi anak emang harus jadi perhatian bersama sih, karena bukan hanya pemerintah ya, tetapi juga keluarga dan masyarakat. Karena menurut saya ini program makan di sekolah ini bisa membantu asalkan pelaksanaannya tepat sasaran dan kualitas makanannya tetap dijaga gitu sih Mas.
16: Ya program seperti ini bagus, karena anak-anak ini juga membutuhkan makanan yang sehat untuk tumbuh kembangnya. Tapi menurut saya, pelaksananya ini juga harus diawasi supaya makanan yang diberikan ini benar-benar bergizi, bersih, dan juga aman dikonsumsi.
1: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik keberhasilan diplomasi Indonesia membawa isu gizi anak ke panggung Dewan HAM PBB. Naskah disusun Wadi Armi dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Rani Indira.
17: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Keberhasilan Indonesia mempelopori resolusi tentang akses makanan bergizi bagi anak-anak dalam sidang ke-63 Dewan Hak Asasi Manusia PBB di Jenewa bukan sekedar pencapaian diplomasi biasa. Indonesia sukses mempelopori sekaligus mendorong pengesahan sebuah resolusi penting bertajuk Enhancing Equal Access of Children to Adequate Nutritious Food. Ini adalah pernyataan tegas bahwa Indonesia memilih berdiri di garis depan dalam memperjuangkan hak paling mendasar dari setiap anak, hak untuk tumbuh sehat dan berkembang optimal. Untuk pertama kalinya dalam dua dekade sejarah Dewan HAM PBB, sebuah resolusi secara khusus dan komprehensif menempatkan isu gizi anak sebagai agenda utama. Di Indonesia, yang tengah memegang mandat sebagai Presiden Dewan HAM PBB, menjadi motor penggerak lahirnya tonggak bersejarah ini. Di tengah dinamika geopolitik yang kerap terbelah, Indonesia menunjukkan bahwa diplomasi tidak harus keras untuk menjadi efektif. Kepemimpinan yang inklusif, pendekatan yang konstruktif, serta kemampuan membangun jembatan dialog di antara negara-negara dengan kepentingan berbeda menjadi kunci tercapainya konsensus penuh atas resolusi ini. Lebih dari 80 negara lintas kawasan menjadi co-sponsor yang mengawal resolusi tersebut. Antara lain Bangladesh, Brasil, Kuba, Finlandia, Prancis, dan Rwanda. Dukungan masif ini menegaskan bahwa malnutrisi anak bukan lagi isu domestik suatu negara, melainkan krisis global yang menuntut aksi kolektif dan keberanian politik. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, editorial hari ini menegaskan bahwa substansi resolusi yang diinisiasi Indonesia menyentuh akar persoalan gizi buruk secara sistemik. Negara-negara didorong memperkuat kebijakan nasional agar setiap anak tanpa terkecuali memperoleh makanan yang layak, aman, dan bergizi. Program penyediaan makanan bergizi di sekolah menjadi salah satu instrumen strategis yang disorot. Karena bukti ilmiah menunjukkan bahwa gizi yang baik tidak hanya membentuk tubuh yang sehat, tetapi juga meningkatkan kapasitas kognitif dan kualitas pembelajaran. Gizi adalah fondasi kecerdasan bangsa. Resolusi ini juga memperluas perlindungan bagi kelompok rentan lainnya. Ibu hamil dan ibu menyusui ditempatkan sebagai prioritas untuk mencegah stunting sejak dalam kandungan. Sementara anak-anak yang hidup di tengah konflik bersenjata dan darurat kemanusiaan mendapat perhatian khusus. Karena hak atas pangan seringkali terabaikan secara sistemik. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, pengesahan resolusi ini memiliki resonansi yang kuat dengan agenda pembangunan nasional Indonesia. Program Makan Bergizi yang kini digalakkan pemerintah menjadi bukti bahwa diplomasi luar negeri dan kebijakan domestik dapat berjalan seiring. Bahwa komitmen global Indonesia bukan sekadar retorika, melainkan bagian dari strategi jangka panjang membangun sumber daya manusia yang cerdas, sehat, dan berdaya saing. Hal ini menegaskan bahwa isu pangan bukan hanya persoalan kesejahteraan ekonomi, melainkan bagian fundamental dari penegakan hak asasi manusia. Ketika dunia sepakat memperkuat kerjasama untuk membantu negara-negara berkembang mengatasi malnutrisi, Indonesia telah menunjukkan kapasitas kepemimpinannya dalam mengarahkan perhatian global pada masa depan generasi muda lintas bangsa. Dan pada titik inilah, Indonesia tidak hanya menjadi peserta dalam percakapan dunia, tetapi menjadi pemimpin yang menggerakkan perubahan. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Sekitar 7.000 pekerja dievakuasi saat kebakaran besar melanda fasilitas pabrik kimia di kawasan industri Ulsan, Korea Selatan pada Rabu kemarin. Hal itu dilaporkan kantor berita Yonhap sebagaimana dikutip Antara hari ini. Kebakaran dilaporkan terjadi sekitar pukul 9.41 waktu setempat di pabrik manufaktur bahan kimia di Ulsan, di mana seluruh 12 karyawan yang sedang bekerja berhasil dievakuasi dengan selamat tanpa ada korban jiwa. Kebakaran bermula dari tangki penyimpanan luar ruangan yang berisi 8.000 liter toluena, bahan yang sangat mudah terbakar. Kebakaran susulan terjadi di area halaman berumput setelah percikan api yang berterbangan terbawa angin ke fasilitas di dekatnya. Sementara api juga berpotensi menjalar ke tangki-tangki penyimpanan bahan kimia di sekitarnya. Selanjutnya kita ke informasi olahraga. World Boxing Council WBC mengizinkan juara dunia kelas menengah Carlos Adams untuk bertarung di atas kelas berat yang ditentukan sesuai dengan peraturan badan tersebut. WBC telah menyetujui petisi juara Adames dan akan meninjau kewajiban wajib sang juara selama konvensi tahunan WBC mendatang yang akan diadakan di Acapulco, Meksiko dari tanggal 8 hingga 13 November. Sebelumnya, WBC memerintahkan negosiasi pertarungan wajib antara Adames yang akan mempertaruhkan sabuk juaranya melawan Mirim Nursultanov dengan tenggat kesepakatan 20 Oktober 2026. Namun Adames berencana bertarung melawan petinju dari kelas yang lebih berat, yaitu super menengah. Juara asal Republik Dominika itu sebelumnya dikaitkan dengan pertarungan di kelas super menengah melawan Osleis Iglesias dari Kuba. Pendengar, selanjutnya kami akan ajak Anda untuk memantau sejumlah titik lalu lintas pagi ini bersama dengan Korlantas Mabespori.
18: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
1: Ada sejumlah titik yang akan diinformasikan pagi ini, diantaranya adalah Jembatan Layang Mampang di kawasan Jakarta Selatan. Kemudian kami juga akan ajak Anda pantau lalu lintas di Simpang Kuningan Jakarta Selatan. Selanjutnya daerah lainnya yaitu Temanggung Parakan di Jawa Tengah dan juga Mall Citowaru Surabaya Jawa Timur. Kita akan pantau beberapa titik tersebut bersama dengan Korlantas Polri dalam Polantas Karib Pro 3 yang akan menginformasikan titik-titik mana saja yang perlu Anda waspadai terkait dengan kepadatan pagi ini yang nantinya bisa menjadi alternatif perjalanan Anda di hari Kamis untuk melakukan aktivitas pagi ini. Selengkapnya kita akan bergabung bersama dengan Korlantas Mabes Polri, ada Brigadir Rian yang akan menyampaikan informasi selengkapnya. Silakan Brigadir Rian.
19: Ya baik, terima kasih rekan Safira dan selamat pagi pendengar Pro 3. Kembali lagi dengan saya Brigadir Rian dari NTMC Polri akan mengajak Anda memantau bagaimana perkembangan situasi lalu lintas pada pagi hari ini di jam berangkat perkantoran melalui pantauan CCTV NTMC Polri. Dan baik, untuk kawasan pertama kita akan langsung pantau dari wilayah Jembatan Layang Mampang, Jakarta Selatan. Situasi lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Tendean yang menuju ke arah Pancoran yang melewati jalur flyover, lalu lintas masih dalam keadaan relatif lancar. Begitupun juga dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Kuningan yang melewati jalan arteri juga dalam keadaan ramai dan lancar untuk kedua arahnya. Dan untuk di tol dalam kota, kendaraan dari arah Pancoran yang akan menuju Kuningan masih dalam keadaan cukup lancar. Begitupun juga lalu lintas dari arah sebaliknya. Dan kami himbau bagi Anda para pengendara untuk tetap selalu jaga jarak aman kendaraan Anda dan tetap selalu patuhi peraturan lalu lintas. Selanjutnya kita bergeser ke Simpang Kuningan, Jakarta Selatan. Kendaraan dari arah Mampang atau Warung Buncit yang menuju ke arah Semanggi ataupun ke arah Rasuna Said, pada pagi hari ini nampak dalam keadaan cukup ramai di mana telah terjadi antrian menjelang traffic light di kawasan ini. Untuk itu kami himbau bagi Anda para pengendara untuk lebih bersabar dan berhati-hati. Begitupun juga kendaraan dari arah Cawang ataupun Pancoran yang akan menuju ke Jalan Rasuna Said. Dan kami mengajak Anda para pengendara yang melintasi kawasan ini untuk selalu berhenti di belakang garis stop dan utamakan para pengendara lain yang melintasi kawasan ini sesuai dengan rambu lalu lintas yang berlaku. Selanjutnya kita menuju ke kawasan Temanggung Parakan, Jawa Tengah. Kendaraan dari arah Parakan Kota yang menuju ke Aji Barang pada pagi hari ini dalam keadaan cukup lancar. Begitupun juga dari arah Parakan Kota yang menuju ke Bulu Parakan ataupun alternatif Temanggung juga dalam keadaan relatif lancar. Dan kami himbau begini para pengendara untuk selalu jaga kecepatan kendaraan Anda, pastikan dalam batas yang normal, namun dan harap berhati-hati dikarenakan banyaknya pejalan kaki yang berlalu-lalang yang melewati zebra cross yang berada di kawasan ini. Selanjutnya kita menuju kawasan terakhir yaitu Mall Citowaru Surabaya, Jawa Timur. kendaraan dari arah Sidoarjo yang menuju ke arah Surabaya yang melewati Jalan Ahmad Yani pada pagi hari ini nampak dalam keadaan ramai dan lancar, di mana pada pagi hari ini belum terlihat adanya peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan. Semua masih dalam batas yang normal. Untuk itu selalu jaga jarak aman dan patuhi peraturan lalu lintas dan hindari penggunaan ponsel saat berkendara karena dapat mengganggu konsentrasi Anda. Dan berdasarkan dengan data IRSMS Korlantas Polri, bahwa angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 249 kasus laka lantas dengan rincian 19 meninggal dunia, 31 luka berat, dan 322 luka ringan. Dan dari 249 kasus laka lantas tersebut, bahwa 75% didominasi oleh kendaraan roda 2. Dan bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi seputar lalu lintas terkini, Anda bisa langsung menghubungi call center kami di 1-500-669. Sekian Brigadir Rian melaporkan, selamat pagi dan polisi bersama masyarakat.
18: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Selepas ini kami masih akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan beragam informasi aktual lainnya dari portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Saya Safira Amalia, selamat pagi.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari semua sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormati, menengok para tokoh di masa lalu, kita tentu bisa menemukan banyak inspirasi. Tokoh-tokoh seperti Haji Agus Salim, Muhammad Natsir, Bung Hatta, dan banyak tokoh lainnya menunjukkan mentalitas yang luhur. Mereka punya sikap bersahaja. Mereka sungguh-sungguh menjalankan peran sebagai pejuang, sebagai pejabat dengan ketulusan di atas rata-rata. Mereka menunjukkan komitmen yang sangat kuat untuk tidak terjebak di dalam sikap koruptif, tidak terjebak pula di dalam kecenderungan menyalahgunakan kekuasaan. Mereka tidak hanyut dengan kepentingan-kepentingan yang egois. Saudara dan saudari yang saya hormati, kita di masa kini tentu saja merindukan kembali tokoh-tokoh yang seperti ini. Tapi pertanyaannya, bagaimana bisa muncul tokoh-tokoh yang punya karakter luhur seperti yang tadi namanya kita sebutkan? Tentu saja kita tidak bisa mengandalkan orang di luar sana. Kita tidak bisa memaksa orang lain menjadi ideal seperti harapan kita. Tapi kita bisa mengupayakan diri kita sendiri berjuang sebisa kita untuk bertransformasi dengan menghayati nilai-nilai Pancasila. Kita bisa mengupayakan diri kita bertumbuh dengan memegang teguh prinsip-prinsip Pancasila, membangun karakter luhur, dan pada saat yang sama kita mengupayakan perbaikan di sektor pendidikan agar nilai-nilai Pancasila ini bisa terhayati oleh semakin banyak warga di Indonesia. Ketika semakin banyak orang menghayati Pancasila, tentu saja kita punya harapan semakin banyak orang-orang yang ketika kemudian menjadi pejabat, menjadi tokoh, menjadi politisi, betul-betul punya watak patriotik. Tidak hanyut di dalam hasrat egoistik, tapi

Baru saja kita dengarkan ini dia, Dia Afghan dengan Kacamata. Dan saat ini sudah 37 menit lepas dari pukul 8 pagi. Vero menemani Anda pendengar. Masih dengan pollingnya yang nanti lagi akan Vero rangkum untuk pollingnya kita untuk pagi hari ini. Menurut Anda, fasilitas apakah yang perlu dibenahi yang ada di sekolah ya? Kira-kira yang mana nih? Dan beberapa pilihan yang sudah sempat Vero kasih tahu ya, beberapa pilihannya itu ada ruang kelas dan bangunan sekolahkah yang perlu dibenahi, kemudian toilet, air bersih dan sanitasi kah, atau internet dan fasilitas digital kah, atau perpustakaan dan ruang praktek kah. Jadi silakan yang mau memilih, pilih yang mana kira-kira menurut Anda yang perlu untuk dibenahi ya. Masih ditunggu nih atensinya di Instagramnya Pro1, silakan, maupun juga di Facebooknya Pro1 buat yang mau gabung untuk bisa Vero bacakan untuk rangkumannya. Kalau seandainya Anda memilih opsi yang ketiga, internet dan fasilitas digital nih, memang perkembangan teknologi telah mengubah cara siswa memperoleh pengetahuan pastinya ya. Nah, pembelajaran kan sekarang sudah tidak hanya bergantung pada buku cetak aja ya, tapi juga memanfaatkan ada namanya video edukasi lah, perpustakaan digital lah, aplikasi pembelajaran, dan berbagai sumber informasi daring. Jadi memang akses internet dan fasilitas digital ini menjadi salah satu kebutuhan penting juga nih untuk mempersiapkan generasi muda menghadapi perkembangan zaman. Tapi, ini ada tapinya juga nih, tapi digitalisasi pendidikan tidak cukup hanya dengan menyediakan komputer atau memasang jaringan WiFi ya. Fasilitas tersebut kan harus benar-benar

bisa digunakan untuk mendukung pembelajaran. Jadi kalau kita bicara kebutuhan utama, internet yang stabil, kemudian juga perangkat perangkat koneksi internet yang tidak stabil, perangkat komputer yang memadai, internet yang stabil, kemudian proyektor, perangkat pembelajaran digital, bahkan juga peningkatan kemampuan teknologi bagi guru dan siswa. Ini kebutuhan yang utama nih. Kalau bicara kendalanya, itu biasanya di biaya pengadaan dan perawatan perangkat, kemudian juga koneksi internet yang tidak stabil, keterbatasan keterampilan digital, serta perbedaan akses teknologi antar sekolah. Nah, ini dia nih. Memang ada beberapa solusi sih, yang mungkin bisa disampaikan ke pemerintah juga ya. Ya mungkin pemerintah bisa menerapkan pengadaan fasilitas digital secara bertahap berdasarkan kebutuhan sekolahnya ya, atau memperkuat konektivitas, atau bahkan menyediakan pelatihan guru dan memastikan perangkat yang tersedia juga digunakan secara optimal. Ya memang sekolah yang maju secara digital itu bukan sekedar sekolah yang memiliki banyak komputernya ya, tapi sekolah yang mampu memanfaatkan teknologinya untuk meningkatkan kualitas pembelajaran siswa-siswinya. Itu yang paling benar sebenarnya, begitu itu ya. Oke, setelah ini Vero akan merangkum hasil dari pollingnya pendengar di Instagramnya Pro1 dan juga di Facebooknya Pro1. Namun sebelum itu kita habis ini mau dengerin cek fakta dulu ya. Tetaplah bersama kami.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Terima kasih pendengar, kali ini kami hadirkan Cek Fakta. Nah, beredar unggahan video di media sosial Facebook yang mengklaim bahwa vaksinasi bisa mengontrol manusia hingga menjadi zombie. Nah, unggahan ini menyertakan video Presiden Amerika Serikat Donald Trump saat mengumumkan kebijakan energi berbasis artificial intelligence. Kemudian peluncuran teknologi tersebut, Trump saat mengumumkannya ya, dikaitkan dengan narasi penanaman nanoteknologi melalui suntikan vaksinasi untuk mengendalikan manusia. Banyak orang akan memasuki keadaan yang tidak dapat dipulihkan dan menjadi zombie setengah manusia, setengah mesin karena nanoteknologi disuntikan ke dalam aliran darah. Namun, faktanya nih, klaim ini adalah tidak benar. Kalau dikutip dari Tempo.com, potongan video yang beredar berasal dari tayangan kanal YouTube Live Now from Fox dan akun Facebook Fox Business di 24 Juli 2026. Dalam video aslinya, Presiden AS Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan kebijakan pendukung pembangunan pembangkit listrik untuk perusahaan teknologi berbasis kecerdasan buatan, AI. Tidak ada pembahasan mengenai vaksinasi, apalagi penanaman nanoteknologi maupun pengontrolan manusia. Virolog Universitas Erlangga Unair Arif Ansori menegaskan bahwa vaksin tidak mengandung nanochip atau nanoteknologi teknologi yang dapat diaktifkan oleh sinyal 5G maupun 6G, 5G ataupun 6G maupun teknologi kecerdasan buatan AI. Nah, manusia yang disuntik vaksin tidak dapat dikontrol secara remote dan tidak akan berubah menjadi zombie alias setengah manusia setengah mesin. Jadi vaksin itu berfungsi strictly untuk merangsang sistem kekebalan tubuh agar kebal terhadap penyakit tertentu ya. Jadi mama ibu-ibu yang dapat sharing informasi lalu di-sharing lagi ke grup WhatsApp keluarga. Bagi anak-anak yang cerdas itu tolong diingatkan mama-mamanya, emak-emaknya mereka ya. Untuk mama ini hoax ya. Kalau mau nge-share berita-berita atau informasi tolong dicek sumber dan kebenarannya dulu sebelum di-sharing. Biar menjadi emak-emak yang lebih bijaksana maupun bapak-bapak yang lebih bijaksana lagi. Oke, tepat di pukul 9 nanti kami akan hadirkan Dialog Kupang Menyapa Pagi. Tetaplah bersama kami dan selain ini Vero akan bacakan hasil dari polling.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Okay, hasil dari polling yang sudah masuk di Instagramnya Pro 1 pada pagi hari ini mengenai apa yang perlu dibenahi dari fasilitas sekolah di Kota Kupang. Hasilnya adalah 50% memilih ruang kelas dan bangunan sekolah, itu yang perlu dibenahi. Kemudian urutan kedua adalah toilet, air bersih dan sanitasi, dan 17% yang urutan ketiga adalah internet dan fasilitas digitalnya. Ini perpustakaan dan ruang praktik kayaknya gak terlalu penting-penting amat ya. Justru yang paling penting tiga hal ini ya, ruang kelas dan bangunan sekolah, urutan pertama, urutan kedua 33%-nya, toilet, air bersih dan sanitasi, dan urutan terakhir ketiganya adalah internet dan fasilitas digital. Oke, Vero bagi dulu hasil pollingnya. Terima kasih buat yang sudah memilih dari hasil polling yang sudah ada. Vero mau cek dulu kalau di line Facebooknya apakah, aduh mana sih nih, apakah sudah ada yang bergabung? Ya, kita cek dulu ya dari Facebooknya. Oke, ini cuma nge-like aja sih ya. Oke, terima kasih deh buat yang sudah. Oh, ada ternyata. Aduh, maaf, Vero pikir. Ada Kak Ansnetu, katanya C, internet dan fasilitas digital seperti PC gitu. Terima kasih Kak Ansnetu, juga ada Kakak Marco, katanya C saja. Oh, ini kayaknya akhirnya dari jawaban C ini, maka untuk urutan pertama dan kedua 50-50 ya. Jadi masih tetap sama ya, dua hal yang diprioritaskan adalah ruang belajar dan gedung, kemudian fasilitas internetnya ya, fasilitas internet dan fasilitas digital dan internetnya ya. Itu dua hal penting yang ternyata dipilih oleh pendengar, oleh netizen. Kalau kita bicara tentang fasilitas sekolah apa yang perlu dibenahi. Sekali lagi terima kasih, dan tepat pukul 9 nanti kami akan hadirkan Dialog Kupang Menyapa Pagi dengan topik yang sudah kita lemparkan tadi ya untuk pembahasannya mengenai infrastruktur sekolah di Kota Kupang, kebutuhan, kendala dan solusi. Jadi hasil polling nanti juga akan saya paparkan kepada narasumber kami untuk bisa dibahas lebih dalam lagi. Sekali lagi, tetaplah di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Oh, aku kalau kayak gini, makan hati aku jadinya.
1: Makan hati merupakan peribahasa yang menggambarkan mengenai adanya penderitaan yang dialami seseorang karena menghadapi sikap maupun perbuatan orang lain. Penderitaan tersebut bisa berasal dari teman, keluarga, maupun kekasih. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, makan hati mempunyai dua makna. Pertama, menderita sedih akibat perbuatan orang lain. Kedua, menyebabkan susah hati atau mendongkol.

0: ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1, RRI Kupang, FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Terima kasih pendengaran yang setia bersama kami dalam rangkaian Kupang Menyapa Pagi. Untuk dialog Kupang Menyapa Pagi kali ini, Anda yang mendengarkan kami bisa di terestrial di FM 94,4 MHz dan juga di AM 1107 kHz. Dimanapun Anda berada, Anda juga bisa tetap mendengarkan kami dengan mendownload aplikasi RRI Digital di Google Play Store ya. Jadi kemanapun Anda berada, Pro 1 tetap bisa didengarkan kalau kangen sama Pro 1 Kupang ya. Dan tentunya juga kami menyiarkan secara langsung melalui live streaming YouTube channel di RRI Kupang. Jadi buat yang nanti mau bertanya-tanya atau memberikan komentar apapun, pun bisa di kolom komentarnya YouTube channelnya RRI Kupang. Kami juga akan membuka nanti di line WhatsAppnya 0811-3820-9440 untuk nanti di sesi sharing atau tanya jawab bagi yang mau bertanya. Karena hari ini kita akan membicarakan tentang sesuatu yang sangat menarik yang sudah Vero naikkan updatean pollingnya dari pagi jam 5 tadi ya, mengenai menurut Anda kira-kira fasilitas di sekolah yang ada di Kota Kupang ini yang mana sih yang perlu untuk dibenahi. Tadi ada beberapa pilihan dan ternyata dari hasil polling pilihannya Anda pendengar, paling banyak yang memilih yang perlu dibenahi adalah ruang kelas dan bangunan sekolah, kemudian urutan kedua adalah internet dan juga fasilitas digital untuk kelengkapan digital seperti PC, komputer, dan lain sebagainya. Nah, kalau kita bicara tentang pendidikan yang berkualitas juga tentunya membutuhkan fasilitas sekolah yang layak, mulai dari ruang kelas yang aman, kemudian juga terkait sanitasi juga penting, toilet, kebersihan ya, air bersih yang memadai, hingga sarana pendukung pembelajaran. Tapi bagaimana kondisi infrastruktur sekolah di Kota Kupang saat ini? Apa saja sebenarnya kebutuhan mendesak, kendala pembangunan, dan solusi yang perlu untuk dilakukan? Nah, untuk membahas hal tersebut pada pagi hari ini kita akan mengangkat tema mengenai infrastruktur sekolah di Kota Kupang, kebutuhan, kendala, dan juga solusinya. Telah hadir bersama dengan Vero, ada 3 orang di studio dan 1 orangnya nanti akan kami coba untuk hubungi melalui Zoom. Narasumber tentunya dari unsur penjamin mutu pendidikan, pemerintah daerah, satuan pendidikan, dan bahkan juga legislatif ya. Langsung saja saya perkenalkan narasumber saya yang sudah hadir di sini. Yang pertama tentunya ada Kepala Balai Penjaminan Mutu Pendidikan BPMP Provinsi NTT, Bapak Irfan Karim, SIPMMPD. Beliau tidak hadir ya, diwakili ya. Oh ya, mohon izin, ini saya tidak diinformasikan ya untuk yang mewakili. Mungkin Bapak boleh memperkenalkan yang mewakili saat ini dengan.
3: Baik, terima kasih. Nama saya Melki Pariakan. Kebetulan memang pimpinan kami lagi berhalangan, ada tugas lain yang mendesak sehingga beliau menugaskan kami. Saya sendiri Melki Pariakan. Sehari-hari saya jabatannya sebagai Widya Prada.
2: Widya Prada, tapi tentunya dari BPMP ya, ya. Provinsi NTT. Pak Melki, siapa anakrabnya ya? Baik, Pak Melki, terima kasih sudah hadir di sini. Sama-sama. Menggantikan beliau, Kepala Balai Penjamin Mutu Pendidikannya. Dan juga di samping beliau juga bersama dengan kita ada Kepala Sekolah SMP Negeri 17 Neoni, Bapak Riksam Sandi. Oh, Bapak Riksam Sandi di sebelahnya. Bapak, selamat pagi.
4: Selamat pagi.
2: Terima kasih. Ih, Bapak suaranya keren banget ya. Saya dengar ini. Jadi cocok nih jadi penyiar juga ini dari suaranya nih. Terima kasih Pak Riksam sudah hadir bersama dengan kami. Dan tentunya juga anggota Komisi 4 DPRD Kota Kupang ada Bapak Dance Bistolen SPD. Selamat pagi Bapak, betul?
4: Selamat pagi.
2: Betul. Ya, betul ya Bapak. Ya. Saya takut salah menyebutkan lagi nih informasinya, betul, betul. Teman-teman dari pihak pemberitaan ya. Oke, baik. Dan nanti di ujung line Zoom kami juga akan terhubung bersama dengan Kepala Bidang Dikdas di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang ya. Ada Bapak Okto Naitboho SPD MSI. Namun sampai saat ini kita masih mencoba untuk menghubungi, linknya sudah kami kirimkan ya. Kabin linknya sudah dikirim ya ke teman-teman pemberitaan ya. Untuk di WhatsApp, untuk nanti bisa di-share ke Pak Oktonya. Oke deh, kalau begitu kita langsung ngobrol-ngobrol saja nih. Saya udah pengen ngobrol sebenarnya ini. Karena menarik sekali kalau kita bicara tentang apa sih sebenarnya fasilitas yang masih kurang. Kalau tadi saya sudah sempat menaikkan polling dari pagi ya. Dan ternyata banyak sekali, ini di sini banyak sekali pendengar yang menjawab. Ada dua hal utama yang mereka mengatakan butuh sekali, yaitu ruang kelas dan bangunan sekolah. Yang kedua, toilet, air bersih, dan sanitasi. Urutan ketiga itu yang internet dan fasilitas digital. Ini untuk lain Instagram, tapi kalau di lain Facebook paling banyak yang memilih untuk internet dan fasilitas digital dari pihak pendengar yang sudah bergabung bersama dengan kita dari pagi tadi. So, langsung saja kita akan mulai dulu. Yang pertama saya mau langsung ke Karena berhubung Pak Oktonya juga masih belum terhubung bersama dengan kita ya, mungkin saya langsung ke pihak BPMP terlebih dahulu ya, Pak Melki ya, saya langsung ke Pak Melki dulu nih, karena ini kita bicara soal standar mutu pendidikan, kemudian juga kita bicara soal pemetaan kebutuhannya, lalu pemerataan dan evaluasi dampak dari infrastruktur tersebut ya. Mungkin gambaran mutu infrastruktur terlebih dahulu sih, bagaimana sih BPMP melihat kondisi infrastruktur sekolah di Kota Kupang saat ini kalau ditinjau dari standar pelayanan minimal dan standar nasional pendidikan nih. Apakah ketersediaan sarana dan prasarananya sudah sejalan dengan tuntutan peningkatan mutu pembelajaran yang ada saat ini, Pak Melki, silakan.
3: Oh ya, baik, terima kasih pertanyaannya. Jadi memang kalau kita lihat dari standar nasional pendidikan, di situ ada 8 dan salah satunya adalah standar sarana dan prasarana. Nah, di situ banyak menjelaskan tentang jadi standar ini kan sebenarnya untuk kita penyeragaman ya. Penyeragaman dari Sabang sampai Merauke kita mempunyai kualitas yang sama. Satuan pendidikan itu salah satunya yang kita bahas di sini yaitu Sarpras. Nah, Sarpras ini memang kita sekarang di Kemendikdasm itu mempunyai program namanya program revitalisasi satuan pendidikan. Nah, program revitalisasi satuan pendidikan ini sudah berjalan dari tahun 2025 sampai sekarang. Cuma memang yang menjadi masalah kita saat ini yaitu satu data. Nah, ya data. Yang paling bermasalah di kita adalah terkait dengan data pokok pendidikan. Nah, di sini banyak sekali satuan pendidikan yang belum konsen di masalah data ini, sehingga intervensi yang diberikan oleh pemerintah itu mungkin ya seperti contohnya begini, kita ada beberapa sekolah yang kondisi sekolahnya itu sudah sangat memprihatinkan, Pak. Nah, tapi di data dapodiknya sendiri itu tidak terbaca. Tidak terbaca, artinya misalnya contoh dia tidak memiliki perpustakaan, tapi di dapodiknya situ tercentang ada. Nah, atau misalnya contoh UKS. Nah, ini perlu butuh perhatian khusus juga dari satuan pendidikan maupun pemerintah daerah untuk bagaimana kita yang pertama-tama kali ini yang harus kita benahi adalah data. Nah, karena dalam beberapa kesempatan Pak Presiden jelas sekali mengatakan bahwa sampai 2029 sudah tidak ada lagi sekolah yang bocor, sudah tidak ada lagi sekolah yang retro lah seperti itu. Nah, kita butuh data sebenarnya. Nah, setelah data ini ada kan, dia masuk dalam sekolah-sekolah ini yang teridentifikasi rusak sedang ke atas, Pak. Rusak sedang ke atas sampai rusak berat itu akan menjadi masuk dalam daftar panjang calon penerima refit. Okay. Nah, setelah itu baru akan dilakukan pemeringkingan ya, prioritas oleh Dinas Pendidikan mana yang betul-betul prioritas untuk dibenahi duluan. Setelah itu akan dilakukan verifikasi di lapangan dan lain-lain. Setelah itu baru bisa ditetapkan menjadi calon penerima refit. Nah, masuk dalam daftar ini pun belum tentu mendapatkan bantuan revitalisasi, apalagi nggak masuk. Nah, iya. Jadi nomor satu kita butuh kerjasama betul. Karena menurut kami di NTT kita betul tadi ada polling sarana prasarana kita paling bermasalah di NTT, dan ini sebenarnya kesempatan buat kita ya, kesempatan buat kita di NTT untuk merevitalisasi satuan pendidikan kita yang ada di daerah masing-masing. Okay. Saya pikir itu.
2: Tadi Pak Melki sempat menyinggung akan adanya survei gitu ya, ada dilakukan survei. Ini kalau kita bicara data dan kesenjangan tadi ya, ya, bagaimana sih memastikan data kebutuhan itu benar-benar mencerminkan kondisi di lapangan, bukan sekedar laporan administratif saja seperti yang disampaikan, data berbeda nih ya. Betul. Nah, apa yang akan dilakukan jika kondisi nyata itu tadi itu berbeda dengan data yang tercatat? Apakah nanti akan di setelah survei di input, di update lagi atau dari sekolahnya?
3: Nah, tentu yang melakukan survei ini adalah orang-orang yang mempunyai skill, kompetensi terkait dengan hal-hal teknis. Karena kami kan untuk menilai rusak atau tidak itu kami juga tidak terlalu teknis. Jadi kita minta bantuan, ada MOU dengan universitas yang akan melakukan verifikasi dan validasi di lapangan. Nah, jika memang tidak sesuai, ya, maka itu bisa di-drop. Misalnya saja dia dapodiknya rusak parah nih. Ternyata sampai sana baik-baik saja. Ini contoh salah satu. Nah, atau kebalikannya, mungkin sekolah ini sangat membutuhkan, tapi datanya bagus semua. Nah, ini yang perlu intervensi dari teman-teman pemerintah daerah, dalam hal ini Dinas Pendidikan, untuk sekolah-sekolah ini kita lakukan pendataan, Pak. Nah, sekolah-sekolah ini yang pertama kita harus lakukan semacam bimtek lah untuk cara pendataan di Dapodik Sarpras-nya. Nah, karena sangat butuh kan. Nah, seperti itu.
2: Betul nih ya, ini harus diedukasi lagi ya, ibaratnya kayak gitu ya, untuk bagaimana pengisian. Terima kasih Pak Melki. Nah, kalau kita bicara realnya, realitas di sekolah, ini tugasnya Pak Kepala Sekolah nih untuk bisa menjawab ya kepada kita. Nah, ini menarik nih Pak Kepala Sekolah, kalau kita berhadapan, khususnya Bapak yang berhadapan langsung nih dengan kebutuhan peserta didik setiap hari ya, begitu. Nah, bagaimana Bapak menggambarkan kondisi infrastruktur, mungkin kita bicara yang terdekat SMP Bapak sendiri ya, SMP Negeri 17 Neoni ya, saat ini. Nah, fasilitas apa sih yang sudah memadai dan apa yang masih membutuhkan perhatian? Juga mungkin terkait apa yang disampaikan Pak Melki, adanya tidak samanya antara real dan juga data yang dimasukkan. Setahu Bapak itu penyebabnya apa sih? Silakan Bapak.
4: Baik, terima kasih. SMP Negeri 17 Neoni ini adalah penyangga Kota Kupang.
2: Oke, betul.
4: Artinya daerah terluar dari Kota Kupang di wilayah selatan. Di wilayah selatan, dia berbatasan langsung dengan Kabupaten Kupang. Nah, kalau kita berbicara tentang daerah penyangga ini, memang agak sedikit repot karena kita cerminan.
2: Betul.
4: Cerminan Kota Kupang. Nah, kalau Bapak Presiden biasa dulu mengatakan bahwa daerah terluar itu cerminan suatu negara.
2: Betul.
4: Nah, kira-kira kalau Kota Kupang, cerminan Kota Kupang wilayah selatan ada di kami, SMP Negeri 17 Neoni. Memang infrastruktur di sana, kalau seperti tadi dari Bapak Melki bilang bahwa Dapodik, saya kira operator-operator sekarang ini sudah sangat-sangat baik. Bahwa dalam Dapodik itu kita sudah sertakan luar biasa. Mau foto, mau video, apa semua. Tetapi tadi ada satu kesenjangan, mungkin saya tidak bisa menuduh siapa-siapa. Tetapi kayaknya administrasinya juga begitu berbelit-belit. Contoh, kita dari ini Dapodik sudah bagus, kekurangan ini. Nanti seperti saya, sekarang saya dapat revit katanya. Tetapi harus administrasinya, politeknik harus datang teliti apa semua. Jadi kami data-data kami sudah isi, tapi sampai sekarang bulan Oktober sedikit lagi mau hujan ini, tanda-tanda aja tidak ada. Contoh saya, kami tidak punya pagar. Nah, kami agak-agak di kampung. Jadi binatang itu sapi, kambing, ayam, manusia juga lalu lalang di situ.
2: Orang bebas ya.
4: Iya. Terus kalau kita dapatkan bantuan lah, padahal saya tidak pernah dapat bantuan, misalnya laptop, anak-anak mau TKA.
2: Iya betul.
4: Nah, ini kan sumber daya manusia. Nah, saya juga tidak berani taruh, kalau dapat bantuan taruh itu di sekolah, karena kita mengundang pencuri.
2: Tidak aman kan?
4: Itu sangat-sangat tidak aman. Nah, hal-hal seperti ini yang memang satu-satu kendala. Yang berikut adalah sanitasi.
2: Nah, bersih.
4: Kalau kita laki-laki ini di bawah pohon pun jadi. Tapi bagaimana dengan kita anak perempuan? Nah, kami juga dapat pelatihan-pelatihan bahwa kalau anak perempuan itu terus terang kalau areal-areal tertentu tidak bersih, itu 10-20 tahun datang bisa kanker serviks.
2: Betul.
4: Nah, kita dari sekolah harus menyediakan yang namanya sanitasi yang baik. Masa kami punya satu WC laki-laki pakai, guru pakai, perempuan pakai. Dan darurat pula. Jadi, aduh, kalau saya mau ngomong, kata prihatin tidak ada pada diri kami pendidik. Apapun tantangan kami pendidik harus melaksanakan tugas. Karena itulah tugas dan tanggung jawab kami. Lebih dari itu adalah, kata kasarnya, piring nasi kami. Kami mengabdi pada bangsa dan negara melalui bidang pendidikan. Tantangan-tantangan kita tidak pernah bilang tidak bisa.
2: Betul.
4: Karena kami sebagai pendidik, di mana ditempatkan, suasana, situasi apapun, kami tetap melaksanakan tugas dengan baik, melayani anak-anak bangsa. Tetapi ya tadi, infrastruktur, kami punya, kami sebagai kepala sekolah saja, kantor saja tidak ada. Padahal sudah abad 21.
2: Udah berapa lama berdiri SMP 17?
4: Dari tahun 2023. Memang kantornya ada, tetapi struktur tanah di yang ditempatkan ini dasarnya juga ya berliku-liku. Karena begini, tanah yang diberikan adalah tanah hibah. Nah, tanah hibah yang diberikan ini, struktur tanahnya kalau kita orang Kupamin tanah liat. Nah, kalau tanah liat, berarti konstruksi yang dibangun tuh harus kualitasnya, harus kualitas tinggi. Karena ya tadi tanah liat itu, orang tidak mau hibah pada tanah yang mungkin bagus. Ini kasih tanah sawah. Tanah sawah yang tanah liat. Jadi struktur bangunannya itu kalau tidak diatur secara baik ya 5-6 tahun sudah hancur. Nah, kantor kita sudah hancur betul. Sampai sekarang tidak diperbaiki. WC, sanitasi. Yang paling adalah air bersih.
2: Betul.
4: Nah, tadi seperti saya bilang, kalau kami anak laki-laki ini di mana, tapi bagaimana kita punya anak perempuan? Nah, itulah yang menjadi PR besar saya. Kalau ditanggulangi dari dana BOS kan tidak mungkin. Karena memang kita siswanya sedikit, daerahnya kecil, sekolahnya kecil. Nah, saya intervensinya bahwa saya perbanyak dari dana BOS itu beli air. Jadi anak-anak perempuan kalau misalnya harus pakai saja air. Saya kalau bisa satu minggu tangki dua kali. Karena tingkat kebersihan paling penting.
2: Betul.
4: Lapangan, lapangan kita. Nah, karena tanah kita kayak terasering tuh, Mbak.
2: Oh, terasering.
4: Jadi lapangan di atas, kelas di bawah. Jadi debunya tuh anak-anak ISPA. Ya karena debunya luar biasa, apalagi musim panas, kita tahu lah daerah Kota Kupang ini daerah kering. Jadi anak-anak tuh sengsaranya betul, mau belajar juga tidak nyaman karena debu itu. Nah, ini memerlukan satu intervensi dari pemerintah baik negeri maupun swasta. Nah, CSR kami bangun, bangun komunikasi melalui CSR atau proposal kami ajukan ke Ibu Anita Gah untuk bagaimana bisa dapat air bersih, sumur bor lah, bagaimana lah begitu. Tetapi ya namanya juga kita ajukan, kalau diterima
2: hasilnya
4: ya itulah menjadi tantangan.
2: Oke.
4: Begitu kira-kira.
2: Potret nyata di lapangan ya SMP Negeri 17 Neon ini perlu menjadi perhatian, karena ini wajahnya Kota Kupang nih, berbatasan langsung dengan kabupaten ya. Dan memang tadi disampaikan oleh Pak Kepsek ya, Bapak Kepala Sekolah, bahwa pengaruh terhadap pembelajaran sangat penting dari sisi kenyamanan dan kebersihan. Itu juga penting untuk memberikan semangat belajar bagi siswa. Bahkan kebutuhan paling mendesak tadi adalah sanitasi, toilet, dan air bersih. Itu ya, untuk nanti selebihnya itu nanti bisa dipikirkan, tapi yang paling utama tadi itu kebutuhan yang paling mendesak untuk SMP, bahkan juga ruangan kelas juga salah satunya ya Bapak ya, itu juga menjadi perhatian nih. Ini semoga Bapak Wali Kota dengar juga. Tapi ini sudah ada wakil rakyat juga di sini nih. Bapak dari legislatif nih, Dewan yang terhormat. Langsung aja kalau begitu saya ke Pak Dance nih. Ini kita bicara tentang pengawasan legislatif, juga masalah penganggaran, bahkan transparansinya serta keberpihakan pada kebutuhan sekolah ya. Pasti otomatis ini penting untuk kita dengarkan bersama. Nah, sebagai anggota DPRD Kota Kupang yang membidangi urusan terkait pendidikan nih, bagaimana DPRD menilai kondisi infrastruktur sekolah dan apa persoalan utama menjadi perhatian dalam fungsi pengawasan selama ini, mendengar dari Pak Melki, mendengar dari Pak Kepsek ini? Silakan Pak Danjen untuk boleh menjawabnya.
5: Baik, terima kasih Ibu Rani atas kesempatan yang berharga ini. Saya diutus oleh Ketua Komisi 4, kebetulan Ketua Komisi ada di luar daerah. Saya mewakili Komisi 4 yang langsung bermitra dengan Dinas Pendidikan.
2: Betul.
5: Tentu kami juga sebagai wakil rakyat yang adalah representatif daripada masyarakat Kota Kupang, kami memiliki tiga fungsi, yaitu yang pertama fungsi pengawasan, fungsi anggaran, dan juga fungsi legislasi. Yang lebih terpenting di sini adalah soal fungsi pengawasan kami terhadap apa yang sudah disampaikan oleh Pak Kepala Sekolah SMP 17
2: Neoni.
5: Walaupun berada di Kota Kupang, tapi sangat terpojok sekali, ada di bagian selatan. Dan memang saya sudah lihat kondisi SMP 17 sangat memprihatinkan.
2: Wow.
5: Saya pikir ini perlu dapat perhatian lebih, karena kita sebagai penyelenggara negara tidak boleh menganaktirikan masyarakat kita. Tentu saya berharap bahwa ketika pemerintah menggelontorkan anggaran, tidak ada yang namanya istilah pincang. Jangan sampai seperti tadi yang sudah disampaikan oleh Pak dari
2: Kepala
5: Pak Milki. Saya kadang melihat di lapangan itu kadang ada infrastruktur yang mungkin tentu harus mendapatkan anggaran yang besar, tetapi justru sebaliknya di lapangan ketika pemberian anggaran, justru sekolah-sekolah yang seharusnya mendapatkan anggaran besar, justru dia tidak mendapatkan itu. Justru sekolah-sekolah yang seharusnya tidak mendapatkan anggaran yang besar, justru dia yang mendapatkan anggaran itu. Nah ini tentu kita akan melakukan pengawasan serius, sehingga ini jangan sampai terus terjadi. Dan yang berikut, soal ketika misalkan infrastruktur ini sudah dibangun, ini kita harus perhatikan, harus sesuai dengan perencanaan yang ada. Jangan sampai pemberian anggarannya, misalkan soal ruang kelas, anggarannya untuk ruangan 10x8, tetapi kondisi di lapangan tidak seperti itu. Jangan sampai pekerjaannya hanya 10x7,5. Biasanya seperti itu. Nah ini yang saya pikir tidak baik. Kondisi-kondisi seperti ini harus tentu sebagai wakil rakyat, kami tentu mengawasi ini. Dan yang berikut soal mutu. Mutu pekerjaan pembangunan infrastruktur sekolah itu harus dijaga. Jangan sampai kerja tahun 2026, tahun 2027 temboknya sudah berkerut.
2: Iya, betul juga
5: itu
2: sih ya.
5: Kualitas sering terjadi seperti itu, dan kami lihat di lapangan seperti itu. Saya berharap pemerintah juga membantu kami sebagai legislatif untuk menjaga, melihat kondisi ini. Dan tentu sebagai legislatif, kami akan terus mengawasi ini dengan baik. Mungkin itu.
2: Nah, ini kan pasti sudah mendapatkan temuan-temuan tadi katanya ya. Pak Danjo sudah menemukan temuan-temuan. Nih, tindak lanjut terhadap temuan tersebut seperti apa konkretnya yang sudah dilakukan?
5: Ya, tentu pasti kita akan memanggil yang pertama Dinas Pendidikan. Kita memanggil Dinas Pendidikan, dan kalau memang sudah menemukan temuan seperti itu, ya tentu panggil kontraktor yang melakukan pekerjaan itu. Sehingga ya yang pertama pasti ada peringatan-peringatan, tidak langsung kita berikan sanksi. Ya.
2: Tapi udah pernah ada temuan? Kan tadi katanya sempat saya menemukan gitu.
5: Kalau kali-kali lalu sebelum saya ada.
2: Kali-kali lalu sebelumnya. Ya. Oke, tapi ini udah ada bukti nyata ya, Bapak udah ke SMP 17 Neoni juga ya, sudah melihat secara langsung. Oke, kalau kita bicara tentang politik anggaran dan prioritas ya, ini kan tentunya juga kita ingin tahu ya, DPRD, bagaimana DPRD menguji apakah usulan anggaran ini benar-benar berdasarkan kebutuhan sekolah, apakah tersedia juga, kan balik lagi ke data nih, data yang memungkinkan publik membandingkan kebutuhan usulan, alokasi, dan realisasi anggaran ke publiknya ini. Ada tidak kemungkinan seperti itu? Tersedia data yang memungkinkan kita nih, masyarakat publik, untuk bisa membandingkan juga nih kebutuhan usulan alokasi dan realisasi anggarannya?
5: Ya tentu publik ini juga, selain kita mengawasi, publik juga mengawasi. Apa menjadi pembangunan yang ada di wilayah-wilayah tersebut. Misalkan ada pembangunan di wilayah Neuni. Tentu masyarakat sekitar di Kelurahan Neuni pasti turut mengawasi itu. Dan kalau misalkan tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, tentu pasti akan ada semacam protes, atau ada, sudah sering kali ada yang melaporkan kepada kami bahwa oh ini pekerjaannya tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh kami. Jadi tolong sebagai wakil rakyat, tolong tindak lanjuti ini. Dan tentu itu sering kami lakukan. Misalnya kemarin kami di SD Fontaine, itu yang berhadapan dengan SD Dewi Rasakti, itu ada satu sekolah di situ. Memang kondisi sekolahnya halamannya tidak, atau wilayah tidak memungkinkan karena di tengah-tengah pemukiman. Akhirnya antara ruang kelas sama ruang UKS, antara ruang kelas 1 dan 2, itu tidak ada pembatas. Bayangkan, kalau kelas 1, kelas 2, kalau terjadinya KBM, itu
2: ribut. Bingung.
5: Akhirnya
2: ya?
5: Tidak ada fokus.
2: Iya, tidak fokus anak-anak.
5: Tidak ada fokus betul. Anak-anak. Nah, ini yang menjadi persoalan. Iya.
2: Itu temuan lah ibaratnya begitu, jadi persoalan ya. Oke. Dan sudah sempat menyampaikan solusinya begitu?
5: Kita sudah sampaikan itu berulang-ulang kali juga.
2: Oke. Dan apa kendala mereka untuk tidak bisa membatasi? Apakah anggaran juga untuk membangun batasnya atau seperti apa?
5: Ya, ini soal anggaran.
2: Oh, anggaran aja.
5: Karena
2: ya,
5: seperti
2: kita balik
5: saya, tadi saya sampaikan dari awal, bahwa seharusnya sekolah ini yang perlu dapat dana Revit, tetapi sudah diusulkan berulang-ulang kali, tapi tidak, tobok itu tidak dapat.
2: Oke, ini menarik ya. Berarti kita harus telisik lagi nih. Kendalanya di mana nih? Kalau bagian input datanya berarti pengesahannya dari mana nih? Kan kita tahu ya, di approve-nya dari mana juga gitu kan ya. Tadi ada sempat disampaikan sama Pak Kepala Sekolah mengatakan bahwa ada banyak sekali ya ketika kita udah mengajukan nih, tapi untuk bisa ada beberapa persyaratan-persyaratan yang seperti harus tadi kata Bapak harus ada ukuran dari apa? Politekniknya atau seperti apa begitu dan sebagainya. Ini terkait persyaratan untuk bisa mendapatkan dana bantuan ini menurut anggota Pak Bapak anggota dewan seperti apa nih, Pak Denje?
5: Ya, saya pikir syarat-syarat itu saya pikir sah-sah saja.
2: Oke. Okay. Tidak terlalu berbelit-belit ya menurut Bapak ya.
5: Kalau soal berbelit, selama ini yang kita temui adalah yang pertama soal administrasi.
2: Oke.
5: Okay. Administrasi ini memang menjadi kendala juga bagi pembangunan infrastruktur yang ada sekolah yang ada di Kota Kupang. Salah satunya soal legalitas tanah.
2: Oh.
5: Kota Kupang banyak ada beberapa sekolah di Kota Kupang yang legalitas tanahnya belum pasti. Kenapa saya bilang belum pasti? Karena mungkin dari dulu seperti saya ambil contoh, kita di salah satu sekolah di Gemit Immanuel Kolhua.
2: Mm-hmm.
5: Itu dulu orang tuanya yang kasih. Tanpa ada surat apa-apa.
2: Oh.
5: Itu hanya sebatas kepercayaan saja.
2: Hibah. Oh.
5: Dan ini saya anggap ini kelalaian dari pemerintah. Tidak melihat ini secara baik. Sampai keturunan yang berikut menjadi persoalan.
2: Betul.
5: Karena sampai keturunan berikut untuk mendapatkan Revit haruskan ada legalitas tanah, misalkan pelepasan hak atau sertifikat tanah. Nah, si pemilik tanah ini tentu menuntut haknya sebagai pemilik tanah. Nah, ini yang saya pikir pemerintah juga harus mendukung syarat ini dengan mengelontorkan anggaran untuk melihat hal-hal seperti ini.
2: Menarik sekali ya. Oke, baik. Ini masalah tanah nih. Berarti Bapak Kepsek, tanah aman kok?
4: Kalau SMP Negeri 17 bersertifikat resmi.
2: Oke, mantap.
4: Ya, legal standingnya oke lah.
2: Oke.
4: Yang jadi persoalan juga dari SMP Negeri 17 ini, ya namanya Provinsi Nusa Tenggara Timur kan gadang-gadang bahwa Kota Kupang barometer pendidikan.
2: Iya.
4: Kalau barometer pendidikan itu berarti kita harus infrastruktur bagus, fasilitas, ya tidak usah bilang bagus, memadai lah. Nah, SMP Negeri 17 sampai sekarang laptop satu pun tidak ada.
2: Mm-hmm.
4: Jadi saya sebagai pimpinan saya bingung. Ini 23 tahun bantuan laptop yang ada di tahun 2016. Berarti limit waktu sudah 10 tahun.
2: Mm-hmm.
4: Nah, laptop ini tiap detik ada perubahan kekuatannya apanya. Nah, kalau 10 tahun lalu kita pakai yang enggak sesuai lagi dan sudah rusak. Sampai sekarang satu pun tidak ada. Jadi kami dana bos kecil, mau TKA, mau kita mau cari mutu yang betul-betul baik, ini harus didukung oleh sarana prasarana termasuk bidang informatika dengan baik.
2: Digitalisasi.
4: Satu pun tidak ada. Kami mengajar informatika hanya di atas kertas. Inilah hal-hal kendala. Saya sampai berpikir jangan sampai mungkin kami di kampung, jadi anak-anak di kampung tidak berhak untuk mendapat satu pemahaman pengetahuan yang baik. Saya tidak bisa seperti itu. Seluruh Indonesia sama hak pendidikan. Anak-anak Jakarta sama. Kenapa kita Kota Kupang? Biar di desa pun sama, tetap sama.
2: Silakan, Mak.
4: Hal-hal inilah yang menjadi ini Kota Kupang SMP negeri hanya ada 21 saja. Nah, naik ini Kodam berdiri. Nah, tingkat kemajemukannya tinggi. 10, 15 tahun ke depan naik ini merupakan satu lumbung pendidikan yang luar biasa karena pertumbuhan penduduk yang begitu luar biasa. Nah, ini harus diantisipasi dari sekarang. Sehingga infrastrukturnya harus baik. Hal-hal yang mengenai digitalisasinya dengan baik. Personil-personil harus disiapkan dengan baik. Sehingga laju pertumbuhan penduduk yang luar biasa ini bisa diantisipasi.
2: Menarik ya. Ya, ini sudah ini suara nih ya, ini suara yang perlu untuk didengar begitu. Jadi Pak Melki, saya lanjut lagi ke Pak Melki kali ini karena ini berhubungan mutu pendidikan, Bapak Melki ya. Jadi memang kalau dalam upaya kita langsung aja kalau begitu, dalam upaya untuk memperbaiki ya infrastruktur sekolah ya. Sebenarnya bagaimana sih pembagian peran antara BPMP, kemudian pemerintah kota, pemerintah provinsi dan bahkan pemerintah pusat supaya tidak terjadi entah itu tumpang tindih program atau justru seperti Bapak Kepala Sekolah SMP 17 Neoni bahwa ada kebutuhan juga yang terabaikan. Bahkan kalau kita bicara tentang tadi masalah administrasi yang beberapa ada sedikit kendala, itu sebenarnya harus seperti apa sih yang sebenarnya gitu ya untuk bisa mempermudah untuk mendapatkan anggaran untuk tadi ya disampaikan oleh Pak Reksim.
3: Menarik tadi ya disampaikan oleh Pak Kepsek bahwa ternyata ya, SMP 17 Neoni ini sudah masuk dalam calon penetapan penerima Revit ya. Ya memang ada beberapa kendala mungkin di tingkat pusat untuk dana ABT 2 ini memang karena anggarannya juga terbatas, jadi pemanggilannya mungkin bertahap ya. Apalagi kita kemarin di NTT juga masuk itu yang apa bencana di Flores, saya kan memang banyak sumber daya kita yang habis di sana, terkuras di sana. Tapi begini Pak, kalau memang sudah masuk, saya juga ingat-ingat kayaknya memang SMP 17 ini sudah masuk dalam calon penerima Revit Pak. Nah, jadi nanti kita coba bantu pantau saja Pak, sampai di mana kalau memang ya semoga dalam waktu dekat ini ada pemanggilan untuk BIMTEK untuk segera PKS kalau memang dia sudah masuk daftar, karena memang saya persis ingat karena SMP di Kota Kupang ini kan hanya 7 sepertinya yang ini ya, salah satunya ini ya, nanti saya cek lagi Pak. Nanti saya koordinasi dengan teman-teman di Dinas Pendidikan untuk kita lihat. Tapi memang betul sekali ya kata Pak Kepsek tadi bahwa sanitasi itu perlu dan direvitalisasi di untuk 2026 ini ada menu khusus untuk itu Pak. Nah, untuk sanitasi beda dengan 2025 yang belum ada itu. Nah, jadi memang 2025 kemarin toiletnya sudah bagus tapi airnya nggak ada. Sehingga memang masukan-masukan itu didengar sehingga 2026 ini sudah ada untuk sanitasi. Jadi mungkin bisa diusulkan di sana atau seperti apa untuk teknisnya nanti Pak. Tapi kita pasti akan bantu pantau Pak. Saya belum pernah main-main ke sana Pak. Nanti kita coba.
4: Kalau Bapak pergi baru Bapak lihat bahwa bagaimana tingkat kebutuhan kita. Yang paling utama itu pagar. Karena tidak ada pagar ini agak sedikit repot. Kita permisi Ibu, kalau pun kita dapat bantuan misalnya komputer, saya tidak berani taruh di sekolah. Kenapa? Karena tingkat keamanan kita undang pencuri betul-betul. Itu kita undang kejahatan karena tadi tempat terbuka di pemukiman lagi. Nah, inilah yang

0: Tidak usahlah kita kasih hal-hal yang misalnya digitalisasi, toh mereka juga enggak. Jangan seperti itu. Semua sama. SMP Negeri 17 biarpun di Naioni, dia punya hak sama dengan SMP Negeri 1, SMP Negeri 2 di Kota Papang. Nah, hal ini yang saya sebagai pimpinan selalu memberi semangat kepada kawan-kawan guru bahwa pelayanan kita seperti Bapak Wali Kota, kita utamakan melayani. Anak-anak tetap kita bawa untuk menjadi hebat seperti anak-anak yang lain.
1: Setuju.
0: Nah, inilah tantangan. Saya selalu mengimbau kepada guru-guru, biarpun kita jauh, Bapak Mama, semangat itu tetap kita laksanakan. Karena apa? Karena memang itu panggilan. Jadi guru ini adalah panggilan jiwa.
1: Iya.
0: Bukan karena mau cari makan, mau cari kerja, tetapi panggilan jiwa. Di situ kalau kita dapat berkat, disitulah kita berbakti dengan baik. Saya kira itu dari saya.
1: Iya, terima kasih Pak Kepsek. Dan saya kembali ke Pak Melki lagi ya. Tadi kan sudah disampaikan kalau untuk kasusnya SMP 17 Naioni tadi, kata Pak Melki, kita akan pantau terus ya. Nah, bagaimana kalau ada juga sekolah yang membutuhkan perbaikan mendesak tapi belum terakomodasi dalam program pembangunan? Nah, mekanisme koordinasi apa yang bisa ditempuh oleh mereka nih, Pak Melki? Ini penting juga.
2: Iya, begini. Saya bicara dulu terkait ini revitalisasi secara reguler ya.
1: Okay,
2: jadi yang pertama jelas memperbaiki itu tadi, data dapodik. Artinya kalau memang sudah sesuai data dapodiknya, itu pasti akan otomatis menjadi calon penerima revit di 2027 nih. Nah, ini kan program masih akan berlanjut tahun depan. Nah, setelah itu baru tadi akan dilakukan verifikasi di lapangan. Tadi kata Pak anggota dewan bahwa betul yang salah satu banyak masalah di kita di NTT yaitu legalitas tanah, Pak, terutama untuk jenjang-jenjang PAUD. Nah, jenjang-jenjang PAUD ini banyak kandas di masalah itu, legalitas tanah. Nah, terus apa yang harus dilakukan sekolah? Yang pertama itu perbaiki datanya dulu. Nah, perbaiki datanya itu nomor satu paling penting, Pak. Kita harus kita akui masalah kita di NTT, ya NTT pada umumnya ya, itu data, Pak. Ini kita harus akui. Betul. Nah, yang paling bagus secara dapodik itu hanya data GTK saja. Data-data yang berhubungan dengan data guru itu yang indeks kualitasnya itu di atas 90% tuh. Nah, karena memang di situ ada konsekuensi gaji dan lain-lain, tunjangan dan lain-lain. Nah, tapi data yang lain ini minta maaf sekolah sedikit mengabaikan. Nah, ini kita terus dorong bagaimana supaya sekolah melakukan sinkronisasi updating data di dapodik, terutama juga terkait dengan sarana prasarana. Supaya kalau memang listriknya nggak ada, ya tulis itu nggak ada listrik. Yeah. Supaya, atau nggak ada internet tadi, jangan tulis ada internet. Padahal mungkin mau dapat Starlink mungkin sekolah itu, tapi karena ditulis di dapodiknya ada, nggak jadi dikirim barang ini. Nah, jadi ini mungkin hanya hal-hal kecil, tapi memang betul-betul berdampak. Nah, memang masalah pendidikan ini masalah yang sangat kompleks, butuh kerjasama dari semua pihak, terutama guru. Saya senang sekali mendengar Pak Kepala Sekolah, yang paling penting itu semangat, Pak. Itu paling penting semangat. Tetap kita akan bantu pantau hal-hal yang memang kalau sudah kondisi tidak layak ya kita perbaiki. Bagaimana mereka mau belajar dengan baik anak-anak itu kalau kondisi memang sarprasnya sudah tidak memungkinkan. Itu mungkin dari saya. Jadi yang pertama, perbaiki datanya.
1: Perbaiki data dulu ya. Jujur sebenarnya saya sangat menginginkan Pak Pak Oktonet Bowo bisa ada bersama dengan kita ya, Bapak Kepala Bidang Dikdas di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang ya, karena tentunya masalah data kan rumahnya di situ ya. Rumahnya kan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang ya. Jadi mau perubahan dan lain sebagainya kan semuanya masuknya di situ, di rumahnya. Ini yang kita ingin harus perbaiki dulu isi dalam rumahnya ya, untuk bisa nanti mendapatkan, sekolah-sekolah bisa mendapatkan yang seharusnya mereka dapatkan. Karena tadi temuan-temuan yang disampaikan Pak Dewan juga banyak ya. Pak Danja tadi bilang tidak sesuai, yang harusnya anggarannya kasih besar malah kecil, yang kecil dikasih besar. Ini ada apa? Itu pertanyaannya nih. Ada apa gitu kan dengan data yang masuk seperti ini? Dan kenapa juga bisa ada ketimpangan yang cukup serius itu? Apa karena sekolahnya malu gitu untuk mengatakan saya tidak punya listrik atau saya tidak punya internet? Padahal ini dananya dari pemerintah ya sebenarnya ya. Apakah itu juga salah satu kendala? Ini juga menjadi perhatian. Sangat ingin sekali saya mengobrol dengan Pak Oktonet Bowo ya pada kesempatan kali ini. Kita masih coba menghubungi via Zoom.

0: Kalau tidak kita akan coba hubungi via telepon saja ya. Oh sudah. Oh sementara loading. Oke, sementara loading untuk masuk untuk Zoom-nya. Iya, ini karena kita penting untuk mendengarkan suara dari beliau juga. Sambil menunggu, saya kembali lagi ngobrol dengan masih dengan Pak Melki ya. Karena kan kita bicara soal standar pemerataan ya. Tentunya kan harus semuanya sama ya. Nah, kalau untuk bisa kita memastikan bahwa sekolah dengan keterbatasan fasilitas tidak semakin tertinggal dibandingkan sekolah yang sudah memiliki sarana lebih lengkap, apakah perlu ada pendekatan afirmatif juga nih dengan memprioritaskan sekolah yang kondisinya paling memperhatinkan dan bagaimana prioritas ini ditetapkan secara objektif, Pak Melki?
1: Ya sebenarnya dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk daerah-daerah yang afirmasi itu kita ada satu program namanya BOSP. Selain BOSP reguler itu ada BOSP afirmasi juga.
0: Oh.
1: Nah sebenarnya BOSP afirmasi ini sudah dari 2025, tapi memang masih digabung di reguler tahun lalu. Baru 2026 ini dipisahkan. Nah dipisahkan untuk BOSP afirmasi. Nah BOSP afirmasi ini tujuannya untuk apa? Ya untuk menjawab tantangan-tantangan atas keafirmasian sekolah tersebut. Contoh salah satunya ya air bersih tadi. Yeah. Nah itu bisa digunakan. Transport guru. Jadi itu bisa digunakan dari menggunakan dana BOSP afirmasi. Nah sementara yang intervensi pemerintah terkait sekolah-sekolah ini ya dengan lewat BOSP afirmasi itu. Jadi BOSP itu bukan hanya reguler saja, ada BOSP kinerja juga dan ada juga BOSP afirmasi namanya. Nah misalnya sekolah harus menyeberang sungai ini begitu.
0: Ya,
1: nah, nah itu bisa BOSP afirmasi itu bisa digunakan untuk misalnya biaya perahunya menyeberangnya. Nah, untuk transport anak-anak ini gurunya. Nah, itu bisa untuk sanitasi juga bisa dimanfaatkan untuk itu. Nah, sementara itu yang menjadi dukungan pemerintah untuk sekolah-sekolah yang berada dalam tanda kutip yang tertinggal yang jauh yang 3T.
0: Iya.
1: Nah itu.
0: Oke, jadi ternyata BOSP.
1: BOSP.
0: BOSP afirmasi ya.
1: Yeah.
0: Oke, menarik nih ya, menjadi perhatian juga untuk itu. Oke, baik. Saya ke Pak Dewan lagi, kami masih terus menghubungi Pak Okto ya. Oke. Kalau sudah terhubung bisa diinformasikan ke saya Kak Ben ya, karena waktu kita juga terbatas, ini tinggal 15 menit lagi. Padahal jujur ini menarik untuk diperbincangkan ya. Oke, saya ke Pak Dancang lagi. Kalau kita bicara tentang kualitas dan pertanggungjawaban ya, kalau ditemukan proyek pembangunan sekolah yang kualitasnya tidak sesuai spesifikasi, terlambat atau mengalami kerusakan sebelum waktunya, tadi sempat dibilang ya, langkah pengawasan dapat dilakukan DPRD itu seperti apa? Penjelasan dari pihak terkait kan sudah dibilang, kan dipanggil kontraktornya begitu kan, mendorong pemeriksaan, memastikan rekomendasi pengawasan ditindaklanjuti itu sesuai kewenangan serta ketentuan hukum seperti apa. Sudah terhubung? Oh, by telepon saja. Sudah terhubung by telepon? Sudah. Oke. Okay. Saya jeda dulu, kita menyapa Pak Okto dulu. Selamat. Halo Bapak, selamat pagi.
2: Aduh, selamat pagi. RRI Pro 4. Mohon maaf, saya di kampung jadi susah.
0: Oh iya iya. Baik, Bapak. Bapak ini Pro 1, Bapak. Iya.
2: Oh, ini Pro 1.
0: Ini Pro 1, Bapak sayang. Aduh, ketemu Bapak nih.
2: Aduh, sorry. Mohon maaf ya.
0: Baik, baik. Tidak apa, Bapak. Ya, ini sudah terhubung bersama dengan kita ya, Kepala Bidang Dikdas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang, ada Bapak Okto Naidbo, SPD MSI. Bapak, ini saya langsung kasih waktu ke Bapak untuk ngobrol dengan kita ya. Karena Bapak, dari apa yang kita sudah bicarakan dengan Pak Melki juga, dari narasumber kita ya, dari pihak BPMP, kemudian juga ada Kepala Sekolah SMP Negeri 17 Neoni, Pak Riksam, juga ada Pak Dewan di sini, anggota Komisi 4 DPRD Kota Kupang Pak Dance, kita ngobrolin banyak tentang data Dapodik yang ternyata hasil dari yang khususnya sekolah-sekolah yang mendapatkan bantuan itu tidak sesuai begitu. Jadi datanya tuh yang kebanyakan yang harus diperbaiki kata Pak Melki adalah sumbernya datanya dulu, datanya harus diperbaiki. Nah, sumber data semua kan ada di dalam Bapak ya, Bapak yang pegang semua. Kenapa sampai ada perbedaan seperti itu dan sempatkah melakukan survei atau tindak lanjut dari hasil yang ternyata ditemukan berbeda sekali dengan lapangan?
2: Iya. Baik, terima kasih para pendengar RRI Pro 4 di mana saja berada.
0: Pro 1 Bapak sayang, Pro 1.
2: Oh, Pro 1.
0: Iya.
2: Pro 1 ya.
0: Iya.
2: Di mana saja berada, khusus para narasumber yang terhormat Bapak Dance, selamat pagi.
3: Pagi Pak Okto.
2: Di 4 Mitra Dinas Pendidikan, ada juga Pak Riksam ya.
3: Selamat
2: Riksam
3: pagi.
2: Sandi, Kepala SMP 17, salam sehat.
3: Salam sehat.
2: Juga dari BPMP. Mohon maaf saya baru bergabung karena kesalahan teknis. Jadi begini. saya sering katakan kepada para kepala sekolah dan para operator bahwa Dapodik itu jantungnya pendidikan. Dapodik adalah dasar pengambilan keputusan oleh pemerintah pusat di dalam memberikan bantuan kepada satuan pendidikan, karena mereka lebih percaya pada Dapodik ketimbang yang kita omong secara lisan. Nah, 3 tahun yang lalu kami memfasilitasi semua operator sekolah untuk segera menyesuaikan kondisi Dapodik, terutama Dapodik Sapras, sesuai kondisi real. Karena awal-awal sebelumnya itu kan sekolah targetnya akreditasi harus bagus. Sehingga ketika kondisi real di lapangan dengan Dapodik itu berbeda. Misalnya rusak berat diisi rusak ringan. Misalnya tidak ada diisi ada. Karena kan dia kejar grade akreditasi. Sehingga ketika menarik data dari Dapodik, perbedaan atau kesenjangan antara de jure di Dapodik dengan de facto di lapangan. Ini yang kemudian menyebabkan sekolah itu seharusnya mendapat bantuan tetapi tidak mendapat bantuan. Atas dasar itu saya mengundang seluruh operator satuan pendidikan SD dan SMP, saya tidak salah di Hotel Timore, difasilitasi oleh admin dinas. Hari itu pun juga saya mengatakan sesuaikan Dapodik sesuai kondisi real di sekolah. Jamban ada berapa rasionya proporsional atau kurang berapa diisi apa adanya, walaupun nanti akreditasinya dia nilainya minus, tetapi kita bisa mendapat bantuan-bantuan ketika pemerintah pusat menjadikan Dapodik sebagai basis rujukan untuk mengambil keputusan memberikan bantuan. Kasus itu terulang tatkala ketika take over DAK dari berbasis diri daerah diambil melalui Kemendikdasmen yang kemudian data ditarik melalui Dapodik, banyak sekolah yang bermasalah. Contoh konkret ya, SMP 13 3 tahun yang lalu ya, mereka punya lab itu rusak berat, tapi operator Dapodik mengisi di keadaan sarbas itu rusak ringan. Jadi saat itu saya berdebat dengan orang kementerian yang harus memberikan 800 juta, terakhir uang itu tidak masuk karena apa? Saya berdebat, saya mengatakan bahwa ini kondisi di sekolah ini rusak berat. Mereka bilang, Pak Ustaz tidak percaya kami buka Dapodik. Ternyata ketika buka Dapodik, operator sekolah isi rusak ringan. Jadi antara yang saya katakan dengan yang tercatat di Dapodik, pemerintah pusat lebih percaya Dapodik itu pangkalan data utuh yang harus dijadikan rujukan di dalam pengambilan keputusan atau pemberian bantuan-bantuan itu. Dan saya akui juga memang bahwa data Dapodik kita ini masih bermasalah sehingga untuk memperoleh bantuan itu sering tidak lolos. Dan ini dosa berjemaah, bukan satu-satu dosa orang dinas, karena data disuplai dari sekolah baru dinas untuk di pusat. Jadi kalau Pak Arik sampai mengatakan bahwa Pak Okto yang salah, ini seperti ular menuruh hawa, hawa menuruh ular. Nah itu sebetulnya ini dosa berjamaah. Ya, karena setuju. Pak Riksan punya operator kirim data ke saya teruskan ke pusat. Jadi kalau Pak Riksan pun data benar seluruh. Tapi kalau basic data dari Pak Riksan salah, ya salah berjamaah. Ya. Itu problemnya di situ. Betul. Maka saya sering katakan kepada para kepala sekolah, operator itu jangan Anda bermasalah dengan dia, karena dia jantungnya sekolah. Ketika operator digaji, dibayar, tidak jelas, dia bilang, lu tunggu nanti selesai Anda punya Dapodik sekolah. Nah, itu problemnya di situ. Jadi akar masalahnya adalah data dari sekolah yang dikirim oleh operator melalui dinas diteruskan ke Jakarta. Itu kami tidak pernah intervensi. Kirim A kami teruskan A, tidak pernah kirim A kami teruskan B. Jadi kalau di Jakarta bermasalah, masalah dari sekolah yang diteruskan oleh kami. Maka saya baptis disebut dan dosa berjemaah itu.
0: Betul, Bapak. Oke, ini menarik sekali ya. Jadi kan ibaratnya Bapak ini, ibaratnya ketua ini jembatan sah, hanya untuk itu dan bisa sampai.
2: Menjembatani. Karena yang tahu persis kondisi real itu Pak Riksam itu, karena tiap hari dia tidur di sekolah. Saya tidak pernah tidur di sekolah. Berapa jumlah jamban, berapa yang rusak sedang, berapa yang rusak berat, rasionya siswa misalnya untuk perempuan 150 berbanding 1, laki-laki 130 berbanding 1. Kenapa jumlah perempuan laki berbeda? Karena proses di jamban antara laki-laki dan perempuan berbeda. Laki-laki langsung celana turun, langsung kinci. Perempuan proses, apalagi di masa-masa datang bulan. Itu prosesnya lama. Maka dia punya jumlah lebih sedikit dibandingin. Nah, ini kan ada kalian lebih tahu kan kepala sekolah kan? Kepala sekolah operator. Tolong, rasio kita, kita pun jumlah siswa sekian, idealnya jamban 4, baru ada 2, minus 2, isi apa adanya. Nanti pemerintah pusat tarik data, mereka konversi dan formula untuk itu kan mereka bilang, oh ini layak dapat. Jadi kalau kita tidak dapat bantuan, itu dosa dari sekolah yang diperkuat oleh dinas, lalu jadilah dosa berjemaah dan sial berjemaah. Itu.
0: Setuju. Oke, terima kasih Pak. Ya. Ini sangat betul-betul ini underline, betul bold ya, underline ya, dosa berjamaah ini dimulai ya. Dari pihak sekolahnya ini ya, operator. Ya. Nah, ini Dapodiknya. Oke. Terima kasih.
2: Jadi begini. Saran-saran saya, ya, saran saya, okelah media publik untuk kita pencerahan kepada semua satuan pendidikan, okay. Mm-hmm. Tetapi ini masukan untuk saya bahwa semakin saya dikoreksi, semakin kebijakan saya berkualitas. Betul. Untuk itu, saya akan undang mereka sekali lagi untuk saya cek ulang.
0: Betul.
2: Karena begini, ketika kepala sekolah bermasalah dengan operator, operator diam-diam mencari kelemahan kepala sekolah, ya akhirnya rugi berjamaah semua orang. Kan betul. Begitu.
0: Setuju.
2: Nah, ini yang saya akan undang, saya cek ulang. Karena waktu itu saya undang, saya dampingi satu persatu, lihat ulang, oke, baru keluar. Antara yang di sekolah dengan yang di input harus benar-benar linier, cocok. Sehingga ketika orang mau bantu kita, jangan sampai hanya tipu masalah rumah tangga, lalu menyebabkan bantuan untuk anak-anak, hak-hak anak menjadi terlantar. Baik. Nah ini terima kasih untuk RRI mengangkat masalah ini di dalam interaktif ini. Solusi yang saya bangun sekarang akan saya akan undang-undang mereka untuk nanti tahun depan belajar dari pengalaman ini, kita perbaiki tahun depan. Jangan kita saling menuduh. Toh menuduh juga tidak ada gunanya.
0: Betul.
2: Nanti hanya menimbulkan sakit hati antara saya dan Pak Iksam. Nanti kami ketemu tidak enak hanya gara-gara Dapodi. Jadi tenang sudah, terima kasih untuk RRI. Saya akan undang mereka sekali lagi. Kami fixkan ulang, saya cek ulang untuk 2027. Jangan terantuk pada waktu yang sama di 2026. Terima kasih.
0: Luar biasa. Terima kasih Bapak Okto untuk waktunya, walaupun singkat, padat, jelas, dan waduh, nyeletuk sekali ya. Saya suka sekali nih kayak bicaranya Bapak nih.
2: Terima kasih. Salam buat Pak Dewan.
0: Siap. Terima kasih Bapak. Selamat beraktivitas kembali. Okay. Selamat siang. Pagi ya, masih pagi. Selamat pagi Bapak ya. Ya luar biasa, tadi kita sudah mendengarkan ya dari Bapak Okto Naitboho, Kepala Bidang Dikdas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang. Sangat jelas sekali disampaikan. Jadi beliau ini sebagai jembatan sebenarnya ya, yang menghubungkan antara anggaran itu ke pihak sekolah. Nah ini tadi menarik ya. Yang pertama, tadi ada dua hal yang saya dapat dari Pak Okto tadi. Yang pertama, akreditasi sekolah. Kadang-kadang sekolah gengsi ya, mau akreditasinya bagus, jadi biarpun lagi rusak dibilang aja aman contohnya. Terus yang kedua, operatornya. Jadi ada dua masalah nih sebenarnya di sini. Oke, karena berhubung waktu kita juga terbatas, mungkin masing-masing saya kasih kesempatan untuk boleh menyampaikan terkait apa yang disampaikan oleh Pak Okto tadi. Saya mulai dari Pak Riksam terlebih dahulu, kemudian Bapak Dewan, terakhir itu Pak Melki ya. Oke, silakan Pak Riksam.
4: Baik, terima kasih. Jadi saya berharap bahwa dengan adanya perbincangan ini membawa kita pada satu pemikiran bahwa hak anak itu untuk semua. Kami sebagai pendidik juga tetap berperan sebagai pendidik, kami melayani untuk semua. Saya kira apa yang dipesankan Pak Wali Kota bahwa keberadaan kita di tengah-tengah masyarakat maupun para pendidik, bahwa kami datang untuk melayani mereka sebagai anak-anak bangsa yang punya masa depan yang sama dengan anak-anak yang lain di seluruh Indonesia. Saya kira itu dari saya. Terima kasih.
0: Terima kasih banyak Pak Riksam. Silakan Pak Danje, Pak Bapak Dewan, silakan.
5: Ya, baik, terima kasih. Saya bicara dari sisi legislatif.
0: Ya.
5: Tentu untuk menjamin mutu pendidikan yang ada di Kota Kupang, sebagai legislatif kita akan terus mendorong anggaran untuk terus berpihak kepada pembangunan infrastruktur yang mungkin saat ini belum memadai. Sehingga kita tahu bahwa memang anggaran kita mungkin tidak cukup. Kita akan tentu akan disesuaikan dengan anggaran yang ada di pemerintah daerah, bahkan pemerintah pusat. Kita akan terus mendorong ini. Dan untuk menjaga mutu ini bukan hanya soal pembangunan infrastruktur. Tetapi ini soal penempatan guru-guru juga. Penempatan guru-guru, saya pikir, setiap guru-guru yang memiliki kompeten itu harus ditempatkan di setiap sekolah yang ada di Kota Kupang. Kadang setiap kali penerimaan itu hanya SMP 1, SMP 2 itu yang menjadi target masyarakat Kota Kupang. Dan saya berharap mungkin ke depan setiap penempatan guru itu sesuai guru-guru yang berkompeten itu harus ditempatkan di setiap sekolah yang ada di Kota Kupang. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih Pak Danje. Terakhir Pak Melki, silakan.
1: Ya, baik, terima kasih. Tadi yang disampaikan oleh Pak Kabid terkait akreditasi, mungkin kita juga perlu diskusi lebih lanjut ya dengan teman-teman dari BAN PDM terkait balon akreditasi nasional, supaya bagaimana polemik ini bisa kita reduksi lah.
0: Betul.
1: Karena banyak sekolah juga memang betul ya katanya ngejar gengsi,
0: iya,
1: atau
0: ngejar gengsi,
1: apa,
0: akreditasinya harus itu bagus kan biar sekolahnya laku gitu kan, laris.
1: Tapi
0: gitu,
1: gaji nggak naik kan Bapak kalau akreditasi.
0: Ya tadi paling sama.
1: Tetap ya. Ya, baik, ya. Kami dari BPMP tentu terus mendukung program-program dari pemerintah pusat. Malah ini kami punya layanan, unit layanan terpadu. Silakan bagi satuan pendidikan yang mau berkonsultasi bisa datang main-main ke kami. Tapi yang paling penting juga, setelah sekolah-sekolah ini mendapatkan bantuan revitalisasi, yang paling penting berikutnya bagaimana menjaga infrastruktur ini Pak. Ini yang paling penting, karena kami mendapati juga ada sekolah yang sudah diintervensi revit tahun lalu, sudah bagus, toiletnya bagus, pas kita masuk di toiletnya, waduh, kembali lagi apa. Nah itu yang harus di perawatannya, penjaga pemeliharaannya oleh sekolah itu menjadi yang paling penting. Baik, itu saja. Makasih.
0: Baik, terima kasih banyak untuk keempat narasumber saya yang luar biasa. Tentunya Pak Melki, terima kasih. Kemudian juga Bapak Okto tadi, kita hanya berapa menit, tapi berapa menit yang gembar-gembor ya, luar biasa sekali tadi, luar biasa Pak Okto, terima kasih. Juga Pak Riksam, Kepala Sekolah SMP 17 Neoni, dan juga Pak Dewan, Pak Dance, terima kasih dari Komisi 4. Terima kasih sudah memberikan apa ya, pandangannya, penjelasannya, gagasannya yang telah dibagikan dalam dialog kita pada pagi hari ini. Dan juga kepada seluruh pendengar ya. Dan kalau kita bicara tentang salah satu hal yang utama ya, kalau kita bicara hal yang utama, tentunya kita juga memahami bahwa persoalan infrastruktur sekolah ini membutuhkan kerja bersama, pemetaan kebutuhan yang akurat, perencanaan anggaran yang berbasis prioritas, pelaksanaan pembangunan yang berkualitas, pengawasan yang transparan, serta pemeliharaan tadi yang terakhir yang berkelanjutan juga harus berlanjut secara beriringan. Pemerintah perlu memastikan bahwa program ini menjawab kebutuhan nyata sekolah. Satuan pendidikan juga perlu menyampaikan bahwa kondisi dan kebutuhannya secara terukur dan jujur ya, karena lembaga pengawasan juga harus memastikan anggaran dan pelaksanaannya dapat dipertanggungjawabkan. Sementara untuk masyarakat juga punya peran penting dalam menyampaikan aspirasi dan ikut mengawasi pembangunan secara konstruktif. Harapannya kita sederhana tetapi sangat mendasar. Jangan sampai kondisi infrastruktur menjadi penghalang bagi anak-anak untuk belajar dan meraih masa depan yang lebih baik. Demikianlah rangkaian dialog dalam Kupang Menyapa pagi hari ini. Tetaplah bersama kami karena masih ada rangkaian informasi menarik akan kami hadirkan untuk Anda. Dengarkan Pro 1 kanal informasi dan inspirasi.
6: Pro 1 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380

Pendengar masyarakat Nusa Tenggara Timur di mana saja Anda berada, saatnya kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya.

Pernahkah Anda mendengar istilah KIDAL? KIDAL merupakan akronim kiri dari lahir. Sesuai sebutannya, seorang KIDAL cenderung melakukan kegiatannya dengan tubuh bagian kiri. Contohnya seperti menulis, memasak, menyisir, dan sebagainya. KIDAL disebabkan oleh kemungkinan saat periode perinatal, yaitu infeksi, hipoksia, atau stres yang dapat mempengaruhi perkembangan otak. Perkembangan otak kiri yang lebih lambat dibandingkan dengan otak kanan membuat bagian tubuh kiri terbentuk lebih kuat. Selain itu, KIDAL dapat diturunkan melalui genetik dan kondisi lingkungan. Populasi KIDAL yang cukup langka membuat mereka harus beradaptasi di dunia bertangan kanan. Meski begitu, terus dukung

Ya benar tuh dia dari miliknya Keisha Levronka dengan Tawamu yang baru saja kita dengarkan bersama ya pastinya. Namun sebelum itu ya, Vero ingin berbagi informasi dulu untuk Anda pendengar. Khususnya bagi Anda yang berjalan mungkin di sekitaran Pasir Panjang Wesapa, ada telah jatuh dan hilang dompet berwarna biru kecil. Iya, ada KTP-nya, ada kartu ATM BNI-nya, kartu ATM BRI, kertas pegadaian, dan kartu-kartu penting lainnya. Atas nama Yesi Salningsi Faa, bisa menghubungi di nomor 085-338-310-209. Sekali lagi, bisa menghubungi 085-338-310-209, perkiraan jatuhnya di area Pasir Panjang Oesapa. Jadi bagi yang menemukannya bisa menghubungi nomor yang sudah saya sebutkan tadi, di dalam dompet itu, dompet warna biru kecil, ada KTP, kartu ATM BNI BRI, kertas pegadaian, dan kartu-kartu penting lainnya atas nama Yesi Salningsi Faa. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Berikut kita akan dengarkan dan kita pantau terus untuk selalu mensupport Pesonas NTT yang kemarin sudah dilaksanakan acara pembukaan yang cukup meriah. Kita memberikan support kepada saudara-saudara kita yang berkebutuhan khusus maupun disabilitas untuk bersaing dalam Pesonas NTT dan meraih juara. Ya. Baik-baik, kami akan hadirkan informasi terkait Pesonas Nusa Tenggara Timur setelah yang satu ini, tetaplah bersama kami.

0: Nuno dengan kilometer. Pendengar, Provinsi NTT menjadi tuan rumah Pesonas 2 di Nusa Tenggara Timur 2026 ya, di Kota Kupang ini, yaitu ajang pekan spesial Olympics Nasional 2 bagi para atlet penyandang disabilitas intelektual. Dan waktu pelaksanaannya mulai datang 14 hingga 18 Oktober 2026. Jumlah peserta yang diikuti saat ini ada 1011 atlet yang terdiri dari 588 putra dan 423 putri serta 787 ofisial, pelatih dan manajer dari 25 provinsi. Untuk lebih jelasnya, kita dengarkan spot dukung Pesonas NTT berikut ini.
1: Halo warga Kota Kupang, Pemerintah Provinsi NTT bersama panitia pelaksana Pesonas 2 NTT mengundang seluruh masyarakat Kota Kupang untuk turut serta mendukung dan menyukseskan gelaran acara nasional Pekan Special Olympics Nasional Pesonas 2 NTT tahun 2026. Kegiatan ini berlangsung mulai tanggal 14 sampai dengan 18 Oktober 2026. Pesonas 2 NTT 2026 menghadirkan 1011 peserta dari 22 provinsi di seluruh Indonesia yang terdiri dari 524 atlet luar biasa, 263 pelatih dan official, serta 224 tamu VIP dan pendukung dari berbagai penjuru tanah air. Mari kita menjadi tuan rumah yang ramah, hangat, dan memberikan semangat terbaik bagi seluruh atlet bertalenta khusus yang bertanding di kota tercinta kita. Terima kasih atas perhatian dan dukungan Anda. Salam, sehat, Soina, hebat, Indonesia, luar biasa. Pesonas NTT.

Tahukah Anda bahwa ada satu aturan yang cukup unik bagi para pilot di dunia, yakni larangan memiliki jenggot. Meskipun tidak semua maskapai atau negara menerapkan larangan ini, tapi kebijakan ini cukup umum di sejumlah maskapai besar. Administrasi Penerbangan Federal FAA Amerika Serikat menyatakan bahwa jenggot dikhawatirkan membuat masker oksigen tidak dapat terpasang dengan sempurna. Masker oksigen memang dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal saat terjadi situasi darurat. Keberadaan jenggot bisa mengganggu segel masker sehingga mengurangi aliran oksigen yang sangat penting bagi awak pesawat di ketinggian.

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no.
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

0: Ya baik pendengar, berikut ini kami akan hadirkan untuk Anda informasi langsung dari reporter kami Alotani mengenai yang saat ini berada di Stadion Oepoi mengenai jalannya pertandingan sejumlah cabur pelaksanaan Pesonas 2 2026. Halo, rekan Alo, silakan dengan informasinya.
1: Ya. Ya, selamat pagi rekan Rani di studio.
0: Ya.
1: Ya. Baik, pendengar Radio Republik Indonesia Kupang, di mana saja Anda menangkap siaran kami. Saya Alotani saat ini berada di Stadion Oepoi Kupang dan kami informasikan bahwa di arena Stadion Oepoi Kupang ada beberapa cabang olahraga yang sudah memulai kegiatannya, yaitu khusus di Stadion Oepoi Kupang pagi tadi sudah berlangsung cabang olahraga atletik dan mereka saat ini adalah sesi istirahat dan akan dilanjutkan pada sore harinya karena memang cuaca cukup panas. Sementara itu pendengar masih mengisikan satu cabang olahraga yang saat ini melangsungkan pertandingannya di cabang olahraga sepak bola mini. Dan ada beberapa tim yang bertanding, baru selesai bertanding, putra maupun putri. Nah, terkait dengan ini pendengar, saat ini sudah hadir bersama saya koordinator cabang olahraga sepak bola mini di Pesonas 2 2026 Kota Kupang, Bapak Peter Formoni. Selamat siang, Bapak Peter.
2: Selamat siang, Bang Alo.
1: Bapak Peter, kalau kita melihat ini berapa tim yang saat ini bertanding, baik putra maupun putri dan dari provinsi mana saja ini?
2: Ya, jadi ini Pesonas 2 tahun 2026 NTT ini ada dua kategori, putra dan putri. Yang bisa kami sampaikan bahwa ada tim DKI Jakarta, tim Jawa Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Sumatera Barat, dan tim NTT sendiri untuk kategori putra dan putri.
1: Ini seperti apa sistem pertandingannya? Ukuran lapangannya juga kita lihat sangat kecil. Ini sedikit gambaran, Bung Peter.
2: Ya, bisa kami gambarkan bahwa untuk ukuran lapangan sendiri ini menggunakan ukuran lebar 35 dan panjang 50. Ini ukuran maksimal dengan ukuran gawang 2x4. Waktu pertandingan 2x15 menit, 5 lawan 5 dengan 3 pemain cadangan dan semua pemain ini wajib bermain. Sistemnya hampir seperti futsal. Jadi dia rolling, jadi boleh masuk, boleh keluar gitu. Tidak, kalau sudah keluar tidak bisa masuk. Boleh masuk keluar sepanjang 15 menit pertama dan 15 menit kedua.
1: Gitu. Lalu pertandingan pagi ini itu apa? Disebut apa? Dan
2: oh ya, pagi ini kita mulai dengan divisioning. Jadi pertandingan untuk menentukan divisi sesuai dengan kondisi daripada tim setiap peserta. Nah, nanti kategorinya dari yang paling lemah setengah sampai yang paling bagus kita akan divisi dalam divisi 1, divisi 2 dan divisi 3 untuk memperebutkan 3 medali di 3 nomor tersebut.
1: Nah, selanjutnya seperti apa nanti Bung Peter?
2: Nah, setelah divisioning pagi ini kita akan mengklasifikasikannya dalam divisi tadi yang saya sampaikan, divisi 1, divisi 2 dan divisi 3. Dan nanti untuk pertandingan sesungguhnya setelah dikelompokkan dalam divisi, itulah yang akan dipertandingkan pada jam 6 sore tanggal hari ini 15 dan tanggal 16. Kita main sore karena cuaca di Kupang saat ini cukup panas dan kebetulan kita punya Stadion Oepoi ini punya lampu yang memadai sehingga kita akan memainkan pertandingan sepak bola di malam hari.
1: Terima kasih banyak Bung Peter untuk penjelasannya luar biasa. Selamat pagi, selamat semangat dan terus sukses ya Pak Peter.
2: Sama-sama Bang Alam. Selamat pagi, salam sukses untuk kita semua pendengar setia RRI NTT Kupang.
1: Salam olahraga, Bung.
2: Salam olahraga, jaya salam sepak bola, bersahabat.
1: Baik, semangat Bung Peter di pagi hari ini bagaimana walaupun di bawah terik matahari tetapi terus mengontrol anak-anak kita yang disabilitas, mereka sangat semangat untuk mengikuti pertandingan di dua kategori putra maupun putri sebagaimana dijelaskan oleh Bung Peter. Dan juga kami informasikan bahwa di cabang-cabang olahraga lain, tenis meja maupun boccia dan cabang olahraga lainnya saat ini yang berada di kompleks stadion dan gor Flobamora Oepoi Kupang juga sedang melakukan persiapan.

0: persiapan technical meeting dan juga pertandingan yang akan dijadwalkan mulai hari ini. Dan juga beberapa cabang olahraga lainnya, terutama renang yang ada di Pitobi Sport Center dan bulu tangkis di Oesapa juga sedang melakukan persiapan-persiapan untuk pertandingan. Dan pertandingan masih terus dijadwalkan hingga tanggal 17 nanti bagi masyarakat Kota Kupang yang ingin menyaksikan atau mempersupport kepada anak-anak kita disabilitas yang punya potensi bakat di bidang olahraga bisa menyaksikan. Kami melaporkan langsung dari Stadion OFP Kupang, kembali ke rekan Rani di studio.
1: Ya, terima kasih Alotani untuk informasinya. Kita akan update lagi informasi terkait Pesonas 2 2020. Tetaplah bersama kami.
2: Pro 1 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang.

0: no?
1: Ya.
0: Beta lihat ketumpung pekarangan ini luas, Jue. Tapi itu rumput dong, Ju. Subur sa di sana.
1: Biar kok itu rumput tumbuh di sana, toh.
0: Oh, jadi sekarang su pelihara rumput. Coba tanam jagung kok, sayur atau cabe begitu.
1: Nanti sabar kotong mbak tanam.
0: Nanti terus. Padahal tiap hari beli jagung, beli sayur di pasar. Lihat tetangga sebelah tuh, tumpulan kecil saya bisa tanam jagung, cabe, dan sayur. Ketumpung lahan lebih luas, malah kasih tidur terus.
2: A few moments later.
1: Kalau pikir-pikir, sayang Joy kalau dibiarkan kosong begitu, eh?
0: Nah, daripada lahan tidur, lebih baik ditanam. Selain bantu kebutuhan rumah tangga, juga dukung ketahanan pangan keluarga, toh?
1: Betul, eh? Nah, mulai ini minggu kotong bersihkan lahan dengan tanam jagung, Soko.
3: Mari manfaatkan lahan yang ada. Tanam hari ini, panen untuk masa depan.
4: Dukung ketahanan pangan mulai dari rumah sendiri.

Di malam hari yang cerah, sering kita menjumpai bintang di langit tampak berkedip-kedip. Sebenarnya, apa yang menyebabkan bintang tersebut tampak berkedip-kedip? Bintang merupakan salah satu benda langit yang memancarkan cahayanya sendiri. Bintang terbentuk dari awan gas panas yang dihasilkan ketika alam semesta terbentuk. Akibat gravitasi menarik ke arah dalam dan menjadikannya pola besar. Warna pada bintang sendiri memiliki ragam yang tergantung dari suhunya. Atom gas panas dalam bintang mengeluarkan partikel-partikel cahaya yang biasa disebut dengan foton. Semakin panas gas, semakin tinggi energi foton dan semakin pendek pula panjang gelombang cahayanya. Bintang paling panas dan paling muda akan mengeluarkan cahaya putih kebiruan. Sedangkan bintang tua yang mulai mendingin biasanya mengeluarkan cahaya merah. Dan bintang setengah baya seperti matahari kita bersinar kuning. Bumi kita dilapisi oleh lapisan atmosfer yang terdiri dari berbagai gas. Saat cahaya bintang masuk ke atmosfer kita, udara akan membiaskan cahaya tersebut dengan tingkat yang berbeda-beda, tergantung dari kerapatannya. Perubahan intensitas inilah yang menyebabkan bintang yang kita lihat tampak berkedip-kedip.

0: through RRI Kupang, FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Kru1 Kupang.
1: Channel informasi dan inspirasi rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
0: Pro 1, RRI Kupang, FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang.
1: Channel informasi dan inspirasi. Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Hello Indonesia, ada data menarik yang berasal dari platform manajemen impact.com dan Cube Asia yang melakukan riset dan survei soal pasar e-commerce di kawasan Asia Tenggara. Baru-baru ini, mereka merilis laporan penelitian soal pasar di Asia Tenggara termasuk Indonesia dalam tajuk mereka yang berjudul The Power of Influence, E-commerce Influencer Marketing in Southeast Asia. Dalam artikel ini ada suatu catatan menarik menurut survei ini. Berdasarkan riset mereka yang mencakup lebih dari 400 responden di seluruh Indonesia, disimpulkan bahwa sebanyak 87 responden memutuskan melakukan pembelian berdasarkan rekomendasi yang datang dari influencer dan selebriti terkemuka. Di satu sisi, data inilah yang belakangan banyak dipakai oleh para influencer dan selebritis buat menaikkan nilai tawar mereka untuk menjajakan produk tertentu. Banyak influencer di Indonesia yang kerap menggunakan kesempatan ini untuk mempengaruhi para produsen di Indonesia dengan mengatakan, kalau mau produkmu laku, pakailah kami. Di sisi lain, ini juga menunjukkan betapa para pembeli dan pemakai di Indonesia ternyata kebanyakan masih bukan pembeli yang kritis. Inilah yang juga dikeluhkan oleh banyak produsen dan penjual, di mana kebanyakan dari pembeli Indonesia lebih percaya siapa yang mengatakan daripada apa yang dikatakan. Akibatnya, kata-kata para influencer itulah yang justru lebih dipercaya daripada apa isi dan fitur yang sesungguhnya. Kita masih ingat dengan kasus penipuan oleh Doni Salmanan yang dulu disapa sebagai Crazy Rich Bandung dengan penipuan investasi binary option menggunakan platform Quotex. Begitu juga kasus di mana ratusan orang tertipu dalam kasus investasi bodong berkedok trading binary option Binomo yang melibatkan selebgram Indra Kents. Kasus-kasus ini menunjukkan betapa rawannya bisnis dan pasar yang tergantung pada influencer atau selebritis sebagai penggeraknya. Di satu sisi, memang ada banyak influencer yang sungguh berkelas, tapi banyak juga yang sebenarnya hanya bermodalkan follower tapi tidak tahu menahu mengenai apa yang mereka jual. Akibatnya, banyak pembeli yang lantas tertipu gara-gara hanya percaya pada selebriti yang dikagumi atau influencer yang dipercayainya. Di sisi lain, pastinya ini adalah tantangan besar bagi para produsen dan pemilik brand di Indonesia untuk mengedukasi pasar bahwa jangan melulu percaya dengan kata-kata yang diucapkan oleh para selebritis ataupun influencer tanpa mengecek kebenaran ataupun bersikap kritis dengan apa yang mereka ungkapkan. Pemilik brand pun mesti jeli memilih influencer dan selebritis berotak yang memang pas dengan produknya. Di sisi lain, karakter dan integritas si influencer juga perlu diselidiki. Faktanya, ada banyak produk dan jasa yang dipromosikan oleh seorang selebritis yang ikut-ikutan kena dampaknya ketika si influencer ataupun selebritis itu terkena skandal ataupun bermasalah. Jadi kesimpulannya, sebagai pembeli, kita tetap harus berhati-hati untuk tidak gampang percaya dengan omongan influencer dan selebritis yang sedang menjajakan barang tertentu. Kita pun jangan percaya begitu saja tanpa menyelidiki dan mencari tahu apa barang dan jasa yang mereka jual. Kita mesti kritis sebagai pembeli. Di sisi lain, kalau kita adalah pemilik brand dan produk tertentu, kita pun harus sangat selektif soal siapakah yang kita minta untuk mempromosikan brand ataupun produknya kita. Faktanya, ada banyak brand yang jadi bermasalah gara-gara influencer dan selebritis yang mempromosikannya terjerat masalah. Demikianlah dari saya Anthony Dio Martin, license trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
3: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1
4: Kupang siang ini.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Ya, halo, selamat siang pendengar. Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Kupang. Senang sekali bisa menjumpai Anda kembali edisi hari ini ya, Kamis 15 Oktober 2026. Menemani Anda sampai nanti di jam 17.30 ya. Ada dinamika olahraga di pukul 12. Aneka berita daerah NTT pukul 13, cek fakta pukul 14, 14.30, rekes dan juga sharing informasi sampai di pukul 16. Nanti di pukul 16, beranda Asta Cita Berjaringan dihadirkan untuk Anda nanti. Kita bergabung dengan program Satu Jakarta nanti di pukul 16 ya, beranda Asta Cita. Setelah itu pukul 17, Warta NTT Sore Berjaringan nanti yang menjadi hostnya RRI ND ya. Oke, apa kabar di hari yang ke-15 di bulan Oktober 2026? Wah, setengah perjalanan bulan ini ya. Lama sekali, iya benar. Bulan ini sampai tanggal 31, nah baru setengah perjalanan nih. Oke, semangat untuk 16 hari ke depannya ini ya. Oke, apapun yang di program untuk hari ini berjalan baik semuanya ya. Walaupun cuaca kota Kupang kadang panas, tiba-tiba mendung, panas lagi gitu ya. Jaga kesehatan ya, jaga kesehatan kita menjadi prioritas ya. Jadi dengan kita memberikan waktu pada tubuh kita untuk istirahat, terus memperhatikan pola makan ya, dan juga harus ada kegiatan fisiknya, juga harus dibarengi juga dengan kegiatan fisik ya. Jadi semuanya ada kaitannya begitu ya. Oke, pendengar di Kupang siang ini ya, sambil ya menantikan jam untuk istirahat, makan siang ya, apa yang belum diselesaikan untuk sesi pertama ini sampai siang hari, jam makan siang dan jam istirahat ya, diberes-beresin ya. Arus lalu lintas di seputaran Tompelo aman lancar ya, untuk Anda yang ingin melintasi seputaran Tompelo saat ini.

Ya, Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi di Kupang Siang ini. Pendengar, hari ini 15 Oktober ya, diperingati sebagai hari cuci tangan pakai sabun sedunia. Setiap tanggal 15 Oktober itu diperingati ya. Nah, untuk meningkatkan kesadaran terhadap pentingnya menjaga kebersihan tangan, kebiasaan mencuci tangan menggunakan sabun ini menjadi langkah sederhana untuk mencegah penyebaran berbagai penyakit menular. Peringatan ini juga mengajak masyarakat memahami cara mencuci tangan yang benar serta waktu penting untuk melakukannya. Melalui kebiasaan ini, risiko penularan kuman dapat dikurangi, baik itu di lingkungan keluarga maupun fasilitas umum. Hari cuci tangan pakai sabun sedunia pertama kali diperingati ya pada tanggal 15 Oktober 2008. Gerakan ini digagas Global Hand Washing Partnership untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dunia mengenai pentingnya mencuci tangan menggunakan sabun. Peringatan pertamanya itu melibatkan sekitar 120 juta anak dari lebih 70 negara dalam kegiatan mencuci tangan bersama. Partisipasi ini menjadi awal berkembangnya kampanye kebersihan tangan yang kemudian diperingati secara rutin setiap tahunnya. Melalui kampanye ini, masyarakat diajak menjadikan kebiasaan mencuci tangan itu sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari. Edukasi yang diberikan mencakup manfaat penggunaan sabun, cara membersihkan tangan, serta pencegahan penyakit melalui perilaku hidup bersih. Dan pendengar, jadi mencuci tangan menggunakan sabun itu membantu menghilangkan kotoran dan kuman yang menempel setelah seseorang melakukan berbagai aktivitas. Jadi seharusnya begitu ya pendengar ya. Seharusnya begitu kalau kita baru selesai kerja apa gitu ya, harus tetap cuci tangan. Kalau di saat kemarin itu di tahun 2020 ya, itu semuanya apapun yang kita kerjakan kita jadinya bersih begitu ya. Jadi cuci tangan pakai sabun, sedikit saja kita kerja apa-apa langsung cuci tangan gitu ya. Nah, sebenarnya bukan di saat itu ya, tapi di keseharian kita setiap harinya itu juga harus begitu ya. Jadi itu yang disebut dengan menjaga kebersihan benar-benar gitu ya. Jadi apapun yang kita lakukan, pekerjaan apapun itu, mencuci tangan harus kita lakukan begitu ya. Karena kita bisa terbebas dari yang namanya penyakit ya. Kuman dapat berpindah ketika seseorang itu menyentuh permukaan, terkontaminasi, kemudian memegang makanan atau menyentuh bagian wajah. Nah, kondisi seperti ini meningkatkan risiko penularan penyakit apabila kebersihan tangan kita itu tidak dijaga dengan baik begitu loh. Jadi kita harus menjadikan apa ya, seperti tradisi ya, kita harus bisa mentradisikan cuci tangan pakai sabun ini dalam keluarga kita ya. Bisa gak sih? Tapi kalau kita sehari-hari kita itu kan harus, ya kalau mau makan barangkali pakai tangan kan. Kalau pakai sendok sih gitu, ya kalau dilihat-lihat kayaknya jarang juga sih cuci tangan. Tapi kalau makannya pakai tangan ya pasti deh dicuci tangan gitu ya. Nah, tapi dari sekarang ini, apalagi hari ini kita peringati sebagai hari cuci tangan pakai sabun ya, jadi harus kita mulai juga dari hari ini. Gimana? Setuju gak sih? Iya, biar kita bersih gitu loh. Jadi di saat apapun yang kita lakukan, apapun yang kita pegang, harus dicuci tangan. Harus kita cuci tangan kita itu biar bersih gitu ya. Oke, temanya untuk tahun 2026 ini, tema hari cuci tangan pakai sabun sedunia 2026 yaitu Global Hand Washing Partnership. Jadilah pahlawan cuci tangan ya, be a hand washing hero, ini temanya. Jadilah pahlawan cuci tangan, tema di hari cuci tangan pakai sabun sedunia 2026 ini. Jadilah pahlawan cuci tangan, siap gitu.

Ya, Pro 1 kanal informasi dan inspirasi tadi dari miliknya Rizky Febian ya, cuek. Ya, boleh sih. Cuek baby gitu ya. Boleh, tapi apa dulu nih masalahnya nih biar kita cuek nih. Oke, okay, kita tinggalkan Rizky Febian dengan cueknya. Ada satu informasi pendengar dari rri.co.id ya, Kementerian Kehutanan bersama sejumlah pihak menyelamatkan 232 satwa liar dari kebakaran hutan dan lahan Karhutla. Jumlah ini dari 6 provinsi, diantaranya 71 orang hutan diselamatkan di Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah. Kepala Biro Humas dan Kerjasama Luar Negeri Kemenhut Ristianto Pribadi mengatakan penyelamatan satwa liar bagian dari penanganan Karhutla. Data tersebut catatan Kemenhut hingga 8 Oktober 2026 dengan dukungan relawan, organisasi masyarakat sipil dan pihak lainnya. Pendengar, selain orang hutan, satwa liar yang berhasil ditangani itu mencakup 76 bekantan dan juga 24 terenggiling. Kemenhut juga mencatat penyelamatan 15 kura-kura panjang, 9 kukang, serta 37 satwa lainnya termasuk lutung dan juga kucing. Karhutla tidak hanya mengancam keselamatan masyarakat tetapi juga berdampak terhadap satwa liar. Karena itu upaya penyelamatan satwa menjadi bagian dari penanganan Karhutla yang dilakukan Kemenhut bersama para pihak.

Nyanyian Nandong Smong, kearifan lokal masyarakat Simolo Aceh yang mengajarkan kita mengenali keadaan-keadaan alam sebelum datang bencana tsunami. Nandong berarti bersenandung, dan Smong berarti ombak besar atau tsunami. Dalam nyanyian Nandong Smong, dikisahkan tanda-tanda terjadinya tsunami. Mulai dari terjadinya gempa, terlihat ombak besar di lautan, kemudian terjadi lagi gempa yang kuat, dan surutnya air laut. Dalam nyanyian Nandong Smong, masyarakat yang berada di wilayah dengan tanda-tanda ini diperingatkan untuk berlari ke tempat yang lebih tinggi agar terhindar dari gelombang tsunami. Nyanyian ini diwariskan turun-temurun oleh para orang tua di Simolo. Dan terbukti, cara ini efektif. Menurut data, dalam peristiwa gempa dan tsunami Aceh 2004 lalu, dari total 78.000 penduduk Simolo, korban jiwa dari wilayah ini hanya 7 orang. Lewat penyampaian yang sederhana, ribuan nyawa terselamatkan.

Ya, masih dari kawasan Tompelo 8, pendengar, dan masih di Kupang siang ini, satu informasi kembali saya sampaikan untuk Anda dari masih dari rri.co.id. Pendengar, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG memprediksi fenomena El Nino masih berlangsung hingga awal 2027. Kondisi ini perlu diwaspadai karena dapat mengurangi curah hujan dan meningkatkan risiko kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Direktur Perubahan Iklim BMKG Fakri Rajab mengatakan El Nino masih aktif dengan indeks anomali suhu mencapai positif 3,7. Indeks tersebut menunjukkan fenomena El Nino berada pada kategori sangat kuat. Dan seperti disampaikan di awal tahun 2026 ya, yaitu di bulan Maret, bahwa musim kemarau tahun ini akan berbarengan juga dengan aktifnya fenomena El Nino. Sampai saat ini El Nino masih aktif sehingga indeks anomali suhunya itu positif 3,7, artinya itu sangat kuat. Peningkatan suhu permukaan laut di Samudra Pasifik turut juga mempengaruhi kondisi iklim di Indonesia. Dampaknya berupa berkurangnya curah hujan yang berpotensi memperburuk kondisi kekeringan di sejumlah wilayah. Meski demikian, El Nino tidak menghilangkan siklus musim hujan dan kemarau di Indonesia. Kedua musim ini tetap berlangsung meskipun intensitas dan pola curah hujannya itu dapat dipengaruhi fenomena El Nino. Jadi musim kemarau ataupun musim hujan akan selalu terjadi di Indonesia, tidak dipengaruhi ada atau tidak adanya El Nino. BMKG juga memperkirakan sebagian besar wilayah Indonesia mulai mengalami curah hujan cukup tinggi pada Desember. Namun pola musim hujan berbeda antar daerah, terutama di wilayah Indonesia bagian timur. Di Maluku dan Papua, puncak musim hujan diperkirakan terjadi sekitar Mei. Sementara itu, sebagian besar wilayah Indonesia lainnya itu diprediksi mengalami puncak musim hujannya itu pada Desember hingga Februari.

0: Menurut hasil riset Digital Civility Index pada Mei 2020 oleh Microsoft, Indonesia menempati urutan pertama sebagai negara paling tidak sopan se-Asia Pasifik. Sebanyak 27% responden mengaku pernah mengalami hate speech. 43% lainnya menerima berita hoax dan penipuan. Sedangkan 13% lainnya merasakan tindakan diskriminasi. Selain itu, yang tengah marak terjadi belakangan ini adalah perilaku cyberbullying atau perundungan sosial di dunia digital. Beberapa contoh cyberbullying adalah doxing, membagikan data personal seseorang ke dunia maya, kemudian cyberstalking, mengintip dan memata-matai seseorang di dunia maya, termasuk membalas dendam melalui penyebaran foto atau video vulgar yang bisa juga untuk memeras korban. Setiap orang perlu memahami dampak dari cyberbullying bagi korban, karena pada dasarnya, sebagian pengguna juga tidak sadar saat berperilaku di media sosial. Padahal, baik di kehidupan nyata maupun maya, kata-kata yang ditulis melalui kolom komentar juga ikut mempengaruhi korban. Secara mental, korban bisa merasa kesal, malu, bodoh, bahkan marah. Sementara secara emosional, korban bisa merasa malu dan kehilangan minat pada hal yang disukai. Bahkan, dampaknya juga bisa ke fisik korban, seperti lelah karena kurang tidur atau mengalami gejala sakit perut dan sakit kepala. Lebih parahnya lagi, cyberbullying juga memiliki dampak psikologis, yakni mudah depresi, marah, cemas, merasa gelisah, menyakiti diri sendiri, hingga percobaan bunuh diri. Dampak sosialnya, korban bisa mengucilkan diri, merasa kehilangan kepercayaan diri, lebih sensitif kepada teman, bahkan keluarga. Stop cyberbullying.
1: Dalam koridor nasionalnya, Pak

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: FM 94,4 dan AM 1107 Pro 1 RRI Kupang. Sesaat lagi, Warta Berita.
2: Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
4: Dinamika olahraga.

0: PSG rebut kemenangan tandang atas Manchester City. Fajar Fikri melangkah ke babak 16 besar Denmark Open 2026. Pesonas kedua resmi dimulai. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Kamis 15 Oktober 2026, bersama saya, Hana Pratiwi. Mendengar dinamika olahraga siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Manchester City telan kekalahan kandang atas juara bertahan Paris Saint-Germain dalam laga matchday kedua Liga Champion UEFA 2026-2027 di Stadion Etihad dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Laporan selengkapnya bersama Nurdiansyah Krisna.
1: Manchester City menelan kekalahan 2-4 dari Paris Saint-Germain atau PSG dalam laga matchday kedua Liga Champions UEFA musim 2026-2027 di Stadion Etihad dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Pertandingan ini menjadi laga kandang pertama bagi City setelah putusan terkait pelanggaran aturan finansial Liga Premier Inggris. Disaksikan mantan pelatih Pep Guardiola, Manchester City kebobolan 3 gol pada babak pertama. Desiree Dwi. Membuka keunggulan PSG pada menit ke-13 melalui penyelesaian apik 2 menit kemudian. Dwi mengirimkan umpan yang disambut oleh sundulan Usman Dembele. PSG memperlebar keunggulan menjadi 2-0 pada menit ke-15. Petaka bagi City berlanjut pada menit ke-32 melalui gol Vitinha. Gelandang PSG tersebut memanfaatkan kerjasama apik yang diawali Warren Zaire-Emery untuk membuat tim tamu unggul 3-0. Pelatih City Enzo Maresca melakukan 3 pergantian pemain saat jeda pertandingan. Strategi itu membuahkan hasil ketika Erling Haaland memperkecil ketertinggalan melalui sundulan pada menit ke-53. Namun, PSG kembali menjauh setelah Magnus Akliyoce mencetak gol pada menit ke-62. Tembakannya gagal dihentikan dengan sempurna oleh kiper City Gianluigi Donnarumma, sehingga skor berubah menjadi 4-1. Haaland mencetak gol keduanya pada menit ke-75 untuk menghidupkan harapan City. Namun, hingga peluit akhir, PSG mampu mempertahankan keunggulan dan membawa pulang kemenangan 4-2. Selesai pertandingan, pelatih kepala Manchester City, Enzo Maresca, menyebut bahwa PSG cukup beruntung dapat merebut kemenangan di sini.
2: The reason why for me we struggle.
1: Menurut saya, alasan mengapa kami kesulitan di babak pertama adalah karena kami kebobolan 2 gol. Saat berada di lapangan, Anda tahu bahwa menghadapi mereka memang sudah sulit. Namun sejujurnya, di babak kedua kami berhasil menciptakan cukup banyak peluang yang seharusnya bisa membuahkan hasil lebih baik. Luis pun sempat mengatakan kepada saya setelah pertandingan bahwa mereka cukup beruntung sepanjang 95 menit tersebut. Meski begitu, kami tetap kalah. Kami bisa belajar dari pengalaman ini dan melangkah maju. Di sisi lain, pelatih kepala PSG Luis Enrique mengatakan bahwa dirinya berharap PSG dapat terus berjumpa dengan tim-tim asal Inggris.
3: Yeah, it's very nice. But I don't like the records. I don't care.
1: Itu memang sangat bagus, tapi saya tidak memikirkan soal rekor. Saya tidak peduli dengan rekor. Yang saya dan staff saya upayakan hanyalah memberikan yang terbaik dan mencoba membantu tim. Mungkin hari ini kami bisa tampil lebih baik di babak kedua, tetapi bagaimanapun, ini adalah rekor yang sangat manis. Saya harap. Sekali bisa datang dan bertemu dengan Anda semua di sini.
3: The next month in England, it's nice to come and see all of you.
1: Atas kemenangan ini, PSG kini memuncaki klasemen sementara Liga Champions UEFA dengan 6 poin dari 2 kemenangan laga. Sementara Manchester City kini terbenam di posisi ke-17 dalam klasemen dengan 3 poin dari 2 laga. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Liverpool meraih kemenangan 6-3 atas LASK dalam lanjutan Liga Champions di Raiffeisen Arena Austria dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Bradley Barcola menjadi bintang pertandingan setelah mencetak 3 gol untuk The Reds. Liverpool membuka keunggulan melalui sundulan Ronald Araujo pada menit ke-22. Back tersebut menyambut umpan Kostas Tsimikas untuk membawa tim tamu unggul 1-0. 2 menit kemudian, Barcola menggandakan keunggulan Liverpool setelah memanfaatkan umpan Louis Comas. Penyerang asal Prancis kembali mencetak gol pada menit ke-37 melalui umpan Florian Wirtz. Liverpool menutup babak pertama dengan keunggulan 3 gol tanpa balas. Memasuki babak kedua, Jeremy Frimpong memperlebar jarak menjadi 4-0 pada menit ke-51 setelah menerima umpan silang Tsimikas. LASK memperkecil ketertinggalan melalui Robert Lubicic pada menit ke-63, namun Barcola melengkapi hat-trick 3 menit kemudian setelah menyambut umpan Frimpong dan mengubah skor menjadi 5-1. Liverpool semakin menjauh ketika Louis Comas mencetak gol ke-6 pada menit ke-72. Gol tersebut tercipta melalui umpan Frimpong yang kembali berperan penting dalam serangan The Reds. LASK kemudian memperkecil ketertinggalan melalui 2 gol Florian Flecker pada menit ke-74 dan ke-77. Meski tuan rumah berusaha mengejar, Liverpool tetap mempertahankan keunggulan dan menutup pertandingan dengan kemenangan 6-3. Usai laga, pelatih kepala Liverpool, Androni Iraola, memuji penampilan Barcola dan Florian di lapangan. Menurutnya keduanya saling melengkapi dan mampu memberi ancaman ke lini pertahanan lawan.
1: I'm really happy for Bradley.
2: Saya ikut senang dengan Bradley, begitu pula dengan Florian. Menurut saya keduanya tampil sangat baik hari ini. Mereka benar-benar memberikan dampak. Selain mencetak hat-trick, Bradley terus menjadi ancaman. Selalu unggul dalam situasi 1-1 dan berbahaya saat bergerak di belakang lini pertahanan lawan. Florian juga sangat membantu kami dalam mengendalikan permainan dengan menepati ruang-ruang kosong di antara lini lawan. Saya ikut senang untuk mereka
0: Atas kemenangan ini, Liverpool kini bertengger di posisi kelima dalam klasemen sementara Liga Champions UEFA dengan 6 poin. Sementara LASK kini berada di posisi ke-33 dengan belum mengoleksi poin. Beralih ke olahraga tenis. An Li menciptakan kejutan di Wuhan Open 2026 setelah menyingkirkan unggulan pertama Arina Sabalenka melalui pertarungan sengit 3 set. Petenis Amerika Serikat menang 3-6, 6-4, 7-6 setelah berjuang selama 2 jam 27 menit di Optics Valley International Tennis Center tadi malam. Li bangkit setelah kehilangan set pertama dan sempat tertinggal 2-4 pada set kedua sebelum membalikkan keadaan. Pada set penentuan, Li sempat unggul 5-2, tetapi Sabalenka berhasil menyamakan kedudukan dan memaksakan tie break. Li akhirnya memastikan kemenangan melalui pukulan forehand winner pada match point ke-10. Hasil ini menjadi kemenangan ketiganya atas petenis 10 besar dunia, sekaligus mengakhiri langkah Sabalenka yang 3 kali menjuarai Wuhan Open. Selanjutnya, Li akan menghadapi petenis Indonesia, Janis Chen, pada babak 16 besar. Janis sebelumnya memastikan tempat lebih dulu di 16 besar, usai menyingkirkan Daria Sneaker 7-5-6-3. Li dan Janis dijadwalkan bertanding malam ini dalam pertemuan pertama mereka di level profesional. Informasi dari arena bulu tangkis. Ganda putra Indonesia Fajar Alfian Muhammad Sohibul Fikri melaju ke babak 16 besar turnamen bulu tangkis Denmark Open 2026. Hasil ini didapat Fajar Fikri usai menang 2 set langsung atas pasangan tuan rumah, Kim Estrup Anders Karup Rasmussen. Pada babak 32 besar yang berlangsung di lapangan ISGF Bank Arena Rabu malam kemarin, Fajar Fikri menang dengan skor akhir 24-22, 21-14 dalam tempo 42 menit. Kemenangan sekaligus menjaga asa sektor ganda putra Indonesia di Denmark Open tetap hidup. Fajar Fikri menjadi satu-satunya pasangan ganda Indonesia yang melangkah ke babak selanjutnya. Sementara tunggal putra Jonathan Christie dan Alwi Farhan sama-sama mengamankan satu tempat di babak 16 besar. Jonathan atau akrab disapa Jojo berhasil menaklukkan Lin Chunyi dari Chinese Taipei dengan skor 21-13, 21-14. Sedangkan Alwi menang dari wakil India, Ayush Shetty, dengan skor 21-11, 13-21, 21-10. Kedua tunggal putra Indonesia tersebut akan saling berjumpa di babak 16 besar yang diwacanakan berlangsung sore nanti waktu Indonesia Barat. Dari nomor putri, pasangan ganda putri Rahel Alessia Ros, Febi Stianingrum melangkah ke babak selanjutnya usai menaklukkan wakil Chinese Taipei, Chang Qinghui, Yang Chintung, dengan skor akhir 21-18, 21-18. Tidak hanya

0: Febri Putri Kusuma Wardani juga memastikan satu tempat di babak 16 besar. Setelah menang dari Supanida Katetong dengan skor akhir 21-16, 21-13.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
0: Informasi dari dalam negeri. Persib Bandung kembali menunjukkan tajinya di kompetisi Asia. Pangeran Biru sukses mengamankan 3 poin setelah mengalahkan wakil Vietnam Chong Vital FC 1-0 kemarin malam pada matchday kedua Grup A AFC Champions League 2 2026-2027 di Stadion Sijalak Harupat. Pelaporan selengkapnya bersama Senpi Hilhamsyah dari RRI Bandung.
2: Persib Bandung kembali meraih kemenangan di kompetisi Asia. Pangeran Biru menundukkan wakil Vietnam Chong Vital FC dengan skor tipis 1-0 pada matchday kedua Grup A AFC Champions League 2 musim 2026-2027. Bermain di Stadion Sijalak Harupat Soreang Kabupaten Bandung kemarin, Persib harus bekerja keras menghadapi permainan disiplin Chong Vital. Kedua tim tampil hati-hati sejak awal pertandingan. Persib masih mencoba membangun serangan, sementara Chong Vital lebih banyak bertahan dan berusaha meredam tekanan tuan rumah. Gol yang dinantikan Bobotoh akhirnya hadir jelang turun minum. Persib mendapat hadiah penalti dan Mariano Peralta yang dipercaya sebagai eksekutor sukses menjalankan tugasnya. Tendangan pemain asal Argentina tersebut pada menit ke-45 bersarang di gawang Chong Vital dan membawa Persib unggul 1-0 hingga pertandingan berakhir. Setelah pertandingan, pelatih Persib Igor Tolik mengapresiasi semangat para pemainnya yang tetap berusaha tampil maksimal meski sejumlah pemain mengalami cedera. Menurut Igor, kemenangan tersebut bukan hanya hasil dari strategi di lapangan, tetapi juga menunjukkan komunikasi, kebersamaan, dan komitmen seluruh anggota tim.
3: Dalam 3 hari terakhir ada banyak hal positif dari ruang ganti. Semua pemain saling selalu berkomunikasi satu sama lain, mengorganisasi permainan. Kami membuat rencana bersama, mereka keluar ke lapangan berkreasi terhadap rencana. Kami menang.
2: Sementara itu, sang pencetak gol kemenangan Persib Mariano Peralta menilai kemenangan atas Chong Vital merupakan hasil dari kebersamaan tim menjalankan rencana yang telah dipersiapkan.
3: Kami melakukan pekerjaan yang luar biasa hari ini dan semua yang direncanakan dalam kemarin

tim di grup E yang masih mencatatkan kemenangan sempurna dari 2 pertandingan. Sebelumnya, Persib sukses mengalahkan FC Seoul pada matchday pertama. Kini, kemenangan atas Chongqing semakin memperkuat posisi Pangeran Biru dalam persaingan menuju fase berikutnya di ACL2.

0: Atlet panahan berkuda asal Riau, Alena Robbani Putri Satriawan, dipersiapkan mengikuti pertandingan persahabatan di Malaysia pada November 2026 sebagai ajang mengukur kemampuan sekaligus mematangkan persiapan menuju kompetisi internasional dan SEA Games 2027. Laporan selengkapnya bersama Hairani Januarini dari RRI Pekanbaru.
1: Atlet panahan berkuda asal Riau, Alena Robbani Putri Satriawan, dipersiapkan mengikuti pertandingan persahabatan atau friendly match di Malaysia pada November 2026. Keikutsertaan Alena menjadi bagian dari upaya meningkatkan kemampuan dan mengukur daya saing atlet sebelum menghadapi kompetisi internasional, termasuk juga persiapan menuju SEA Games 2027. Pelatih panahan berkuda Riau, Ferryanda Fahmi, mengatakan Alena menjadi salah satu atlet Indonesia yang direncanakan mengikuti pertandingan tersebut. Ajang ini juga akan menjadi kesempatan bagi Alena untuk menguji kemampuan menghadapi atlet-atlet Malaysia yang dikenal memiliki persaingan kuat di nomor junior. Fahmi menjelaskan, Alena sebelumnya berhasil menorehkan prestasi pada kejuaraan nasional Kejurnas Horseback Archery yang berlangsung di Jakarta pada 17 hingga 20 September 2026. Dalam kejuaraan tersebut, Alena meraih 2 medali emas dan 1 medali perak, serta dinobatkan sebagai juara umum putri.
2: Di bulan lalu itu ada kejuaraan nasional Kejurnas, namanya Kejuaraan Nasional Horseback Archery di Jakarta. Alhamdulillah ada beberapa atlet kita dari Riau yang ikut. Salah satunya namanya Alena Robbani. Dia berhasil mendapatkan 2 emas, 1 perak dan menjadi juara umum perempuan di Kejurnas Prapon. Itu kan Kejurnas persiapan Prapon. Kalau yang wortel mungkin bulan depan, insya Allah kita ada friendly match RNR, nama kompetisi resmi dunia. RNR itu ranking and record. Jadi nanti Alena salah satu atlet dari Indonesia, kebetulan orang Riau, yang insya Allah akan mewakili Indonesia di sana. Persiapan juga untuk SEA Games, ya, Games Malaysia nanti.
1: Sementara itu, orang tua Alena, Tri Astuti Fitriani, mengatakan persiapan menghadapi Kejurnas sebelumnya dilakukan melalui program training camp untuk meningkatkan kemampuan dan kesiapan bertanding. Ia menilai kondisi atlet serta kesiapan kuda turut berpengaruh terhadap hasil pertandingan dalam olahraga panahan berkuda. Pertandingan persahabatan di Malaysia nantinya diharapkan dapat membantu Alena mengevaluasi kemampuan, menambah pengalaman bertanding, sekaligus meningkatkan kepercayaan diri saat menghadapi pesaing dari negara lain.
3: Ini dalam waktu dekat nih, bulan depan insya Allah kami akan ke Malaysia karena ada friendly match sama stable di sana namanya Ladang Alam Warisan. Jadi Ladang Alam Warisan ini itu yang punya itu adalah pionirnya horseback archery di Malaysia. Dan sebenarnya untuk horseback archery ini kan memang lawan terberat kita ini sebenarnya malah Malaysia aja gitu. Karena untuk Eropa, untuk yang lain itu sebenarnya nggak terlalu. Justru Malaysia itu untuk junior, dia kuat gitu.
1: Setelah agenda di Malaysia, Alena juga dijadwalkan mengikuti kompetisi di Jakarta pada Desember 2026. Selanjutnya pada Januari 2027 direncanakan kembali tampil pada Kejurnas dengan kategori nomor circle dan circular. Melalui rangkaian pertandingan tersebut, tim panahan berkuda Riau berharap Alena dapat terus meningkatkan prestasi dan mematangkan persiapan untuk bersaing di level internasional. Demikian Khairan Januarini melaporkan.

0: Pecinta olahraga RBC Open 2026 berlangsung sukses dan menjadi panggung pertarungan para pebiliar papan atas dunia. Kehadiran para pemain top dunia memberikan pengalaman penting bagi pebiliar Indonesia. Laporan selengkapnya bersama Putu Nirawati dari Denpasar.
1: Pemain-pemainnya adalah pemain-pemain luar negeri, jadi 1-12 dunia.
2: RBC Open 2026 berlangsung sukses dan menjadi panggung pertarungan para pebiliar papan atas dunia. Tercatat 128 pebiliar menguji kemampuannya dalam Bali International Netball RBC Open 2026 yang baru saja usai digelar. Turnamen dengan format open penuh ini menjadi salah satu ajang internasional yang mempertemukan pebiliar nasional.

0: kelas dunia tidak selalu didapatkan dalam turnamen di dalam negeri.
1: Karena kita bisa tahu gimana sih caranya bermain yang pas, karena kalau dengan latihan aja tanpa kita punya pengalaman, kadang-kadang itu tidak bisa berhasil dengan sempurna. Namun dengan kita pengalaman, kita bisa melihat, kita menonton bagaimana sih saya mereka bermain atau bertanding, di mana mereka dapat tekanan misalnya di meja, tapi bisa-bisa melaksanakan, bisa melewati dengan baik.
0: Dari total peserta tercatat 70 pebiliar berasal dari luar negeri. Mereka datang dari sejumlah negara, diantaranya Filipina, Irak, Kanada, China, Argentina, Singapura, Thailand, dan Malaysia. Sementara itu, Bali mengirimkan 8 wakil, termasuk atlet muda berusia 16 tahun, serta pebiliar PON seperti Irwan Limardi dan Edi Brawan, yang merupakan peraih emas PON pada nomor snooker. Sementara itu, Sekretaris Umum Sekum Popsi Bali, Weli Sudarno, menambahkan bahwa kompetisi level internasional ini menjadi sarana evaluasi krusial bagi pebiliar Bali dalam mengasah mental dan ketangkasan jelang ajang prapon hingga porprov.
2: Membantu sekali bagi pemain lokal Bali dan juga dapat belajar dari segi teknik, teknik-teknik yang mereka belum kuasai dan mereka bisa lihat dari pemain dunia lainnya.
0: Hasil dari kejuaraan ini akan menjadi bahan evaluasi untuk persiapan tim biliar Bali menghadapi ajang tingkat nasional mendatang seperti PON, NTB, dan NTT. Sekum Popsi Bali Weli Sudarno menilai keberadaan pebiliar dunia di meja pertandingan menjadi kesempatan berharga bagi atlet lokal untuk meningkatkan kemampuan. Bukan hanya soal hasil pertandingan, tetapi juga bagaimana pemain Bali melihat langsung teknik dan pola permainan yang diterapkan para pemain elit. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.

0: kabar lainnya, tim sepak bola Kota Payakumbuh berhasil mencetak sejarah dengan meraih medali emas pada ajang Pekan Olahraga Provinsi Porprov Sumatera Barat ke-16 setelah mengalahkan tim sepak bola Kota Sawah Lunto. Prestasi dimaksud menjadi pencapaian pertama bagi Kota Payakumbuh dalam meraih medali emas pada cabang olahraga sepak bola. Laporan selengkapnya bersama Bobby Febrianda dari Padang.
1: Ini adalah sejarah pertamanya Payakumbuh dapat emas.
2: Pelatih kepala tim sepak bola Kota Payakumbuh, Zulka Hendra, kemarin mengaku bersyukur atas keberhasilan anak asuhnya setelah melewati pertandingan yang berlangsung sengit dan penuh tekanan. Menurutnya, pertandingan berjalan luar biasa karena kedua tim saling melancarkan serangan. Zulka Hendra menyampaikan, situasi pertandingan sempat memancing emosi para pemain hingga wasit mengeluarkan kartu merah. Kondisi tersebut membuat tim Payakumbuh harus bermain dengan jumlah pemain lebih sedikit. Meski demikian, para pemain tetap berjuang mempertahankan keunggulan, terutama saat pertandingan memasuki 8 menit terakhir waktu tambahan.
1: Alhamdulillah, pertandingan yang cukup luar biasa karena saling jual beli serangan sempat terpancing emosi anak-anak. Akhirnya 2 kartu merah lawan 1, kita kalah jumlah. Akhirnya di menit-menit extra time 8 menit terakhir itu kita main bertahan, alhamdulillah mampu untuk tidak kebobolan. Kita juara, alhamdulillah. Ini adalah sejarah pertamanya Payakumbuh dapat emas.
2: Sementara itu, pemain tim sepak bola Porprov Kota Payakumbuh, Agib, mengungkapkan rasa syukur atas kesempatan mencetak gol dan membantu tim meraih hasil maksimal. Ia mengaku sangat bersyukur karena gol tersebut menjadi bagian penting dari perjuangan tim dalam pertandingan.
3: Dikasih rezeki mencetak gol kan. Soalnya kan tim lagi ketinggalan kan. Bersyukur, beruntung banget dapat gol. Baru sejarah dari Payakumbuh. Kami sangat-sangat bersyukur kan, pemain juga, kawan-kawan sama-sama berjuang. Alhamdulillah dapatkan hasil maksimal.
2: Agib menambahkan, keberhasilan ini merupakan hasil perjuangan bersama seluruh pemain. Menurutnya, pencapaian ini diharapkan menjadi momentum kebangkitan sepak bola Payakumbuh sekaligus memotivasi rekan-rekannya untuk terus meningkatkan prestasi pada kompetisi mendatang. Dari Padang, Sumatera Barat, Bobby Febrianda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Nusa Tenggara Timur membuka Pekan Olahraga Special Olympics Nasional Pesonas kedua di Gor Flobamora Oipoi, Kota Kupang. Multi-event 4 tahunan tersebut diikuti sekitar 1.000 atlet penyandang disabilitas intelektual, termasuk penyandang tunagrahita, Down Syndrome, serta individu autis. Selengkapnya Alotani dari Kupang melaporkan.
4: Gubernur NTT Milky Lakalena secara khusus mengapresiasi peserta Pesonas 2 2026 yang datang dari 21 provinsi di Indonesia, sehingga total peserta 22 provinsi termasuk NTT selaku tuan rumah. Menurutnya, kehadiran 1.788 orang terdiri dari atlet, pendamping, ofisial, dan pelatih merupakan sebuah kehormatan bagi Provinsi Nusa Tenggara Timur menjadi tuan rumah Pesonas 2 yang berlangsung mulai tanggal 14 hingga 18 Oktober 2026 di Kota Kupang. Ia berharap kehadiran peserta dari 21 provinsi di Indonesia selain mengikuti pertandingan dan perlombaan di 7 cabang olahraga juga berkesempatan mengunjungi destinasi-destinasi wisata di Kota Kupang dan sekitarnya. Kepada pengurus, pelatih, manajer, dan semua peserta, Gubernur NTT menitipkan 3 hal penting.
5: Pertama, tangguh disiplin dan kerja keras. Kedua, jujur tinggi sportivitas dan persaudaraan. Bertandinglah dengan sungguh-sungguh, jangan kehilangan rasa hormat kepada lawan tanding. Tetap jaga persaudaraan, menghargai, dan saling bantu. Yang ketiga, jadikan olahraga sebagai jalan menuju masyarakat yang inklusif. Para atlet dengan kemampuan khusus ini dapat diberikan dukungan kesempatan yang layak untuk mereka bisa bertanding dengan baik.
4: Ketua Umum Pengurus Pusat Special Olympics Indonesia, PP Sowina, Warsito L. Wayne, mengapresiasi pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang sukses mempersiapkan dengan baik tuan rumah Pekan Special Olympics Nasional kedua NTT tahun 2026. Menurutnya, Pesonas 2 2026 merupakan arena persiapan atlet mewakili Indonesia di multi-event Special Olympics World Games pada Oktober 2027 di Santiago, Chile.
5: Indonesia mendapat kuota 76 orang, yang berarti naik 3 kali dari jumlah kuota World Games Bali tahun 2023 yang lalu.
4: 7 cabang olahraga yang dipertandingkan dan diperlombakan dalam Pesonas 2 2026 di Kota Kupang adalah atletik, renang, buce, tenis meja, senam ritmik, sepak bola mini, dan bulu tangkis. Lokasi berpusat di Kompleks Sport Center Oipoi Kupang, Itobi Sport Center, dan lapangan bulu tangkis Oe Sapa. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dengan disampaikannya informasi dari Pekan Spesial Olympics Nasional tadi, mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Hana Pratiwi, salam olahraga.

0: Pendapat masyarakat tentang 2 tahun program unggulan pemerintah.
1: Paling Tino, dengan adanya MBG di SMP 28 kayak apa tanggapannya?
2: Senang.
1: Senang ya. Biasanya menunya menu apa yang paling suka?

Kupang, FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Kusatu Kupang.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, berapa banyak di antara Anda, ya, para pemirsa acara ini yang pernah sungguh-sungguh menikmati keindahan candi-candi yang ada di Indonesia? Berapa banyak yang sungguh-sungguh mengagumi karya arsitektur yang megah, yang betul-betul kita bisa kategorikan sebagai mahakarya ini? Kalau Anda memang ada yang pernah betul-betul menikmati, mengagumi candi-candi yang ada di Indonesia, maka kita bisa sambung rasa. Saudara dan saudari yang saya kasih, candi itu adalah warisan tangible, warisan yang bisa disentuh, ya, dari para nenek moyang kita. Tapi nenek moyang kita tidak hanya mewariskan sesuatu yang tangible, mereka juga mewariskan sesuatu yang intangible, sesuatu yang gak bisa disentuh, sesuatu yang abstrak, ya. Nah, diantaranya adalah nilai-nilai luhur yang kemudian digali dan diformulasikan menjadi Pancasila, menjadi lima sila, lima nilai yang sangat luhur tentang ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Kembali kepada candi yang agung. Candi yang agung, candi yang megah itu sebetulnya mencerminkan nenek moyang dulu kita. Itu punya kesadaran ketuhanan yang luhur, punya rasa estetika yang tinggi. Tentu saja punya kemampuan teknologis, punya kemapanan secara politik, dan punya kekuatan secara ekonomi. Karena tidak mungkin membuat candi itu dalam semalam atau cuma beberapa tahun, membutuhkan itu biaya yang besar, waktu yang panjang, dan membutuhkan juga yang namanya stabilitas politik, di samping membutuhkan kesadaran spiritual dan membutuhkan teknologi. Nah, kita saat ini tentu punya tantangan untuk membuat mahakarya yang seagung candi-candi yang diwariskan oleh nenek moyang. Dengan menghayati Pancasila, hidup dalam kesadaran ketuhanan yang sesungguhnya, yang membuat semua kekuatan kita itu bisa terdaya gunakan, pasti akan melahirkan mahakarya di segala bidang, segala lini. Saya mengajak Anda, dimanapun Anda berada, untuk betul-betul memberikan karya yang terbaik. Kita tunjukkan kepada dunia betapa hebatnya Indonesia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pro 1
4: Kupang siang ini.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Iya, Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Tadi dinamika olahraga dari Pro 3 Jakarta baru saja kita ikuti ya. Kembali bersama kami di Pro 1 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Selamat siang, apa kabar? Sekarang pukul 12 lebih 45 menit waktu Indonesia Tengah ya. Masih di Kupang siang ini. Nanti kita jelang di pukul 13 saat sesampaikan nanti aneka berita daerah NTT ya. Sudah makan siang dan lagi menikmati istirahat siang ya kan. Pas sekali nih waktunya ya. Jadi memang harus benar-benar dimanfaatkan ya. Istirahat siang itu penting loh ya pendengar. Apalagi kalau Anda punya waktu untuk bisa tidur siang begitu ya di rumah ya, yang tidak ada kerjanya di siang hari ini ya, sekedar yang namanya tidur siang itu perlu juga sih. Tapi kalau kita lagi kerja ya, setidaknya kita hanya ya mungkin melepaskan pekerjaan begitu ya, kita menikmati istirahat begitu ya, mengistirahatkan tubuh, bukan berarti kita harus tidur pulas begitu ya. Tapi ya kalau ada di tempat kerja ya, kita apa dulu nih pekerjaannya, kita sisihkan dulu pekerjaannya ya, kita baring-baring. Kalau memang ada disiapin satu ruangan untuk bisa baring begitu ya, enggak baiknya. Tapi kalau memang tidak ada sama sekali ya, kita bisa mungkin sekedar ngobrol aja di tempat kerja ya. Nah, terus bisa juga sekedar ya keluar ruangan ya, menghirup udara luar, ini juga bisa kita nikmati dengan ya istirahat siang ini ya. Karena harus bekerja, harus ada kerjaan yang kita kerjakan setelah ini gitu ya, setelah kita istirahat. Jadi benar-benar dimanfaatkan waktunya untuk makan siang dan juga istirahat. Okay. Dan kita masih terus di Kupang siang ini ya. Ada teman-teman apik yang saya siapkan untuk Anda. Setelah itu nanti di pukul 13-nya saya akan sampaikan aneka berita daerah NTT.

0: Halo kupon, Beta Yoga Anasi Kumanaste. Ini kali kotong akan bahas soal yang keren di Kupang. Bosong pernah lihat kosonde? Ada auto keren, lewat di jalan, kaca full rewen kawan. Terus, pas bosong ada tangana, baru kaca auto tabuka. Terus, seret, ada sampah yang dolempar dari dalam. Aduh, mama itu auto keren. Madepo orang asli hati Korea. Gaya sumanta, tapi kelakuan badaki batu.
1: Untuk Anda, para pengendara dan penumpang kendaraan, biasakan untuk tidak membuang sampah ke jalan. Ayo, buang sampah pada tempatnya. Karena kebersihan adalah tanggung jawab kita bersama.
2: Iklan layanan masyarakat ini persembahan pemerintah Kota Kupang.

0: sih? Tadi kan aku belanja ke kantin, terus aku kaget ngeliat uang kembaliannya.
1: Loh, kok kamu kaget? Emang kenapa, sis?
0: Ya kaget lah. Itu, kasir kantin sekolah, ngembalin uang aku malah gak sesuai.
1: Ih, kamu nih, sesuai gimana sih? To the point aja.
0: Tadi kan aku belanja pakai uang 20.000. Si kasirnya malah ngembalin uang aku jadi 50.000.
1: Oh, itu ceritanya. Terus-terus, kamu apain uang itu?
0: Ya aku jadi bingung lah. Terus aku balik ke kantin untuk kembaliin uangnya.
1: Ngapa nggak diambil aja, sis? Kan itu untung buat kamu. Kamu ini jujur banget sih.
0: Din, ingat, itu bukan hak aku. Lagian, jujur itu lebih baik kan? Bener nggak sih?
1: Betul juga, sis. Kamu bener deh.
0: Tenang, Din. Kejujuran itu bikin hidup lebih keren. Jujur itu keren. Dengan kejujuran, kita membangun kepercayaan dan membuat dunia lebih baik.
2: Duh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
3: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
2: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
3: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
2: Apa lo? Mau berantem?
4: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya? Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapet gaji dong! Terus gak bisa makan, matilah aku!
3: Ya, ya! Malah kabur! Cemen!
5: Nah, siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling menghargai sesama pengguna jalan.
6: Satu, dua, tiga.
7: Rin, joget kau yang betul lah. Masa kayak gitu? Salah itu.
8: Ih, aku gak bisa joget kayak gini.
7: Terus kau bisanya apa? Ayolah, biar FYP konten kita.
8: Ya aku bisanya nari tarian daerah loh.
7: Halah, tarian daerah gak akan FYP itu. Mending joget yang udah viral ini aja.
8: Sok tahu kau. Selain hiburan, banyak kok konten edukasi di TikTok.
7: Ya udah, kau buatlah konten edukasi kau itu. Males pun aku.
8: Dina, konten aku FYP. Ternyata banyak juga yang suka sama tarian daerah. Walaupun mereka gak bisa ngikutinya, setidaknya mereka dapat informasi tentang ragam khas tarian daerah kita.
7: Iya juga ya Rin, aku buat juga .
9: Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Dari Tompelo 8, inilah Radio Republik Indonesia Kupang dengan aneka berita daerah Nusa Tenggara Timur. Rangkuman informasi terkini, aktual, dan terpercaya.
1: Ya, selamat siang pendengar dari Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Inilah aneka berita daerah Radio Republik Indonesia Kupang edisi Kamis 15 Oktober 2026. Dua informasi mengisi aneka berita siang ini. Gubernur Nusa Tenggara Timur Melki Lakalena menegaskan sinergi Pemprov dan Polda NTT harus terus diperkuat untuk membangun daerah. Balai Besar Wilayah Sungai BBWS Nusa Tenggara Timur 2 aktif membangun dan mengelola infrastruktur sumur bor. Inilah aneka berita daerah Nusa Tenggara Timur selengkapnya bersama saya, Erika Gultom. Gubernur Nusa Tenggara Timur Emmanuel Melkiades Lakalena menegaskan pentingnya menjaga dan memperkuat sinergi antara pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Kepolisian Daerah Polda NTT sebagai salah satu fondasi utama dalam menciptakan keamanan, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, serta mendorong percepatan pembangunan daerah. Penegasan tersebut disampaikan Gubernur Melki saat menghadiri dan memberikan sambutan pada acara kenal pamit Kapolda NTT dari Komjen Pol Dr. Rudi Darmoko SIK MSI kepada Irjen Pol Reza Arif Dewanto SIK yang berlangsung di Hotel Aston Kupang Rabu 14 Oktober 2026 malam. Gubernur Melki menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada Komjen Pol Dr. Rudi Darmoko atas dedikasi, pengabdian, serta kontribusinya selama menjalankan tugas sebagai Kapolda NTT. Menurutnya, sinergi yang telah terbangun antara Polda NTT, pemerintah daerah, dan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Forkompinda merupakan modal penting dalam menjaga stabilitas keamanan dan mendukung berbagai agenda pembangunan di NTT. Ia menegaskan bahwa keamanan dan ketertiban masyarakat merupakan prasyarat penting bagi keberhasilan pembangunan. Masyarakat, menurutnya, membutuhkan lingkungan yang aman agar aktivitas ekonomi, pendidikan, investasi, serta berbagai kegiatan sosial dapat berjalan dengan baik. Karena itu, menurut Gubernur Melki, kolaborasi antara pemerintah daerah, kepolisian, TNI, dan seluruh elemen masyarakat harus terus diperkuat. Tantangan pembangunan NTT membutuhkan kerjasama, komunikasi yang terbuka, serta komitmen yang sama untuk menghadirkan kesejahteraan bagi masyarakat. Pada kesempatan tersebut, Gubernur Melki juga menyampaikan selamat datang kepada Irjen Pol Reza Arif Dewanto sebagai Kapolda NTT yang baru. Ia berharap kepemimpinan Kapolda yang baru dapat melanjutkan kerjasama yang telah terbangun sekaligus memperkuat kolaborasi dalam menjawab berbagai tantangan keamanan dan pembangunan di NTT. Gubernur Melki juga berharap agar koordinasi antara Polda NTT dan pemerintah daerah di seluruh kabupaten kota terus diperkuat, semakin solid terutama dalam menjaga situasi yang kondusif, mencegah potensi gangguan keamanan, serta mendukung iklim investasi dan pertumbuhan ekonomi daerah. Pada momen yang sama, Kapolda NTT yang lama yang kini telah resmi dimutasi dan dipromosikan menjadi Kepala Lembaga Pendidikan dan Pelatihan atau Kalemdiklat Polri, Komjen Pol Dr. Rudi Darmoko menyampaikan terima kasih kepada Gubernur NTT, Wakil Gubernur NTT, jajaran Forkopinda, pemerintah kabupaten kota, serta seluruh pihak yang telah mendukung pelaksanaan tugasnya selama menjabat sebagai Kapolda NTT. Ia mengapresiasi kerjasama dan komunikasi yang terbangun dengan berbagai pemangku kepentingan. Menurutnya, dukungan dan sinergi tersebut menjadi bagian penting dalam pelaksanaan tugas kepolisian, khususnya dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di NTT. Rudi Darmoko juga menyampaikan permohonan maaf atas kekurangan dari dirinya selama menjabat sebagai Kapolda NTT. Ia berharap hubungan baik dan semangat kolaborasi yang telah terjalin dapat terus dipertahankan di bawah kepemimpinan Kapolda yang baru. Tidak lupa ia juga mengungkapkan terkait pengalamannya selama bertugas di NTT yang sangat berkesan terkhusus bagi karir kepolisiannya. Sementara itu Kapolda NTT yang baru Irjen Pol Reza Arif Dewanto yang sebelumnya menjabat sebagai Wakil Komandan Korps Brimob atau Wadan Kor Brimob Polri menyampaikan komitmennya untuk membangun sinergi dan kolaborasi dengan Gubernur NTT, pemerintah daerah, unsur Forkopimda, serta seluruh elemen masyarakat dalam mendukung pembangunan daerah. Ia menegaskan kesiapan Polda NTT untuk bekerja sama dengan berbagai pihak dalam menjaga keamanan dan ketertiban, memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, serta menciptakan situasi yang kondusif bagi pelaksanaan pembangunan di NTT. Menurutnya, keberhasilan menjaga keamanan dan mendorong kemajuan daerah membutuhkan dukungan serta keterlibatan seluruh pemangku kepentingan. Oleh karena itu, komunikasi, koordinasi, dan kolaborasi akan menjadi bagian penting dalam pelaksanaan tugasnya selama memimpin Polda NTT. Program TNI Menunggal Membangun Desa TMMD ke-130 Kodim 1613 Sumba Barat mulai menyasar sejumlah pembangunan fisik di Desa Linggulango, Kecamatan Tanarigu. Sasaran pembangunan tersebut meliputi pembukaan dan pembangunan jalan usaha tani dari permukiman warga menuju lahan pertanian, pembangunan sumur bor, serta fasilitas mandi, cuci kakus atau MCK untuk masyarakat. Selengkapnya Jerry Lende melaporkan.
2: Pada hari pertama dan hari kedua, program TNI Menunggal Membangun Desa ke-130 Kode 1613 Sumba Barat mulai menyasar sejumlah pembangunan fisik di Desa Linggulango, Kecamatan Tanarigu. Sasaran pembangunan tersebut meliputi pembukaan dan pembangunan jalan usaha tani dari pemukiman warga menuju lahan pertanian, pembangunan sumur bor, serta fasilitas pembangunan MCK untuk masyarakat. Selain pembangunan fisik, kegiatan pembukaan program juga diisi dengan pasar murah yang melibatkan pelaku usaha mikro, kecil dan menengah, serta pelayanan pemeriksaan kesehatan gratis bagi warga setempat. Kastim Kodim 1613 Sumba Barat Mayor Infantri Idris mengatakan pembangunan jalan usaha tani diharapkan dapat mempermudah akses petani menuju lahan pertanian. Menurutnya, akses jalan yang memadai akan mendorong masyarakat lebih giat mengelola lahan hingga berdampak positif terhadap peningkatan hasil produksi pertanian. Dengan demikian, pembangunan tersebut diharapkan turut mendukung aktivitas ekonomi masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan petani di wilayah sasaran TMMD. Selain jalan usaha tani, pembangunan sumur bor menjadi salah satu sasaran penting dalam program tersebut. Pasalnya, masyarakat di Desa Linggulango dan sekitarnya masih menghadapi keterbatasan akses air bersih, terutama saat musim kemarau. Dalam kondisi tersebut, sebagian warga terpaksa mengandalkan pembelian air menggunakan tangki karena sumber air yang tak tersedia dan belum mencukupi kesediaan sehari-hari. Kehadiran sumur bor diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat, sedangkan pembangunan MCK ditunjukkan untuk mendukung sanitasi dan kesehatan lingkungan.
3: Kalau sasaran fisik yang jalan usaha tani itu yang jelas, kita tuh membuka akses dari rumah warga atau dari kampung menuju ke lahan pertanian. Di situ kan tentunya akan ada dampak ekonomi yang cukup bagus lah. Kalau jalannya bagus, otomatis kan petani semakin giat ke sawah, tentunya akan lebih menghasilkan lagi, lebih banyak lagi produksi lahan pertanian tersebut. Kemudian untuk sumur bor itu, kita tahu bahwa program Bapak Kasat itu banyak sekali tentang pembangunan sumur bor dan jembatan. Nah, kebetulan kami dapat titik di situ, ada satu titik ya, kita coba bangun, kita coba bor sumur bor tersebut. Kemudian untuk MCK ya, sama seperti biasanya untuk MCK itu, untuk umum juga.
2: Pada hari pertama pelaksanaan TMMD, masyarakat terlihat antusias mendatangi lokasi pelayanan kesehatan gratis dan pasar murah. Dalam kegiatan pemeriksaan kesehatan, warga mendapatkan layanan pengecekan darah, termasuk pemeriksaan kolesterol, asam urat, dan gula darah. Warga yang membutuhkan juga memperoleh obat-obatan secara gratis. Sementara itu, pasar murah menghadirkan berbagai kebutuhan pokok melalui keterlibatan pelaku UMKM termasuk penjualan beras dan sembako sebagai upaya mendekatkan pelayanan pada masyarakat serta membantu mengatasi kerawanan pangan. Mayor Infanteri Idris menjelaskan, pelaksanaan TMMD merupakan bentuk kolaborasi antara pemerintah daerah dan TNI. Dalam kerjasama tersebut, pemerintah daerah menyiapkan anggaran serta bahan untuk pembangunan, sedangkan TNI mendukung pelaksanaan pekerjaan di lapangan beserta kebutuhan personil seperti uang saku, uang lauk pauk, dan vitamin. Melalui kegiatan terpadu ini, manfaat program diharapkan dapat dirasakan masyarakat baik melalui pembangunan infrastruktur maupun pelayanan sosial. Pemilihan Desa Linggulango, Kecamatan Tanah Rigo sebagai lokasi TMMD didasarkan pada kebutuhan masyarakat terhadap infrastruktur jalan pertanian dan ketersediaan air bersih yang tidak memadai. Program ini menjadi bentuk perhatian dan kerjasama TNI bersama pemerintah daerah dalam menjawab kebutuhan dasar warga. Masyarakat berharap pembangunan yang sedang berjalan dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi aktivitas pertanian, pemenuhan air bersih, dan peningkatan kualitas hidup. Mereka juga berharap program serupa dapat menjangkau wilayah lain yang masih membutuhkan pembangunan infrastruktur dan pelayanan dasar. Dari Sumba Barat, Sirlende, R. Sumba, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Anda sedang mengikuti aneka berita daerah dari Radio Republik Indonesia Kupang. Aneka berita daerah ini dapat didengar melalui www.rri.co.id atau RRI Playgo di Google Play Store. Berita selanjutnya. Untuk menjamin tidak terjadinya konflik kepentingan, pemerintah menetapkan kegiatan pemanfaatan ruang laut secara menetap lebih dari 30 hari wajib memiliki dokumen kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut yang dikeluarkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan. Perizinan tersebut ditegaskan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur, Stefania Tunga Boro, bertujuan untuk menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan kelestarian ekosistem. Dalam dialog Kupang menyapa, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Stefania Tunga Boro menambahkan pengurusan perizinan dan pelaporan tahunan terintegrasi melalui platform elektronik resmi di ESEA pengendalian milik KKP.
4: Tujuan akhir dari pengaturan pemanfaatan ruang ini adalah untuk memastikan bahwa semua aktivitas masyarakat termasuk pelaku usaha di dalamnya yang menggunakan ruang perairan dapat berjalan secara teratur dengan memperhatikan kelestarian lingkungan. Sedangkan untuk ekspansi industri skala besar tetap dibatasi di kawasan konservasi. Artinya pengembangannya disesuaikan dengan daya tampung, daya dukung lingkungan.
1: Penataan ruang laut ditegaskan Kepala Dinas Stefania Tunga Boro sebagai upaya mencegah konflik tumpang tindih antara aktivitas industri, nelayan tradisional, dan kawasan konservasi. Sementara sanksi pelanggaran pemanfaatan ruang laut yang beroperasi tanpa dokumen PKKPRL dapat dikenai sanksi administratif hingga penghentian sementara dan penyegelan oleh Dijen PSK. Dijen PSDKP KKP. Untuk memperkuat ketahanan air di wilayah Nusa Tenggara Timur, Balai Besar Wilayah Sungai BBWS Nusa Tenggara II aktif membangun dan mengelola infrastruktur sumur bor, termasuk program perluasan jaringan irigasi air tanah, embung, dan bendungan. Pembangunan sumur bor merupakan upaya memenuhi kebutuhan air baku dan irigasi pertanian, khususnya di musim kemarau. Ketua Tim Urusan Perencanaan Umum Bidang Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur Sumber Daya Alam, Zek Rinaldi, kepada RRI di Kupang menegaskan, untuk wilayah Kota Kupang, BBWS Nusa Tenggara II telah membangun bendungan dan embung, termasuk sejumlah sumur bor sebagai upaya alternatif penyediaan air baku di musim kemarau.
5: Itu kami juga selalu melakukan optimalisasi fungsi bendungan tersebut sehingga pengembangan sumber air alternatifnya itu melalui sumur bor dan serta peningkatan pengelolaan, pemeliharaan, operasi dan pemeliharaan. Sedangkan untuk tantangan utama bagi kami itu keterbatasan air pada musim kemarau dan belum optimalnya fungsi dari infrastruktur tersebut. Sehingga perlu dilakukan sinergi antara pemerintah pusat, daerah, ataupun masyarakat untuk menjamin ketersediaan air ini.
1: Pembangunan embung dan bendung, Maksud kami pembangunan embung dan bendungan, ditegaskan Ketua Tim Urusan Perencanaan Umum Bidang Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur Zek Rinaldi, menjadi bagian dari strategi menghadapi curah hujan rendah dan ancaman kekeringan, termasuk pembangunan embung baru dan pengelolaan bendungan di berbagai kabupaten kota di NTT. Pembangunan embung, bendungan, dan sumur bor diharapkan memperkuat strategi penyediaan air untuk menghadapi curah hujan rendah sekaligus menjaga ketersediaan air bagi masyarakat. Baik pendengar, sebelum mengakhiri aneka berita daerah siang ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Gubernur NTT Melki Lakalena menegaskan sinergi Pemprov dan Polda NTT harus terus diperkuat untuk membangun daerah. Balai Besar Wilayah Sungai BBWS Nusa Tenggara II aktif membangun dan mengelola infrastruktur sumur bor. Sekian aneka berita daerah siang ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Erika Gultom mengucapkan terima kasih dan selamat siang.

Matupang, FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380 843 1152 dan

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari pemirsa sekalian, adakah di antara Anda yang sudah mendengar nama Mbah Sadiman? Apakah nama ini cukup familiar di telinga Anda? Jika belum, ya saya sampaikan informasinya. Beliau ini adalah tokoh penghijauan, tokoh penghutanan kembali di Wonogiri, Jawa Tengah. Kita tahu Wonogiri ini sebetulnya salah satu kawasan yang kalau musim kemarau sangat rentan dengan kekeringan. Kekeringan terjadi karena kita kekurangan mata air. Kekurangan mata air terjadi karena kita tidak punya hutan yang memadai. Nah, Mbah Sadiman ini betul-betul mendedikasikan hidupnya untuk membangun hutan kembali. Membangun meter demi meter sehingga tanah yang tadinya tandus menjadi hijau royo-royo. Nah, sikap ini jelas sikap yang sangat Pancasilais. Sebuah kehendak berbakti kepada kemanusiaan, berbakti dan melayani kehidupan adalah sikap yang mencerminkan penghayatan yang utuh dan penuh kepada sila ketuhanan yang Maha Esa maupun sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu layak belajar kepada Mbah Sadiman. Di berbagai tempat yang lain tentu banyak tokoh-tokoh seperti Mbah Sadiman ini. Saya di Pusaka Indonesia juga sedang merintis usaha seperti ini. Ya, merintis kembali penghutanan agar mata air tetap terjaga, agar kita kehidupannya ini lestari, karena kita tanpa hutan kita akan musnah, tanpa pepohonan yang cukup hidup kita akan menjadi tragedi ya. Nah, saudara dan saudari, mari kita teladani apa yang telah dilakukan oleh Mbah Sadiman, memberikan yang terbaik untuk Indonesia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pro 1
4: Kupang siang ini.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Ya, selamat siang pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Kupang dari miliknya Yura Yunita tadi, kata hilang makna ya. Kata hilang makna. Ya, itu judul lagunya. Oke, kata hilang makna gitu ya. Oke, ya. Kalau hilang itu kan artinya lenyap gitu ya. Lenyap, tidak ada lagi, tidak kelihatan dari pandangan ya. Bisa ya kata hilang maknanya ya. Oke, sekali lagi selamat siang, apa kabar? Sudah kembali lagi dengan rutinitasnya atau masih menikmati makan siang ya atau istirahat ya? Emang sih waktunya itu ya sampai di jam 14 itu masih waktu untuk jamnya makan siang dan juga istirahat ya. Oke, masih terus dinikmati ya sampai waktunya nanti. Tapi ada juga yang sampai pukul 13 ya. Yang sudah menekuni kembali tugas-tugasnya tetap semangat ya, walaupun jam-jam seperti ini ya, jam-jam yang emang susah untuk diajak kompromi begitu ya, tapi boleh disiasati karena tuntutan pekerjaan, jadi kita harus juga konsentrasi penuh pada pekerjaan kita ya, gak sih?

0: Lagu mencermati informasi, karya Koboy Digital, komposer Tony Ki.
1: KSRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, Prof, satu kanal informasi dan inspirasi dari Ferdiani V tadi dengan menyesal. Ya, kalau menyesal itu memang penyesalan itu selalu datang terlambat ya. Makanya kalau ada sesuatu itu dipikir dulu baik-baik ya. Jangan sampai karena penyesalan itu selalu datang terlambat akhirnya kita ya salah lagi kan gitu ya. Karena penyesalan itu selalu deh ya datang terlambat. Oke. Pendengar, satu informasi, pemenuhan gizi anak menjadi perhatian Indonesia melalui dukungan terhadap resolusi Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Komitmen tersebut dikaitkan dengan pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG di dalam negeri. Tenaga ahli Badan Komunikasi Pemerintah RI, Alfian Raharjo, mengatakan akses makanan bergizi merupakan bagian dari perlindungan hak anak. Setiap anak perlu memperoleh kesempatan tumbuh, belajar, dan berkembang secara optimal. Nah, pemenuhan gizi ini tentu saja bukan hanya kita bicara soal kesehatan saja ya, tapi juga akan berkaitan dengan kualitas pendidikan, kemudian pengurangan kesenjangan, dan juga pembangunan sumber daya manusia dalam jangka panjang. Keberhasilan MBG tidak cukup diukur dari jumlah makanan yang dibagikan. Pemerintah juga perlu membuat sebuah ukuran yang lebih penting, yaitu kualitas makan. Data per 30 September 2026 tercatat sekitar 57 juta penerima manfaat MBG, termasuk ibu hamil dan menyusui. Pemerintah juga berupaya memperluas jangkauan program ke wilayah tertinggal, terdepan, terluar, dan terluar atau 3T. Aksesibilitas menjadi tantangan dalam penyaluran makanan ke sejumlah wilayah 3T. Pemerintah berupaya mendekatkan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG dengan permukiman agar distribusi lebih terjaga. Dan pendengar, sementara itu Guru Besar Ilmu Gizi IPB Profesor Dr. Hardinsa mengatakan makanan bergizi tidak hanya ditentukan oleh kecukupan kalori ya. Menu perlu mencakup sumber karbohidrat, protein, vitamin, mineral, sayur, buah, serta minuman sehat.

0: Human Trafficking. Human trafficking atau perdagangan manusia merupakan salah satu kejahatan lintas negara yang berpotensi mengancam Indonesia. Perempuan dan anak merupakan kelompok yang paling banyak menjadi korban perdagangan manusia, serta orang-orang dengan kategori tidak mampu atau orang-orang pinggiran. Korban yang diperdagangkan dieksploitasi untuk kerja paksa atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktek serupa perbudakan. Di sisi lain, pelaku perdagangan manusia melakukan perekrutan, pemindahan, penyembunyian orang atau penerimaan orang untuk menjebak, menjerumuskan atau memanfaatkan orang tersebut dalam praktek eksploitasi dengan segala bentuknya, dengan ancaman kebebasan, penyalahgunaan kekuasaan, penjeratan utang atau memberi bayaran sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara. Cara para pelaku biasanya dengan menipu atau menjanjikan sebuah pekerjaan dengan iming-iming gaji yang lumayan besar, dan selanjutnya para korban akan dibawa ke luar negeri melalui jalan tikus untuk diserahkan kepada bos pelaku. Perdagangan manusia terjadi karena bermacam-macam kondisi serta persoalan yang berbeda-beda, seperti kurangnya kesadaran ketika mencari pekerjaan dengan tidak mengetahui bahaya trafficking dan cara-cara yang dipakai untuk menipu atau menjebak korban, karena kemiskinan yang telah memaksa banyak orang untuk mencari pekerjaan kemana saja tanpa melihat resiko dan pekerjaan tersebut, kultur atau budaya, lemahnya pencatatan atau dokumentasi kelahiran anak atau penduduk, lemahnya oknum aparat penegak hukum dan pihak-pihak terkait dalam melakukan pengawalan terhadap indikasi kasus-kasus trafficking, mayoritas pendidikan rakyat Indonesia yang rendah sehingga mudah untuk ditipu, hasrat untuk ingin cepat kaya dengan menghalalkan segala cara demi mencapai tujuan. Cepat, kenali tanda-tanda oknum pelaku human trafficking atau perdagangan manusia. Jangan tertipu. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Kupang.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih. rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id.

0: KPI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Bro Sadu, waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Bro Sadu RRI.
2: Ya, pendengar, cek fakta pukul 14 waktu Indonesia Tengah, beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook dengan narasi yang mengklaim Mahkamah Konstitusi atau MK meminta agar foto wakil presiden Gibran tidak dipajang di sekolah seluruh Indonesia. Hal tersebut dikaitkan dengan putusan MK terkait syarat pendidikan Gibran. Faktanya, pendengar, klaim tersebut tidak benar. Dilansir dari tarnbackhoax.id, tidak ditemukan informasi resmi yang menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi atau MK memerintahkan seluruh sekolah di Indonesia untuk tidak memajang foto Wapres Gibran. Dalam artikel detik.com berjudul Dinamika Usai Putusan MK Soal Ijazah Wapres Gibran, disebutkan bahwa MK tidak menemukan bukti yang menunjukkan Gibran memiliki ijazah setara SMA atau sederajat. Namun, putusan tersebut tidak memerintahkan sekolah untuk menurunkan atau tidak memajang foto Wapres Gibran. Sementara itu, dalam artikel beranda sulsel.com berjudul Usai Putusan MK Soal Syarat Pendidikan, aktivis pemuda serukan semua sekolah turunkan foto Gibran. Aktivis pemuda Ilham Asari Said menyerukan agar seluruh sekolah di Indonesia menurunkan foto Wapres Gibran. Namun seruan tersebut merupakan pernyataan pribadi aktivis tersebut dan bukan atas perintah dari MK. Pendengar, demikian cek fakta mengenai MK melarang pemasangan foto Wapres Gibran di sekolah adalah hoax atau tidak benar. Dari komdigi.co.id.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
3: Pro 1 RRI Kupang. FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1
4: Kupang siang ini.
1: Pro 1 kanal

Iya, selamat siang pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Kupang ya. Kita masih di Kupang siang ini untuk sesi yang terakhir ya. Yang lagi menikmati istirahat siang ya. Bisa dinikmati siang ini luar biasa ya. Okay, apalagi dengan cuaca yang panas seperti ini. Tapi memang ya berusahalah agar tubuh kita ini bisa istirahat sejenak begitu ya dari kesibukan-kesibukan kita begitu. Jadi harus memberikan waktu pada tubuh kita untuk istirahat ya. Setelah itu baru kita lanjut lagi untuk pekerjaan-pekerjaan kita yang masih banyak ya kan. Jadi kita sudah segar lagi begitu. Oke, di Kupang siang ini menjelang nanti dihadirkan untuk Anda request dan juga sharing informasi ya. Nanti di pukul 14.30 ya. Oke. Nanti juga boleh Anda bergabung di line teleponnya Pro 1 seperti biasa di request dan juga share informasi, karena hari ini kita memperingati ya, hari ini kita memperingati hari ya, diperingati sebagai hari cuci tangan sedunia ya untuk hari ini ya. Di setiap tanggal 15 Oktober ya kita peringati sebagai hari cuci tangan sedunia ya untuk hari ini ya. Jadi kaitannya dengan hari cuci tangan sedunia ya, bagaimana kita untuk selalu mencuci tangan dengan berbagai kegiatan kita ya. Oke, tetap bersama kami pendengar di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi di Kupang siang ini.

Ya, Pro satu kanal informasi dan inspirasi. Satu informasi pendengar menjelang sajian request dan juga seri informasi ya. Dari rri.co.id, pendengar Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Kemenpora RI menyiapkan Indonesia Youth Summit 2026 untuk menyambut Hari Sumpah Pemuda. Sebanyak 160 peserta terpilih dari sekitar 5.100 pemuda yang mengikuti proses seleksi melalui kerjasama dengan pemerintah daerah. Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir mengatakan peserta terpilih akan mengikuti rangkaian kegiatan pengembangan kapasitas kepemudaan. Program ini dirancang untuk memperluas wawasan sekaligus meningkatkan partisipasi pemuda dalam pembangunan nasional. Dari 5.100 pemuda-pemudi yang dikerjasamakan dengan seluruh pemerintah daerah sudah terpilih kurang lebih 160 peserta yang nantinya akan dibuat camp ya, begitu ya. Indonesia Youth Summit ini akan menghadirkan kegiatan pengembangan diri bagi peserta seperti perkemahan bersama, diskusi, lomba debat, serta forum pidato yang membahas berbagai isu strategis kepemudaan. Kemenpora juga akan menghadirkan perwakilan pemuda dari Singapura. Langkah ini sebagai bagian dari upaya pembelajaran dan juga perbandingan untuk meningkatkan kualitas generasi muda Indonesia.

Suku Dani di Lembah Baling, Papua masih menjaga tradisi dan adat budaya peninggalan leluhur. Salah satu yang paling menarik perhatian adalah tradisi potong jari atau disebut juga iki pelek. Wanita suku Papua ini akan memotong jarinya sendiri kalau ada keluarga yang meninggal. Untuk kita yang masih awam, tradisi ini pasti terkesan mengerikan. Tapi bagi suku Dani, potong jari adalah ungkapan kesedihan. Bagi masyarakat suku Dani, menangis saja tidak cukup mengungkapkan rasa sedih kehilangan anggota keluarga yang meninggal. Mereka bahkan rela merasakan sakit yang luar biasa melalui prosesi potong jari, supaya bisa melupakan kesedihan dengan segera. Meskipun begitu, tradisi potong jari tidak bisa dilakukan sembarangan. Hanya wanita suku Dani yang sudah menikah yang memotong jika ditinggalkan oleh orang terkasih. Dan harus laki-laki yang melakukan proses pemotongan jari. Jika yang meninggal orang tua, dua ruas jari yang dipotong. Kalau sanak saudara, hanya satu jari yang dipotong. Prosesinya cukup mengerikan. Untuk mengurangi darah yang keluar, biasanya mereka akan mengikat jari dengan benang atau tali sampai aliran darah berhenti dan jari mati rasa. Baru kemudian dipotong. Kalau sudah terpotong, jari dibungkus dengan daun dan ramuan khusus yang bikin lukanya cepat sembuh. Sedangkan potongan jari lainnya akan dijemur lalu dibakar. Tidak cuma wanita suku Dani yang melakukan

0: Metro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1 Kupang siang ini.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ya, Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang pendengar, apa kabar? Jumpa lagi di request dan juga seri informasi untuk edisi hari ini. Ya, edisi hari ini hari Kamis lah begitu. 15 Oktober 2026 ya. Di request dan juga sharing informasi bersama saya Erika dan juga rekan Riana sampai nanti di jam 4 sore ya. Ada lagu pop Indonesia tadi sudah diawali dari miliknya grup musik Raja tadi, Setia. Setia, setia, setia ya. Jadi kalau setia itu ya gak mikir kemana-mana gitu ya. Cukup satu gitu ya kalau untuk kesetiaan gitu. Oke. Vera yang ku mau, semisi murangkir tak mampu pergi, Geisha, Cinta dan Benci, Rio Febrian, Matahari, ada Tantri juga, Pelabuhan Terakhir, Republik Saat yang Menentukan, dan Utopia, Serpihan Hati. Ini lagunya di sesi pertama ya. Boleh komentarnya, kan hari ini kita peringati sebagai hari cuci tangan sedunia ya, diperingati setiap tanggal 15 Oktober. Nah, untuk meningkatkan kesadaran kita ya, masyarakat, tentang pentingnya mencuci tangan menggunakan sabun sebagai langkah sederhana untuk mencegah penyebaran penyakit. Ya, ini kaitannya memang saya apilikan topik kita siang ini, yaitu mengenai langkah cuci tangan yang benar, begitu ya. Langkah cuci tangan yang benar. Boleh komentarnya nanti di line teleponnya Pro 1 0380825444 843 1152, dan kita juga live TikToknya RRI Kupang ya pendengar ya. Boleh juga Anda chat di sini ya, di live TikToknya RRI Kupang. Nanti saya bacain ya. Oke, jadi kaitannya di hari ini, hari cuci tangan sedunia ya, yang kita peringati setiap tanggal 15 Oktober gitu loh. Temanya hari ini, jadilah pahlawan cuci tangan ya, jadilah pahlawan cuci tangan. Oke. 8254448431152. Di luar lagu yang ada di playlistnya saya juga, boleh untuk Anda yang mau request lagu, boleh ya, silakan. Mau dengar lagu apa silakan ya, di 8254448. Oke, langkah cuci tangan yang benar itu. Salam dari anak rantau, selamat siang waktu Jawa, begitu ya. Jadi sekarang itu di Jawa pukul 14 ya. Terima kasih ya untuk Mateo ya. Salam dari anak rantau katanya. Saya juga anak rantau juga saya. Benar, kita sama-sama anak rantau sih semuanya. Benar kan? Nah, jadi kaitannya hari ini hari cuci tangan sedunia ya. Jadi ada langkah sederhana untuk cuci tangan yang benar ini, yang benar itu seperti apa. Jadi kalau untuk cuci tangan itu ya, walaupun sepele ya, tapi kadang-kadang kita lupa juga nih, asal-asalan gitu loh. Asal-asalan gitu loh. Jadi kalau kita yang makan itu harus pakai tangan, berarti rajin untuk cuci tangan gitu ya. Tapi seharusnya bukan itu juga sih. Kalau kita habis selesai melakukan kegiatan apa saja ya, kerja apa saja, kita memang harus cuci tangan dulu gitu loh ya. Cuci tangan yang bersih, tapi bukan hanya siram pakai air sah, bukan begitu. Air ketemu tangan kena air begitu, bukan begitu juga. Ada ada dia punya cara yang benar itu, ada begitu. Saya terima dulu ini penelponnya. Oke. Halo, selamat siang.
1: Halo, selamat siang menjelang sore.
0: Selamat siang menjelang sore, Mameri 01.
1: Halo.
0: Iya, Mameri 01 kah?
1: Iya, betul sekali. Ya,
0: suaranya itu loh, suaranya kayaknya baru lagi
1: lulus ujian.
0: Suaranya suara, aduh, lulus ujian begitu ya.
1: Iya.
0: Mamer, hari ini kan kita peringati sebagai hari cuci tangan sedunia atau Mamering. Hari ini tanggal 15 Oktober. Halo Mamer.
1: Iya. Yeah.
0: Bisa mendengarkan suara saya kah?
1: Bisa.
0: Oh, bisa. Oke. Jadi menurut Mamer ini langkah cuci tangan yang benar itu seperti apa kok, Mamer?
1: Cuci tangan itu di air yang mengalir.
0: Di air yang mengalir.
1: Sabun. terus digosok-gosokkan biar bersih. Setelah mengerjakan apa saja harus cuci tangan. Apalagi musim sekarang ini banyak debu ya.
0: Oh iya benar.
1: Setiap kali apalagi kalau kita dari toilet wajib cuci tangan pakai sabun.
0: Wajib,
1: karena ada kuman-kuman tersisa di dalam jari-jari dan kuku-kuku. Jadi kita harus cuci bilas sampai bersih, terus lap tangan sampai kering.
0: Sampai kering, ya.
1: Iya. Memang sederhana.
0: Sederhana ya.
1: Tapi manfaatnya banyak.
0: Tapi kadang-kadang lupa Ju.
1: Iya, kadang-kadang potong-potong.
0: Anggap sepele.
1: Tapi
0: begitu.
1: Nanti tiba-tiba kalau pas, ya kalau tidak kena diare ya pas. Apa-apa. Tapi kalau pas saat itu lagi musim debu abunya terus langsung tancap begitu lihat pisang goreng sore-sore panas-panas datang lagi pegang-pegang tidak apa-apa, lap di baju saja, tangannya lap di baju langsung ambil pisang gorengnya dimakan.
0: Nah itu kan
1: kuman banyak.
0: Iya, jadi anggap sepele kan, benar.
1: Iya. Jadi jangan anggap sepele. Memang penting sekali hari cuci tangan di dunia ini. Ini mengingatkan kita pada 2019 waktu COVID itu.
0: COVID itu 2020 ya.
1: Iya, 2020. Ya. Sampai 2020 itu wajib di setiap rumah harus menyediakan tempat cuci tangan di depan.
0: Tapi rumah. Coba sekarang ada kosonde. Sudah so, mana itu
1: lagi.
0: Semua itu?
1: Tidak ada.
0: So, di mana semua itu? Waduh, pendengarin nih.
1: Hilang semuanya, betul tidak?
0: So, di mana itu? Nah, so lari, so pecah-pecah semua itu barang-barang.
1: Itu sudah itu ember yang susah jadi.
0: Ember yang susah jadi. Oke. Ya, itu kan.
1: Iya. Jadinya. Memang sederhana, tapi manfaatnya banyak. Jadi itu sangat penting sekali. Kita mencuci tangan, apalagi kalau sehabis kita kerja.
0: Ya, habis kerja apa saja itu mau dia yang kotor sekali, mau dia yang tidak kotor harus tetap cuci tangan.
1: Mau main kotor, main bersih wajib cuci tangan.
0: Oke, Mbak Mer, sudah kok Mbak Mer?
1: Iya.
0: Oke, deh, mau dengar lagu, Mbak Mer? Mau lagu apa yang mau didengar nih?
1: Yang disiapkan situ.
0: Ada Viera yang ku mau, saya masih mau rangkir tak pernah pergi, Geisha cinta dan benci, Rio Febrian matahari, tantrik pelabuhan terakhir Republik saat yang menentukan. Mbak Mary mau dengar lagu apa?
1: Pelabuhan terakhir
0: ya, tantrik ya. Salamnya Mbak Mary.
1: Iya. Salamnya buat Mbak Mary 02 dan 03, OPN di Cilong, Ibu Putri, Ibu Natalia, Cecilia di Mantasi, di Rose. Terima kasih.
0: Okay. Makasih Mbak Mer, selamat siang. Mbak Mary di CNN, ya, komentarnya seperti itu. Nah, untuk Anda yang mau bergabung lagi, silakan di 825-444-843-1152, ya. Kita juga live TikToknya RRI Kupang ya, pendengar ya. Oke, saya baca dulu nih ada yang sudah chat tadi. Saya coba lihat. Oke. Siang Kak, open request lagu. Iya. Nah, aku mau request lagu kesukaan aku Kak, Sumpah Mati dari Celine Grace ya. Oke, tunggu ya. Lagu kedua ya kalau begitu ya. Terima kasih 825-444-843-1152 ya. Masih saya buka untuk Anda untuk sesi pertama di request dan juga sharing informasi kita hari ini. Kupang, selamat sore, Manado menyapa, terima kasih Kang Alex ya sudah menyapa Kupang. Ya, salam untuk semuanya yang ada di Manado ya. Nah, langkah persiapan ya untuk kita benar-benar seperti apa sih sebenarnya cuci tangan yang bersih itu, cuci tangan yang benar itu, begitu ya. Nah, langkah pertama yang perlu kita lakukan ya, kalau kita pakai jam, pakai cincin, pakai perhiasan lain, itu ya harus dilepas dulu ya. Dilepas dulu, setelah itu kita basahi kedua tangan dengan aliran, dengan air bersih yang mengalir. Kita tuangkan sabun secukupnya ke seluruh permukaan tangan ya. Ini langkah persiapannya begitu ya. Setelah itu, apa lagi nih? Oke, deh. Ditunggu lagi ya. Setelah itu, ini langkah cuci tangannya. menurut WHO ya, setelah kita lepaskan semuanya, kita sudah tuang sabun secukupnya ke seluruh permukaan tangan, digosok kedua telapak tangan dengan arah memutar. Nah, ini ternyata ada tekniknya juga nih, bukan asal-asalan juga kan untuk cuci tangannya, ada tekniknya juga nih ya. Gosok kedua telapak tangan dengan arah memutar gitu, terus gosok punggung tangan dan juga sela-sela jari secara bergantian, tangan kanan di atas punggung tangan kiri, begitu juga sebaliknya ya. Setelah itu gosok kedua telapak tangan dan sela-sela jari bagian dalam, bersihkan ujung-ujung jari dari kedua tangan dengan posisi jari saling mengunci ya, atau buku-buku jari saling bergesekan. Saya langsung praktek ini di sini ya, di depan sini ya. Memang airnya tidak mengalir sih, cuma tangannya aja, telapak tangannya aja ya yang main nih gitu ya, ngikutin apa yang saya sampaikan gitu ya. Oke. Terus gosok dan putar ibu jari kiri dalam genggaman tangan kanan, lalu lakukan sebaliknya secara bergantian. Gosokkan ujung jari-jari tangan kanan dengan gerakan memutar di atas telapak tangan kiri, lalu lakukan sebaliknya, begitu ya. Oke. Bila seluruh bagian tangan dengan air bersih yang mengalir, ini setelah kita tadi langkah cuci tangan tadi ya, setelah selesai tadi itu. Nah, untuk pembilasannya itu, bila seluruh bagian tangan dengan air bersih yang mengalir, terus keringkan tangan menggunakan tisu sekali pakai atau handuk bersih, dan ya hindari juga yang pasti harus dikeringkan dengan tisu sekali pakai gitu ya, dengan dan juga atau handuk bersih gitu ya, itu untuk pembilasan dan juga pengeringannya gitu. Sebenarnya simpel sih, sederhana sih begitu, tapi kadang-kadang kita juga kadang-kadang karena malasnya kita gitu ya, enggak sih. Oke. Iya, karena malasnya kita pengen yang simpel-simpel, pengen yang cepet-cepet gitu ya, jadinya kita abaikan yang sederhana tadi itu, kita abaikan. Oke. Nah, pendengar, sekarang sudah pukul 15 waktu Indonesia Tengah ya. Saya tunggu di line teleponnya Pro 1 0380 8255 444 843 1152. Kan sederhana kan cara mencuci tangan yang benar tadi ya, yaitu dilakukan menggunakan sabun dan air mengalir, terus waktunya selama 40-60 detik ya pendengar ya, atau 20-30 detik begitu ya, untuk ya menggunakan air mengalir tadi ya, seperti itu ya. Oke, kita lanjut terus di request dan juga sharing informasi sesi yang kedua sekarang pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Tetap bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.
2: Pro 1 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380 843 1152 dan 03

0: Iya nih, begitu ketemu, kamu tambah cantik aja, Mel.
1: Makasih, Lovi. Kamu juga kok.
0: Bener loh, Shay. Muka kamu, wow, glowing banget. Ini pasti pakai serum Korea ya. Aduh, tas kamu bagus, etnik, tapi keren loh. Ini pasti tas impor kan, yang Filipin gitu.
1: Aduh, Vi. Biasa aja kali ya. Ini muka hanya pakai ramuan tradisional, Vi.
0: Oh iya?
1: Serum luar negeri itu kan mahal, Shay. Mana bisa kebeli? Kalau kebeli, uang bulananku habis lah.
0: Iya ya, betul.
1: Iya, ini kan produk perawatan lokal, Lovi.
0: Oh iya?
1: Tas ini juga, handmade loh. Keren kan?
0: Iya, keren. Tapi masa sih, kok bisa?
1: Bisa lah, Shay. Sekarang ini, produk lokal itu kualitas dan desainnya juga tidak kalah keren. Top market top pastinya ya. Jadi tidak kalah keren dengan produk luar negeri. Ini buktinya.
0: Wah, iya, keren.
1: Jangan hanya iya-iya aja, Vi.
0: Lalu
1: beli dong.
0: Beli, transfer dulu.

Ya, sumpah mati ya dari Amazing Grace ya, sudah diputerin ya lagunya ya. Oke. Halo mama, halo juga anak-anak. Mau request lagu Bintang dari miliknya Anji. Oke deh, G Drive ya. Oke, ditunggu ya. Masih di topik yang sama, pendengar selamat sore. Masih di request dan juga sering informasi, boleh komentarnya ya. Kaitannya dengan hari ini kita peringati sebagai Hari Cuci Tangan Sedunia 2026 ya. Jadi lawan cuci tangan ini temanya. Cuci tangan merupakan kebiasaan sederhana yang membantu mengurangi penyebaran kuman termasuk virus dan bakteri penyebab infeksi gitu ya. Tangan dapat menyentuh banyak permukaan, kemudian memindahkan kuman ke mata, hidung atau mulut gitu ya, kalau tidak cuci tangan gitu ya. Nah, agar perlindungannya optimal, langkah cuci tangan perlu dilakukan dengan urutan dan juga durasi yang tepat begitu. Kalau tadi juga saya sudah sampaikan juga seperti apa tadi langkah sederhana ya dalam mencuci tangan yang benar tadi ya. Oke, 825-444-843-1152. Saya buka kembali untuk Anda ya yang mau bergabung di line teleponnya Pro 1. Silakan 825-444-843-1152. Menurut Anda langkah sederhana seperti apakah dalam hal mencuci tangan ya? Kaitannya dengan Hari Cuci Tangan Sedunia hari ini yang diperingati setiap tanggal 15 Oktober ya, 15 Oktober. Dan untuk tahun 2026 ini temanya jadilah pahlawan cuci tangan gitu ya. Oke, jadi setelah kita melakukan kegiatan apapun ya, kita harus cuci tangan ya selesai melakukan itu ya, seperti yang saya katakan tadi ya. Bisa saja ya tangan dapat menyentuh banyak permukaan ya, kemudian memindahkan kuman tersebut ke mata, ke hidung, ke mulut ya. Jadi agar perlindungannya itu optimal, langkah cuci tangan ini perlu dilakukan ya dengan urutan dan juga durasi yang tepat. Nah, langkah cuci tangan yang benar itu kita gunakan air mengalir dan juga sabun, lalu proses mencuci tangan itu sebaiknya berlangsung setidaknya 20 detik begitu ya, ada waktunya ya. Gimana nih? Mau tanya, hari ini jaringan di Kupang bermasalah, begitu ya? Iya sih, kadang-kadang kalau kita ini bermasalah juga ya. Terus kita gunakan air mengalir dan sabun, lalu proses mencuci tangan itu sebaiknya 20 detik, begitu ya. Tadi saya sudah sampaikan ya, basahi kedua tangan dengan air mengalir, tuangkan sabun secukupnya, kemudian gosok ya, kemudian gosok kedua telapak tangan, gosok punggung tangan kanan dengan telapak tangan kiri termasuk sela-sela jari, lalu lakukan pada tangan lainnya. Gosok kedua telapak tangan dan sela-sela jari dengan posisi saling mengunci ya. Gosok punggung jari ke telapak tangan dengan posisi jari saling mengunci. Bersihkan ibu jari dengan gerakan memutar menggunakan telapak tangan yang berlawanan ya. Terus gosok ujung jari dan kuku pada telapak tangan lainnya, lalu bilas hingga bersih. Nah, untuk mengeringkan tangan ini, kita pakai tisu atau pengering. Kemudian kita gunakan tisu yang menutup keran itu bila memungkinkan begitu ya. Jadi ternyata kalau kita sudah selesai cuci tangan dengan benar, ternyata harus dikeringkan juga ya, pakai dikeringkan tangan itu pakai tisu atau handuk yang bersih gitu. Oke. 825-444-843-1152 yang mau bergabung di line teleponnya Pro 1 silakan. Sambil menantikan yang mau bergabung, saya coba cari lagunya Anji tadi ya, bersama Bintang ya. Oke.
Selamat sore dulu untuk Anda yang baru bergabung ya, yang baru saja bergabung di Pro 1 RRI Kupang. Saat ini kita di request dan juga sharing informasi dengan topik kita, langkah cuci tangan yang benar menurut Anda seperti apa gitu. Oke, 825-444-843-1152. Kita ke lagu ya, bersama Bintang dari Drive ya. Sementara sekarang pukul 15 lebih 17 menit waktu Indonesia Tengah. Yang mau bergabung lagi silakan di 825-444-843-1152.

Cendana atau Santalum Album Lin merupakan flora maskot Provinsi Nusa Tenggara Timur karena termasuk spesies endemik yang terbaik di dunia dan mempunyai nilai ekonomi tinggi. Pohon cendana dijadikan rempah-rempah, bahan dupa, aromaterapi, campuran parfum, dan karya seni. Di Indonesia, pohon ini banyak ditemukan di Nusa Tenggara Timur. Dewasa ini, populasinya makin menurun karena aktivitas penebangan yang tinggi, pencurian, dan gangguan kebakaran. Upaya konservatif strategis dengan memperhatikan teknik budidaya yang tepat serta sosialisasi perda terbaru merupakan cara mengembalikan harumnya cendana di Nusa Tenggara Timur.

Ya, masih dari kawasan Tompelo 8, pendengar, dan masih di request dan juga share informasi untuk hari ini ya. Viera tadi yang ku mau itu judul lagunya ya. Yang mau request lagu juga boleh. Suaranya agak tertahan, sudah clear ya, Kang Alex. Sudah aman ya, Kang Alex ya. Oke, salam Bunda, salam buat Kela Bileno dari Jogja. Oke, terima kasih. Dan yang mau bergabung lagi di sore hari ini di line teleponnya Pro 1 silakan 8254448431152 ya. Sekali lagi 8254448431152. Masih nih topik kita sore ini, langkah cuci tangan yang benar itu seperti apa menurut Anda, kaitannya dengan hari mencuci tangan sedunia hari ini, dengan tema jadilah pahlawan cuci tangan, seperti itu ya. Ya, cara mencuci tangan yang benar penting untuk diketahui ya, ini karena tangan kita itu seringkali menjadi media perantara, begitu ya, media perantara penyebaran penyakit. Oleh karena itu mencuci tangan ini bisa menjadi cara terbaik lah, begitu ya, untuk mencegah penyebaran bakteri dan juga virus ya. Terus iya sudah. Mencuci tangan dapat melindungi tubuh dari berbagai kuman penyebab penyakit yang menempel di tangan saat pergi ke toilet, saat memasak, berjabat tangan dengan orang lain, atau menyentuh sampah dan kotoran. Kuman juga bisa menempel di tangan saat menutup mulut dan hidung tanpa menggunakan tisu ketika bersin atau batuk. Tidak hanya itu, virus juga bisa menempel di tangan dan menyebabkan infeksi bila tangan kita itu kotor, gitu ya. Tangan kita kotor, menyentuh mata, hidung, atau mulut. Nah, bagaimana mencuci tangan yang benar ya? Bagaimana cara mencuci tangan dengan benar agar terhindar dari berbagai penyakit menular? Ya, kita harus rajin mencuci tangan, terutama sebelum makan, minum obat, atau melepas dan juga memasang lensa kontak ya. Jadi selain itu cuci tangan juga harus dilakukan setelah buang air kecil, buang air besar, menyentuh hewan peliharaan, membuang sampah, atau merawat luka. Jadi setelah semua kegiatan kita ya, aktivitas kita, kita harus tetap cuci tangan dulu, begitu ya. Kalau mau kerja apa lagi gitu ya, tapi yang pasti setelah tangan kita itu bersih dulu, begitu ya. Oke. Sore Kak, dari Desi, sore juga ya, terima kasih sudah gabung ya. Oke, jadi sebenarnya sederhana sih untuk cara kita mencuci tangan ini, tapi kadang-kadang yang itu tadi, yang pertama rasa malasnya itu loh. Terus mungkin kita anggap tidak cuci tangan juga tidak apa-apa gitu ya. masih bersih, tangannya masih bersih gitu. Kadang-kadang jawaban kita kan kayak begitu ya. Masih bersih, tadi pegang ini aja kok masih bersih sekarang. Coba lihat gitu, padahal ya seharusnya kita cuci tangan. Walaupun sederhana, tapi ya dampaknya itu luar biasa, begitu ya. Jadi kita sudah tahu tadi cara sederhana tadi untuk ya cara mencuci tangan yang benar ya, melepaskan perhiasan atau jam yang kita pakai biar tidak ada yang menghalang-halangi di tangan kita ini lagi untuk bersih ya, kita lepaskan semuanya ya. Terus menggulung lengan baju kalau lengan bajunya panjang ya, hal sederhana seperti itu ya. Ini dilakukan untuk memudahkan proses mencuci tangan dan menghindari adanya bakteri yang tertinggal di bawah tangan kita ini ya. Apa yang kita misalnya pakai cincin, pakai jam tangan, ya kan? Jadi kita lepaskan semuanya. Setelah itu tadi, langkah yang berikutnya itu, ya kita basahi tangan,
ya, kita basahi seluruh permukaan tangan dengan air bersih yang mengalir. Kita menggunakan air hangat atau air dingin, namun pastikan air yang digunakan itu tidak terlalu panas lah begitu ya. Tapi kalau sudah dengan air mengalir itu sudah kayaknya sudah pas begitu ya, air yang mengalir ya. Tapi kalau memang rasa-rasa kurang bersih juga boleh, air-air hangat itu juga boleh ya, sebisa kita atau semampu kita hangatnya seperti apa gitu ya. Setelah tangan basah, dapat menuangkan sabun secukupnya. Ini bisa mengangkat kotoran dan juga membunuh kuman di tangan. Nah, dengan begitu proses mencuci tangan itu menjadi lebih efektif gitu ya. Line teleponnya masih terus saya buka untuk Anda ya, pendengar ya, yang mau bergabung di line teleponnya Pro 1 825 444 843 1152 ya. Agar tangan lebih bersih, kita harus menggosok kedua tangan kita itu dengan hingga sabun membentuk busa yang menutup seluruh permukaan tangan. Selanjutnya, pastikan juga untuk menggosok sela-sela jari, punggung tangan, pergelangan tangan, dan juga bawah kuku, yaitu tempat di mana kuman bisa berkumpul. Dan minimal yang digunakan itu untuk mencuci tangan itu adalah 20 detik. Ya, 20 detik. Bilas dengan air mengalir setelah memastikan seluruh permukaan tangan telah dibersihkan. Ya, kita bisa membilas tangan di bawah air mengalir. Lakukan ini sambil menggosok tangan secara perlahan hingga seluruh busa dan sisa sabun itu menghilang. Ya. Kalau untuk mengeringkan proses mencuci tangan ini, jika seluruh proses mencuci tangan telah selesai, kita dapat mengeringkan tangan dengan menggunakan tisu atau handuk sekali pakai begitu ya. Pastikan tangan kita itu sudah benar-benar kering, karena penyebaran bakteri itu lebih mudah terjadi ketika tangan basah ya. Oh ya, seperti itu ya, jadi harus benar-benar kering begitu. Caranya jadi kalau tadi memang ya harus kering ya, dengan ya harus kita keringkan dengan tisu dan juga handuk ya, ternyata yang harus sekali pakai gitu ya, karena penyebaran bakteri itu lebih mudah terjadi ketika tangan basah ya, untuk penyebaran bakterinya ya. Jadi harus benar-benar kering begitu. Selain menggunakan air bersih dan sabun, kita juga bisa menggunakan hand sanitizer ya, yang mengandung kadar alkoholnya itu setidaknya 60% begitu ya. Caranya, kita bisa menuangkan hand sanitizer itu ke telapak tangan sesuai dengan jumlah yang dianjurkan pada kemasan misalnya, lalu gosokkan ke seluruh permukaan tangan hingga cairan mengering atau kurang lebih 20 detik begitu ya. Oke, sederhana tapi suka kadang-kadang kita abaikan ya. Ini mencuci tangan yang benar ini ya. Ini ya, saya sudah bagi kembali untuk Anda di sore hari ini. Yang mau bergabung juga boleh di line teleponnya Pro 1 0380 825 444 dan 825 444 843 1152. Anda juga boleh request lagu ya di sore hari ini. Masih punya waktu yang cukup panjang, nanti di pukul 16 Beranda Astacita Berjaringan, nanti kita ikuti, kita bergabung nanti dengan Program 1 Jakarta. Tetap bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Kata beta sudah lama digunakan secara aktif dalam tuturan sehari-hari masyarakat Indonesia Timur, khususnya Maluku dan Nusa Tenggara Timur. Buktinya, kata beta juga terdengar dalam lirik lagu nasional Indonesia Pusaka dan Halo Halo Bandung. Chairil Anwar dalam puisinya berjudul Cerita Buat Dien Tamaila juga menggunakan kata beta sebagaimana pada lirik Beta Pati Rajawan.

Faktanya, kata beta telah lama digunakan oleh masyarakat Nusantara. Bahkan telah tercatat dalam Kamus Bahasa Melayu yang terbit pada tahun 1812 yang disusun oleh William Marsden mengartikan kata beta sebagai kata ganti aku dan saya. Sedangkan William Edward Maxwell dalam tulisannya Emmanuel of the Language tahun 1882 mengartikan beta sebagai aku, saya, dan hamba. Menurutnya, arti kata beta bergantung pada situasi penggunaannya.

Ya, Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Vina Pandiwinata tadi, aku melangkah lagi. Lagunya sudah cukup lama ya. Tapi masih enak dengerin suaranya ya. Apalagi di lagunya ini paling ya. Liriknya itu pasti semuanya ingat karena lagunya enak gitu ya. Aku melangkah lagi. Okay, kita sudah di penghujung waktu request dan juga sharing informasi kita untuk edisi hari ini. Yang mau bergabung lagi silakan di 825-444-843-1152. Langkah cuci tangan yang benar menurut Anda itu seperti apa? Silakan di 825-444-843-1152. Jadi saya tadi sudah sampaikan cara cuci tangan pakai sabun yang benar itu ya, sederhana tapi memang ya, mudah-mudahan dengan berbagi informasi bersama saya sore hari ini, kita semakin apa ya, mudah-mudahan bisa menjadikan cuci tangan pakai sabun ini tradisi di ya di sekolah, di rumah kita juga ya, boleh ya. Jadi di saat kita melakukan aktivitas apapun itu ya, selesai melakukan aktivitas itu kita benar-benar cuci tangan yang benar gitu ya. Oke. Selamat sore Kalimantan Barat hadir. Julius Timuneno ya, terima kasih ya. Dari Desi, sore Kak, sore juga. Selamat beraktivitas saja di sore hari ini ya. Semoga aktivitasnya menyenangkan hati. Jadi kalau suasana hati kita itu enak, senang, itu terpancar di wajah kita begitu ya. Kelihatan memang di wajah kita semakin cantik, semakin ganteng ya. Kalau suasana hati kita itu enak ya. Pendengar, saya harus akhiri sajian request dan juga asal informasi kita untuk hari ini. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung ya. Kita semakin sehat dengan adanya hari cuci tangan sedunia hari ini yang diperingati setiap tanggal 15 Oktober. Kita semakin dewasa untuk menjaga kebersihan gitu ya. Semua kebersihan, mau kebersihan wajah, mau kebersihan gigi, tangan, ya semuanya ya, semakin dewasa kita untuk benar-benar menghargai atau benar-benar memprioritaskan yang namanya kesehatan. Oke. Terima kasih sekali lagi. Nanti kita di pukul 16 ada Beranda Asas Cinta Berjaringan ya, nanti kita bergabung dengan program Satu Jakarta ya. Sekali lagi terima kasih dan tetap bersama kami pendengar di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: RRI Kupang, FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang.
1: Channel informasi dan inspirasi. Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1
3: Kupang sore ini.
2: Pro 1, kanal

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional. Dan radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video,

0: Pesta Cinta.
1: Sorry, gimana sih Mas?
2: Mbaknya juga dodolan ya di sini tuh ngapain lu?
1: Ya mending dodolan daripada naik motor di trotoar.
3: Ya, Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, selanjutnya kita bergabung dengan program 1 Jakarta untuk Beranda Asal Cita edisi hari ini.
0: Dan berkepribadian.
4: Beranda Asal Cita Nasional diawali dari RRI Pontianak dengan tema investasi dan anak muda berikut ini.
5: Dahulu kata investasi kerap dipersepsikan sebagai dunia yang berjarak, kaku dan eksklusif. Sebuah ranah yang hanya diakrapi oleh mereka yang berkantong tebal atau berusia matang. Namun, berdirinya era digital dan pesatnya perkembangan teknologi keuangan telah meruntuhkan dinding-dinding pembatas tersebut. Hari ini kita menyaksikan fenomena baru. Generasi muda tidak lagi menjadi penonton pasif dalam roda ekonomi. Lewat genggaman smartphone dan keberanian mengeksplorasi instrumen finansial, para milenial dan Gen Z mengambil kendali penuh atas arah masa depan keuangan mereka. Investasi kini bukan sekedar strategi mengumpulkan dana, melainkan telah bertransformasi menjadi gaya hidup, bentuk kemandirian, dan gerakan sadar finansial bagi anak muda.

0: Pontianak menghadirkan narasumber Rafael Ferdinand Pascal, seorang mahasiswa akuntansi Universitas Widya Dharma Pontianak, perwakilan dari Gen Z yang akan berbicara seperti apa pandangan dan pengalamannya tentang investasi dan anak muda menyiapkan masa depan ekonomi Indonesia yang menjadi tema kita kali ini. Berikut kita dengarkan penuturannya saat diwawancarai oleh Al-Fatih.
1: Pendengar, bersama saya Al-Fatih, dan kali ini narasumber kami mahasiswa akuntansi Universitas Widya Dharma Pontianak, Rafael Ferdinand Pascal. Selamat sore, Rafael.
2: Sore.
1: Apa kabar? Baik.
2: Baik sekali.
1: Luar biasa. Dan sebagai mahasiswa akuntansi ya, yang aktif berinvestasi juga, Rafael, apa yang pertama kali mendorong Anda untuk mulai berinvestasi? Dan apakah emang karena belajar di bangku kuliah, melihat tren di kalangan anak muda, atau memiliki tujuan keuangan tertentu, Rafael?
2: Yang pastinya waktu di bangku kuliah sih ya, karena kan kita diajar tentang cara menabung di rekening. Dan pernah diajarkan dosen itu bahwa di rekening itu nominalnya mungkin sama, tetapi lama-kelamaan akan tergerus inflasi. Dan bantuan juga dari dorongan dari teman-teman yang sudah melalui investasi lebih dahulu dari saya kan mulainya dari semester 2 nih ya. Jadi mereka lebih mulai dulu, dan saya mencari tahu tuh, belajar-belajar sama mereka cara investasi di saham, cara meminimal risikonya. Dan dengan bantuan tren-tren anak muda itu membantu saya mencari seperti edukasi di platform YouTube dan TikTok sih misalnya. Banyak sekali platform gratis yang mengedukasi di sana sih. Jadi ada juga tujuan dari pribadi saya, karena saya pernah dengar tentang financial independent dari sesuatu di YouTube, tentang bangunnya ada 3. Yaitu yang pertama, jangan gunakan uang orang tua itu sebagai dana darurat. Kedua, jangan gunakan uang teman itu sebagai pay letter. Dan 3, jangan gunakan dana anak itu sebagai dana pensiun. Jadi saya termotivasi juga lah.
1: Baik, untuk financial freedom kedepannya begitu ya.
2: Iya.
1: Baik, seperti itu. Dan untuk saat ini kesibukan Rafael selain berkuliah apa lagi?
2: Sibukan saya untuk saat ini masih nyusun skripsi di dan mengurus lomba-lomba yang ada di organisasi saya.
1: Baik ya, dan aktif juga berorganisasi dan juga masih dengan perkuliahan dan aktif juga untuk berinvestasi begitu ya. Tapi Rafael, banyak sekali anak muda yang masih menganggap investasi itu sepertinya nggak cocok untuk kita yang muda, ya, mungkin cocoknya untuk mereka yang sudah memiliki penghasilan yang besar begitu. Nah, apakah mahasiswa dengan uang yang terbatas, uang saku yang mungkin masih dari orang tua begitu ya, dan mulai untuk berinvestasi, dan apa yang perlu dipersiapkan terlebih dahulu, Rafael?
2: Kalau kita berpikir investasi itu butuh dana yang besar, itu mungkin keliru sih ya bagi saya, karena zaman sekarang banyak platform misalnya 10.000 sampai 50.000 itu sudah terlindungi oleh OJK dan Bappeti, seperti reksadana dan emas ya. Sudah sangat terlindungi bahkan. Jadi teman-teman mungkin bisa memulai dari sekarang, dan yang harus dipersiapkan itu menurut saya adalah berani ambil resiko sih. Dan psikologi teman-teman, karena ketika nanti terjadinya pengurangan dari investasi, teman-teman itu tidak merasa terbebani. Apalagi saya kan masih muda nih ya, masih belum ada tanggungan seperti tanggungan untuk anak atau untuk istri kan belum ada. Jadi ketika saya mengalami portofolio saya merah atau minus di dana investasi, saya tidak terlalu berat untuk terbebani.
1: Baik. Dan sebagai mahasiswa akuntansi, Rafael tentunya juga mempelajari pengelolaan keuangan begitu ya. Bagaimana akhirnya ilmu akuntansi ini ngebantu memahami investasi dan baca informasi keuangan, mungkin untuk mengambil keputusan juga lebih bijak, bagaimana Rafael?
2: Untuk akuntansi ya, saya belajar di sana tentang cara membaca laporan keuangan. Misalnya dari arus kas, terus dari tingkat utang, terus laba emiten, itu membantu saya untuk membeli suatu emiten atau sebuah perusahaan supaya benar-benar tahu kondisi di dalamnya dan mengetahui apakah perusahaan ini masih bisa berkembang di kemudian hari. Misalnya saya kasih contoh itu data center saya untuk sekarang, karena data center sekarang AI ya. AI kan semakin berkembang, dan chipset-chipset seperti HP, laptop sekarang makin mahal ya karena AI. Jadi data center itu mungkin dibutuhkan lah untuk masa depan. Dan kita juga harus bijak sih dalam investasi, harus mengetahui alasan-alasan di balik kita membelinya. Jadi nggak ikut-ikutan FOMO di sosial media.
1: Betul, nggak ikut-ikutan FOMO itu yang paling penting juga pendengar ya. FOMO-nya lebih ke hal-hal yang baik aja begitu yeah. ya. Dan kan banyak sekali nih pilihan investasi ya Rafael, mulai dari deposito, reksadana, saham, kan sekarang emas juga begitu ya. Gimana nih caranya anak muda untuk memilih instrumen investasi yang sesuai dengan tujuannya, mungkin juga disesuaikan dengan kemampuan finansialnya dan toleransi risikonya, Rafael?
2: Menurut saya sih, kalau memang mau aman itu masuk ke deposito emas dengan reksadana sih ya. Tapi itu investasinya lumayan panjang, 1 tahun lebih. Itu tapi aman. Dan jika teman-teman sudah paham nih edukasinya tentang pasar modal itu bagaimana, mungkin teman-teman bisa masuk ke saham. Mungkin itu akan menghasilkan return yang tinggi atau penghasilan yang tinggi, tetapi resikonya juga lebih tinggi. Mungkin teman-teman menyesuaikan psikologi teman-teman masing-masing sih menurut saya, karena takutnya portofolio atau investasi di saham itu minus nih, mengganggu aktivitas sehari-hari atau misalkan mengganggu kegiatan-kegiatan teman-teman lah, contohnya.
1: Iya, karena sebelum kita berinvestasi biasanya juga disediakan terlebih dahulu untuk kita tes begitu ya psikologinya, begitu ya kemampuan kita dan sebagainya. Nah, investasi ini kan juga sering dipromosikan lewat media sosial sekarang Rafael ya, dan juga sekarang sudah serba digital berinvestasinya. Bagaimana sih cara kita bedain mana investasi yang benar-benar real investasi dengan promosi-promosi yang ada di media sosial, atau juga bahkan ada yang kita harus berhati-hati dengan investasi ilegal, itu bagaimana membedakannya Rafael?
2: Untuk saya sih, kita cari tahu dulu sih lebih dalam investasi ilegal itu, karena saya sendiri sering melihat investasi ilegal di aplikasi-aplikasi yang tidak terlindungi OJK dan Bapeti. Itu masih banyak banget tuh, dan mereka hanya menempelkan labelnya aja OJK Bapeti, padahal sebenarnya secara tidak benar-benar terdaftar. Jadi teman-teman harus berhati-hati sih, atau mengecek sendiri, mencari tahu sumbernya. Dan berinvestasi juga, menurut saya, kalau mau edukasi yang lebih gampang itu lebih ke lihat-lihat dari platform YouTube dan TikTok sih ya. Banyak sekali edukasi-edukasi yang diberikan secara gratis. Atau teman-teman mungkin mempunyai kelebihan finansial, mungkin bisa ikut kelas, mungkin dari finansial, dari keputusan teknikal dan keputusan dari fundamental.
1: Baik. Ya, karena sekarang kita bisa belajar dari mana aja ya sebenarnya ya. Bahkan juga kita bisa sharing ke teman-teman kita yang juga memiliki courage yang sama begitu ya di investasi. Nah, menurut Rafael sendiri ini apa sih sebenarnya tantangan terbesar untuk kita meningkatkan literasi keuangan sama minat investasi di kalangan mahasiswa Indonesia? Karena kan kita tahu semakin kita muda ya menabung dari sekarang, berinvestasi dari sekarang juga lebih bagus begitu ya. Bagaimana Rafael?
2: Tantangannya itu menurut saya untuk kalangan muda ya, banyak sekali sih, karena mereka itu lebih hidupnya lebih hedon sekarang ya. Terus masih ada tantangan judi online, masih ada tantangan pinjaman online, itu sangat besar sih pengaruh tantangannya. Jadi saya usahakan supaya banyak edukasi lah dari semua seluruh Indonesia ini, supaya berkumpul gitu, mengedukasi masyarakat-masyarakat anak-anak muda.
1: Baik, pihak-pihak terkait begitu ya untuk memberikan edukasi kepada anak muda, karena sayang nih anak muda yang seharusnya produktif bisa berinvestasi untuk negara justru malah terjebak tadi ya oleh pinjol ilegal, judol dan sebagainya seperti itu. Terakhir Rafael, jika ingin memberikan satu pesan nih kepada anak muda Indonesia yang ingin mulai berinvestasi demi masa depan yang lebih baik begitu ya, apa langkah pertama yang harus mereka lakukan hari ini?
2: Pesan saya sih, jangan mulai investasi itu nunggu uang yang besar dulu, tapi beranilah mencoba, karena kita menghargai uang dan tahu cara mengelola keuangan. Dan langkah-langkah pertama mungkin biar nggak minus ya, seperti saya yang lakukan, mungkin teman-teman cari edukasi yang lebih luas lagi. Buku-buku sekarang udah banyak kok, offline dan online bisa dibeli, dan teman-teman harus berani mencoba. Seperti di pasar modal itu kan ada fluktuatif pasar modal. Jadi pergerakannya tuh naik turunnya sangat-sangat drastis. Jadi teman-teman di situ mulai belajar lah.
1: Baik, seperti itu. Terima kasih Rafael.
2: Terima kasih.
0: Demikian Beranda Asta Cipta dengan judul Investasi dan Anak Muda Menyiapkan Masa Depan Ekonomi Indonesia. Persembahan RRI Pontianak. Saya Dian Lestari beserta Sastriawan mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda Dan kita jumpa lagi di Beranda Asta Cita yang akan datang.
3: Beranda Asta Cita.
4: Beranda Asta Cita Nasional dari RRI Pontianak, kita beralih ke RRI Jayapura dengan tema cara cerdas berinvestasi saham perusahaan besar berikut ini.
5: Awalnya, saya mengenal saham ketika mengambil mata kuliah manajemen investasi dan portofolio saat kuliah. Dari berbagai instrumen investasi yang dipelajari, saham menjadi yang paling menarik bagi saya karena memberikan potensi keuntungan melalui capital gain sekaligus dividen dari laba perusahaan. Ketertarikan tersebut membuat saya belajar secara otodidak melalui buku, YouTube, dan berbagai sumber lainnya. Bahkan, saya memilih saham sebagai topik penelitian skripsi dan tesis saya. Hingga saat ini, saya telah berinvestasi di pasar saham selama kurang lebih 7 tahun. Selama perjalanan tersebut, saya mengalami berbagai kondisi pasar, mulai dari kejatuhan harga saham saat pandemi COVID-19, hingga kembali menikmati kenaikan pasar. Dari pengalaman itu, saya belajar bahwa investasi bukan hanya soal kemampuan menganalisis perusahaan, tetapi juga tentang mental dan disiplin. Ketika pasar naik, kita perlu mampu menahan diri agar tidak FOMO. Sebaliknya, ketika pasar turun dan banyak investor panik, kita harus tetap rasional dan melihat peluang. Seperti prinsip Warren Buffett, be fearful when others are greedy, and be greedy when others are fearful. Menurut saya, seorang investor membutuhkan pengetahuan, kemampuan analisis, kesabaran, disiplin, dan manajemen risiko, serta mental yang kuat. Yang terpenting, setiap keputusan investasi harus didasarkan pada analisis dan tujuan yang jelas, bukan sekedar mengikuti tren atau emosi pasar.
6: Itulah Mutia, seorang investor asal Papua yang telah menekuni investasi saham selama kurang lebih 7 tahun. Berawal dari bangku kuliah, ketertarikannya terhadap dunia investasi terus berkembang hingga menjadikan saham sebagai bagian dari perjalanan akademis dan pengelolaan keuangannya. Lantas bagaimana masyarakat bisa mulai mengenal investasi saham dan memilih saham perusahaan besar secara cerdas? Untuk membahasnya lebih jauh, saya Agus Setiawan bersama Arin A. Irjayanto, Deputin Kepala Wilayah Papua PT Bursa Efek Indonesia, berbincang-bincang tentang cara cerdas berinvestasi saham perusahaan besar.
7: Kata saham ini seringkali didengar rumit, bahkan dianggap sebagai judi ini. Abang Arin bisa menjelaskan kepada kita semuanya konsep investasi saham dengan cara yang paling sederhana untuk pemula itu seperti apa?
8: Kalau kita bicara terkait dengan saham ini kan khususnya bagi kita di tanah Papua, dari Merauke itu sudah mengenal kata saham artinya rusak. Tapi saham ini dalam dunia investasi seperti apa sih sebenarnya? Yeah. Karena memang jujur selama ini kita edukasi kepada masyarakat masih sedikit yang sebenarnya paham terkait dengan kata investasi dan saham ini. Nah, hanya saja memang kalau kita ingin menyampaikan bagaimana sih sebenarnya konsep investasi di industri keuangan pasar modal di saham ini dengan mudah biar dipahami adalah gini. Misalkan kita membeli sebuah produk. Nah, saat kita ingin membeli sebuah produk tersebut, alasan utama kenapa kita beli, kita pasti harus tahu dulu apakah produknya bagus, apakah produknya cocok dengan kita, ataukah mungkin dari segi pihak yang memproduksi dia terpercaya. Nah, begitupun juga dengan berinvestasi di saham di pasar modal. Karena saham ini kan sejatinya pengertiannya itu adalah kepemilikan atas suatu perusahaan. Sehingga surat berharga dalam bentuk saham ini, saat kita ingin beli surat berharga tersebut, okay, mungkin kita akan dikatakan sebagai pemilik. Nah, tapi supaya kita bisa menjadi pemilik dari saham tersebut, apa yang harus kita perhatikan? Entah dari mungkin segi perusahaannya bagus atau tidak, ataukah mungkin dari sisi katakanlah ternyata pergerakan harga sahamnya ini mengalami tren yang positif ya, ataukah mungkin sisi lainnya. Nah, hanya saja memang balik lagi, bagi masyarakat di luar sana, banyak yang masih belum paham kalau saham itu sebenarnya bisa dengan mudah kita miliki. Hanya saja memang terbatas dari sisi masih banyak yang menganggap bahwa saham itu judi, atau mungkin menganggap saham itu haram ya, atau mungkin bahkan menganggap saham itu karena tidak ada bentuknya jadi orang takut. Nah kalau dulu sebelum September ini itu kita beli satu lot minimalnya 100 lembar di harga Rp50, harga paling murah per lembar, berarti kita butuh uang 5.000.
7: Berarti kita tidak butuh uang jutaan rupiah dong ya untuk ya, mendapatkan satu lot saham.
8: Betul, betul. Kita tidak butuh jutaan rupiah, cukup dengan 5.000 minimal. Nah, tapi itu sebelum September. Setelah September, kita di Bursa Efek Indonesia ada perubahan peraturan lagi, sehingga harga minimal sekarang itu sudah bukan Rp50. Tapi minimal paling murah harga saham adalah Rp1 per lembar saham.
7: Nah, bagaimana cara untuk bisa masyarakat Papua ini bisa memiliki saham?
8: Untuk memiliki saham sebenarnya caranya sangat gampang. Saat ini kan sudah banyak media atau mungkin rekan-rekan dari perusahaan sekuritas atau kami sebutnya anggota bursa mitra kami yang sudah bisa menawarkan pembukaan rekening saham secara online dengan lebih mudah. Jadi tinggal menggunakan HP, download aplikasinya, registrasi ya, registrasi pasti akan butuh KTP, NPWP, buku tabungan ya, NPWP pun kalau punya, kalau nggak punya bisa di skip aja dulu. Nah terus kemudian nanti bisa diproses untuk pembukaan rekening saham. Hanya saja harus hati-hati, jangan sampai terjebak dengan yang namanya perusahaan sekuritas bodong atau mungkin yang mengatasnamakan.
7: Antara berinvestasi saham yang legal dan juga dengan investasi bodong yang baru disebutkan gitu.
8: Iya betul, ada perbedaannya dan banyak sekali perbedaannya. Mungkin bagi orang awam akan susah membedakannya. Hanya saja memang dari sekian banyak hal-hal yang sudah ditawarkan atau di membuat sedemikian rupa supaya mirip, tapi sebenarnya dengan tiga cara mudah ini kita bisa melihat
7: apa itu,
8: apakah benar atau tidak. Yang pertama adalah kita harus lihat dulu, kalau berdasarkan informasi dari otoritas jasa keuangan, itu kita harus lihat 2L, legal dan logis. Legalitasnya kita lihat, betul tidak dia terdaftar di OJK, atau diawasi OJK. Yang kedua, logis. Logisnya ini apa? Logisnya ini adalah saat mereka menawarkan investasi, keuntungan-keuntungan yang ditawarkan ini masuk akal atau tidak. Masuk akalnya bagaimana? Bayangkan misalnya kalau kita datang ke bank ditawarkan contoh kayak deposito, mentok-mentok paling di 8% ya, 6%, 8%
7: pajak belum kan?
8: Belum dengan pajak. Nah, tapi kalau misalnya di penipuan investasi, mereka akan menawarkan gila-gilaan, bisa 40%, 60%, 100%, bahkan sampai 200%. Dan kalau kita lihat sekarang di aplikasi Telegram, ya itu banyak sekali ya, kalau mungkin grup-grup ya, grup-grup Telegram, itu diundang ke dalam grup random ya, terus kemudian ditawarkan investasi modal 500.000 seminggu untung 15 juta.
7: Nggak masuk akal dong.
8: Iya, bagi kita tidak masuk akal, bagi yang ngerti. Tapi bayangkan kalau misalnya para pendengar atau rekan-rekan di luar sana ada yang kondisinya mungkin lagi putus asa atau butuh uang cepat dan lain sebagainya, tiba-tiba ada orang menawarkan seperti itu, biasanya akan tertarik.
7: Secara individu kita semuanya ingin bebas finansial, Bang.
8: Betul.
7: Apakah di saham ini bisa memberikan kebebasan finansial?
8: Kalau kita bicara terkait dengan investasi yang baik dan benar, jawabannya bisa.
7: Bisa, Bang?
8: Bisa. Tetapi tidak dalam jangka waktu singkat, karena ada hal-hal yang perlu kita perhatikan, yang kita pahami, sama seperti kayak kita bekerja. Kita bekerja kan satu bulan gak mungkin bulan berikutnya langsung jadi kaya raya. Tapi harus ada perkembangan, ada pertumbuhan yang harus kita lakukan, dari sisi mungkin kinerja kita yang semakin baik, pendapatan yang semakin tinggi. Begitupun juga dengan investasi.
7: Jika kita berinvestasi di saham itu sendiri, agar saham kita atau investasi kita ini berkembang,
8: teman-teman investor sebenarnya untuk mengembangkan imbal hasil atau terkait dengan return dari investasi sebenarnya ada banyak caranya. Selain daripada mungkin kalau selama ini kita hanya berpikir bahwa oh kalau kita mau untung beli di harga rendah jual di harga yang tinggi,
7: itu pasti Pak.
8: Itu pasti. Tetapi ada cara lainnya juga. Dari mana? Pertama ada namanya dividen. Ya, dividen ini adalah pembagian keuntungan dari perusahaan kepada para pemegang sahamnya. Jadi pegawainya nggak dapat, hanya para pemegang sahamnya saja. Tetapi perusahaan yang bagi dividen ini biasanya tidak rutin. Maksudnya tidak rutin bagaimana? Oke, mungkin ada perusahaan yang bagikan setahun sekali, setahun dua kali. Tapi ada juga yang bagikan 2 tahun sekali, 3 tahun sekali, 5 tahun sekali. Itu harus kita perhatikan. Mana nih perusahaan-perusahaan yang dalam kategori ini bagus nih untuk sering bagikan dividen. Itu yang pertama. Yang kedua mungkin ada juga namanya stock split ya. Harga sahamnya mungkin dipecah jadi banyak. Yang awalnya harganya mahal, kita punya satu lot. Nah, saat terjadi stock split artinya sahamnya itu jadi banyak. Jadi misalnya 1:5, awalnya 1 lot saham jadi 5 lot saham. Harganya mungkin turun, yang awalnya 10.000 turun jadi 2.000. Tapi kalau kinerjanya bagus, bisa jadi harganya dari 2.000 balik lagi naik ke 10.000. Jadi yang awalnya kita punya hanya 1 lot di harga 10.000, saat sudah stock split kita punya jadi 5 lot. Nah, kalau harganya naik, harganya pasti akan untungnya lebih banyak lagi.
7: Yang terakhir, apa yang ingin disampaikan kepada kita semuanya, masyarakat yang mendengarkan ini, terkait investasi di saham?
8: Saat mau investasi, jangan hanya berharap cepat kaya, tapi berusahalah supaya kita bisa jadi kaya raya. Karena tidak ada orang kaya lahir tiba-tiba begitu saja langsung kaya, tapi dengan berusaha. Bapak investasi kita, Bapak investor terkenal kita di Indonesia, Bapak Lokengong saja, dia bisa mendapatkan dividen puluhan miliar itu setelah dia berinvestasi puluhan tahun. Artinya ada dedikasi di dalamnya, ada pembelajaran, ada kerja keras yang dia lakukan. Kalau kita ingin seperti dia, kita ikuti caranya. Jangan hanya ingin jadi dia, tapi tidak melakukan cara-caranya.
7: Terima kasih. Siap. Perbincangan tadi, kita memahami pentingnya literasi investasi untuk mendorong kemandirian ekonomi masyarakat. Semangat ini sejalan dengan Astacita dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan memperkuat ekonomi nasional. Saya Agus, pamit undur diri, salam investasi, salam Astacita.

0: Brenda Astacita.
1: Brenda Astacita dari RRI Jayapura, kita beralih ke RRI Gunung Sitoli dengan tema Langkah Awal Generasi Muda Cerdas Finansial berikut ini.
2: Pendengar, kembali bersama kami dalam program Randa Astacita, produksi RRI Gunung Sitoli. Nah, kali ini kami yang bertugas akan hadir di Randa Astacita. Saya presenter Anda, Putra Zebua. Nah, menariknya di Randa Astacita, produksi RRI Gunung Sitoli saat ini, kita mengangkat topik tentang dimulai dari investasi, langkah awal generasi muda cerdas finansial. Nah, kita telah menghadirkan saat ini narasumber kita dari Kepala Unit Pegadaian Diponegoro, ya, bersama dengan Ibu Nova Taruli Nainggolan. Apa kabar, Ibu?
3: Halo, saya Nova. Saya baik-baik saja hari ini.
2: Baik. Ibu Nova Nainggolan nih, kita topiknya menarik nih. Dimulai dari investasi, langkah awal generasi muda cerdas finansial. Nah, kita mulai dari pertanyaan yang ini nih, Bu. Bagaimana Pegadaian Gunung Sitoli melihat tingkat kesadaran dan literasi keuangan anak muda di wilayah Gunung Sitoli? Seperti apa Ibu melihatnya?
3: PT Pegadaian Cabang Gunung Sitoli memandang tingkat kesadaran dan literasi keuangan anak muda, khususnya kalangan pelajar dan mahasiswa di wilayah Gunung Sitoli serta Kepulauan Nias, masih perlu ditingkatkan. Meskipun tren pemahaman dan minat mulai tumbuh positif, pandangan ini didasarkan pada beberapa catatan dan langkah strategis yang perlu dilakukan. Di sini ada 4 langkah yang harus dilakukan. Yaitu pertama itu tantangan era digital dan resiko finansial. Jadi Pegadaian di sini melihat kemudahan akses layanan digital yang saat ini yang membuat anak muda rentan terhadap kebutuhan finansial yang impulsif seperti gaya hidup konsumtif hingga paparan produk keuangan berisiko tinggi seperti pinjol atau judi online. Kedua, urgensi perencanaan sejak dini. Jadi di sini generasi muda di Nias ini memiliki potensi besar, tetapi masih memerlukan pendampingan dalam hal pengelolaan anggaran. Jadi pembedaan kebutuhan dan keinginan serta pengenalan instrumen investasi yang aman. Yang ketiga, kolaborasi aktif melalui edukasi. Untuk menjawab tantangan tersebut, Pegadaian melalui Cabang Gunung Sitoli gencar menggandeng perguruan tinggi seperti Unias dan Unira yang baru-baru aja kita laksanakan ini melalui program Gencarkan atau Gerakan Nasional Cerdas Keuangan. Dan keempat itu yaitu pengenalan instrumen investasi terjangkau. Jadi di sini Pegadaian secara konsisten memperkenalkan produk tabungan emas yang bisa diakses dengan nominal terjangkau mulai dari 10.000 agar anak muda terbiasa menyisihkan uang dan mengenal investasi jangka panjang yang aman sejak di bangku kuliah.
2: Kira-kira apa tantangan finansial terbesar yang sering dihadapi nih oleh generasi muda lokal menurut sudut pandang Ibu?
3: Menurut sudut pandang ya, kita ambil sudut pandang ini dari segi OJK-nya ya. Tantangannya yang dihadapi oleh generasi muda lokal di wilayah Gunung Sitoli dan Kepulauan Nias berpusat pada kesenjangan antara adopsi teknologi digital dan pemahaman resiko keuangan. Jadi berikut rincian tantangan finansial utama yang paling sering dihadapi oleh anak muda di daerah, yaitu 1. Terjebak gaya hidup konsumtif atau FOMO atau itu lifestyle inflation. Jadi di sini kemudahan akses media sosial memicu fenomena fear of missing out atau FOMO itu sendiri. Jadi anak muda lokal seringkali memprioritaskan pengeluaran gaya hidup, nongkrong atau tren gadget demi pengakuan sosial, mengabaikan pentingnya dana darurat. Yang kedua, risiko pinjaman online atau pinjol itu ilegal dan judi online. Jadi akses digital yang tidak dibarengi literasi matang membuat banyak remaja dan mahasiswa terjebak lingkaran pinjol ilegal atau tergiur jalan pintas melalui judi online. Hal ini menjadi perhatian serius karena dapat merusak skor kredit atau BI checking anak-anak muda sejak dini. Dan ketiga itu ketergantungan pada pay later untuk kebutuhan non primer. Ini biasa nih yang pay later. Jadi fitur ini beli sekarang bayar nanti tertanam di berbagai aplikasi belanja online. Seringkali disalahgunakan untuk membeli barang-barang konsumtif tanpa pengelolaan uang yang ketat. Hal ini menumpuk utang biaya tinggi di awal masa produktif mereka sendiri.
2: Oke, nah baik. Nah menariknya kita ingin tahu juga nih, mengapa investasi menjadi langkah awal ya yang penting untuk kecerdasan finansial? Dan kira-kira kapan waktu terbaik bagi seseorang anak muda untuk mulai berinvestasi?
3: Untuk investasi ini sendiri, investasi sebenarnya menjadi langkah awal yang sangat penting dalam kecerdasan finansial karena merupakan satu-satunya cara efektif untuk melawan inflasi dan membangun kekayaan jangka panjang secara pasif. Tanpa investasi, nilai uang yang sekadar disimpan di tabungan biasa akan terus menyusut daya belinya dari tahun ke tahun akibat kenaikan harga barang. Jadi, melalui investasi, anak muda diajarkan untuk mengubah pola pikir konsumtif menjadi produktif, yaitu membuat uang bekerja untuk mereka. Jadi, waktu terbaik untuk mulai investasi itu sendiri, yaitu sekarang juga, sedini mungkin, saat Anda sudah memiliki penghasilan atau uang saku yang konsisten. Bagi pelajar, mahasiswa, maupun pekerja, waktu atau kondisi yang ideal untuk memulainya yaitu 1. Saat uang saku atau gaji diterima. 2. Saat dana darurat dasar sudah terbentuk, jadi kita bisa menyisihkan uang untuk diinvestasikan. Dan 3. Saat sudah memahami resiko instrumen, gitu loh.
2: Salah satu produk populer di Pegadaian adalah tabungan emas seperti yang kita ketahui. Nah, kira-kira bisa dijelaskan secara singkatnya nih, bagaimana cara kerja tabungan emas ini dan berapa minimal modal untuk memulainya dan apa aja keunggulannya?
3: Tabungan emas Pegadaian ini saya jelaskan ya. Tabungan emas Pegadaian ini adalah layanan penitipan saldo emas 24 karat yang memungkinkan masyarakat untuk berinvestasi secara digital, berizin, dan diawasi langsung oleh OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. Jadi produk ini dirancang sangat inklusif sehingga generasi muda di Gunung Stoli dan Nias bisa membangun aset tanpa terbeban modal besar. Cara kerja tabungan emas ini sangat sederhana dengan mirip dengan tabungan uang yang konvensional. Namun saldo Anda tercatat itu dalam satuan gram emas atau gramasi ya, bukan rupiah. Setiap Anda menyetor uang melalui outlet kantor atau melalui aplikasi Tring by Pegadaian, uang yang disetor tersebut akan langsung dikonversi menjadi gramasi emas. Kalau pertumbuhan gramasi, saldo Anda disimpan aman dalam bentuk digital. Jadi, Anda ini sebagai investor muda mengumpulkan barang emas sebanyak-banyaknya seiring waktu agar gramasinya bertambah. Fleksibilitas pencairan. Kalau misalnya gramasi kita sudah banyak nih yang kita investasikan, kita dapat mencairkan saldonya, yaitu itu dengan di buyback bisa, di gadai bisa, bahkan di cetak fisik juga bisa.
2: Nah, saat ini kita lihat nih, generasi muda sangat lekat dengan gadget atau gawai. Nah, kira-kira bagaimana Pegadaian Gunung Stoli memfasilitasi anak muda agar bisa melakukan investasi emas atau transaksi lainnya secara fleksibel melalui layanan digital atau aplikasi?
3: Saat ini PT Pegadaian Cabang Gunung Stoli sangat memahami bahwa gadget telah menjadi bagian tak terpisahkan dari keseharian anak muda saat ini. Untuk memfasilitasi kebutuhan yang

0: dengan daftar online dengan pendukung seperti KTP yang cukup difoto dan mengisi informasi yang dibutuhkan oleh aplikasi itu sendiri. Top up dan investasi mulai dari 10.000. Jadi anak muda bisa menambahkan saldo emas mereka kapan saja secara instan. Pembayaran sangat fleksibel karena didukung berbagai metode pembayaran digital. Dan kita sudah bekerja sama dengan berbagai bank. Jadi teman-teman bisa transfer melalui bank mana saja. Mau cicil emas bisa juga dari aplikasi Tring. Jadi di sini ada cicilan atau fitur pembiayaan dengan di nominal yang sesuaikan dengan kemampuan finansial bulanan teman-teman itu sendiri. Jadi simulasi investasinya bisa nanti dilihat di aplikasi Tring. Jadi pengguna bisa menghitung potensi pertumbuhan aset mereka juga melalui aplikasi Tring dan bisa memutuskan untuk membeli sehingga membantu mereka belajar mengambil keputusan berbasis data gitu.
1: Oke, tapi kalau dari sisi keamanan, aman nggak sih kita berinvestasi di Pegadaian?
0: Tentu aman dong. PT Pegadaian juga cabang Gunung Stoli memberikan jaminan keamanan mutlak dan berlapis bagi setiap dana dan emas yang diinvestasikan oleh nasabah. Sebagai lembaga keuangan milik negara yang berdiri lebih dari satu abad, Pegadaian menerapkan standar regulasi dan pengamanan ketat untuk memastikan investasi Anda sepenuhnya aman dari risiko investasi ilegal atau bodong. Jadi berikut pilar-pilar yang jaminan keamanan yang diberikan oleh Pegadaian Gunung Stoli. Pertama, legalitas resmi yang diawasi oleh OJK. Kedua, jaminan fisik emas atau underlying asset. Ketiga, keamanan sistem digital berlapis dengan aplikasi Pegadaian dilengkapi dengan fitur keamanan cyber modern termasuk encrypt data, verifikasi PIN, kode OTP, serta tautan biometrik. Hal ini mencegah akses ilegal dari pihak lain ke akun tabungan emas Anda. Setelah itu ada lagi transparansi transaksi real time. Dan terakhir itu keberadaan kantor fisik yang jelas.
1: Wah, berarti ternyata pendengar yang saat ini mengikuti acara kita ini aman ya berinvestasi di Pegadaian, begitu ya. Jadi jangan khawatir. Sebelum kita berakhir di acara Beranda Asta Cita kita, apa kira-kira nih pesan dan harapan yang bisa disampaikan kepada anak muda dan masyarakat kita nih terkait topik kita yang kita bahas hari ini?
0: Saya mewakili Pegadaian Cabang Gunung Stoli menyampaikan pesan sekaligus harapan besar bagi seluruh generasi muda, baik belajar, mahasiswa, maupun pekerja muda di Kota Gunung Stoli dan wilayah Kepulauan Nias. Pesan untuk generasi muda Nias nih, jangan tunggu kaya raya baru mulai berinvestasi, tapi berinvestasilah agar bisa kaya dan mandiri secara finansial. Di era digital ini, gadget di tanganmu adalah alat yang sangat kuat. Digunakan itu untuk membangun masa depanmu, bukan menghabiskan demi tren sesaat atau FOMO. Ingat, masa depan yang mapan tidak datang dari seberapa besar uang yang kamu habiskan hari ini, melainkan dari seberapa konsisten kamu menyelamatkan uangmu sejak dini. Begitu dia, Bang.
1: Baik, terima kasih Ibu Nova Taruli Nenggolan.
0: Ya, sama-sama, Bang.
1: Ya, Ibu Nova Taruli Nenggolan, Kepala Unit Pegadaian Diponegoro, yang berbagi informasi dan pengalamannya kepada kita terkait topik yang kita bahas, dimulai dari investasi, langkah awal generasi muda cerdas finansial. Semoga bermanfaat obrolan kita. Beranda Asta Cita, produksi RRI Gunung Stoli. Jangan lupa, sedini mungkin kita harus berinvestasi untuk masa depan kita. Sukses untuk semuanya. Sampai ketemu lagi dalam program Beranda Asta Cita, produksi RRI Gunung Stoli. Saya Putra, presenter Anda, pamit undur diri. Sampai jumpa. Ya Ahu.
2: Beranda Asta Cita.
3: Dari RRI Gunung Stoli kita beralih ke RRI Langgur dengan tema pengembangan wisata pesisir dan peluang investasi kafe di Kota Tua berikut ini.
4: Selamat sore pendengar RRI Senusantara. Kita kembali bersua dalam sajian Beranda Asta Cita Nasional. Dari RRI Langgur, kami menyajikan untuk Anda pengembangan wisata pesisir dan peluang investasi kafe di Kota Tua.

0: Tatual merupakan salah satu daerah kepulauan di Maluku yang memiliki kekayaan alam laut dan panorama pesisir yang menarik. Keindahan laut, suasana pantai, serta kehidupan masyarakat pesisir menjadi potensi yang dapat dikembangkan bukan hanya sebagai daya tarik wisata, tetapi juga sebagai peluang investasi dan penggerak ekonomi daerah. Salah satu peluang yang mulai menarik untuk dibicarakan adalah konsep ngopi di tepi laut. Bayangkan jika Anda menikmati secangkir kopi sambil memandang laut, menyaksikan matahari terbenam, serta menikmati kuliner lokal dengan suasana khas kepulauan. Oke, konsep ini bukan sekedar menghadirkan tempat nongkrong, tetapi juga membuka peluang usaha di sektor pariwisata, kuliner, dan ekonomi kreatif. Jika dikelola secara baik, kafe di kawasan pesisir dapat menjadi ruang berkumpul masyarakat, tujuan wisata, sekaligus tempat pemasaran produk lokal. Namun pertanyaannya, seberapa besar peluang investasi kafe tepi laut di Kota Tual? Apa yang perlu dipersiapkan oleh calon pengusaha? Dan bagaimana memastikan perkembangan usaha ini memberikan manfaat bagi masyarakat tanpa merusak lingkungan pesisir? Untuk membahas hal tersebut, kami hadirkan dalam Beranda Asta Cita Nasional hari ini, Ngopi di Tepi Laut, Peluang Investasi Wisata di Kota Tual, bersama dengan pemilik Nina Cafe, Bapak Usman Borut.
1: Bapak Usman, apa kabar?
2: Alhamdulillah baik.
1: Ini ada usaha baru lagi nih, setelah dari ikan teri, ikan puri asin yang sudah sampai ke luar negeri, ada lagi usaha kafe di tempat ini juga. Bapak Upang, untuk membangun usaha kafe di Kota Tual ini, apa yang mendorong Bapak atau motivasi apa sampai memilih kafe di tepian pantai di dekat usaha ikan teri ini?
2: Yang pertama, memang kalau bicara terkait dengan kafe ini, sebenarnya sudah lama juga. Itu kita impikan buka kafe di situ, karena memang saya dalam beberapa saat belakangan tuh sering di situ, tempat itu saya lihat view di situ memang bagus, itu yang pertama. Yang kedua, kenapa harus pengembangan ada buka kafe di situ? Memang ada keinginan begitu, dengan situasi dan kondisi efisiensi negara seperti ini, kita mencoba membuka lapangan kerja baru untuk saudara-saudara adik-adik kita yang belum punya pekerjaan. Dan saya kira membuka kafe ini saya kira juga punya potensi, tinggal bagaimana cara kita mengelolanya.
1: Biasanya kafe itu kan ada di pusat kota, abang memilih di tepian pantai ini, kenapa? Apalagi jauh dengan kota.
2: Oh, justru saya berpikir berbalik, karena saya lihat potensi kita yang ada di seputaran situ ya. Seputaran situ kan kenapa saya memicu saya untuk kira-kira buka kafe di situ, karena yang pertama, tempat rekreasi juga ada di sekitar situ. Karena menurut saya, kalau buka kafe di situ, banyak pilihan. Pilihan pertama, misalnya kalau orang mau ke daerah Lupus, di situ kan juga ada tempat-tempat nongkrong. Terus misalnya orang ke Labetawi, juga ada di situ tempat nongkrong. Ujungnya adalah ke
1: Difur.
2: Maka dari potensi-potensi itulah saya pikir, saya kalau buka kafe di situ pasti ada pengunjungnya. Kenapa? Karena banyak pilihan di situ. Saya kira itu sehingga memicu saya, kira-kira saya harus buka kafe di situ ya, tujuannya karena itu salah satunya.
1: Tapi ini berdekatan dengan usaha abang yang satunya lagi, ikan teri. Maksudnya kafe itu kan harus higienis gitu bang. Tapi ini kan ada tempat masak ikan di situ, tempat penjemuran di situ. Konsepnya gimana sih ini bang?
2: Saya kira itu dua tempat, satu lokasi tetapi dua pekerjaan yang berbeda. Kalau dari misalnya tadi bicara terkait higienis, saya kira tempat usaha yang pertama yang saya kelola, saya kira cukup bersih. Cara pengelolaannya apa semua cukup bersih, yang pertama. Yang kedua, pekerjaan saya yang pertama ini, yang dikhawatirkan ini kan jangan sampai mengganggu misalnya pada saat produksi, lalu kemudian ada pencemaran lingkungan apa, kemudian itu kan di situ membuat, saya kira tidak. Karena usaha yang pertama yang saya lakukan ini, dampak kerusakan lingkungan, dampak misalnya sampai bau apa segala rupa macam itu, saya kira tidak. Karena sistem yang kami lakukan, pekerjaan yang kami lakukan sampai hari ini, dari pertama usaha itu buka sampai hari ini, sedikit pun tidak berdampak kepada lingkungan. Maka saya pikir, kalau membuka dua usaha di satu tempat itu, saya kira tidak masalah. Dan memang perencanaan saya ke depan nantinya itu, saya akan pisahkan gitu. Artinya, paling tidak ada pagar atau tembok yang kemudian misalkan antara kafe dengan usaha yang pertama itu, sehingga tidak mengganggu lah kira-kira. Karena kan memang, kalau bicara kafe ini kan, orang butuh suasana, orang butuh, paling tidak pemandangannya itu harus selalu bagus ini kan. Maka itu sudah saya pikirkan ke depan, saya mungkin akan melakukan langkah-langkah itu. Bikin tembok, lalu kemudian tempatnya itu insya Allah nanti saya akan bikin lebih baik dari yang sekarang.
1: Nah, ini tantangan terbesar apa yang Abang hadapi dalam menjalankan usaha kafe di kawasan pesisir?
2: Kalau untuk tantangan ya, sampai hari ini saya belum merasakan atau melihat tantangan apa yang kira-kira nanti saya akan hadapi hari ini. Tetapi kalau untuk ke depan, itu sudah barang tentu ada. Karena kita bersentuhan langsung dengan ini ada musim barat, musim timur. Sekarang kalau musim timur saya rasa saya aman. Cuma nanti berdampaknya itu pada musim barat. Kalau musim barat itu berhadapan-hadapan langsung. Kira-kira, ini kan pertanyaannya, kira-kira langkah-langkah apa yang saya harus lakukan, itu memang saya lagi pikirkan. Kemungkinan kalau, karena ini awal, saya masih baca situasi dan potensi kondisi kira-kira ke depan saya harus lakukan apa. Tapi ada sedikit gambaran dari saya bahwa kemungkinan nanti saya akan bangun seperti ya, kayak ada bangunan-bangunan kecil di situ yang kemudian ketika barat orang bisa berteduh. Berteduh yang pertama itu saya biasa lihat situasi di bawah itu angin ombak, cuaca yang kurang bagus sehingga membuat pasti suasananya dia akan berubah. Itu yang nanti langkah ke depan kemungkinan saya akan bangun ada satu bangunan khusus yang kemudian orang bisa berteduh di situ. Sekarang kan saya bikin terbuka tuh. Insya Allah ke depan perencanaan saya adalah nanti saya akan bangun di dalam lokasi itu karena masih ada lokasi cukup yang untuk dibangun.
1: Saya lihat ya malam ramai nih Bang. Respon para pengunjung sendiri gimana nih ngelihat satu kafe yang indah banget?
2: Kalau dari respon pengunjung-pengunjung datang sampai hari ini, kalau mau dibilang sangat luar biasa responnya. Yang pertama memang karena tempatnya, view-nya yang memang pertama dapat. Yang kedua rasa-rasa menu-menunya. Memang ada beberapa pengunjung yang sempat saya coba diskusi sama mereka, Pak. Karena saya juga ingin tahu, saya penasaran juga kenapa orang sering datang. Jangan-jangan datang cuma karena tempatnya, ternyata tidak. Setelah berdiskusi, coba bertanya-tanya ke mereka sampaikan, Pak, ini cuma bukan tempat, tetapi salah satu yang menarik kita ke sini juga adalah menunya.
1: Apa saja sih menunya itu?
2: Memang ada beberapa, ada
1: lokal kita ada mbal gitu ya.
2: Kalau lokal belum ada, lebih cenderung ke kafe-kafean gitu kayak gitu. Yeah. Yang terakhir adalah kenapa mereka sering ke situ karena memang cara pelayanannya. Saya kira semua usaha apapun itu semua duduk akhirnya tadi kalau pelayanannya bagus, ya insya Allah pasti semua itu akan berjalan dengan sesuai harapan yang kita ingin.
1: Karena kafe Abang kan jauh nih, beberapa kilo dari pusat kota. Artinya kita memerlukan waktu kendaraan apalagi di malam hari. Strategi yang Abang gunakan untuk menarik pelanggan, menarik warga datang menikmati suasana malam itu di kafenya Abang dengan cara apa sih?
2: Pertama pelayanan, yang kedua menunya. Misalnya gini, orang mau duduk di misalnya ada kafe di Langgur misalkan, tapi dong berpikir kayaknya di Dula lebih bagus karena mungkin cara pelayanannya yang pertama, terus menu-menunya yang disajikan itu saya kira rasanya tuh mungkin beda dengan tempat-tempat lain sehingga walaupun malam mereka harus tetap ke bawah cuma-cuma dengan motor kan, padahal kalau sesungguhnya kadang-kadang saya ragu juga kira-kira orang mau datang nggak malam-malam kan, apalagi perjalanan sini kan ke bawah kan agak cukup jauh, terus ditambah lagi bukan cuma jauh, malam kan gelap, jadi kadang-kadang kan ada kekhawatiran-kekhawatiran itu muncul sehingga itu yang menjadi. Tetapi selama ini yang kami rasakan, yang kami lihat dan yang terjadi kelihatannya biasa, yang nggak ada masalah karena itu tadi pelayanan dan mungkin menu-menu yang kami siapkan.
1: Abang kan punya dua usaha, karyawan-karyawan ini Abang rekrut baru untuk kafe atau yang di usaha ikan teri ya udah siang di perusahaan ikan teri malam di kafe lagi?
2: Oh nggak mungkin, itu dua pekerjaan yang berbeda sehingga karyawannya juga pun berbeda-beda. Kalau kemudian menurut saya ya, buka dua lokasi atau tiga lokasi usaha yang berbeda-beda, kalau kita pakai karyawan cuman itu-itu saja, niat saya dari dulu kalau ada yang kayak-kayak gitu, saya ingin merekrut-rekrut orang supaya kita paling tidak bisa membagi selain daripada pekerjaan, rezeki yang kita punya. Saya kira seperti itu.
1: Untuk rencana pengembangan usaha kedepannya ini dan dukungan apa yang paling dibutuhkan?
2: Kalau pengembangan ke depan itu saya rencana ke depan nantinya, kalau bila saya punya pengembangan usahanya ini dia baik, perencanaan adalah yang pertama saya akan membangun di situ, terutama untuk kafe ini kan, karena kafe ini kan dia butuh tempat, tadi bilang ya, higienis ya, dia butuh bersih, apa segala rupa macam, sehingga memang ada perencanaan pengembangan ke depan, saya mau timbun, rencananya seperti itu, lalu kemudian ada bangunan-bangunan yang saya akan bangun di tempat-tempat santai lah, kira-kira kayak macam begitu.
1: Buka dari
2: jam 5
1: sore,
2: sampai
1: jam 12 malam.
2: Okay. Ingat nama kafenya Nantain, ingat ya, itu nama
1: kafenya?
2: Nama kafenya adalah Nina Cafe Stripe.
1: Terima kasih Bang Upang untuk waktunya.
0: Pendengar RRI Senusantara, ngopi di tepi laut, peluang investasi wisata di Kota Tual. Dari pembahasan ini kita memahami bahwa keindahan laut bukan hanya menjadi kebanggaan daerah, tetapi juga menyimpan peluang untuk mengembangkan usaha dan juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Konsep kafe di tepi laut dapat menjadi salah satu pilihan investasi yang menghubungkan pariwisata, kuliner, ekonomi kreatif, dan pemberdayaan UMKM lokal. Namun keberhasilannya membutuhkan rencana sarana yang matang, pelayanan berkualitas, promosi yang tepat, serta komitmen menjaga kebersihan dan kelestarian pesisir. Kini saatnya potensi Laut Kota Tual dikembangkan menjadi peluang usaha yang produktif, membuka lapangan kerja, dan juga memperkuat ekonomi masyarakat. Mari berinvestasi dengan bijak, mengembangkan wisata dengan kreatif, dan menjaga laut sebagai warisan berharga bagi generasi mendatang. Dari RRI Langgur, saya Mardoan Fatmawati. Terima kasih, sampai jumpa.
3: Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

0: 01 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1
2: Kupang sore ini.
1: Pro 1 kanal

0: Pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Selamat sore saudara Anda dari ED Kota Pancasila. Anda mendengarkan Warta Berita Korwil Nusantara 6 NTT, RRI Kupang, RRI ND dan RRI Atambua. Edisi Kamis 15 Oktober 2026. Dengan berita utama, tim SAR gabungan menemukan nelayan yang dilaporkan hilang saat melaut di perairan antara Pantar Timur dan Pulau Pura, Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur. Kapal Veronia terbalik di perairan Taman Nasional Komodo, 29 penumpang selamat. Satu penumpang masih dicari. Inilah Warta NTT Sore Berjaringan bersama saya, Angela But. Kita awali informasi pertama, pendengar. Tim SAR gabungan menemukan Boy Singh, 44 tahun, nelayan yang dilaporkan hilang saat melaut di perairan antara Pantar Timur dan Pulau Pura, Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur, Senin 12 Oktober 2026. Korban ditemukan dalam kondisi selamat setelah diduga terseret arus laut yang kuat ketika menggunakan sampan pada Minggu malam. Laporan selengkapnya disampaikan Rofinus Wula.
1: Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Maumere Fatur Rahman mengatakan laporan kehilangan korban diterima Posar Alor pada pukul 7.45 dari Margareta Padama, istri korban. Berdasarkan informasi tersebut, Boy berangkat melaut sekitar pukul 22 waktu Indonesia Tengah pada Minggu 11 Oktober 2026. Saat berada sekitar 20 meter dari pantai, korban diduga terseret arus laut yang kencang dan sempat berteriak minta pertolongan. Warga yang mendengar teriakan tersebut sempat berupaya mencari korban, tetapi Boy dan sampannya tidak lagi terlihat. Pencarian awal oleh keluarga bersama masyarakat nelayan setempat belum membuahkan hasil hingga laporan diteruskan kepada Pos SAR Alor. Menindaklanjuti laporan tersebut, Kantor SAR Maumere mengerahkan 5 personel Pos SAR Alor bersama sejumlah unsur potensi SAR menuju lokasi kejadian. Tim bergerak menggunakan kendaraan rapid land dengan membawa rubber boat 30 PK, peralatan medis dan perlengkapan SAR air yang mendukung pencarian. Tim SAR gabungan tiba di lokasi pukul 9.47 waktu Indonesia Tengah dan langsung menyisir permukaan air menggunakan perahu karet. Perkembangan pencarian terjadi pada pukul 12.20 waktu Indonesia Tengah setelah keluarga memberikan informasi bahwa korban berada di Pulau Pura. Tim SAR kemudian bergerak menuju pulau tersebut untuk memastikan keberadaan korban dan berkoordinasi dengan masyarakat setempat. Sekitar pukul 13 waktu Indonesia Tengah, tim SAR gabungan tiba di Pulau Pura dan memastikan Boy ditemukan dalam keadaan selamat setelah terdampar akibat terseret arus laut.
2: Selamat siang, dapat kami laporkan perkembangan operasi SAR terhadap satu orang nelayan yang belum kembali saat melaut di perairan Pulau Pantar Timur dan Pulau Pura, Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur. Atau pejabat Kepulauan Maumere terima informasi dari istri korban pada tanggal 12 bulan Oktober tahun 2026. Kemudian pada pukul 12.20 terima informasi bahwa korban berada di Pulau Pura. Mudah-mudahan lanjut laporan tersebut. Yang pada pukul 13.00 tim yang melaksanakan penyisiran menuju ke Pulau Pura tersebut untuk melaksanakan proses evakuasi.
1: Setelah ditemukan, korban dievakuasi menggunakan rubber boat 30 PK milik Pos SAR Alor menuju pantai Desa Kelep, Kelurahan Temelabang, Kecamatan Pantar Timur, Kabupaten Alor, dan menyerahkan Boy kepada keluarganya dalam kondisi selamat. Dengan ditemukannya korban dan penyerahan kepada keluarga, operasi SAR diusulkan untuk ditutup dan seluruh personel dikembalikan ke satuan masing-masing. Fatur Rahman menyampaikan apresiasi kepada seluruh unsur SAR gabungan dan masyarakat yang telah membantu proses pencarian hingga korban berhasil ditemukan. RRI Endorfins Gula melaporkan.
0: Beralih informasi lainnya. Kapal Veronia terbalik di perairan Taman Nasional Komodo, 29 penumpang selamat, satu penumpang masih dicari. Laporan selengkapnya disampaikan Epi Wahab.
3: Kapal wisata KM Veronia terbalik dan tenggelam di perairan sekitar Pulau Tatawa Besar dan Batu Bolong, Taman Nasional Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, pada Selasa siang 13 Oktober 2026. Sebanyak 29 orang berhasil dievakuasi dalam keadaan selamat, sementara satu penumpang lainnya masih dalam pencarian. Kepala Kantor SAR Maumere, selaku SAR Mission Koordinator Fatur Rahman mengatakan, pihaknya menerima laporan kecelakaan kapal dari Posar Manggarai Barat. Menindaklanjuti laporan tersebut, tim SAR langsung bergerak menuju lokasi kejadian.
2: Upaya yang telah dilaksanakan adalah kantor pencar pertolongan Maumere terima laporan pada pukul 14.48 WITA dilaporkan dari Korpos Manggarai Barat. Selanjutnya laporan tersebut ditindaklanjuti menggerakkan tim menuju ke lokasi. Mana lokasi kejadian di 8 derajat 32 menit 20.36 detik sera, 119 derajat 36 menit 44.42 detik is dengan jarak kurang lebih 17.9 nautical mile dari Marina Labuan Bajo. Tim berangkat menuju ke lokasi dan 29 korban berhasil dievakuasi dalam keadaan selamat oleh Basarnas sendiri kantor dengan menggunakan RIB Sea Rider dari KSOP Labuan Bajo, RIB dari Polair serta dan tiga kapal speed dari nelayan masyarakat yang melaksanakan aktivitas di perairan. Dan satu orang masih dalam pencarian.
3: Sementara itu, Kepala KSOP Kelas 3 Labuan Bajo Stefanus Wisdianto menyampaikan bahwa KM Veronia merupakan kapal tradisional pengangkut penumpang dengan tonase 51 gross tonnage atau GT. Berdasarkan data manifest, kapal tersebut membawa 25 penumpang dan 5 awak kapal termasuk nakoda.
4: Berdasarkan manifest 25 dengan kru 5. Dari Labuan Bajo menuju ke Rinca ya. Menuju ke Rinca.
5: Kapan, Pak?
4: Tadi pagi ya. Tadi pagi.
5: Rencananya mereka mau melakukan perjalanan
4: satu hari kapal saja. Rencana satu hari one day trip terus kembali.
5: Untuk sementara, Pak, dugaan penyebab.
4: Dugaan sementara adalah karena arus kuat.
3: Lebih lanjut, Kapten KM Veronia Isran mengatakan kapal terbalik setelah dihantam arus kuat dari sisi kiri, meski kondisi cuaca saat kejadian terpantau baik. Ia mengaku langsung memprioritaskan penyelamatan para tamu dengan membuka rakit penolong, namun setelah dilakukan penghitungan jumlah orang bersama pemandu wisata, diketahui masih ada kru yang berada di kapal.
6: Kapal hanya dihantam arus, terus kapal terbalik. Posisi tamu ada di upper deck dan satu orang di lift. Kita hanya fokus ke tamu, terus buka lift up, tamu naik, sudah saja.
3: Baik dari Basarnas maupun KSOP Labuan Bajo dan unsur SAR lainnya masih akan terus melakukan koordinasi guna mendukung pencarian dan penanganan kecelakaan tersebut. Dari Labuan Bajo, Epi Wahab melaporkan.
0: Pacuan kuda di Kabupaten Kupang tidak sekedar menjadi ajang olahraga dan adu kecepatan, tetapi juga peluang menggerakkan ekonomi masyarakat serta mempertahankan populasi kuda poni Nusa Tenggara Timur. Berikut laporan Andri Iskandar.
7: Pacuan kuda di Kabupaten Kupang tidak sekedar menjadi ajang olahraga dan adu kecepatan, tetapi juga peluang menggerakkan ekonomi masyarakat serta mempertahankan populasi kuda poni di Nusa Tenggara Timur. Ketua Pordasi Kabupaten Kupang, Gustav Oematan menegaskan, pacuan kuda perlu dikembangkan sebagai bagian dari pelestarian kuda poni, penguatan UMKM, dan promosi pariwisata daerah. Menurutnya, kegiatan pacuan kuda tahun sebelumnya mampu menggerakkan perputaran ekonomi masyarakat hingga sekitar 1 miliar rupiah dalam 3 hingga 4 hari. Karena itu, ia berharap keterlibatan pelaku UMKM terus ditingkatkan agar manfaat kegiatan dirasakan langsung oleh masyarakat.

0: Yusuf Lede menegaskan, pemerintah daerah siap mendukung pengembangan pacuan kuda, termasuk pembenahan fasilitas agar mampu memenuhi standar nasional. Ia bahkan mendorong agar ke depan Kabupaten Kupang dapat menyelenggarakan kejuaraan yang lebih besar, termasuk peluang memperebutkan Piala Presiden.
1: Budayakan sudah piara kuda dan kuda-kuda yang bibitnya bagus lah. Ini 2 tahun berturut-turut kami bantu berapa? 200 juta ya. Aturan-aturannya yang kau bikin di pacuan tambah luas lagi. Masih ada lahan. Supaya memenuhi standar nasional. Jadi kalau bicara piara presiden, memenuhi standar. Siapa topong ke depan bisa pakai ini. Ini kan kita punya potensi yang sebenarnya harus diurus secara serius.
0: Pengembangan pacuan kuda di Kabupaten Kupang membutuhkan dukungan berkelanjutan bukan hanya dari pemerintah, tetapi juga komunitas berkuda dan pelaku usaha. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Andri Iskandar, RRI Terus Mengudara, untuk Indonesia.
2: Pendengar, Anda mendengarkan Warta NTT Sore. Siaran ini dapat juga didengar melalui streaming di rri.co.id dan RRI Digital. Informasi lainnya untuk Anda, Tenun NTT warnai panggung Fashion The Next G Angel Modeling School 2026. Laporan selengkapnya disampaikan Delvin Wandi.
3: Riani Lodia Benu, siswa kelas 11 SMA Negeri 1 Kupang, berhasil meraih gelar The Next G 2026 dalam ajang The Next G Angel Modeling School 2026. Kompetisi yang diikuti 31 peserta ini mengusung tema Evening Gown dengan perpaduan 75% kain biasa dan 25% modifikasi tenun Nusa Tenggara Timur. Ajang ini menjadi wadah pengembangan bakat modeling sekaligus promosi budaya lokal melalui fashion modern. Founder sekaligus Coach Angel Modeling School, Fitri Bire, mengatakan bahwa kegiatan ini tidak hanya berorientasi pada kemenangan, tetapi juga bertujuan membangun kepercayaan diri, kedisiplinan, tanggung jawab, dan karakter generasi muda.
4: Dunia modeling tidak hanya berbicara tentang penampilan, busana, gaya berjalan, ataupun kemampuan seseorang untuk berdiri.

0: prestasi, keberanian untuk tampil di depan umum, serta kemampuan untuk menghargai diri sendiri dari orang lain.
1: Sementara itu, Kepala Seksi Seni Rupa UPTD Taman Budaya Gerson Poik, Yolanda Waduneru, mengapresiasi kegiatan tersebut. Menurutnya, pemanfaatan tenun NTT dalam busana modern merupakan bentuk pelestarian budaya, sekaligus peluang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif dan UMKM lokal. Melalui The Next G Angel Modeling School 2026, Fitri Bire berharap semakin banyak generasi muda yang berani berkarya, mengembangkan potensi diri serta mencintai dan mempromosikan budaya Nusa Tenggara Timur. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Delvin Wandi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Beralih ke informasi lainnya, Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur dan Kejaksaan Negeri Timor Tengah Utara memusnahkan 11 juta rokok ilegal merek Marlboro asal Tiongkok setelah berkekuatan hukum tetap. Laporan Steph Kosa.
3: Kejaksaan Tinggi Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Kejaksaan Negeri Kabupaten Timur Tengah Utara melakukan pemusnahan 11 juta batang rokok ilegal bermerek Marlboro palsu asal Tiongkok. Hal ini merupakan barang bukti dari perkara yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Kegiatan pemusnahan barang bukti tersebut dilakukan oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Provinsi Nusa Tenggara Timur, Ros Adi Wibowo SMH, dan Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Timur Tengah Utara, Andri Triwibowo SMH, dan Bupati Timur Tengah Utara, Yosef Valentinus Dela Salekebo, serta unsur Forkopimda. Rokok ilegal tersebut dimusnahkan di belakang kantor Kejari TTU. Kejari TTU, Andri Triwibowo SMH, pada kesempatan itu menyampaikan bahwa pemusnahan barang bukti berupa rokok ilegal tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan tugas dan kewenangan kejaksaan dalam menindaklanjuti putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Selain itu, kegiatan tersebut juga sebagai wujud komitmen dalam mendukung penegakan hukum yang profesional, transparan, dan akuntabel.
4: Pemusnahan barang bukti pada hari ini merupakan bagian dari pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Kejaksaan Negeri Timor Tengah Utara dalam menindaklanjuti putusan pengadilan telah berkekuatan hukum tetap sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kegiatan ini bukan sekedar pelaksanaan kewajiban administratif, melainkan juga bukan bentuk nyata komitmen kejaksaan dalam menegakkan hukum secara profesional, transparan, akuntabel, dan berintegritas. Barang bukti dimusnahkan karena sebagai jelas dari berbagai perkara yang dalam perakitan berkekuatan hukum tetap. Pemusnahan tersebut dilaksanakan sebagai tindakan atas putusan pengadilan dan sesuai dengan kewenangan serta prosedur yang berlaku, sehingga barang bukti yang tidak lagi diperlukan untuk kepentingan hukum dapat ditangani secara cepat dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam kesempatan ini perlu saya tegaskan bahwa keberhasilan barang bukti tidak dapat dicapai oleh satu institusi saja. Dibutuhkan sinergi, koordinasi, dan komitmen bersama dari seluruh unsur penegak hukum, pemerintah daerah, serta masyarakat. Oleh karena itu, saya menyampaikan apresiasi kepada kepolisian, selanjutnya pemerintah daerah, BNPB, Komandir, KBNP, atas kerjasama dan koordinasi yang telah terjadi selama ini. Mulai dari proses penanganan perkara hingga pelaksanaan keputusan pengadilan. Saya berharap sinergi yang telah terbangun dapat terus ditingkatkan sehingga pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing sudah berjalan secara optimal dan penegak hukum yang berkeadilan serta memberikan manfaat bagi masyarakat. Bagi yang berbahagia, melalui kegiatan pemusnahan barang bukti ini, kita berharap dapat semakin memperoleh kepercayaan masyarakat terhadap penegak hukum serta menunjukkan bahwa setiap proses penanganan perkara dilaksanakan secara sungguh-sungguh, terbuka, dan sesuai ketentuan dan berorientasi pada kepercayaan hukum. Semoga kita ini menjadi bagian dari upaya bersama dan juga tata kelola penegakan hukum yang bersih, transparan, dan keadilan serta mengubah situasi keamanan dan ketertiban yang kondusif di wilayah Kabupaten Timor Tengah Utara.
3: Sementara Kepala Seksi Pemulihan Aset dan Pengelolaan Barang Bukti Kejaksaan Negeri Kabupaten Timur Tengah Utara, Ronald K.N. Murini SH, menambahkan bahwa Kejaksaan Tinggi NTT dan Kejari TTU juga ikut memusnahkan benda atau senjata tajam yang digunakan dalam tindak pidana berupa pisau, parang, dan obeng sebanyak 9 buah, di mana barang ilegal tersebut ditempatkan pada sebuah lubang yang digali menggunakan ekskavator di belakang kantor Kejari. Dari TTU, Steph Kosat melaporkan.
2: Pendengar, sebelum mengakhiri Warta NTT sore ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Tim SAR gabungan menemukan nelayan yang dilaporkan hilang saat melaut di perairan antara Pantar Timur dan Pulau Pura, Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur. Kapal Veronia terbalik di perairan Taman Nasional Komodo. 29 penumpang selamat, 1 penumpang masih dicari. Sekian Warta NTT sore ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas. Saya Angela But mengucapkan terima kasih dan selamat sore.

94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, dimanapun Anda berada, selamat berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, saya pernah berkunjung ke Malang Selatan dan menemukan sesuatu yang bagi saya sangat mengagumkan. Di sana sekarang ada pantai-pantai yang sangat indah, termasuk satu pantai yang disebut sebagai Pantai Tiga Warna. Karena kalau kita lihat dari kejauhan, memang pantai itu ada tiga warnanya. Ada birunya, ada kehijau-hijauannya, ya, dan ada yang agak orange begitu ya. Nah, tapi bukan hanya itu yang membuat saya kagum. Di sana saya punya kenalan, punya satu sahabat ya, namanya Pak Sabto. Dia bersama keluarganya dan warga desa di Kecamatan Sendang Biru, Malang Selatan itu bekerja keras, bergotong royong, berkolaborasi, menciptakan kembali yang namanya hutan mangrove. Pada masa reformasi yang kemudian memberi ruang orang menjadi bertindak seenaknya, hutan mangrove ini dibabati untuk macam-macam kepentingan. Dan ini tentu saja menciptakan bahaya ekosistem. Nah, Pak Sabtoyo dan kawan-kawan ini mau bekerja keras sehingga ada hutan mangrove yang muncul kembali, itu puluhan hektar ya, bahkan mencapai 100 hektar lebih. Nah, ini adalah sikap yang Pancasila, sikap patriotik, sikap yang menunjukkan bagaimana seseorang itu bisa melampaui kepentingan egoistiknya, mau memberikan sesuatu yang berharga buat bangsa ini. Kita membutuhkan Sabtoyo-Sabtoyo yang lain. Siapkah Anda? Saya mengajak Anda bersama-sama memberikan yang terbaik untuk Indonesia, agar Indonesia ini sungguh-sungguh kembali dihormati dunia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pro 1. Ya, Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar. Baru saja kita ikuti Kilau Pancasila tadi setelah Warta NTT Sore Berjaringan. Selamat menikmati suasana sore bersama orang-orang terkasih. Saat ini cuacanya memang sangat sejuk ya di sore hari ini. Semoga bisa dinikmati bersama orang-orang terkasih dengan secangkir kopi, secangkir teh, terus ada camilan-camilan sehatnya. Wah. Jadi pengen ke rumah ini langsung ini. Oke deh. Ini akhir dari jumpa kita di edisi hari ini. Pendengar, Kamis 15 Oktober 2026. Saya mohon pamit ya. Nanti ada rekan Fongki yang akan menemani Anda sampai nanti di jam 24 waktu Indonesia Tengah.
4: Kupang sore ini.
2: Pro 1, kanal

Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar, jumpa kembali bersama Beta Fongkilete yang akan temani Anda dari saat ini sampai tuntas nanti di pukul 24 waktu Indonesia Tengah dalam rangkaian Kupang sore ini dan Kupang malam ini. Yang pastinya Beta berharap Anda dalam keadaan sehat, semangat, selalu optimis dan tentunya bisa menjadi penyemangat begitu ya bagi orang lain juga. Baik, mendengar, nanti kami akan menghadirkan informasi-informasi terkini untuk Anda. But before, kami hadirkan dulu beberapa nomor lagu berikut ini untuk Anda.

Kembangkan sikap untuk selalu menjadi lebih baik. Membuat perbedaan yang kecil dalam tindakan akan menghasilkan perbedaan yang besar dalam hasil yang diperoleh. Brian Tracy.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

1 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang. Website RRI

denganku menyatakan

Pendengar Pro 1 RRI Kupang di mana saya berada, apa kabar hari ini? Semoga dalam keadaan sehat, bahagia, dan tentunya tetap semangat ya, jalani aktivitas di Kamis malam ini. Ya, pendengar, pernah kosonde mengalami kejadian seperti ini. Ada kawan bilang, tenang, besok beta pasti datang. Tapi besoknya ditunggu sampai lama, orangnya son muncul-muncul. Ada juga yang bilang begini, nanti sore beta kembalikan itu uang yang beta pinjam ya. Tapi sore lewat, malam datang, sampai besok pun masih tunggu kabar. Akhirnya kota mulai bertanya-tanya, ini orang lupa, sengaja menghindar, atau memang dari awal sonde serius dengan dia pun janji. Padahal pendengar, janji itu bukan cuma soal kata-kata . Di dalam janji itu ada kepercayaan, ada tanggung jawab, dan juga penghargaan terhadap orang lain. Nah, ketika ketong janji lalu sonte pati, yang kecewa bukan hanya orang yang tunggu ya. Kepercayaan terhadap ketong juga pasti akan berkurang. Tapi ya ketong cuma manusia gitu ya. Kadang ketong lupa, terlambat, atau tiba-tiba ada urusan yang sonde bisa dihindari. Jadi bagaimana cara pendengar supaya ketong bisa lebih konsisten tepati ketong pun janji dan sonde kecewakan orang lain. Nah, malam hari ini beta ajak Anda untuk ketong sama bahas ini topik ya. Janji itu bukan sekadar kata-kata bagaimana supaya ketong sonde ingkar janji. Ya karena itu pendengar, mari beta ajak Anda untuk sama-sama bergabung di program 1 RRI Kupang ya. Lain telepon 0380825444 atau 8431152. Di WA juga bisa, nomornya bisa Anda catat 0811-3820-9440 ya. Jadi kalau misalnya Anda punya pengalaman soal janji yang son ditepati, ini jadi pengingat bagi kotong semua begitu ya. Ternyata kalau kotong janji son tepati itu ada efeknya begitu ya. Efeknya adalah kotong son dipercaya lah ya. Biar nanti ketika ya kalau satu kali orang masih ini ya, masih apa ya, ya pokoknya masih bisa diampuni lah, istilahnya seperti itu ya. Tapi kalau ini ulang-ulang, kayaknya orang titi batu. Orang titi batu dan sen akan percaya leseng kotong begitu ya. Ya jadi emang seperti yang beta bilang di awal bahwa memang kotong manusia sering-sering lupa begitu ya. Ada yang terlalu bersemangat ketika berjanji tapi son menghitung waktu dan kemampuannya sendiri. Ada yang juga suka bilang iya, iya, iya ya, karena son enak kalau kotong tolak begitu toh. Padahal sebenarnya belum tentu kotong bisa lakukan itu. Contohnya teman minta tolong antar ke misalnya ke Tablolong begitu ya, ke air Cina. Ini bet om begini karena yang sampai satu minggu ada yang mau jalan-jalan di sana ya. Kotong juga bisa bilang bisa, aman, pokoknya untuk Anda aman lah. Padahal hari ini kotong punya banyak urusan begitu ya. Karena sonde apa perasaan kalau kotong tolak begitu, akhirnya waktu yang dijanjikan pun datang, kotong terlambat, malah son datang sama sekali. Ada juga yang orang baru janji, ingat janji setelah ditagih, tapi kalau tidak ditagih mungkin janji itu hilang begitu sadar ingatan. Tak usah ini apa, kasih leko deh lupa mungkin ya, tak usah tepati kasih itu barang leh, teh dia selupa, jadi biar suko ini balai nama. Ya, berkaitan dengan itu pendengar, beta pengen Anda untuk sama-sama ikutan topik ini ya. Anda bisa ikutan polling di Instagramnya RRI Pro 1 Kupang, sudah beta naikkan statusnya di situ. Tinggal Anda pilih di antara 3 pilihan itu, Anda yang mana ya? Bagaimana cara Anda ya, cara paling ampuh supaya kotong bisa tepati janji dan sonde kecewakan orang lain. Apakah A, pakai ABC biar supaya ingat toh. A, jangan gampang berjanji kalau kotong belum yakin untuk menepatinya. B, ini kayak kotong baca soal kasih anak sekolah.
B, catat janji di HP dan pasang pengingat supaya kotong son lupa. Atau C, kalau ada kendala segera kabari orang yang kotong su janjikan itu. Dari ketiga pilihan itu, Anda memilih yang mana? Silakan ya, kita tunggu kebersamaan Anda, kotong sharing bersama, kotong ya saling bagi-bagi pengalaman, kotong saling baca cerita soal tiga pilihan itu, soal topik yang beta su angkat tentang bagaimana cara paling ampuh supaya kotong tepati janji dan sonde ingkari janji. Oke ya, but before, mari kotong goyang sedikit dulu.

0: Kupang, siap jadi saksi semangat luar biasa.
1: Pekan Spesial Olimpik Nasional atau Pesonas 2 2026 hadir di Nusa Tenggara Timur.
0: 1128 atlet dari 25 provinsi di Indonesia akan bertanding, berlomba, berjuang, dan menunjukkan bahwa setiap orang punya kesempatan untuk berprestasi.
1: Ada atletik, renang, tenis meja, bulu tangkis, sepak bola, senam ritmik, hingga bace.
0: Bukan cuma soal menang dan kalah. Pesonas adalah tentang keberanian, persahabatan, sportivitas, dan kesempatan yang setara.
1: Ayo, jadi bagian dari semangat inklusivitas.
0: Pesonas 2 2026 dari 14 sampai 18 Oktober di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur.
1: Satu semangat,
0: satu kesempatan
1: untuk prestasi yang luar biasa.

0: bilang, jangan kalian pakai handsetku. Kalau udah rusak gini, cak mana? Makanya, biasakan kalau minjem sesuatu itu dijaga.
1: Lah, kau kenapa? Apa lo handset murahan gitunya?
0: Ini bukan tentang mahal dan murahnya. Tapi kalau namanya minjam, ya pakai akal lah. Ini satu-satunya handsetku untuk dengar radio.
1: Kolot. Dengar radio aja pun harus pakai handset.
2: Download tuh RRI Digital. Dengerin radio tanpa harus ketergantungan sama handset.
1: Kocak lu.

Alright, Ketong lanjut lagi pendengar di polling malam hari ini. Ketong masih bahas begitu ya, apa cara paling ampuh supaya Ketong bisa tepati janji dan sonde kecewakan orang lain. Apakah kita harus menyadari supaya Ketong jangan gampang berjanji kalau yakin belum pasti menepati janjinya itu? Ataukah catat janji di HP dan pasang pengingat supaya Ketong sonde lupa? Atau yang terakhir, kalau ada kendala segera kabari ke orang yang sudah dijanjikan supaya dia bisa tahu nih, oh ternyata sonde tepati janji ini karena ada kendala ini, ada masalah ini, begitu ya, supaya Ketong bisa jangan sampai orang sonde percaya lagi dengan Ketong, begitu ya. Mari silakan pendengar, Anda bisa bergabung di line telepon 0380825444 atau 8431152 dan di WA 0811382094440. Untuk Anda yang mau gabung juga boleh di Instagram ya. Sekali lagi ketombong Instagramnya itu di RRI Pro 1 Kupang ya. Silahkan, kira-kira dari 3 pilihan itu Anda lebih memilih yang mana? Jangan gampang berjanji kok, catat janji di HP atau kalau ada kendala kabari yang dijanjikan. Silakan ya, kau tempuh waktu sampai di pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Yang pastinya pendengar Ketong diharapkan untuk bisa ikutan polling-polling tersebut. Gampang saja kan, tinggal pilih begitu ya. Nanti untuk alasannya bisa lah Anda ceritakan ke Ketong alasan kenapa Anda pilih itu, begitu ya. Nah, jadi pendengar untuk Anda memang Ketong coba lihat hal-hal kecil yang sering Ketong anggap itu biasa, padahal bisa mempengaruhi kepercayaan orang lain. Misalnya begini, Ketong janji untuk telpon orang tua, tapi lupa. Lupa karena mungkin ada pekerjaan yang Ketong sendiri bisa tinggalkan. Karena kalau Ketong mau telpon orang tua, telpon orang yang Ketong sayang, itu kan pasti butuh Ketong siapkan waktu secara baik ya. Palong son enak kalau Ketong sujanji untuk telpon, tapi Ketong cuma dikasih waktu sedikit ana. Padahal Ketong ingin mencurahkan Ketong pun isi hati, Ketong ingin curahkan Ketong punya masalah, biar orang tua juga bisa ikutan, bukan bisa ikutan sih, tapi bisa Ketong curahkan saat Ketong punya masalah, biar plong lah Ketong punya istilahnya seperti itu, biar Ketong pikiran jangan terlalu mumet, jangan overthinking, tapi Ketong bisa sampaikan itu kepada orang tua, enjoy tanpa Ketong harus pikir batasan-batasan waktu seperti itu ya. Ada juga janji yang mau mengembalikan barang milik kawan, tapi itu juga terus ditunda. Janji datang ke acara, tapi son ada kabar, begitu ya. Nah, dari kasus-kasus yang tadi, ini mana yang paling dekat dengan Anda, gitu ya. Atau janji kepada anak nih, ya, untuk meluangkan waktu bersama, tapi selalu kalah dengan kesibukan. Wih, ini talak kena deh juga. Talak kena di B, begitu ya. Karena seringkali janji tinggal janji ya. Janji-janji, tapi pada akhirnya, ada pekerjaan lain, ada hal yang sendiri bisa ditinggalkan, mungkin karena itu pelayanan kah, mungkin karena ada ya hal yang tidak bisa ditinggalkan kah. Jadi repot juga kalau misalnya Ketong janji misalnya mau hangout sama-sama, pokoknya hari Minggu ini Ketong jalan-jalan apapun itu Ketong jalan-jalan, pokoknya hari Minggu Ketong jalan pi kolam ko, Ketong pi pantai, tapi pada saat hari H, nah, janji itu sonde ditepati karena memang ada satu dan lain hal gitu ya, yang mana janji itu akhirnya janji tinggal janji. Ya agak runyam juga ya, kalau beta yang dengar itu juga pasti sakit hati juga ya. Bila lebih yang janji sah, diam-diam sah, ya tiba-tiba langsung jalan sah begitu ya. Karena ada juga yang seperti ini, kalau Ketong dengan kawan-kawan SMA, kawan-kawan kuliah seperti itu, kadang Ketong baca janji, hari Minggu ini Ketong mau jalan, gimana nih kira-kira, mapi soe kok,
ngopi camping di mana nih. Tapi susiap rencana begitu matang, bahkan su bikin apa namanya ya, bikin tim kecil-kecil kok, supaya siapa yang tanggung jawab ini, siapa yang tanggung jawab itu. Tapi pada akhirnya semua hari-hari nanti ada kalimat, aduh jangan marah, itu sudah bisa pigi. Ada juga akhirnya satu demi satu batola bahela sudah bisa pigi, padahal jauh-jauh hari dulu mau pigi nih ya, mau bilang apa leh begitu ya. Akhirnya lebih kalau tahu saja anji sa begitu, kalau sudah deka-deka semua pas hari Minggu langsung gas kotong jalan pisau eso. Jadi lebih baik begitu ya, langsung todong di hari itu juga ya, daripada kotong susiapkan rencana matang-matang, tiba-tiba di hari itu ada yang kesibukan lain lah, ada yang tiba-tiba orang tua sakit nah, tiba-tiba kaki sakit nah, ya tiba-tiba, pokoknya ada tiba-tiba semua pada tiba-tiba habis. Atau janji ya, hal-hal yang lain pasangan gitu ya, nanti hari pernikahan kotong mau pi mana nih, kotong jalan pi Bali sa gitu ya. Tapi pas hari pernikahan sonjad karma nani ya, bagi katong mungkin itu hal ya terlihat kecil ya, hal yang sederhana, tapi orang yang tunggu itu bisa jadi momen penting sekali. Sekarang kalau seseorang seulang-ulang kali janji ya, sudah orang-orang orang yang sudah berulang-ulang ingkar janji, maksudnya beta, apakah cukup dengan minta maaf untuk mengembalikan kepercayaan, ataukah dia harus membuktikan perubahan lewat tindakan? Kalau seperti ini, kira-kira ataupun kepercayaan dengan itu orang masih seperti yang dulu, atau kurang tipis-tipis?

0: Lagi ngapain, Pak?
1: Oh, enggak. Lagi cek email aja nih, Ma.
0: Kok Papa buru-buru nutup laptop gitu sih? Lagi ngapain?
1: Enggak ngapa-ngapain kok.
0: Coba sini lihat. Apa ini, Pak? Situs judi. Duh, Papa gimana sih? Mama kan udah bilang, jangan main judi online. Nanti Papa bisa kecanduan. Yang ada uang habis gak dapat untung, Papa.
1: Mama, coba deh, lihat dulu nih.
0: Gak perlu lihat-lihat.
1: Tapi, Ma.
0: Gak ada tapi-tapi. Kapan Mama belanja kalau uang kita habis buat judi online gini, Pak? Lah, Papa kok malah buka laptop lagi sih? Mau ngapain? Mau main judi online?
1: Mau ngambil kacamata Mama. Nih, pasang. Lihat tuh.
0: Lah, ini kan game online, Pak.
2: Ya iya, makanya lihat dulu, jangan taunya ngomel aja. Kan sekarang ada jejak digital tuh, apalagi jejak judi online.
3: Nah, udah tahu kan sekarang zamannya jejak digital, apalagi judi online.
4: Aduh, pasti ketahuan lah. Ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
6: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Masih bersama Fongki Lete malam hari ini, pendengar, dan kota masih bahas soal janji. Siapa yang di sini tukang janji dan sonde tepati janji? Coba angkat tangan. Jangan ya, deng, jangan. Ya, jadi pendengar, bagaimana sih cara ampuh agar kotong bisa tepati janji? Apakah kotong jangan gampang berjanji dulu? Catat janji di HP biar jadi pengingat. Atau kalau ada kendala, kabari apa yang sudah dijanjikan tadi supaya bisa disampaikan bahwa janji ini sudah bisa dilaksanakan karena ada satu lain, satu alasan, dua alasan, tiga alasan, dan lain sebagainya. Nah, di malam ini ada yang sudah bergabung melalui polling kita di Instagram RRI Pro 1 Kupang. Ada Kakak Ivaldi. Selamat malam Kakak Ivaldi. Sehat kok Kakak? Ivaldi pilihnya catat janji di HP biar jadi pengingat begitu ya. Ya, jadi pendengar, pasti kotong punya banyak urusan setiap hari. Ya, siapa sih yang sana ada urusan? Pasti ada urusan ya, apalagi bulan ini, bulan Oktober, bulan keluarga. Urusan untuk kumpul keluarga banyak sekali. Jadi agak runyam juga ya kalau misalnya kotong pikir satu-satu ya untuk masalah-masalah itu. Ya, ada janji untuk katumu, kembalikan barang, bayar utang, jemput keluarga, jemput anak, selesaikan pekerjaan ya. Kalau semua hanya disimpan dalam kepala, kemungkinan akan lupa. Karena itu kotong bisa

0: ini ya, catat janji di HP begitu ya, pasang alarm juga lo bisa, atau tulis di buku catatan. Pastikan bahwa ketompung waktu dan tempatnya jelas. Ketom bisa sampaikan itu, ketom bisa tulis itu di whiteboard, mungkin yang ada whiteboard di rumah. Ya, ini merupakan cara sederhana yang bisa bantu ketom untuk lebih teratur, bisa buat ketom untuk apa ya namanya, atur waktu sedemikian rupa supaya janji yang ketom sudah sampaikan itu bisa ketom tepati begitu ya. Terima kasih untuk Kakak Ivaldi. Kemudian ada Kakak Welem juga. Selamat malam Kak Welem, kabar baik kok. Ya, Kak Welem pilihnya ini ya. Kalau ada kendala, kabari apa yang sudah dijanjikan. Nah, jadi kalau ada kendala, kabari apa saja yang dijanjikan. Ini betul sama kayak yang Kak Fongki bilang begitu ya. Beta juga salah satu orang yang tidak enakan kalau bilang tidak ya, tanpa pikir lagi. Tiba-tiba ada hal lain yang juga sampai kala penting, akhirnya terbengkalai hal-hal lainnya. Tapi beta selalu kasih kabar kalau janji yang sudah dibuat itu kakak. Nah, ini bagus nih kalau misalnya apa namanya ya, kalau ada kendala itu disampaikan bahwa ada alasan ini dan alasan itu gitu ya, biar apa yang kotong sudah janjikan itu begitu ya, yang kotong sampaikan di orang, akhirnya orang pun kepercayaan itu bisa pulih begitu ya, ataupun juga kotong bisa, oh ternyata dia sudah ditepati janji karena misalnya dia ada urusan lain. Nah, kotong bisa kabari 1 hari, 2 hari sebelum itu begitu ya, atau minimal 5 jam, 4 jam sebelum itu, supaya jangan sampai pada saat kotong ditampat, baru itu orang ada, tiba-tiba kotong bilang, aduh jangan marah, kotong pending sah, ini bahaya ya, itu pasti dapat balokir. Tapi terima kasih ya buat Kak Welem yang sudah gabung di Instagramnya RRI Pro 1 Kupang. Beta ajak Anda lagi ya untuk bisa gabung ya di program Satu RRI Kupang. Anda juga bisa ikutan di polling RRI Pro 1 Kupang, pollingnya di Instagram. Kemudian juga bisa gabung di telepon 0380825444 atau 8431152. Silakan ya, kita tunggu karena ketempuh waktu masih cukup panjang sampai di pukul 20 waktu Indonesia Tengah.
1: Janji Playboy,
2: janji Playboy.
1: Kami
2: Playboy Indonesia,
1: Playboy Indonesia
2: berjanji
1: akan mencari pacar,
2: akan mencari pacar
1: sebanyak-banyaknya,
2: sebanyak-banyaknya
1: 20.
2: Dua.
1: Kami
2: Playboy Indonesia,
1: Playboy

0: Bapak, ketemu anak pulang hampir tengah malam tiap hari lah ini.
1: Ih, biar sudah. Namanya anak muda deh.
0: Apa? Biar? Waktu dia kecil, Bapak sibuk kerja. Sekarang dia sudah besar, Bapak sibuk tiap hari dengan HP, sah.
1: Kok memang itu ada hubungan, Mama?
0: Kalau anak sudah nyaman baca cerita di rumah, jangan kaget kalau dia lebih percaya dia pun teman. Termasuk saat dong ditawarin narkoba.
1: Aduh, berarti yang harus lebih dulu mendekat itu siapa? Ketonggok?
0: Betul, Bapak. Jangan sampai penyesalan datang karena keton terlambat buka percakapan, Dengdong.

0: RRI Plus 1 Kupang.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Ya, dan pendengar, malam ini Beta akan putarkan untuk Anda drama radio dengan judul Kerinduan, produksi RRI Bandung.

0: Di gubuk kecil yang reyot pinggir sungai, ada seorang wanita. Bu Yui namanya. Ia seorang tunawisma. Ia pernah punya suami. Ketika ia mengandung 8 bulan, suaminya meninggal. Dan saat bayinya lahir, Bu Wiwin bingung bagaimana membesarkan anaknya. Tak mau terbawa hidup dalam kemiskinan, ia rela menyerahkan anaknya pada seorang wanita muda berpenampilan elegan. 20 tahun sudah ia berpisah, hingga rasa rindu itu merasuk dalam kalbu. Dalam rindunya ia hanya terbaring tak berdaya karena sakit. Hari demi hari ia terus memikirkan anaknya, berharap segera bertemu.
1: Di sungai itu ada gubuk. Apa ada orangnya ya?
2: Katanya sih ada.
1: Kok berani ya tinggal di sana? Gimana kalau sungainya meluap? Apa enggak takut hanyut ke bawah arus?
2: Kata warga sini, orang itu sudah tinggal puluhan tahun di situ. Dan alhamdulillahnya sungainya tak pernah meluap.
1: Eh, tapi aku penasaran deh. Pengen ketemu penghuni gubuk itu.
2: Oke, kalau gitu kita samperin aja.
1: Permisi.
3: Iya, siapa ya?
1: Ibu, maaf Bu mengganggu waktunya.
3: Iya, ada apa ya?
1: Oh iya Bu, perkenalkan nama saya Sandra.
2: Saya Ari.
1: Kalau boleh tahu nama Ibu siapa?
3: Saya Wiwin.
2: Bu Wiwin tinggal di sini?
3: Iya.
1: Sama siapa?
3: Saya sendiri.
1: Hah? Sendiri? Kok berani?
2: Emangnya keluarga Bu Wiwin di mana?
3: Saya sudah tidak punya siapa-siapa.
2: Oh.
1: Tapi masa ibu tidak punya keluarga?
3: Suami saya meninggal sudah lama.
2: Oh, terus anak ibu?
3: Itulah.
2: Maksudnya, Bu?
3: Ceritanya panjang.
1: Kelihatannya ibu sedih. Bu, kok menangis? Apa ada kata-kata kami yang menyinggung perasaan ibu?
3: Enggak, Neng.
2: Lalu kenapa ibu menangis?
3: Ibu kangen anak.
2: Memangnya anak ibu di mana, Bu?
3: Ibu tidak tahu. Makanya ibu sedih, pengen ketemu. Tapi tidak tahu harus nemuinya kemana.
1: Kok bisa sih? Aduh, maaf ya Bu, gara-gara kami tanya anak ibu, ibu jadi sedih.
2: Bu, kalau ada sesuatu, katakan saja. Siapa tahu kami bisa membantu ibu.
0: Bu Wiwin menceritakan bahwa dirinya merasa rindu dengan anaknya.
4: Sandra, dari tadi mama perhatikan, kamu kok diam saja, nak. Seperti sedang memikirkan sesuatu.
1: Tadi tuh Sandra survei lokasi untuk KKN nanti, mah. Terus, Sandra ketemu seorang ibu yang tinggalnya di bantaran sungai, persis di bawah pohon kiara condong.
4: Terus?
1: Kasian, mah. Dia tinggal sendirian. Suaminya gak ada. Padahal waktu suaminya meninggal, dia sedang mengandung. Nah, saat anaknya lahir, anaknya itu dikasihkan ke orang. Eh, bentar, bukan dikasihkan, tapi katanya sih dititipkan. Kenapa, mah?
4: Enggak, kok bisa?
1: Katanya sih supaya kehidupannya lebih baik dari ibunya.
4: Oh, terus kasihannya di mana? Kan bersyukur anaknya hidup layak.
1: Sudah 20 tahun dia pisah. Sampai kangen pengen ketemu. Tapi dia gak tahu mau nyarinya kemana.
0: Sejak mendengar hal itu, mamanya Sandra mulai bimbang.
1: Mah? Mama, Sandra pergi ya.
5: Iya.
1: Mama kenapa ya? Sekarang kok di kamar terus?
0: Sandra merasa kasihan pada Bu Iwin. Maka, tanpa sepengetahuan Ari, ia pergi menemui Bu Iwin.
1: Permisi, Bu.
5: Bu Iwin.
1: Bu Iwinnya tidak ada. Makanan di meja masih utuh, berarti Mama belum makan. Padahal sudah malam. Ma? Mama?
5: Ya?
1: Mama belum makan ya?
5: Mama sudah kenyang. Kamu makanlah.
1: Tapi makanannya masih utuh. Mungkin Mama sudah makan di luar. Ma? Mama? Sandra pergi ya? Kok gak ada jawaban? Ma? Mama? Kamarnya dikunci. Apa Mama pergi ya? Tapi biasanya pamitan kalau mau pergi.
0: Sandra berpikir mamanya pergi. Dan seperti biasa, ia pun berangkat ke kampus. Karena kemarin Sandra tidak bertemu Ibu Wiwin, maka selesai kuliah, Sandra kembali ke tempat Bu Wiwin. Sesampai di sana, ia heran karena mamanya pun ada di sana.
1: Loh, Ma? Kok Mama ada di sini?
5: Sandra?
1: Mama kenal sama Bu Iwin?
5: Duduklah, Nak. Mama mau cerita.
1: Cerita apa?
5: Maafkan Mama ya.
1: Maaf. Halo, Ri.
6: Kamu di mana, San?
1: Aku di tempat Bu Iwin.
6: Loh.
1: Ya kesinilah kalau kamu mau.
6: Oke, aku ke situ ya.
1: Oke.
4: Siap tidak siap, Mama harus jujur.
1: Kalau apa, Ma?
4: Sebetulnya kamulah anak Bu Iwin.
1: Apa?
7: Nak, maafkan ibu. Ibu bukan tidak mau merawatmu, tapi demi masa depanmu, Nak.
1: Kenapa Mama baru bilang sekarang?
4: Karena...
1: Udahlah.
0: Ketika Sandra hendak pergi, Ari datang.
2: Sandra, kenapa kamu menangis? Loh, mamanya Sandra. Siang, Tante.
4: Siang.
2: Kenapa Sandra menangis, Tante?
4: Ternyata anak yang dirindukan Bu Iwin itu adalah aku, Ri.
2: Hah?
4: Begitu aku lahir, Bu Iwin menyerahkan aku ke Mama.
2: Syukurlah, kamu bisa dipertemukan dengan ibu kandungmu. Siapapun itu, ibu tetaplah ibu yang harus kita hormati. Dan kamu beruntung, San, ada sosok Mama yang dengan ikhlas membesarkanmu, sehingga kamu mendapatkan kehidupan yang layak, dan itu tujuan Bu Iwin.
7: Anakku, maafkan ibu ya. Ibu senang melihat kamu tumbuh sehat dan cantik. Semoga apa yang kamu cita-citakan tercapai.
1: Mulai sekarang, Bu Iwin tidak usah tinggal di sini lagi ya. Tinggallah bersama kami.
7: Biarlah saya di sini saja. Saya titip anak saya ya, Ma. Terima kasih sudah ikhlas membesarkan anak saya dengan penuh kasih sayang. Saya senang sekali.
4: Sandra sudah saya anggap seperti anak sendiri, Bu. Saya menyayanginya sepenuh hati dan seluruh jiwa raga saya.
7: Terima kasih banyak. Maafkan saya tidak bisa membalas kebaikan Mama. Biarlah Tuhan yang membalasnya. Saya bahagia sekali sudah bertemu dengan anak saya. Nak, kalau sudah sukses nanti, jangan lupa balas kebaikan mamamu ya. Rawatlah seperti mama merawatmu.
1: Iya, Bu. Ibu mau kemana?
7: Mau buatkan air minum.
1: Gak usah, Bu. Ibu istirahat saja, supaya cepat sembuh.
7: Ibu sudah sembuh. Badan ibu sudah segar rasanya.
8: Alhamdulillah, syukurlah. Kita ikut senang mendengarnya.
1: Alhamdulillah. Bu, Bu, Ibu, Ma, Ibu kenapa? Ri, tolong Ibu, Ri.
5: Kita bawa ke dokter saja.

0: Innalillahi.
1: Ibu bangun, Bu. Ibu. Ibu bangun, Bu.
2: Sandra, yang selama ini hidup nyaman, dengan tegar menerima kenyataan bahwa sosok ibu kandungnya adalah Bu Wiwin, penghuni gubuk reyot di pinggir sungai itu. Dalam sakitnya, Bu Wiwin merasa bahagia karena sudah bertemu anaknya. Tetapi karena sakitnya yang sudah parah, akhirnya Bu Wiwin meninggal dunia.

0: siap jadi saksi semangat luar biasa.
1: Pekan Spesial Olimpik Nasional atau Pesonas 2 2026 hadir di Nusa Tenggara Timur.
0: 1128 atlet dari 25 provinsi di Indonesia akan bertanding, berlomba, berjuang, dan menunjukkan bahwa setiap orang punya kesempatan untuk berprestasi.
1: Ada atletik, renang, tenis meja, bulu tangkis, sepak bola, senam ritmik, hingga bace.
0: Bukan cuma soal menang dan kalah. Pesonas adalah tentang keberanian, persahabatan, sportivitas, dan kesempatan yang setara.
1: Ayo, jadi bagian dari semangat inklusivitas.
0: Pesonas 2 2026 dari 14 sampai 18 Oktober di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur.
1: Satu semangat,
0: satu kesempatan
1: untuk prestasi yang luar biasa.

Ya, Anda masih bersama Beta Funky Letter dan juga rekan WLM yang pastinya di Kupang malam ini. Pendengar, kami ajak Anda untuk ikutan gabung dengan polling kita. Ini seru karena banyak juga yang sudah bergabung begitu ya. Kayaknya ini relate juga ya dengan ketemu kehidupan sehari-hari. Apa cara paling ampuh supaya katong bisa tepati janji dan sonde mengecewakan orang lain? Apakah jangan gampang janji dulu kalau belum yakin bisa tepati? Atau kayaknya kita harus catat ini janji di HP biar jadi pengingat supaya sonde lupa? Atau menurut Anda kalau ada kendala segera kabari orang yang sudah dijanjikan? Beta coba bacakan lagi. Ini yang sudah bergabung sama Rani. Katanya Rani memilih jangan gampang berjanji. Hal yang sama juga disampaikan Wati yang memilih jangan gampang berjanji. Ada juga kakak Fatmah Abdul Hadi 1993 yang memilih catat janji di HP. Wah, ini pasti orangnya sibuk sekali nih. Jadi harus memilih kayak begitu ya. Oke, ada juga yang memilih kalau ada kendala kabari ya. Kalau ada kendala kabari orang yang sudah dijanjikan. Ya, jadi pendengar ini juga penting ya. Karena katong bisa mengendalikan semua keadaan, bisa sah kendaraan rusak kok. Ada keluarga yang sakit atau muncul urusan mendadak begitu ya. Tapi kalau katong tahu akan terlambat atau bisa memenuhi janji, katong segera hubungi orang yang sedang menunggu ya. Jangan sampai orang lain menunggu tanpa kepastian begitu ya. Sebastian ya, sebatas apa namanya kasih perhatian begitu. Sampaikan apa yang terjadi, minta maaf boleh, dan kalau memungkinkan sepakati waktu untuk mengganti ya. Jadi sepakati waktu pengganti. Kabari memang tidak otomatis buat janjinya terpenuhi, tapi menunjukkan bahwa katong ini menghargai waktu dan perasaan orang lain. Bahkan katong juga dianggap sebagai orang yang bertanggung jawab atau responsibel. Nah, tadi yang memilihnya catat janji di HP, ya ini juga penting bagi katong semua ya. Kalau misalnya hal itu sangat urgen, bisa ketong catat di HP. Ada juga yang memilih jangan gampang berjanji. Nah, ini langkah yang penting juga kalau kita pikir ya. Kadang ketong terlalu cepat bilang iya karena mau membantu, tidak enak tolak begitu ya, atau ingin menyenangkan orang lain, padahal ketong juga belum tahu nih apakah ketong punya waktu kosonde, kemampuan kosonde. Lebih baik kotong bilang tunggu beta cek jadwal dulu ya, nanti baru beta kabari. Ya ini juga yang sering dialami, yang beta alami begitu ya. Kadang-kadang kalau mau janjikan sesuatu atau orang tawar ke beta mungkin untuk job call, atau ada orang yang ajak beta untuk mau hang out sama-sama, jalan sama-sama, beta tunggu lah, sabar ya, beta cek jadwal dulu. Jadi bepung hidup nih kalau sudah tergantung sama jadwal ya. Jadi kalau apa-apa beta harus cek jadwal dulu nih, karena harus cek jadwal supaya dinasnya kapan begitu ya, supaya artinya bahwa mendahulukan mana yang menjadi prioritas seperti itu. Jadi kalau apa-apa, nah kotong bisa cek dulu ya, kotong punya waktunya kapan. Jangan sampai kotong sonde cek segala sesuatu, bilang iya terus, terakhir kotong bilang kotong gampang berjanji juga seperti itu. Akhirnya buat orang juga sakit hati karena kotong sontepati, kotong pun janji. Ya, ada juga sama yang sudah bergabung di sini, katanya memilih kalau ada kendala kabari. Ya, ini juga penting bagi kotong semua ya pendengar, karena katong juga bisa kendalikan apa ya, ketemu keadaan semuanya. Katong bisa sampaikan memang kalau memang ada hal yang
mendadak begitu, hal-hal yang suami bisa kotong sampaikan sa supaya enak-enak ya antara kotong dengan orang lain seperti itu. Ya, silakan Anda bisa kembali bergabung di program Satu RR Kupang. Beta masih tunggu komentar Anda, pendapat Anda di Pro 1 RR Kupang dalam kotong polling ini malam.

0: Jadi, kalau kita sudah menikah, aku akan menjadikan dunia ini indah buat kamu.
1: Bener ya, Shay?
2: Iya, apa sih yang enggak buat kamu? Yuk, jalan.
1: Sayang, bentar ya, aku buang sampah ini dulu.
2: Ya, udah, biarin aja. Biasanya juga dibiarin gitu aja kok, enggak apa-apa.
1: Sayang, katanya kamu mau bikin dunia jadi indah buat aku. Ini buang sampah aja kamu enggak mau. Gimana dunia mau indah kalau ketutupan sampah?
2: Jangan marah-marah dong, sayang.
3: Tahukah Anda, kalau ingin menjaga kolesterol tetap terkendali, ada satu jamu yang murah meriah. Bukan jamu kunyit, bukan juga jamu beras kencur, tapi jamu alias jaga mulut. Caranya, kurangi makanan yang tinggi lemak jenuh dan lemak trans, seperti gorengan berlebihan, makanan cepat saji, daging berlemak, kulit ayam, serta makanan yang banyak menggunakan lemak padat. Bukan berarti tidak boleh sama sekali ya, tapi yang penting batasi porsinya dan jangan terlalu sering. Perbanyak sayur, buah, kacang-kacangan, biji-bijian utuh, dan pilih sumber protein yang lebih rendah lemak. Menjaga kolesterol bukan soal obat. Apa yang masuk ke mulut setiap hari juga ikut menentukan kesehatan tubuh kita. Jadi, mulai hari ini, jamu, jaga mulut, jaga pola makan, jaga kesehatan.

Pendengar Anda masih mendengarkan program Satu RRI Kupang dan malam hari ini beta hadirkan dulu pendengar informasi yang beta kutip dari rri.co.id. Nah, disebutkan bahwa BMKG mengatakan kondisi panas yang dirasakan masyarakat berkaitan dengan intensitas radiasi matahari. Dan karena minimnya penutupan awan yang terjadi beberapa hari terakhir ini, disampaikan juga bahwa kondisi berbeda dibandingkan sekitar sepekan sebelumnya, yakni beberapa wilayah-wilayah yang mengalami dengan kondisi intensitas radiasi matahari. Hal ini disampaikan Koordinator Bidang Analisis Variabilitas Iklim BMKG Supari ketika berbincang bersama Pro3 Jakarta pada Kamis tadi. Ia mengatakan bahwa fenomena ini berkaitan dengan pola musiman pada bulan Oktober, dan pada periode ini masyarakat sering mengeluhkan cuaca panas. Salah satu faktor yang mempengaruhi intensitas penyalinan adalah posisi semu matahari yang berada di sekitar wilayah selatan ekuator, sehingga sejumlah daerah menerima penyaluran sinar matahari yang cukup intens. Pasti Anda juga merasakan hal yang demikian ya, siang-siang hawa udaranya itu panas sekali gitu ya. Mau tidur siang justru gak mati, kok ini panas nih rasa. Sama kayak matahari ada 2 kok 3 begitu. 1 saya kotong justru gak mati, apalagi 2, 3 begitu ya. Tapi mau bilang apa ya, kotong sudah masuk welcome di bulan Oktober. Oke.

Atau jangan berharap sungguh-sungguh tiba-tiba senjadi. Ya kalaupun senjadi ya otomatis mungkin seperti yang Mbak bilang tadi ya, mungkin satu hari sebelum itu atau mungkin dua hari, tiga hari sebelum itu. Nah kalau misalnya Anda yang mengalami hal itu mungkin sebelum jalan atau mungkin Anda dijanjikan untuk jalan-jalan begitu, Anda coba sampaikan ke dia lagi kalau misalnya sana ada kabar begitu ya. Jadi ke Sonde, nari jalan-jalan, best. Bestie, nari jadi jalan-jalan kok. Nah itu mungkin disampaikan 3 jam, 4 jam atau 1 hari sebelum itu ya, biar bestinya itu siapkan waktu. Kalau dia lupa, nah dia sisihkan waktu ya untuk Anda biar bisa jalan-jalan nih. Terima kasih banyak ya, luar biasa hari ini. Banyak sekali yang ikutan gabung polling ini ya. Buat Anda yang mau gabung di telepon, kok tempuh waktu masih cukup panjang ya. Kurang lebih 2, berapa belas menit nih ya. Masih 18 menit lagi.

Halo warga Kupang dan para pecinta olahraga tenis. Siapkan dirimu. Turnamen tenis paling bergengsi tahun ini kembali digelar. Tenis Turnamen Piala Wali Kota Kupang 2026. Saatnya tunjukkan kebolehanmu di lapangan dan raih total hadiah spektakuler senilai 40 juta rupiah. Turnamen ini mempertandingkan 5 kategori pilihan. Junior, ganda putra dan ganda putri intermediate, ganda putri open, dan ganda beregu putra. Pertandingan akan berlangsung di 3 lokasi keren, Dash Sport Club, Bulog, dan PU. Pendaftaran mulai tanggal 1 hingga 16 Oktober 2026. Jangan sampai ketinggalan. Informasi lengkap hubungi Max Dali 0813-3939-9980. Luther Kana 0813-3907-6683. Elvis Roja 0812-3984-010. Atau Yan Nono 0852-5311-2979. Tunjukkan kemampuan terbaikmu dan rebut Piala Wali Kota Kupang.

Halo Bapak Mama dan seluruh masyarakat Kota Kupang sedang mencari sekolah untuk pendidikan putra-putri tercinta. Sekolah Lentera Harapan Kupang mengundang Bapak dan Ibu untuk hadir dalam Open Week 2026 dalam rangka penerimaan murid baru tahun ajaran 2027-2028 untuk jenjang TK, SD, SMP, dan SMA. Melalui kegiatan Open Week Sekolah Lentera Harapan Kupang, Bapak Ibu berkesempatan untuk mengenal lebih dekat lingkungan sekolah, berbagai kegiatan pembelajaran, serta karya dan kreativitas siswa Sekolah Lentera Harapan Kupang. Pra-Open Week akan dilaksanakan pada hari Sabtu, 17 Oktober 2026, pukul 17.30 hingga 20 waktu Indonesia Tengah, bertempat di Lippo Mall, Kupang. Open House dilaksanakan pada Jumat tanggal 30 Oktober 2026, mulai pukul 8 hingga 18 WITA, dengan jadwal kunjungan sesuai dengan jenjang pendidikan. Pameran karya siswa, bagi Bapak Ibu yang belum berkesempatan untuk hadir pada Open House, Bapak Ibu masih dapat berkunjung ke Sekolah Lentera Harapan Kupang pada tanggal 2 hingga 6 November 2026 untuk melihat pameran menampilkan kreativitas dan hasil pembelajaran siswa-siswi Sekolah Lentera Harapan Kupang. Seminar orang tua siswa akan dilaksanakan Sabtu 7 November 2026 dengan tema Parenting from God's Design dan pameran karya siswa tanggal 2 hingga tanggal 6 November yang menampilkan kreativitas dan hasil pembelajaran siswa-siswi Sekolah Lentera Harapan Kupang. Tersedia juga diskon dana pengembangan pendidikan bagi calon murid baru sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Untuk informasi yang lebih lanjut silakan mengunjungi Instagram @slhkupang atau hubungi narahubung yang tercantum pada media informasi resmi sekolah. Mari datang, kenali dan rasakan pengalaman belajar bersama Sekolah Lentera Harapan Kupang. See it, feel it, be part of it. Sekolah Lentera Harapan Kupang, true knowledge, faith in Christ, godly character. Ya, dan selain itu, pendengar, pemerintah Kota Kupang membuka kesempatan bagi pejabat di lingkungan pemerintah Kota Kupang untuk mengikuti seleksi calon Dewan Pengawas Perumda Air Minum Kota Kupang dan calon Dewan Pengawas Perumda Pasar Kota Kupang. Seleksi ini dikhususkan bagi pejabat pemerintah Kota Kupang yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Info lengkap mengenai persyaratan, jadwal, dan tata cara pendaftaran bisa diakses melalui website resmi pemerintah Kota Kupang di www.kupangkota.go.id. Selain itu juga, dalam rangka mewujudkan tata kelola perusahaan yang profesional pada PT Sasando Baru Kupang atau ya pemerintah Kota Kupang membuka kesempatan kepada pihak-pihak yang memenuhi persyaratan untuk mengisi jabatan direktur dan komisaris PT Sasando Baru Kupang. Informasi lengkap bisa Anda akses mengenai persyaratan, tahapan seleksi, jadwal, dan tata cara pendaftaran melalui situs resmi pemerintah Kota Kupang di www.kupangkota.go.id. Demikian pengumuman ini disampaikan atas perhatian dan partisipasinya. Disampaikan terima kasih. Oke, pada akhirnya pendengar, beta juga mengucapkan terima kasih ya untuk Anda pendengar yang malam ini sudah ikutan gabung di polling ya, dari obrolan ataupun juga dari siaran ini malam. Kita belajar bahwa tepati janji sebenarnya bisa dimulai dari kebiasaan sederhana. Yang pertama, jangan gampang berjanji kalau belum yakin melakukannya. Kemudian yang kedua, catat supaya sonde lupa. Yang ketiga, disiplin waktu. Kalau ada kendala, segera kabari untuk orang yang sudah dijanjikan. Dan yang paling penting, jangan jadikan janji sekadar kata-kata untuk menyenangkan orang lain ya. Sebab kepercayaan itu dibangun dari hal-hal kecil yang katong lakukan secara konsisten. Sekali lagi terima kasih. Dan pendengar jangan lewatkan, nanti di pukul 20 Anda bisa ikutan di ikutan Warta Berita Nasional ya, Pro 3 Jakarta. Sesaat lagi yang kami akan ikut untuk Anda.

0: FM 94,4 dan AM 1107 Pro 1 RRI Kupang. Sesaat lagi, Warta Berita.
1: Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
3: Bahwa saya
4: akan setia kepada
3: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
4: tahun 1945
3: serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan
4: dengan selurus-lurusnya
3: demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara.
5: Realisasi operasional Koperasi Desa Merah Putih. Tentu jumlahnya yang besar, Pak Wakil Pemerintah ini mengatakan sampai akhir tahun ini kemungkinan malah saya bilang 35.000, kemungkinan yang jadi 40.000.
2: Sari berita, Presiden Prabowo Subianto melantik sejumlah pejabat mulai wakil menteri hingga kepala badan. Pemerintah menargetkan 35.000 koperasi desa Kelurahan Merah Putih akan siap beroperasi. PBB khawatir dengan serangan Israel yang terus berlanjut di wilayah Palestina yang diduduki. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 15 Oktober 2026 bersama saya, Rudy Zay. Presiden Prabowo Subianto resmi melantik sejumlah pejabat mulai dari wakil menteri hingga kepala badan. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
6: Presiden Prabowo Subianto melantik dan mengambil sumpah 9 pejabat mulai dari wakil menteri hingga kepala badan di Istana Negara Jakarta sore tadi. Adapun mereka yang dilantik yaitu Marsikal TNI Yusuf Jauhari sebagai wakil menteri pertahanan, bidang logistik, industri pertahanan dan teknologi. Kedua, Jenderal TNI Richard Tampubulon sebagai wakil menteri pertahanan bidang strategi, doktrin dan pembangunan kekuatan. Tiga, Alim Setiawan Selama sebagai wakil menteri pertanian. Empat, Maulana Bungaras sebagai Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan. 5. Letnan Jenderal TNI Kristomei Sianturi sebagai Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB. 6. Profesor Setiawan Putiat Moko sebagai Kepala Badan Pengelolaan Gambut dan Mangrove Nasional. 7. Mayor Jenderal TNI Srianto sebagai Wakil Kepala Badan Pengelolaan Gambut dan Mangrove Nasional. 8. Jenderal Maruli Simanjuntak sebagai Wakil Panglima TNI merangkap Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan dan Daerah Terpencil. 9. Jenderal TNI Tandio Budi Revita sebagai Kepala Staf Angkatan Darat. Pengambilan sumpah dibacakan oleh Presiden Prabowo Subianto dan diikuti pejabat yang dilantik.
3: Bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan
4: dengan selurus-lurusnya
3: demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara.
6: Sementara itu, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB, Letnan Jenderal TNI Kristomei Sianturi, mengatakan fokus pertama usai dilantik adalah mempercepat penanganan kebakaran hutan dan lahan gambut secara responsif, integratif, dan kolaboratif.
7: Bahwa saya melihat memang kita sedang menghadapi bencana, baik kebakaran hutan, ada yang banjir, dan semua bencana, erupsi gunung berapi dan sebagainya. Jadi kita akan fokus ke sana. Targetnya as soon as possible, secepat mungkin. Jadi jangan sampai, karena kan rakyat sudah berdampak. Gitu ya. Jadi harus segera, makanya tadi bang, responsif. Responnya itu kan bukan jam, menit. Jadi kita harus itu yang akan kita evaluasi ke depannya sehingga tidak ada lagi korban-korban yang sia-sia gitu.
8: Hadir dalam pelantikan diantaranya Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Sugiono, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto, Menteri Koordinator Bidang Hukum Hak Asasi Manusia Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihsan Mahendra, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad, dan Kapolri Jenderal Polisi Suyadi Aryo Seto. Dari Istana Negara Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah menargetkan sekitar 35.000 koperasi desa kelurahan Merah Putih akan siap beroperasi hingga akhir 2026 dengan melakukan pemantauan langsung terhadap sarana, ketersediaan barang, dan kesiapan pengelola koperasi di sejumlah daerah. Alfred Stuter menyampaikan informasi selengkapnya.
9: Pemerintah menargetkan sekitar 35.000 koperasi desa atau kelurahan Merah Putih atau KDKMP siap beroperasi hingga akhir 2026. Hal ini disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pangan, Menko Pangan Zulkifli Hasan dalam rapat koordinasi terbatas percepatan operasionalisasi KDKMP di Jakarta, Rabu 14 Oktober 2026. Dalam keterangannya, Zulkifli menyebut pembentukan koperasi telah diselesaikan dan pemerintah kini mempercepat pembangunan sarana pendukung serta pengisian barang kebutuhan. Barang yang disiapkan meliputi pupuk, gula, minyak goreng, dan gas LPG, termasuk penyiapan penyaluran beras bantuan pangan dan beras stabilisasi pasokan dan harga pangan melalui koperasi. Untuk memastikan kesiapan operasionalisasi, pemerintah menjadwalkan pemantauan langsung ke sejumlah daerah. Pemantauan dilakukan selama 1 bulan untuk mengevaluasi perkembangan program, memeriksa kesiapan sarana, dan mengidentifikasi kendala yang perlu segera ditangani.
10: Saudara-saudara, kita rapat koordinasi ini untuk sekali lagi mempercepat realisasi operasional koperasi desa Merah Putih. Tentu jumlahnya yang besar, sampai tadi Pak Tandio, Pak Wakil Pemerintah ini mengatakan sampai akhir tahun ini kemungkinan, malah saya bilang 35.000, kemungkinan jadi 40.000.
9: Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri, Wamendagri Bima Arya Sugiarto mengatakan pemantauan langsung diperlukan untuk memastikan kesiapan operasional KDKMP di daerah. Bima mendapat tugas memantau 4 titik koperasi di Bandung, Jawa Barat untuk memeriksa kesiapan sistem dan sarana pendukung. Pemeriksaan mencakup ketersediaan barang dari badan usaha milik negara, kesiapan manajer, kelayakan bangunan, hingga kendaraan operasional. Pemeriksaan tersebut dilakukan untuk memastikan koperasi tidak hanya memiliki bangunan, tapi juga siap menjalankan kegiatan usaha dan melayani kebutuhan masyarakat.
11: Di arahan peninjauan titik itu apa aja sih Pak? Bapak dapatnya di mana?
12: Ya, saya dapat tugas di Jawa Barat, titik di Bandung. Melihat apakah sistem sudah berjalan, apakah alokasi yang dari BUMN sudah ada di situ, manajernya sudah bertugas, bangunannya layak untuk pakai, kendaraannya sudah siap dan lain-lain.
11: Dikasih kewenangan
12: dari kesiapan, kita akan bertemu dengan manajernya, perlakuan dan pengurus partis.
9: Bima menegaskan pemantauan langsung menjadi bagian dari upaya memastikan seluruh komponen pendukung koperasi siap digunakan. Hasil pemeriksaan di lapangan diharapkan dapat membantu pemerintah mengidentifikasi kekurangan dan mempercepat penyelesaian kendala sebelum koperasi beroperasi secara optimal. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyebutkan pemulihan fasilitas kesehatan pasca bencana di 3 provinsi Pulau Sumatera terus dipercepat, di mana seluruh rumah sakit umum daerah dan puskesmas telah kembali beroperasi. Devita Pratiwi melaporkan.
13: Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan pemulihan fasilitas kesehatan di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat dilakukan melalui koordinasi pemerintah pusat dan daerah. Ia menyebut, masih terdapat 6 puskesmas pembantu yang membutuhkan pembangunan kembali akibat kerusakan yang parah. Ia juga mengapresiasi langkah Kementerian Kesehatan dalam mengembalikan layanan bagi masyarakat yang terdampak. Hal ini ia sampaikan dalam konferensi pers rapat koordinasi perkembangan rehabilitasi dan rekonstruksi fasilitas kesehatan pasca bencana alam di wilayah Sumatera pada Kamis 15 Oktober 2026.
14: RSUD hampir 100% semua, puskesmas 100%, tinggal 6 pustu dan kita sampaikan ini adalah agar masyarakat bisa mengetahui bahwa proses percepatan rehab rekon yang ditarget 3 tahun 2026, 2027, 2028 ini terus berjalan, dan selaku Kasatgas juga berkewajiban menyampaikan itu kepada publik, dan kemudian juga disampaikan kepada seluruh kepala daerah agar para kepala daerah paham bahwa pemerintah pusat itu bergerak, bukan yang bergerak jalan.
13: Sementara itu, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan seluruh rumah sakit terdampak berhasil kembali beroperasi dalam waktu 1 bulan. Ia menyatakan pemulihan puskesmas diselesaikan dalam waktu 2,5 bulan, sedangkan perbaikan sejumlah puskesmas pembantu masih berlangsung.
15: Oleh karena layanan kesehatan masyarakat kan tidak boleh berhenti, apalagi pada kondisi bencana seperti ini, jadi kita bergerak cepat, dan alhamdulillah rumah sakit kita bisa operasikan kembali semuanya dalam waktu 1 bulan. Kenapa rumah sakit ini penting? Karena pada saat bencana yang gawat-gawat memiliki risiko wafat itu harus cepat kita tangani.
13: Kementerian Kesehatan telah menyalurkan anggaran untuk mendukung pemulihan alat kesehatan dan sarana pendukung lainnya. Pemerintah menargetkan pemulihan operasional fasilitas kesehatan berlangsung pada 2026. Sementara, sejumlah pembangunan fisik dilanjutkan hingga 2027. Dari Jakarta, Devita Pratiwi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dalam upaya memperkuat pencegahan kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Selatan, para petani didorong untuk mengolah lahan pertanian tanpa metode pembakaran, melainkan dengan membalik jerami menggunakan alat dan mesin untuk menekan potensi kebakaran sekaligus menjaga kesuburan tanah. Diki Munadi melaporkan selengkapnya.
16: Nah, ini jangan membakar, ya. Jangan membakar karena nanti akan terpantau oleh teman-teman dari TNI Polri.
17: Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan memperkuat upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla melalui pengolahan lahan pertanian tanpa membakar jerami. Langkah ini dipantau langsung Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan Hanif Yasono Ropik di Desa Malinta, Kabupaten Banjar. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Kalsel Samsi Rahman mengatakan, petani yang telah selesai panen maupun mengalami gagal panen diminta tidak membakar lahan. Sebagai gantinya, pemerintah menyiapkan bantuan pengolahan lahan menggunakan alat dan mesin pertanian seperti traktor roda 2 dan roda 4. Pemerintah menargetkan pengolahan lahan hampir 1.000 hektar dalam sepekan dengan pengerjaan minimal 100 hektar setiap hari. Samsir menegaskan petani tidak boleh lagi membuka dan membersihkan lahan dengan cara membakar karena berpotensi memicu titik api baru.
16: Sudah dipanen tapi masih ada jerami di bawah, kemudian juga yang belum panen tapi gagal panen, ini jangan membakar, ya, jangan membakar karena nanti akan terpantau oleh teman-teman dari TNI Polri. Nah, kemudian lahan yang ada, arahan Pak Wamenko itu akan kita balik, jadi potensi untuk kebakaran lahan itu hilang. Nah, hari ini kita coba nanti seminggu ke depan itu sekitar hampir 1.000 hektar, ya.
17: Sementara itu, Menteri Tani Kecamatan Gambut, Eni Risanti, menjelaskan pembalikan jerami dilakukan menggunakan alsintan dan brigade pangan terutama pada lahan yang belum terbakar. Menurut Eni, langkah tersebut tidak hanya membantu mencegah kebakaran, tetapi juga meringankan biaya petani untuk mempersiapkan musim tanam berikutnya.
18: Jadi ini sudah tepat dengan traktor roda 4 rotari. Jadi kita menggunakan rotari bukan bajak untuk pengolahan lahannya. Jadi lahan ini harus dibalik, jangan sampai dibakar karena musuh alaminya mati. Kemudian mikroorganisme pengurai untuk penyubur tanah itu mati kalau nya terbakar. Jadi kita menyelamatkan musuh alami sekira yang mana untuk meredam hama penyakit juga itu terselamatkan, jadi tidak ikut terbakar.
17: Selain menekan resiko karhutla, pembalikan jerami juga bermanfaat menjaga keseimbangan ekosistem tanah, termasuk organisme pengurai bahan organik dan musuh alami hama tanaman.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur menerima bantuan sarana-prasarana seperti alat pemadam kebakaran portable, kemudian selang air dan sumur bor untuk mengatasi meningkatnya kembali kebakaran hutan dan lahan. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
19: Tentunya banyak kekurangan karena selama ini ibu yang selalu di lapangan.
9: Pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur akan mendapatkan tambahan peralatan untuk mendukung penanganan kebakaran hutan dan lahan yang masih terjadi di wilayah setempat. Wakil Bupati Kota Waringin Timur Irawati mengatakan, tambahan peralatan tersebut diperlukan untuk memperkuat upaya pemadaman, mengingat kondisi karhutla yang terjadi saat ini membutuhkan kesiapan personil dan sarana pendukung yang memadai. Menurut Wakil Bupati, peralatan yang dibutuhkan diantaranya mesin pemadam portable dan selang untuk menunjang proses pemadaman di lokasi kebakaran. Dengan adanya tambahan peralatan tersebut, diharapkan petugas dapat lebih maksimal dalam menangani karhutla.
19: Tentunya banyak kekurangan karena selama ini ibu yang selalu di lapangan itu adalah yang sangat diperlukan sekali adalah selang memang di samping ini tidak ada lagi barangnya. Sehingga kami juga saat ini masih kurang, sudah berpesan tapi lewat Banjarmasin karena memang tidak ada penerbangan dan juga mungkin kapal juga agak kurang masuk ke Kabupaten-Kabupaten Timur.
9: Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kalimantan Tengah, Rizka Agustin, mendorong agar upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan dibarengi dengan pengadaan sarana dan prasarana yang memadai. Menurut Rizka, ketersediaan sarana dan prasarana menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung kelancaran petugas di lapangan saat melakukan pemadaman karhutla. Dengan peralatan yang memadai, upaya penanganan kebakaran diharapkan dapat dilakukan secara lebih cepat dan efektif.
20: Di sekitar penanganan ini bisa cepat ditangani sebagaimana mestinya, dan kami pun juga menindaklanjuti pemerintah kabupaten dan provinsi pun juga sudah luar biasa dalam proses penanganan dan memberikan bantuan. Kami pun juga mengapresiasi para relawan yang juga turut membantu juga dari BPBD.
9: Sebelumnya Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memerintahkan penanganan kebakaran hutan dan lahan dengan memprioritaskan kawasan Taman Nasional Tanjung Puting, Kalimantan Tengah. Perintah tersebut disampaikan dalam rapat terbatas di Istana Kepresidenan Jakarta Senin lalu sebagai bagian dari upaya penanganan karhutla di 6 provinsi prioritas. Untuk memperkuat upaya pemadaman, dukungan sarana pengelolaan air menjadi salah satu kebutuhan penting di lapangan. Penyediaan hingga 200 sumur dan pompa air di titik-titik strategis diharapkan dapat membantu petugas memperoleh sumber air lebih dekat dengan lokasi kebakaran, mempercepat proses pemadaman serta mendukung pembasahan lahan gambut agar api tidak kembali menyala. Aga Jaya Wijaksana melaporkan.
2: Wakil Menteri Keuangan Judah Agung menegaskan, pengelolaan dana haji berbeda dengan mengelola dana investasi biasa yang harus aman dan dipastikan bermanfaat dari sisi finansial serta memberikan keuntungan bagi jamaah haji. Magdalena Krisnawati menyampaikan informasi selengkapnya.
21: First, governance. Trust must come before everything else. Managing hedge funds.
22: Pengelolaan dana haji harus aman, bernilai tambah bagi jamaah dan berkelanjutan bagi pembiayaan haji saat ini maupun di masa mendatang. Wakil Menteri Keuangan Yuda Agung menyampaikan hal tersebut hari ini dalam Haji Fund Forum, bagian dari kegiatan Indonesia Syariah Economic Festival ISEF 2026 di Jakarta. Menurut Yuda, untuk menjamin pengelolaan dana haji yang berkelanjutan harus memenuhi prinsip tata kelola yang baik, profesional dan bebas dari konflik kepentingan serta pemenuhan kewajiban kepada jamaah lintas generasi. Dari sisi tata kelola atau governance, Yuda Agung menegaskan pentingnya disiplin manajemen risik serta nilai manfaat yang berkelanjutan.
21: First, governance. Trust must come.
22: Pertama, tata kelola. Kepercayaan harus diutamakan di atas segalanya. Mengelola dana haji berbeda dengan mengelola dana investasi biasa. Kita harus disiplin secara finansial, mengelola risiko dengan hati-hati, dan menghasilkan keuntungan yang berkelanjutan. Namun, tanggung jawab kita lebih dari sekedar kinerja finansial, karena kita mengelola dana dari pihak yang mempercayakannya kepada kita untuk tujuan ibadah. Hal ini menuntut standar akuntabilitas yang tinggi.
21: Standard of accountability.
22: Pada kesempatan yang sama, Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf menekankan pentingnya menjalin kemitraan untuk mendukung pengelolaan dana haji agar memberikan hasil yang maksimal bagi para jamaah. Untuk itu, kata Muhammad Irfan, harus dibangun ekosistem penyelenggaraan haji yang kuat dengan meningkatkan kapasitas institusi haji, memperluas akses investasi termasuk pemanfaatan teknologi dan digitalisasi.
0: We must also develop economic partnership that create tangible value for people.
22: Kita juga harus mengembangkan kemitraan ekonomi yang memberikan nilai nyata bagi para jamaah, seperti pengadaan penerbangan, akomodasi, catering, dan transportasi. Kita harus menetapkan mekanisme yang transparan, kompetitif, serta berfokus pada kualitas layanan dan efisiensi biaya. Bagi Indonesia, kemitraan adalah sarana untuk membangun ekosistem haji yang lebih kuat. Saat ini dana haji dikelola oleh Badan Pengelola Keuangan Haji BPKH yang jumlahnya mencapai 185,73 triliun per September 2026. Kedepannya, pengelolaan dana haji menghadapi tantangan yang tidak ringan berupa ketidakpastian global, dinamika pasar keuangan, biaya haji yang makin tinggi, dan tuntutan transparansi. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Menteri Perdagangan Budi Santoso mendorong perluasan pasar produk pangan dan kuliner Nusantara melalui Pangan Nusa Expo 2026. Eliana Zahra melaporkan.
1: Pasar di dalam negeri besar sekali dan kita punya potensi untuk itu.
5: Menteri Perdagangan Budi Santoso mendorong penguatan daya saing dan perluasan akses pasar produk pangan Nusantara melalui Pangan Nusa Expo 2026. Ia optimistis pameran ini menjadi ajang promosi produk pangan dan kuliner Nusantara yang efektif sekaligus membuka peluang untuk memperluas pemasaran produk usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM di dalam dan luar negeri. Pangan Nusa 2026 berlangsung bersamaan dengan Trade Expo Indonesia atau TEI ke-41 yang digelar pada 14 hingga 18 Oktober 2026.
1: Pasar di dalam negeri besar sekali dan kita punya potensi untuk itu. Salah satunya adalah pangan. Jadi terima kasih kepada Pangan Nusa yang menjadi bagian dari T yang terus menyelenggarakan dan terus memperkenalkan produk-produk kuliner kita di dalam negeri.
5: Sementara itu, Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kemendag Iqbal S. Sofwan menyampaikan, jumlah peserta Pangan Nusa Expo 2026 meningkat hingga 15% dibandingkan tahun sebelumnya. Pangan Nusa Expo tahun ini juga mengedepankan inklusivitas melalui kafe sunyi yang melibatkan penyandang disabilitas sebagai barista dan pengelola.
23: Pangan Nusa ini kita juga mengundang, salah satunya adalah UKM Kafe Sunyi, Pak Menteri, di mana kafe sunyi ini tidak hanya dimiliki dan barista serta pengurusnya itu di mereka yang bertugas itu adalah mereka yang difabel atau differentially able. Tunarungu, dan ini kita sponsor mereka, kita berikan mereka tempat di Pangan Nusa ini sehingga Pangan Nusa itu lebih bersifat inklusif dan terbuka kepada semua.
5: Adapun pada pembukaan Pangan Nusa Expo 2026, Menteri Perdagangan turut menyaksikan penandatanganan 10 nota kesepahaman ekspansi kuliner Nusantara ke pasar internasional. Kerjasama mencakup ekspansi 10 merek kuliner Nusantara ke 5 negara, yaitu India, Arab Saudi, Belanda, Malaysia, dan Mesir. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita beralih ke informasi mancanegara. Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB mengatakan pihaknya sangat khawatir dengan serangan Israel yang terus berlanjut serta berdampak terhadap warga sipil dan daerah berpenduduk di wilayah Palestina yang diduduki. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan atau OCHA mengatakan bahwa para mitranya yang bekerja di bidang keselamatan dan keamanan mencatat sejumlah serangan udara Israel serta tembakan artileri, ledakan pembongkaran, tembakan angkatan laut, dan penembakan di seluruh kegubernuran di Gaza. Kita ke kabar dari dunia olahraga. Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir meminta pembangunan fasilitas olahraga di daerah dilakukan berdasarkan riset dan kebutuhan masyarakat. Erick menegaskan, pembangunan fasilitas olahraga tidak boleh sekedar berorientasi pada penyediaan infrastruktur, tetapi juga harus direncanakan secara matang agar benar-benar dimanfaatkan oleh masyarakat dan tidak berakhir sebagai sebuah proyek yang mangkrak. Hal itu disampaikan Erick dalam konferensi pers usai Forum Nasional Transformasi Kebijakan Kepemudaan dan Keolahragaan bersama dengan Dinas Pemuda dan Olahraga di berbagai provinsi yang berlangsung di Jakarta. Erick menjelaskan, Kemenpora mendukung pembangunan fasilitas olahraga di daerah, namun dukungan tersebut perlu diikuti perencanaan yang tepat serta koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan kementerian terkait.
3: Ya pasti kalau Kemenpora mendukung, tetapi inilah yang kita harus sinkronisasikan pembangunan fasilitas olahraga daerah itu harus ada apa? By design, ada risetnya. Ini kebutuhan yang memang harus ya kita laksanakan karena kepentingan daripada masyarakatnya yang membutuhkan. Bukan hanya kita membangun-membangun akhirnya mangkrak yang tidak digunakan.
2: Konsolidasi antara Kemenpora dan Diaspora Daerah akan dilakukan setahun sekali untuk menyelaraskan program olahraga pusat dan daerah. Erick berharap melalui perencanaan berbasis riset dan koordinasi yang lebih baik, pembangunan fasilitas olahraga dapat menjawab kebutuhan masyarakat serta mendukung kemajuan olahraga nasional.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari semua sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormati, menengok para tokoh di masa lalu, kita tentu bisa menemukan banyak inspirasi. Tokoh-tokoh seperti Haji Agus Salim, Muhammad Natsir, Bung Hatta, dan banyak tokoh lainnya menunjukkan mentalitas yang luhur. Mereka punya sikap bersahaja. Mereka sungguh-sungguh menjalankan peran sebagai pejuang, sebagai pejabat dengan ketulusan di atas rata-rata. Mereka menunjukkan komitmen yang sangat kuat untuk tidak terjebak di dalam sikap koruptif, tidak terjebak pula di dalam kecenderungan menyalahgunakan kekuasaan. Mereka tidak hanyut dengan kepentingan-kepentingan yang egois. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita di masa kini tentu saja merindukan kembali tokoh-tokoh yang seperti ini. Tapi pertanyaannya, bagaimana bisa muncul tokoh-tokoh yang punya karakter luhur seperti yang tadi namanya kita sebutkan? Tentu saja kita tidak bisa mengandalkan orang di luar sana. Kita tidak bisa memaksa orang lain menjadi ideal seperti harapan kita. Tapi kita bisa mengupayakan diri kita sendiri berjuang sebisa kita untuk bertransformasi dengan menghayati nilai-nilai Pancasila. Kita bisa mengupayakan diri kita bertumbuh dengan memegang teguh prinsip-prinsip Pancasila, membangun karakter luhur, dan pada saat yang sama kita mengupayakan perbaikan di sektor pendidikan agar nilai-nilai Pancasila ini bisa terhayati oleh semakin banyak warga di Indonesia. Ketika semakin banyak orang menghayati Pancasila, tentu saja kita punya harapan semakin banyak orang-orang yang ketika kemudian menjadi pejabat, menjadi tokoh, menjadi politisi, betul-betul punya watak patriotik. Tidak hanyut di dalam hasrat egoistik, tapi hidup di dalam kesadaran yang betul-betul penuh menghayati bagaimana keberadaan Tuhan Yang Maha Esa, bagaimana hidup di dalam kesadaran kemanusiaan yang non-diskriminatif, dan seterusnya. Nilai-nilai Pancasila memang semestinya disebarluaskan, dikembangkan lewat pendidikan, agar semakin banyak orang di Republik ini punya jiwa yang luhur, punya karakter yang luhur.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Demikian satu koleksi lagu dari Fatin, Aku Memilih Setia. Yang pastinya Anda tetap setia ya bersama kami di FM 94,4 MHz. Ya, pendengar, malam ini kita akan hadirkan informasi soal perundungan. Karena memang bullying atau perundungan ini masih kerap terjadi untuk anak-anak kita ya, yang ada di bangku sekolah. Nah, pendengar, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifa Fauzi memastikan pendampingan terhadap keluarga anak yang menjadi korban perundungan dilakukan hingga pemulihan. Nah, pendampingan akan memakan waktu yang cukup lama mengingat kondisi psikolog keluarga korban saat ini. Disampaikan bahwa ketika terjadi perundungan atau bullying, yang pastinya ini akan memberikan dampak yang tidak baik begitu ya bagi korban, entah itu secara mental dan juga kesehatan gitu ya, yang perlu diantisipasi. Nah, karena itu diharapkan kepada orang tua ataupun juga pihak sekolah agar benar-benar penanganan soal perundungan ini harus dituntaskan sehingga masa depan anak menjadi lebih baik.

0: Aku adalah peri kecil. Berikan 3 permintaanmu.
1: Aduh, peri kecil. Aku pengen badanku kurus. Capek dibilang segendut terus.
0: Baiklah, akan aku kabulkan.

Kan? Awalnya ada sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angening pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti, "Bajingan, kok suwe tekoni?" "Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan sehari-hari.

Ya, pendengar, rumah seharusnya jadi tempat yang paling aman gitu ya. Tempat Kotong pulang ketika lelah, tempat di mana Kotong berbagi cerita, dan tempat keluarga untuk saling mengasihi. Tapi bagaimana kalau justru di dalam rumah seseorang mengalami ketakutan, atau yang seharusnya melindungi malah menjadi orang yang menyakiti? Inilah kenyataan yang dialami sebagian korban kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Ya, pendengar, kekerasan dalam rumah tangga ini bukan cuma soal pukulan ataupun luka fisik. Ada juga kekerasan psikis melalui penghinaan, ancaman, atau tindakan yang membuat seseorang kehilangan rasa percaya diri. Ada kekerasan seksual, serta penelantaran rumah tangga yang membuat korban kehilangan hak untuk memperoleh perawatan dan kebutuhan yang semestinya. Kadang-kadang korban memilih diam, bukan karena tidak ingin keluar dari keadaan tersebut, tapi karena takut, ya, takut mendapat ancaman, takut karena anak-anak jadi korban juga, atau takut sonde mampu memenuhi kebutuhan ekonomi, ataupun takut mendapat penilaian buruk dari keluarga dan juga lingkungan. Ada pula, pendengar, anggapan bahwa persoalan rumah tangga harus diselesaikan sendiri dan tidak boleh melibatkan orang lain ataupun diketahui orang lain. Padahal ketika kekerasan terjadi, yang dibutuhkan itu bukan sekadar nasihat untuk sabar begitu ya. Korban membutuhkan yang namanya perlindungan, pendampingan, dan kesempatan untuk memulihkan diri. Data dari Komnas Perempuan ini menunjukkan bahwa sepanjang tahun 2025 ada sebanyak 337.961 kasus kekerasan berbasis gender terhadap perempuan yang terhimpun dalam beberapa ranah personal. Data ini juga bukan seluruhnya kasus KDRT, tapi memperlihatkan bahwa kekerasan dalam relasi pribadi masih jadi persoalan serius di Indonesia. Karena itu, pendengar, malam ini kita akan bahas gitu ya soal KDRT, bukan aib yang harus ditutupi, pentingnya pendampingan dan juga pemulihan korban. Apa yang harus dilakukan ketika seseorang mengalami KDRT dan bagaimana keluarga serta masyarakat bisa bantu tanpa menyalahkan korban, dan kemana korban dapat menjadi perlindungan dan buat bantuan hukum? Kita akan bahas ini, dan tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Kupang.

0: Aku adalah seorang anak. Aku
1: bukanlah
0: seorang anak yang menderita karena aku memiliki ayah yang
1: tidak suka
0: menyakitiku. Sifatnya sangat
1: jauh dari
0: emosional. Mulutnya
1: tidak pernah
0: berteriak-teriak padaku dengan kata-kata kasar. Tangannya
1: tidak pernah
0: memukulku. Kakinya
1: tidak pernah
0: menendangku. Karena baginya kekerasan
1: tidak akan
0: menyelesaikan masalah.
2: Di Indonesia, hampir 300 ribu tindak kekerasan dalam rumah tangga selalu berhasil disembunyikan. Saatnya berani bicara atau laporkan pada pihak yang berwenang.
3: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, jadi ya

0: FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Kelsatu Kupang.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Ya, pendengar Pro 1, ketika mendengar istilah KDRT, mungkin yang langsung terbayang adalah suami memukul istri. Padahal cakupan kekerasan dalam rumah tangga ini jauh lebih luas ya. Undang-Undang nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga ini mengakui empat bentuk KDRT, yaitu kekerasan fisik, psikis, seksual, dan penelantaran rumah tangga. Perlindungannya pun juga mencakup lingkup rumah tangga yang ditentukan dalam undang-undang tersebut. Mari kita lihat satu-satu ya. Yang pertama itu kekerasan fisik, misalnya dengan menampar, menendang, mendorong sampai luka, atau tindakan fisik lain yang menimbulkan penderitaan. Yang kedua itu kekerasan psikis. Bentuknya itu bisa berupa penghinaan berulang, ancaman, intimidasi, ataupun perilaku yang menyebabkan seseorang hidup dalam ketakutan dan tekanan psikologis. Yang ketiga itu adalah kekerasan seksual. Ini termasuk pemaksaan aktivitas seksual terhadap seseorang dalam lingkup rumah tangga. Kemudian yang keempat, penelantaran rumah tangga. Ini misalnya seseorang yang memiliki kewajiban memberikan kehidupan, perawatan, atau justru penelantaran anggota keluarga. Undang-undang mengatur penelantaran yang membuat korban bergantung secara ekonomi melalui pembatasan ataupun pelarangan bekerja secara tidak patut. Ya, tidak semua pertengkaran dalam rumah tangga itu otomatis merupakan KDRT ya. Namun tindakan yang memenuhi unsur kekerasan tidak boleh dibenarkan hanya karena terjadi antara suami dan istri atau dalam keluarga. Ada kalimat seperti ini nih, itu urusan urusan suami istri, jangan ikut campur. Ya, tidak boleh jadi alasan untuk membiarkan seseorang terus berada dalam bahaya. Jadi pendengar, satu hal yang sering jadi pertanyaan masyarakat adalah kalau memang alami kekerasan, kenapa korban tidak langsung melapor atau tinggalkan rumah? Pertanyaan ini juga perlu dijawab dengan empati, ya, bukan juga penghakiman, karena ada korban yang takut kekerasan akan menjadi lebih parah setelah melapor. Ada yang bergantung pada penghasilan pasangan untuk penuhi kebutuhan sehari-hari, tapi ada juga yang khawatir anak-anak kehilangan tempat tinggal atau mengalami tekanan dari keluarga besar. Dalam masyarakat yang masih kuat memegang pandangan bahwa masalah keluarga harus ditutup rapat, korban juga bisa merasa malu atau takut dianggap gagal mempertahankan rumah tangga. Nah, sebagian korban juga bahkan sudah berulang kali meminta perubahan, tapi kekerasan juga masih terus terjadi. Akibatnya korban dapat kehilangan harapan dan merasa sendiri punya pilihan. Nah, Komnas Perempuan dalam Katahu 2025 ini mengingatkan bahwa data yang terkumpul belum sepenuhnya menggambarkan seluruh pengalaman korban, ketakutan, stigma, ketimpangan relasi kuasa, dan hambatan memperoleh keadilan ini juga turut mempengaruhi akses korban terhadap pelaporan. Ya, jadi pendengar, sekarang ketika terjadi yang namanya kekerasan, apa yang harus kotong lakukan? Ya, pendampingan korban KDRT. Pendampingan ini bukan sekadar menemani seseorang baca cerita begitu ya. Tapi pendampingan ini adalah proses membantu korban mendapatkan keselamatan, layanan apa yang mereka butuhkan, informasi tentang dongpung hak, serta dukungan apa yang bisa dilakukan untuk memulihkan kehidupan mereka. Ada beberapa hal yang bisa kotong lakukan, tapi kotong break dulu setelah pariwara berikut ini.

0: jadi ikutan depo gak? Buruan deh, kamu gak pengen dapetin banyak uang kayak aku.
1: Mulanya, aku tergiur keuntungan instan karena temen. Awal menang, lalu jadi ketagihan. Tapi, aku lupa modal yang keluar pun besar. Pas kalah, malah makin penasaran. Bahkan, uang bulanan tinggal recehan. Barang kosan tinggal kenangan. Tiap bulan juga pusing mikirin cicilan. Andai bisa mengulang waktu, akan kutolak tawaran temanku.
2: Penyesalan memang datang belakangan. Jangan nunggu sadar ketika semua sudah menghilang gara-gara judi online.
3: Tahukah Anda, modus phishing dan pencurian data pribadi kini semakin marak? Ya, di zaman yang semakin modern, pelaku pencurian data kerap menyamar sebagai pihak resmi. Mengirim pesan berisi hadiah, peringatan akun atau permintaan verifikasi data. Tanpa disadari, sekali Anda mengklik tautan mencurigakan, data pribadi seperti nomor identitas, PIN dan kata sandi dapat berpindah tangan. Perlu diingat, lembaga resmi tidak pernah meminta data pribadi melalui pesan singkat, telepon atau tautan tidak dikenal. Karena itu, selalu periksa sumber informasi, jangan mudah panik, dan jangan sembarangan membagikan data pribadi. Lindungi diri Anda di ruang digital, karena menjaga data pribadi sama pentingnya dengan menjaga keamanan diri.

Alright, kita masih lanjut terus malam hari ini. Kita masih bahas soal pendampingan korban KDRT atau kekerasan dalam rumah tangga. Jadi sebenarnya ada beberapa langkah yang bisa kita lakukan. Yang pertama, dengan memastikan keselamatan korban. Jika kekerasan sedang terjadi atau misalnya ada ancaman begitu, prioritasnya adalah menjauh dari bahaya jika memungkinkan dan mencari pertolongan. Korban sendiri perlu dipaksa menghadapi pelaku ataupun mengadakan pertemuan keluarga ketika suasananya belum aman. Jika perlu, pendampingan dapat membantu korban menemukan tempat aman bersama dengan anak-anak dengan memperhatikan kebutuhan dan juga kondisi korban. Yang kedua, Otom bisa mendengarkan tanpa menyalahkan ya. Pastinya dengan memberikan ruang supaya korban dapat cerita sesuai kesiapannya. Dan jangan juga memaksakan korban menceritakan kembali pengalaman traumatis berulang kali pada banyak orang. Karena itu juga pasti membuat dia kembali pada trauma-trauma kekerasan tersebut. Yang berikutnya, jika korban mengalami luka ataupun membutuhkan pertolongan medis, Kotom bisa bantu mengakses fasilitas kesehatan. Dengan pemeriksaan dan dokumentasi medis, ini bisa jadi bagian penting dari penanganan sesuai kebutuhan dan juga prosedur yang berlaku. Selanjutnya, ketika korban mengalami ketakutan, kecemasan, rasa malu atau kehilangan percaya diri, bahkan sampai ya kesulitan tidur, maka pendamping perlu membantu mengakses konseling ataupun tenaga profesional jika dibutuhkan. Pemulihan tidak selalu berlangsung cepat ya, karena memang korban harus menjalani proses demi proses untuk kembali seperti semula begitu ya. Jadi kita jangan sampai memaksakan korban segera kembali beraktivitas seperti biasa ataupun membuat keputusan besar sebelum dia siap. Kemudian yang kelima, korban berhak begitu ya mengetahui pilihan yang tersedia termasuk perlindungan, pendampingan pekerja sosial, bantuan hukum, serta pelayanan rohani sesuai dengan kebutuhannya. Hak-hak ini diatur dalam pasal 10 Undang-Undang nomor 23 tahun 2004. Pendamping juga bisa bantu korban menyimpan dokumen-dokumen penting, mengidentifikasi orang yang dipercaya, menyusun rencana keselamatan, bahkan mencari bantuan ekonomi atau tempat tinggal bila diperlukan. Dan yang terakhir, ya ketika membantu hanya karena korban sudah melapor atau sudah tinggalkan rumah korban, ya periksa apakah korban masih aman, apakah anak-anak membutuhkan perlindungan, dan apakah layanan yang diperlukan ini benar-benar sudah diterima ya. Jadi jangan berhenti membantu hanya karena korban sudah melapor ataupun meninggalkan rumah begitu. Ya jadi pendengar, ada satu hal yang perlu kita ingat juga, bahwa mendamping korban ini bukan berarti mengambil alih semua keputusan hidupnya ya. Tugas pendamping adalah memberikan informasi, membantu memperluas pilihan yang aman, dan juga mendukung korban mengambil keputusan berdasarkan kebutuhannya.

Tahukah Anda, kesehatan mental sama pentingnya dengan kesehatan fisik? Saat kondisi mental terjaga, kita lebih mampu berpikir jernih, mengelola emosi, menghadapi tekanan, dan mengambil keputusan dengan bijak. Mental yang sehat juga membantu kita membangun hubungan yang baik dengan keluarga, teman, dan lingkungan kerja, sehingga aktivitas sehari-hari bisa dijalani dengan lebih produktif. Jadi, jangan ragu memberi waktu untuk beristirahat, bercerita kepada orang yang dipercaya, dan mencari bantuan profesional bila diperlukan. Karena kesehatan mental yang baik adalah fondasi untuk menjalani hidup yang lebih sehat, lebih bahagia, dan mampu mengembangkan potensi terbaik diri. Karena kesehatan mental yang baik adalah fondasi untuk menjalani hidup yang lebih sehat, lebih bahagia, dan mampu mengembangkan potensi terbaik diri.

0: Kupang malam ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang. Website RRI.

0: Dari kali ini Beta Vongkiliter masih temani Anda di Pro 1 RRI Kupang. Yang pastinya Beta mau menyapa untuk Anda yang lagi malam ini merindukan kota Kupang gitu ya. Entah karena lagi merantau kah, ataupun ya harus bekerja di jarak yang jauh ya. Selamat malam untuk Anda. Semoga Kupang selalu di hati begitu ya. Ataupun untuk Anda yang lagi beraktivitas di tengah pekerjaan yang masih padat begitu ya. Kemudian juga untuk Anda yang lagi sendiri, lagi overthinking, ya berhenti sejenak lah dari pikiran Anda. Jangan sampai hidup yang benar-benar indah ini dihancurkan hanya gara-gara overthinking kita, begitu ya. Malam baik, Beta mau menyapa juga untuk Anda yang lagi ikutan di kotong punya TikTok RRI underscore Kupang. Selamat malam, Kakak Delon Manane. Apa kabar Kakak? Kupang aman, aman terkendali. Kakak Nona, selamat malam. Kakak Aprilia juga Beta menyapa. Kemudian Kakak Pegawi, pegawai. Selamat malam Kakak. Semoga malam ini malam yang terbaik ya. Kemudian juga Beta mau menyapa ada Bang Jun yang lagi di Semarang. Titip salam buat alumni SMA 4 Kupang tahun 1997. Ya, ada salam nih dari Bung Jun. Kemudian Beta menyapa juga nih ada Motor Murah Bandung. Malam One, malam juga Amatanai. Ya. Oke, Beta juga mau menyapa Anda pendengar yang malam ini menemui dengan hari ulang tahun, happy birthday, panjang umur diberkati Tuhan selalu. Ataupun yang malam ini juga menikmati hari ulang tahun pernikahan. Wih, makin cinta ya sama pasangannya. Makin lama makin tahu ya kejutan-kejutan dari pasangannya masing-masing. Intinya bersyukurlah untuk semua karunia nikmat yang masih diberikan kepada kita gitu ya di malam ini. Baik, pendengar, Beta punya lagu yang bisa Anda ikutan di ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Untuk lagu-lagu malam ini tahun 2011 sampai tahun 2014, lagu-lagu Indonesia pastinya. Beta baca ya. Lagu yang pertama itu ada dari Titu dengan Tua-Tua Keladi. Woi, mantap. Makin tua makin jadi ya. Ada lagu dari Tulus dengan Sepatu. Maudy Ayunda, Perahu Kertas. The Jonas Monkey dengan Jadian. Tito, Ternyata Salah Mengenalmu. Ada Tompi, Sungguh Mati. Viera, Semua Tentangmu. Demasif Natural. Dan Smash, Aku Cinta Kau dan Dia. Itu lagu-lagu yang bisa Anda request malam ini. Ataupun juga Anda pengen dengar lagu-lagu Indonesia di rentang tahun 2011 sampai tahun 2014. Boleh, Anda langsung saja ketik di kolom komentar buat yang lagi pantau di RRI underscore Kupang. Ya berharap jangan sampai komen-komen ya, tapi juga di follow akun TikTok kami biar Anda makin mendapatkan informasi-informasi terkini dari narasumber yang kita biasa posting ya dalam bentuk reels. Baik, Beta juga menyapa Anda yang ingin mau bergabung, silakan di line telepon 0380825444 atau 8431152. Kemudian juga bisa di WA, tapi minta maaf untuk WA Beta som bisa terima telepon nih karena ini malam HP Beta pakai TikTok. Jadi bisa bergabung saja ya di line telepon biasa. Tapi untuk WA terima dalam bentuk teks ya. Jadi silakan buat pendengar yang ingin bergabung bersama kami langsung saja ikutan di telepon 0380825444 atau 8431152 di TikTok juga boleh ya. Oke, ada yang sudah bergabung ternyata. Dengan siapakah ini kita bicara? Halo, selamat malam.
1: Halo.
0: Iya, selamat malam. Dengan siapa di mana? Halo. Sudah tersambung ini. Halo, halo. Halo, halo Bandung. Iya, nah ini son ada bas suara juga. Padahal besok gabung, Ma. Halo, Kak Nero. Ada dinas kok. Nanti kalau karaoke hari Sabtu, kakak. Jangan aneh-aneh. Terima kasih buat Kak Nero. Putra Sabu yang lagi merantau di Rote, ya, semangat untuk menjadi ASN berakhlak ya di Rote ya. Terima kasih juga pendengar untuk Anda yang masih terus menyimak dan juga mendengarkan kami di program Satu Dari Kupang. Beta putarkan dulu. Tadi siapa yang minta lagu Widuri itu?

0: Terima kasih Kakak Cecep. Ini orang Kupang juga Kakak Cecep atau merantau di mana nih? Di Jawa Barat kok atau di mana nih? Boleh ya, sampaikan salam-salam, request lagu juga boleh ya. Banyuwangi hadir. Oh, dengan Kakak Maya Riventi Oilomin. Wih, Kak Maya dari mana saat ini? Ya, kayaknya kok tau Mbak jumpa waktu itu di Pro 2 Ya, Kak Maya posisi di mana Kak Maya? Sukses ya Kak Maya dengan semua aktivitas yang dilakukan. Baik, kita putarkan dulu ya. Lagu yang pertama yang di request. Oh ya, sebelum kita putar, ada yang suruh gabung di line teleponnya. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam.
0: Selamat malam. Ada siapa di mana?
1: Orang Soe.
0: Ada orang Soe. Kakak Ferry.
1: Yuk.
0: Kak Ferry, kita mau tanya dong. Beta kemarin ada sempat baca di TikTok itu Kampung Aman Soe ini dulu tahun 1965 kalau saya salah itu pernah terjadi air berubah jadi anggur kok di itu kampung.
1: Oh, ini sekarang ada taman sini tuh, taman air berubah menjadi anggur. Ini kan itu tahun ini 1965, sedangkan di kejadian kedua itu yang sekarang ini apa tahun 99.
0: Dua kali kejadian itu
1: Ya, pertama 1965, dan yang sekarang ada taman itu semua negara ada datang berkunjung. Kapan hari dua tahunan bulan 9 tanggal 26 itu tahunan itu di air berubah menjadi anggur di Ketong.
0: Di kampung kampung
1: dari menyebabkan turun datang itu hanya 150 meter.
0: Begitu.
1: Dari gereja Maranatha turun itu hanya 50 meter, tapi kalau dari rumah jabatan 150 meter.
0: Oh iya. Beta sempat baca.
1: Itu kalau di Beta ini kan RT 01 toh.
0: Betul.
1: Kejadian pertama 1965 bilang di anda itu 1965 itu di RT 01, sedangkan ini kejadian kedua pasti itu Ketong ini KPK Sasesi di itu ini tahun 99. Ya, Ketong pulang, Ketong masih sempat singgah dan Ketong beta-beta dari di dalam ini apa buku ini potong ame sedikit madu taruh di lidah. Betul, ingatan sekarang ada sekarang
0: masih ada
1: sampai ada
0: ini. Makanya beta sekarang pas ini dengar ini Kampung Aman waktu membaca ini kafe ripung ini kampung halaman mah beta coba tanya dong ternyata betul
1: kecamatan Kota Soe.
0: Iya
1: kecamatan Kota Soe pokoknya Om Soni tahu.
0: Iya
1: tahun
0: 2000. Oke, baik. Silakan Kak Ferry Kotong ada di lagu-lagu Indonesia tahun 2011. Mau pilih lagu mana?
1: Cinta Aku dan Dia.
0: Cinta Kau, Aku dan Dia. Oke, boleh. Mau kirim salam buat siapa, Kakak?
1: Salam pertama Opa Miller. Bung Bortis Kapeto.
0: Iya.
1: Ella Alak, Cecilia Mantasi. Kati Parumnas, Kapuja Bintuni.
0: Terakhir.
1: Ibu Dewi Wesa dan Manito Eteta.
0: Oke deh.
1: Bumbung Enang di Cabang Ratnamo.
0: Siap bos.
1: Kata Fongki.
0: Iya.
1: Oleh Fan.
0: Mulai otai. Mantap sih bahasa roti sariki Thank you Kak Ferry di Kampung Aman Soe yang sudah bergabung. Halo Kak Narti Teda. Awi. Ini hari baru lihat Kak Narti bung akun masuk di Ketong nih ya. Kabar sehat kok? Lagi di Sabu kok di mana nih Kak Narti? Ada yang sudah bergabung lagi. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu Kak Fongki. Selamat malam.
0: Malam baik. Ada siapa di mana?
2: Ada Endang di bumi Nusantara ini.
0: Di bumi
2: yaitu Kabupaten Kupang.
0: Di bumi mana?
2: Nusantara.
0: Nusantara. Oh ya. Bung Endang
2: Iya, Kabupaten Kupang.
0: Iya. Silakan Bapak, mau request lagu apa ini?
2: Tua-tua ubi kayu kok apa?
0: Tua-tua kela, adi jang bilang ku ubi kayu.
2: Tua-tua ubi kayu.
0: Itu sapu lagu.
2: Tahu lah.

0: Jangan cari nama yang lain, Bapak, Bapak Jo.
1: Tua-tua keladi, semakin tua semakin menjadi.
0: Silakan, lagu untuk siapa? Oh.
1: Oke. Okay. Salam yang pertama buat Kak Fungki dulu yang bertugas, sukses selalu dan selalu diberkati Tuhan.
0: Amin. Thank you.
1: Salam selanjutnya ada si Hijau Daun di seberang lautan sana yang sudah beristirahat. Selamat bobo. Semoga mimpi yang indah. Kalau mimpi buruk jambang lar ya.
0: Iya, telepon kasih tahu sah.
1: Sudah itu ada Bung Firi tadi kok dari
0: Betul.
1: Soe.
0: Betul sekali.
1: Kampung aman kok.
0: Kampung aman Soe.
1: Oke, selamat malam Bung Firi. Juga ada Teh Dinda di Bogor, ada Bunda Natalia di Tuli-Tuli, Bunda Asmi, juga ada Bapak Butus, Opa ini, Bapak Yahuda. Berapa orang, Kak Fung?
0: 5, Bapak.
1: Dikira laju-laju.
0: Laju-laju, perahu laju. Tidak seperti itu, Bapak.
1: Oh, kita kira kura-kura dalam perahu.
0: Kura-kura dalam selimut. Oke.
1: Oke.
0: Makasih.
1: Kita salam Sulima kok belum?
0: Masih dua le Bapak.
1: Oh ya. Yang kedua Mama Jesse dan yang ketiga ada nih ya siapa Ibu Ratna bersama Ibu Ellen di Manado.
0: Siap.
1: Buat semua saja.
0: Ya, makasih.
1: Oke. Selamat bertugas buat Kak Fungki Bandung dulu baru Medan senyum dulu dong baru siaran.
0: Oke.
1: Okay. Yang mengantuk. Shalom.
0: Shalom. Terima kasih banyak ya buat Bung Endang. Halo Kak Puja di hati Kakak Puja Arlin. Selamat malam Kakak, apa kabar? Ada Kakak Vano juga ya. Terima kasih. Itu suka Narti beta kabar baik Kakak ya. Dulu 9 tahun terputar di Jakarta nih Kak Fongki titip salam buat semua keluarga besar Lionesi. Oke, terima kasih. Kemudian juga namanya keren ya, Ruang Rindu. Iya dong, harus keren lah. Lagunya Tua-Tua Keladi disiapkan ya Kak Vano. Thank you so much sudah bergabung. Untuk Kak Yosua, minta maaf kita malam ini programnya lagu-lagu Indonesia tahun 2011 ya Kak ya. Jadi bisa request lagu lain ya. Thank you. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam Kak Fungki Reza.
0: Halo, dengan siapa di mana?
2: Dengan Bapak Butus, Satu Beto.
0: Bapak Butus, kabar baik ke Bapakku di bumi?
2: Ya, mau saran-saran dulu.
0: Boleh, silakan.
2: Bu Nasmi, Bu Sri, Bu Miner, Opa Emi, Ibu Dinda, Mbak Mary, Bu Endang, Sertowe.
0: Oke, Bapak.
2: Ada Bu Pati, ada siapa lagi?
0: Terakhir.
2: Mbak Jesse.
0: Iya.
2: Ibu Ratna.
0: Iya, Bapak.
2: Karian dan semua saya.
0: Siap Bapak.
2: Anita juga. Makasih
0: malam baik. Aku kita bab tua pung apa radio monitor ini terlalu ini ya. Makasih Bapak sudah bergabung. Ada Kak Karen, Ade Lardo. Selamat malam Kakak. Salam buat Bepung keluarga di Amsel ya. Amsel itu di mana tuh? Amerika Selatan kok. Ada Kak Karen ya, salam dari Jakarta katanya. Siap, salam semangat buat Kak Yosua yang sudah bergabung. Beta rehat dulu ya, minum air sedikit dulu. Yang cobanya bawa omong nih. Mulu suka ring. Selamat malam Kakak, salam dari Kalimantan. Hore, ya orang Kalimantan hadir. Beta hadirkan dulu lagu dari Widuri ya. Setelah itu dilanjutkan dengan Smash. Oh, ternyata Amsel itu Amerika Selatan ya. Mantap namanya. Keren.

0: Mama, ini nasi masih banyak nih. Beta buang sako.
1: Apa? Cika mau buang itu nasi? Mama su masak capek-capek, mau buang begitu sa?
0: Beta su kinyang na mama.
1: Kalau su kinyang, lain kali ambil sedikit sa anak ya. Banyak orang di luar sana mau makan, tapi dong su bisa makan, karena su ada makanan na.
0: Iya mak, beta habiskan pelan-pelan.
1: Nah, begitu dolo. Makanan tuh dimasak bukan untuk dibuang, tetapi buat kotong supaya kotong selalu bersyukur.

Istilah terang bulan sering digunakan untuk menyebutkan martabak manis, terutama di beberapa daerah Pulau Jawa. Nama ini ada kaitannya dengan bentuk dan tampilannya yang bulat dan besar seperti bulan purnama yang terang. Saat adonan martabak manis dipanggang dan matang, bentuknya yang bulat dan tekstur yang lembut dan bagian atas yang mengilap menyerupai pemandangan bulan purnama, sehingga banyak yang menyebutkan terang bulan.

0: Balikupang, FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Kata masih lanjut terus mendengar di ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Kak Like yang ada di Papua, selamat malam, terima kasih sudah gabung. Ya, katanya di Yahukimo itu hutan terbakar luas ya. Kalau kakak Like ini dia tepatnya di Sorong ya. Biasanya di Papua seminggu hujan bisa 2 kali, tapi sudah 9 bulan ini hujan, sonde hujan dari kemarin-kemarin ya. Wow, jarang sekali kotong kemarau nih kakak. Terima kasih banyak ya buat Kak Like. Salam Pemara ya, pemuda Maranatha untuk Kak Like yang ada di Papua, yang sementara ini menjalankan tugas di sana ya. Terima kasih, beta coba cek-cek lagi pendengar untuk Anda yang mau gabung di WA. Silakan untuk WA dalam bentuk pesan teks saya di 0811-3820-9440. Ataupun untuk Anda yang mau telepon juga bisa, nomornya 0380-825-444 atau 843-1152. Terima kasih Kak Nona Letepela yang sudah bergabung malam hari ini, semangat juga gitu ya untuk beraktivitas di malam hari ini. Yang mau gabung juga silakan di TikTok, karena ini malam potong hadir melalui TikTok, siaran TikTok ya di RRI underscore Kupang ya. Jadi selain Anda ikutan siaran, ikutan bisa ikutan ketemu siaran, dan juga bisa follow-follow ketemu punya akun TikTok ya. Halo kakak, selamat malam juga. Nama akunnya bagus ya, Lupung Maksud apa? Beta jujur ya, beta lalu suka nama-nama TikTok yang gabung di program satu. Namanya unik-unik begitu ya. Kadang-kadang di luar Nurul, di luar Nalar nama-namanya ya. Tapi itu juga menghibur kotong gitu ya. Namanya asik-asik. Oke, selamat malam juga buat Kak Tasya. Malam baik Kak Fongki, ini malam kita mau tolong Kak Fongki putarkan lagu dari Tulus Sepatu ya, untuk semua penggemar Tulus dimanapun berada. Terima kasih kakak sudah bergabung di WA Programa 1 RRI Kupang. Ini malam kita mau tanya dong, kira-kira ini di teman-teman dong punya SPBU di wilayah masing-masing, kira-kira masih ada antrian kok sonde? Antrian Pertalite kok, atau sudah berjalan normal? Kasih info di kotong ya. Kak Puja, tolong kirim salam untuk kakak Marcel, Kak Ferry, Pak Widi di Jepang. Salam kompak katanya. Oke, terima kasih. Yang namanya Kak Marcel, Kak Ferry, Pak Widi di Jepang, ini ada dapat salam ya di Bintuni. Ya, oke. Terima kasih ya sudah gabung. Nah, berikut ini beta mau putarkan dulu lagu dari Vina Panduwinata, dilanjutkan dengan Titu dengan Tua-Tua Keladi. Tetaplah bersama kami di Pro 1. Selamat malam Kak Jeros. Salam buat semua alumni SMP Negeri 13 Kupang. Iya. Kakak Jeros nih, alumni tahun berapa nih, Kakak?

0: cuci muka dulu deh, biar gak ngantuk. Eh, siapa nih telepon aku? Oh, Safira. Iya, halo. Ini aku otw ke sana. Gak lama kok, paling juga 5 menit. Tungguin ya, bentar. Iya, ini aku otw ke sana.
1: Loh, ini kerjaan siapa sih? Keran nyala mulu gak dimatiin. Gimana sih ini? Kan sayang, airnya jadi boros begini. Aduh, mentang-mentang dikira air ini dapatnya gratis kali ya. Makanya dibuang-buang begitu aja. Perlu diajarin lebih banyak nih orang, biar ngerti caranya hemat air.
2: Biasakan menggunakan air seperlunya. Dengan menghemat air, kita telah menyelamatkan lingkungan kita.
3: Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Eight Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Le Jour J dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.

0: Oke, itu dia lagu dari Titu dengan Tua-Tua Keladi. Makin tua makin silakan disambung sendiri ya, takutnya ada yang tersinggung dengan Bepung kata-kata. Selamat malam untuk Kak Brother Mandas di Tuapukan yang malam ini sudah gabung di TikToknya kami. Selamat melakukan aktivitas ya. Kak Brother Mandas, bagaimana persiapan untuk retretnya? Aman kok. Ya, semangat selalu ya bersama dengan kawan-kawan di Alpha for Youth 461 PPA Tuapukan nih. Semangat ya. Salam untuk koordinator Kayari dan semua yang terlibat dalam pelayanan di PPA Tuapukan. Oke, ada yang sudah gabung di line telepon. Bro Satu, selamat malam.
1: Selamat malam Ruang Rindu, yang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Malam baik, dengan siapa di mana?
1: Ya, Putra Tenga.
0: Bung Putra Tenga, apa kabar?
1: Puji Tuhan, kabar baik.
0: Kabar baik kok. Bung Putra ini di mana posisinya?
1: Di Fak-Fak.
0: Wah, luar biasa. Hari ini Bepung tamu banyak dari Papua. Tadi Aren dari Sorong, dari Bintuni. Iya. Oke.
1: Lagu apa Bang?
0: Ini malam lagu Indonesia tahun 2011. Beta masih punya lagu dari Maudy Ayunda, Perahu Kertas. Ada The Jonas Monkey dengan Jadian. Kemudian Ternyata Salah Mengenalmu dari Tito. Tompi, Sungguh Mati, ada Viera, Semua Tentangmu, kemudian lagu dari The Massive, Natural.
1: Tito saja.
0: Tito, oke. Okay. Ya. Ini lagu untuk siapa, Bapak Putra Tengah?
1: 5 orang, kan?
0: Bagaimana?
1: 5 orang, kan?
0: Betul, 5 orang.
1: Oke. Okay. Sama Bang Pongke, terima kasih. Pelayanan teleponnya.
0: Terima kasih.
1: Berkat Tuhan, ya bersama
0: keluarga. Iya.
1: Oke, yang pertama sudah Natalia Kostoli. Mm-hmm. Selamat malam, semoga sehat selalu. Ada Mama Ima juga.
0: Iya.
1: Yang ketiga tadi Mbak Puja ya, dari Bintuni.
0: Dari Bintuni, betul.
1: Yang keempat juga apa dan yang semua sudah ya.
0: Oke.
1: Kemudian semua dari kami kecuali salam manis, salam sehat dan salam pokok selalu.
0: Oke.
1: Terima kasih Bang Pongki, selamat malam Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Malam baik, terima kasih Bapak Putra Tengah di Fak-Fak ya, Papua sudah bergabung bersama kami di program Satu RRI Kupang. Beta mau menyapa lagi pendengar untuk Anda yang lagi monitor ketong di RRI Digital, selamat malam. Apakah malam ini bye-bye Sako, ikutan gabung dulu dengan ketong. Oke, di belakangnya Bapak Putra Tengah ada yang sudah gabung, selamat malam.
2: Halo, selamat malam.
0: Malam Omere juga.
2: Menyapa.
0: Dari mana?
2: Omere menyapa.
0: Ma Omere, Bunda Ima kok?
2: Iya.
0: Apa kabar Fongki. Bunda? Fongki.
2: Oh Fongki, sudah benar, sudah tadi.
0: Uh-uh.
2: Apa kabar? Kabarnya baik kalau Bunda, sehat. Dan cuaca juga panas angin kalau di Omere siang.
0: Di Momere panas dengan berangin kok.
2: Angin, iya.
0: Iya. Ketong di sini sama. Tapi ketong angin sana ada, hanya panas yang luar biasa, biasa di luar.
2: Oh, kalau Kupang memang panasnya di ubun-ubun tuh.
0: Pernah datang di Kupang kok?
2: Nah, pernah. Hampir 2 bulan di Kupang. Tapi di apa, Oleu.
0: Di Oleu.
2: Obufu.
0: Obufu. Obufu bagaimana? Kok betul orang Obufu, Juna?
2: Anak mantu yang orang Soe.
0: Yeah. Oh, dulu mak di mana, di Oibufu?
2: Iya, di Oibufu.
0: Iya, dekat mana?
2: Tahu dekat mana soalnya orang baru dari pokoknya.
0: Kok 2 bulan,
2: di atas yang dekat kelapa apa itu apa? kayu apa itu di sebelah kali itu ada kayu jati itu satu hamparan itu.
0: Di mana?
2: Nggak tahu di mana itu.
0: Nanti bakotan cari itu pohon jati.
2: tapi sudah lama.
0: Sudah lama nih.
2: 2009.
0: Jangan sampai itu jati dong sepotong.
2: mungkin sudah buat apa perkampungan, perkotaan.
0: Betul. Iya. Oke, Bunda, Beta punya lagu di sini dari Maudi Ayunda, Perahu Kertas, The Junas Monkey, Jadian, Tompi, Sungguh Mati, Vira, Semua Tentangmu, The Massive Natural. Pilih mana, Mama?
2: Sungguh Mati.
0: Sungguh Mati, dari Tompi.
2: Siapa yang sudah gabung tadi?
0: Banyak, dari Bung Ferry, Bung Endang, Om Botus, Bunda Ima, Putra Tengah, itu.
2: Putra Tengah, yo. Salam semua yang sudah masuk itu ya. Salam sehat, salam kenal dari Bunda Ima dan semua teman-teman saja ya, Bung Ferry yang bergabung maupun yang belum. Selamat malam saja, salam sehat selalu dan selamat beristirahat. Tuhan memberkati.
0: Amin.
2: Buat Pungki, selamat malam.
0: Malam baik.
2: Jumpa kembali malam ini.
0: Siap.
2: Oke deh.
0: Terima kasih ya Bunda. Bunda piara-piara akan daku. Selanjutnya ada siapa? Ada Brother Mandas yang mau kirim salam untuk Pak Adi Raja. Pak Adipa, si Raja Biru dari Oisapa. Oke, berikutnya. Ya, terputus. Baru juga kita mau angkat. Boleh coba ulang kok. Di 825444 atau 843-1152. Halo, selamat malam.
3: Selamat malam, Beta mau piara-piara akan aku.
0: Aduh, Ibu Natalia di Toli-Toli.
3: Iya, benar sekali. Apa kabar, Bang Pongki?
0: Kabar baik, Jo.
3: Sehingga aku besar. Tadi tuh Bang Cliff itu mau gabung dengan Ibu Ellen. Tunggu saya mau duluan deh.
0: Oh, jadi sementara ada mau gabung ini kok?
3: Tadi orang tiga lagi komplain. Terus dia bilang, sudah Bang Fuang gini. Betul. Masuk aja dulu Bunda. Nanti orang kata menyusul.
0: Oh iya. Tapi minta maaf, tadi telpon di WA ya, Beta Rijek ya. Iya.
3: Saya sama ngerti itu, Bu. Berarti kalau ada begitu berarti ada dipakai. Dia pakai TikTok atau apa ya, Bang Fonsi.
0: Iya, dan.
3: Semalam juga. Terus saya mau masuk. Ya ampun, jam 10 lewat, jam 11 sudah tidak jadi.
0: Oke. Okay. Ini lagu apa, Bang Fonsi? Beta ada lagu dari Maudi Ayunda, Perahu Kertas, The Junas Monkey, Jadian, Viera, Semua Tentangmu, The Massive Natural. Yang mana, Jo?
3: Aduh Jo, lagu-lagunya bagaimana itu Demasive ya?
0: Demasive Jo, natural.
3: Natural.
0: Oke dan.
3: Alamnya 5 orang ya.
0: Benar.
3: Bang Fonky, sudah lama lagi saya mau pergi di Palu ini.
0: Bikin apa lagi di situ ya, sudah jam jalan-jalan.
3: Tapi ini mau pergi menyanyi dulu di Parimo toh.
0: Oh betul. Paduan suara.
3: Baru mau OTW Palu.
0: Betul, semoga juara satu kok supaya jangan jalan-jalan.
3: Amin.
0: Iya.
3: Oke, salam-salam ya Bang Bongki.
0: Silakan.
3: Mama Ima, selamat malam Mama, apa kabar? Ada Opa Emi bersama Oma. Terus ada Pak Ferry bersama Ibu Utri. Selamat malam juga ya, ada Bung Endang bersama si Hijau Daun.
0: Iya.
3: Apa kabar juga Bung Endang ya? Terus yang kelima siapa ya? Buat semua sudah Bang Fongki yang lagi monitor. Pokoknya yang tidak dapat disebut satu persatu, pokoknya buat semua sudah.
0: Oke, dan.
3: Salam manis semuanya ya. Salam manis, kompak-kompak selalu. Buat Bang Fongki, tetap semangat. Sukses selalu, bahagia selalu.
0: Pulangnya amin.
3: Sebentar, hati-hati ya.
0: Tiba-tiba hormat. Selamat. Siap.
3: Bersama dengan keluarga yang ada di rumah. Kasih ya Bang Fongki. Selamat malam.
0: Malam juga. Sama Ibu Natalia di Toli-Toli yang bersiap-siap mengikuti lomba paduan suara tingkat mana nih? Tingkat Provinsi Manado kah? Halo Kak Delon, kabar baik kakak. Kak Delon ke mana kabar gitu ya. Thank you buat Anda pendengar yang masih ikutan di RRI underscore Kupang. Selamat malam, yang mau request lagu silahkan. Lagu-lagu Indonesia ya, yang pasti di tahun 2011 sampai tahun 2014. Kota masih di program acara Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.

0: Oke, terima kasih untuk Anda yang masih bergabung di program Satu RRI Kupang. Selamat malam ya buat Kak Delon, mengirim salam untuk keluarga yang ada di Fatuleu. Halo, terputus lagi. Bisa dicoba kembali ya untuk Anda yang mau gabung. Line telepon kami masih sama, 0380-825-444 atau 843-1152. Halo Kak Rina Edelweiss, Kak Rina posisi lagi di Bandung ya. Katanya orang Kupang, tapi terlempar sampai di Bandung sana ya. Oke, terima kasih untuk informasinya. Bandung dengan Jogja dekat gitu ya. Ini kalau kita ke dari Bandung ke Jogja, kira-kira butuh waktu berapa lama nih Kak Rina? Spill dolo. Kalau Kanilci Adu di Rote, minta lagunya dari The Virgin ya, Cinta Terlarang. Kanilci bilang di Rote BBM masih susah, di Rote ke Fongki. Oke, makasih ya untuk informasinya. Dan di line telepon sudah bergabung kembali. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam Bung Rindu, selamat malam Bung Fongki.
0: Halo, selamat malam Bae, dengan siapa di mana?
1: Dengan Ibu Ellen di Malalayang Manado, Provinsi Sulawesi Utara.
0: Wih, kabar baik Jo, Ma Ellen. Ma Ellen pun kabar ke mana?
1: Oh, kita pake kabar baik-baik, no? Sama di Mumpungsi yang ada di Kupang.
0: Wih, mantap, dang.
1: Tadi di sana cuaca bagaimana? Apa suhu hujan?
0: Hai, kita masih kemarau ini. Kepala ya, sama, sakit, dong. Pusing dengan ini cuaca yang panas terlalu ini.
1: Iya, suara Bung Pogi kayak lagi bindeng-bindeng begitu ya.
0: Mungkin karena pengaruh panas kena di kepala otak jadi.
1: Harus banyak minum air putih, makan buah supaya tidak dehidrasi toh. Apalagi kalau aktivitas di luar ruangan, aduh, habis nyanyi kalau
0: itu dia, ini bepungkuli suta bakar nih.
1: Sama, kita lebih begitu suta bakar, soalnya kan aduh berjemur baju, tetap kan harus dipanas tuh, dia panas kayak langsung jadi kering. Kulit aja kering, baju cepat sekali aja kering, no. Apalagi kasihan kalau orang, so ibu-ibu begini tuh, aduh
0: ampunilah aku, ampunilah.
1: Pakai skincare.
0: Pakai skincare terlalu banyak sudah kalau cuaca begitu. Ma Ellen.
1: Iya, tabal, tembus.
0: Ma Ellen mau dengar lagu apa? Beta masih ada lagu dari Maudy Ayunda, Perahu Kertas, De Junas Mangki, Jadian, Viera, Semua Tentangmu.
1: Semua Tentangmu ya.
0: Semua Tentangmu.
1: Mau kirim orang ya spesial ya.
0: Benar.
1: Oke. Salam pertama buat Bung Pongki, terima kasih sudah terima Ma Ellen P telepon.
0: Aman.
1: Semoga selalu sehat, sukses, diberkati bersama keluarga yang ada di rumah. Amin.
0: Amin, amin, amin.
1: Lanjut, mau salam yang dilihat tadi, ada Bunda Christine Natali yang ada di Toli-Toli. Terima kasih salamnya, salam kasih diberkati bersama keluarga.
0: Iya.
1: Kedua, ada Mama Ima di Kupang. Salam kasih bersama keluarga. Ketiga ada Pak Putra Tengah di Fak-Fak. Ada Bang Lai di Kaltara. Keempat, iya. Tang. Kelima aja tuh Trio Maneri boleh.
0: Betul, betul. Trio Trio Mary ya. Mary, Mary.
1: Salam kasih diberkati bersama keluarga. Dan kalau yang di M2M kan Mary to Mary toh,
0: iya.
1: Ini ada Tri. Tri Mary Tri.
0: Siap.
1: Untuk Bung Pongkis, kalau setelah balamuk ini gak enak dang.
0: Aman.
1: Untuk Bung Pongkis yang baik hati, terima kasih. Selamat malam, bukan rindu, kurang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Oke, makasih dang, Ma Ellen di Manado sudah bergabung. Karina, pohon Edelweiss belum berbunga kakak, kok ini masih panas nih, panas tak lalu. Halo Kak Fongklet, selamat bertugas. Ini topi sudah ada kakak, hanya mau request lagu silahkan. Kakak Nilci, terima kasih. Salam untuk semua keluarga di TDMO Ibu Fu, sehat selalu ya, peluk dan cium dari Rote. Terima kasih. Oke, beta kembali putarkan dulu lagu-lagu yang sudah di request. Kali ini ada lagu dari Tito dan juga Tompi.
2: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
3: Gimana ya? Sebentar, sebentar. Maaf, Maaf sebentar ya.
4: Pak, masih di kantor?
3: Iya, masih di kantor ini.
4: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu papa pulang.
3: Iya.
4: Kita kan mau rayakan ulang tahun papa di rumah.
3: Iya, papa mau pulang.
5: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
3: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
6: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.

tahukah Anda, sejarah koperasi di Indonesia sebenarnya bermula dari aksi heroik seorang pejabat daerah melawan rentenir. Jadi gini, mundur ke tahun 1886 di Purwokerto, ada seorang patih bernama R. Arya Wiryaatmaja. Beliau merasa sedih melihat rekan-rekan sekerjanya, sesama pegawai negeri, menderita karena terjerat utang rentenir yang bunganya selangit. Nah, demi menolong mereka, Pak Patih ini akhirnya nekat mendirikan bank khusus untuk para pegawai negeri di Purwokerto. Cita-cita mulia ini kemudian dikembangkan lebih lanjut dan diubah menjadi sistem koperasi yang kita kenal sekarang. Jadi dari dulu, koperasi itu memang lahir sebagai pahlawan untuk bantu kesejahteraan rakyat, bukan untuk menguntungkan rentenir.

WA tadi bisa bilang ah di WA hanya bisa pesan teks ya 0811-3820-9440 825-444 dan 843-1152. Oke, okay. Masih tersisa di sini lagu dari The Virgin, lagunya siapa tadi? De Massive dengan judul lagunya Natural. Ada Maudy Ayunda semua Perahu Kertas, Viera dengan Semua Tentangmu, The Jonas Monkey dengan Jadian. Yang mau request lagu tersebut silahkan ya, Beta masih punya waktu untuk Anda.

0: Kutra dan Mata kah? Selalu saja kasih pecah barang.
1: Maaf, Ma, saya tidak sengaja.
0: Heh, selalu saja begitu. Tidak bisa hati-hati. Lama-lama barang di rumah ini habis ku kasih pecah. Jangan menangis. Cepat kasih bersih pecahan gelas itu. Kenapa kau pun nilai jelek lagi? Kau termalu dengan kau pun teman-teman kah?
1: Tapi saya sudah berusaha, Ma.
0: Berusaha. Kapan kau bisa buat bangga keluarga kalau kayak begini terus? Selalu

0: Dapat nilai jelek, bikin malu saja.
1: Orang tua seharusnya menjadi tempat ternyaman dan aman untuk anak, bukan menjadi mimpi buruk yang melukai dan merusak mental mereka.

Oke, pendengar, terima kasih banyak ya untuk Anda yang masih terus bersama kami di program Satir dari Kupang. Waktu kita tinggal 6 menit lagi. Beta mengucapkan sekali lagi terima kasih untuk Anda yang sudah gabung di TikTok, kemudian yang sudah gabung di line telepon. Beta mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat untuk Anda. Satu lagu, bukan satu lagu sih, tapi masih ada dua lagu yang bakalan Beta putarkan untuk Anda sebagai lagu terakhir. Kali ini dari koleksinya Maudy Ayunda dengan Perahu Kertas. Salam untuk teman-teman GBI Menara Doa yang lagi ikut kegiatan KKR di lapangan Ba'a ya. Selamat malam untuk semua masyarakat di wilayah Rotendau. Beta tuntaskan, selamat malam dan sampai jumpa. Setelah ini Anda bisa dengarkan Renungan Malam Agama Katolik tepat di pukul 11 waktu Indonesia Tengah.

0: 101 RRI Kupang, FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang. Website rri.co.id.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Ya, dan pendengar, malam ini sebagai penutup hari kita akan dengarkan renungan malam agama Katolik siaran ulang dengan judul Bersihkan Hati Bukan Hanya Penampilan, disampaikan Adrianus Conterius. Selamat malam dan selamat beristirahat.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Salve, selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Para pendengar RRI yang terkasih dimanapun Anda berada, pertama-tama marilah kita menghaturkan puji dan syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas kasih dan penyertaannya, kita boleh diberikan kesempatan untuk menjalani kehidupan dan kembali berjumpa melalui renungan Katolik pada kesempatan ini dengan saya, Adrianus Konterius, penyuluh agama Katolik. Marilah kita awali permenungan kita pada malam hari ini dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, Bapa yang penuh belas kasihan, kami bersyukur kepadamu karena Engkau selalu menyertai kami sehingga tetap sehat dan penuh sukacita. Engkau senantiasa membimbing langkah kami dan merawat hidup kami dengan rahmat-Mu yang berlimpah. Ajarilah kami untuk senantiasa hidup dalam kasih yang tulus, kepedulian yang nyata bagi sesama yang membutuhkan, dan kerendahan hati di hadapan-Mu. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita mendengarkan sabda Tuhan yang diambil dari Injil Lukas bab 11 ayat 37 sampai dengan 41. Ketika Yesus selesai mengajar, seorang Farisi mengundang dia untuk makan di rumahnya. Maka masuklah ia ke rumah itu, lalu duduk makan. Orang Farisi itu melihat hal itu dan ia heran, karena Yesus tidak mencuci tangannya sebelum makan. Tetapi Tuhan berkata kepadanya, "Kamu orang-orang Farisi, kamu membersihkan bagian luar dari cawan dan pinggan, tetapi bagian dalammu penuh rampasan dan kejahatan. Hai orang-orang bodoh, bukankah dia yang menjadikan bagian luar, dia juga yang menjadikan bagian dalam? Akan tetapi, berikanlah isinya sebagai sedekah, dan sesungguhnya semuanya akan menjadi bersih bagimu." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari yang terkasih, dalam kehidupan sehari-hari kita seringkali berusaha tampil baik di hadapan orang lain. Kita ingin dipandang sebagai orang yang sopan, saleh, rajin berdoa, dan suka membantu, dan taat pada aturan. Kita menjaga penampilan, perkataan, serta sikap supaya orang lain mempunyai kesan yang baik terhadap diri kita. Dari luar, sungguh-sungguh mencerminkan keadaan hati kita. Apakah kita sungguh mengasihi sesama? Atau kita hanya ingin dianggap sebagai orang baik? Apakah kita berbuat baik karena kasih? Atau karena ingin mendapatkan pujian dan pengakuan? Yesus menegur sikap yang hanya mementingkan penampilan. Saudara-saudari terkasih, kita pun dapat jatuh ke dalam sikap yang sama. Kita rajin mengikuti perayaan Ekaristi, tekun berdoa Rosario, aktif dalam kegiatan lingkungan, dan terlibat dalam pelayanan gereja. Semua itu merupakan hal yang baik dan patut dipertahankan. Sebab kesalehan yang sejati tidak berhenti di dalam gereja, tetapi harus terlihat dalam cara kita memperlakukan sesama. Tuhan tidak hanya melihat apa yang kita lakukan di hadapan banyak orang, Tuhan juga melihat apa yang tersembunyi di dalam hati kita. Hati yang bersih lebih penting daripada penampilan yang baik. Yesus mengingatkan bahwa bagian luar cawan dapat tampak bersih, tetapi bagian dalamnya belum tentu bersih. Kita mungkin tersenyum kepada seseorang ketika berjumpa, tetapi membicarakan keburukannya ketika ia tidak hadir. Kita mungkin berkata bahwa kita mengasihi semua orang, tetapi hanya mau bergaul dengan mereka yang menguntungkan kita. Kita mungkin terlihat rendah hati, tetapi sebenarnya selalu ingin dipuji dan dihormati. Inilah yang hendak disadarkan oleh Yesus kepada kita. Kebersihan hati tidak berarti bahwa kita harus menjadi manusia yang sempurna tanpa kesalahan. Kebersihan hati berarti kita berani mengakui kelemahan, bertobat, memperbaiki diri, dan membiarkan kasih Allah mengubah hidup kita.
Orang yang berhati bersih bukanlah orang yang tidak pernah jatuh, melainkan orang yang bersedia bangkit dan kembali kepada Tuhan. Berbagi dengan sesama sebagai tanda hati yang bersih. Kita tidak selalu harus membantu dengan uang yang banyak. Kadang-kadang, sebuah kunjungan sederhana, sepatah kata yang mengutamakan, serta menguatkan, kesedihan mendengarkan, atau uluran tangan yang tulus, sudah menjadi tanda kasih yang sangat berarti. Jangan sampai kita memiliki banyak harta, tetapi tidak mempunyai kepedulian. Jangan sampai kita memiliki banyak pengetahuan, tetapi tidak mempunyai belas kasih. Jangan sampai kita berbicara tentang berkat Tuhan, tetapi menutup mata terhadap penderitaan sesama. Sedekah dan perbuatan baik bukanlah cara untuk membeli keselamatan. Sebaliknya, keduanya merupakan ungkapan iman yang hidup, yakni iman yang menghasilkan kasih dan kemurahan hati. Hati yang bersih akan mendorong kita untuk berbagi. Hati yang dipenuhi kasih akan membuat kita peka terhadap penderitaan orang lain. Saudara-saudari yang terkasih, sabda Tuhan yang barusan kita dengar mengajak kita melakukan tiga hal sederhana. Yang pertama, membersihkan hati melalui pertobatan. Yang kedua, menyatukan doa dengan perbuatan. Yang ketiga, belajar memberi dengan tulus. Berbuat baiklah tanpa harus menunggu pujian. Bantulah orang lain tanpa selalu menghitung keuntungan. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, Injil Lukas bab 11 ayat 37-41 mengingatkan kita bahwa kehidupan beriman bukanlah soal penampilan semata. Tuhan menghendaki hati yang bersih, hidup yang jujur, dan kasih yang diwujudkan melalui perbuatan nyata. Kita tidak perlu menunggu menjadi sempurna untuk memulai berbuah. Marilah kita tidak hanya menjadi orang Katolik yang rajin beribadah, tetapi juga menjadi orang Katolik yang menghadirkan kasih Allah di tengah keluarga, lingkungan, dan masyarakat kita. Sebab pada akhirnya yang paling penting bukanlah seberapa baik kita terlihat di mata manusia, melainkan seberapa tulus kita mengasihi Allah lewat sesama. Semoga Tuhan Yesus membersihkan hati kita dari kesombongan, iri hati, kebencian, dan keserakahan. Semoga Roh Kudus membimbing kita agar iman kita tidak hanya tampak dalam kata-kata dan ritual, tetapi sungguh dalam hidup dan setiap tindakan kita. Amin. Marilah kita menutup permenungan kita pada malam hari ini dengan doa. Marilah berdoa. Allah Bapa di surga, Bapa yang penuh kasih, saat malam telah tiba dan hari ini perlahan berlalu, kami datang ke hadirat-Mu dengan hati yang bersyukur. Kami memuji dan memuliakan nama-Mu atas segala rahmat, penyertaan, dan perlindungan yang telah Engkau berikan sepanjang hari ini, dari pagi hingga malam ini. Terima kasih ya Tuhan atas napas kehidupan, atas kekuatan dalam menghadapi setiap tugas dan tantangan, serta atas berkat-berkat kecil maupun besar yang Engkau limpahkan kepada kami hari ini. Ya Bapa, sebentar lagi kami hendak beristirahat. Kami menyerahkan seluruh jiwa raga kami ke dalam tangan-Mu. Lindungilah kami, keluarga kami, agar kami dapat tidur dengan nyenyak dan terbangun kembali esok pagi dengan tubuh yang segar dan semangat baru untuk memuji dan melayani Engkau lewat tugas dan pelayanan kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa bersama Bapa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, satu Allah sepanjang segala masa. Amin. Kiranya segala aktivitas kita di hari ini dan istirahat kita di malam ini senantiasa diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat malam, selamat beristirahat.

Pernahkah Anda mendengar istilah KIDAL? KIDAL merupakan akronim kiri dari lahir. Sesuai sebutannya, seorang KIDAL cenderung melakukan kegiatannya dengan tubuh bagian kiri. Contohnya seperti menulis, memasak, menyisir, dan sebagainya. KIDAL disebabkan oleh kemungkinan saat periode perinatal, yaitu infeksi, hipoksia, atau stres yang dapat mempengaruhi perkembangan otak. Perkembangan otak kiri yang lebih lambat dibandingkan dengan otak kanan membuat bagian tubuh kiri terbentuk lebih kuat. Selain itu, KIDAL dapat diturunkan melalui genetik dan kondisi lingkungan. Populasi KIDAL yang cukup langka membuat mereka harus beradaptasi di dunia bertangan kanan. Meski begitu, terus dukung dan jangan diskriminasi masyarakat yang bertangan KIDAL.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Keluarga Flobamora, satu hari telah kita jalani bersama melalui sajian siaran Pro 1 RRI Kupang. Tidak pernah ada waktu yang cukup untuk melakukan segala hal dengan baik, tapi selalu ada waktu yang cukup untuk melakukan banyak hal dengan lebih baik lagi. Ketika kita berhasil hari ini, kita mendapatkan sesuatu. Namun ketika kita gagal, kita belajar sesuatu. Jangan jadikan kegagalan sebagai alasan untuk menyerah. Karena akan selalu ada cara, akan selalu ada jalan jika kita mau berusaha. Di penghujung hari ini, jika ada tutur yang tidak berkenan, luangkanlah waktu untuk menatanya esok hari. Jika ada laku yang menyimpang, niatkan untuk merubahnya saat fajar menyingsing nanti. Terima kasih telah bersama Pro 1 hari ini. Semoga kita saling mencerahkan, saling mencerdaskan, dan saling memberdayakan untuk kemajuan kita bersama. Selamat malam pendengar, selamat beristirahat.

Mega Pro 1. Berakhirlah sudah tugas kami temani Anda sepanjang hari ini, Kamis 15 Oktober 2026. Kami yang bertugas, saya Fongki dan WLM mengucapkan selamat malam, selamat berpisah dan sampai jumpa lagi besok, Jumat 16 Oktober 2026. Pada pukul 5 waktu Indonesia Tengah, melalui Pro 1 RRI Kupang, FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Inilah Radio Republik Indonesia Kupang. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada dan menangkap siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Kupang Program 1, mengudara pada frekuensi FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Kembali pada mani Anda sepanjang hari ini, Jumat 16 Oktober 2026. Pendengar, selamat mengikuti acara siaran kami selanjutnya. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: satu.
1: Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial.

0: Ya, selamat pagi pendengar. Jumpa lagi sama Linda dan Rifan di kebersamaan kita untuk edisi hari ini. Di hari Jumat, 16 Oktober 2026. Selamat pagi, selamat memulai hari ya, dan menjalani hari dengan setiap aktivitas yang sudah direncanakan tentunya ya, untuk dilaksanakan atau dijalani sepanjang hari ini. Dan mengawali hari ya, mengawali kebersamaan kita dalam rangkaian Kupang Pagi, kami akan awali dengan Mutiara Pagi. Untuk hari ini, Mutiara Pagi Islam, kita akan bicara tentang anak adalah perhiasan dunia. Akan dihadirkan untuk Anda sampai di pukul 6, dilanjutkan dengan Warta NTT Pagi dan informasi-informasi terkini lainnya. Di pukul 7 lebih 30 menit atau setengah 8 pagi ada wawancara Kupang Pagi. Ya, hari ini kita bicara tentang parkir. Ya, parkir di Kota Kupang, sistem parkir di Kota Kupang di setengah 8. Dan dilanjutkan juga dalam dialog Kupang Menyapa di pukul 9 sampai 10 pagi, tuntas Kupang Pagi. Dan kita akan lanjut di Kupang Siang sesi pertama dengan Halo RRI. Ya, selamat pagi, selamat mempersiapkan segala sesuatu untuk aktivitas di pagi hari ini. Selamat menjalani setiap aktivitas sepanjang hari ini dan semoga sukses. Kita sama-sama di rangkaian Kupang Pagi.
1: Kupang Pagi ini. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Mutiara Pagi Pro 1 RRI Kupang.
1: Ya, selamat pagi pendengar di rangkaian Kupang Pagi. Mengawali hari kami hadirkan untuk Anda Mutiara Pagi Pro 1. Untuk hari ini Mutiara Pagi Islam, kita bicara tentang anak adalah perhiasan dunia. Pagi hari ini dihadirkan untuk Anda ya bersama dengan Ustazah Rohania SHI dan Ustazah Siti Hamalna SHI. Selamat pagi.
2: Selamat pagi.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya, baik. Ini pagi ini bicara tentang anak ya. Oke, anak adalah perhiasan dunia. Linda langsung saja memberikan kesempatan ya kepada Ustazah untuk mengisi Mutiara Pagi untuk hari ini ya sampai di pukul 5:50. Silakan.
3: Baik. Terima kasih Kakak di studio. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Selamat pagi buat kakak yang di studio. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu asrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah, sebagai insan yang beriman, mari kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas setiap nikmat yang diberikan kepada kita, terutama nikmat iman, Islam, kesehatan dan kesempatan yang Allah berikan kepada kita, sehingga pada pagi hari ini alhamdulillah kita bisa bersua kembali dalam Mutiara Pagi Islam RRI Pro 1 Kupang. Jumat 16 Oktober 2026. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita, uswatun hasanah kita, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan para keluarganya, sahabatnya dan para pengikutnya. Mudah-mudahan kita semua dapat mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Para pendengar setia RRI Pro 1 Kupang yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pagi ini senyum dan kebahagiaan akan selalu menyertai kita di pagi yang berkah ini. Amin ya rabbal alamin. Kembali lagi bersama saya di acara Mutiara Pagi Islam yang akan menemani dan memulai hari ini dengan cahaya iman. Dan kebijaksanaan hari ini kita akan mengulas tentang sebuah anugerah terindah dari Allah Subhanahu wa taala, yakni tentang anak, buah hati yang menjadi penyejuk mata kita dan harta yang paling berharga bagi setiap orang tua. Oleh karena itu, di sini telah ditemani, telah hadir bersama kita Siti Hamalna, Ustazah Siti Hamalna, Sarjana Hukum Islam, penyuluh dari Kementerian Agama Kota Kupang. Assalamualaikum Ustazah.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Apa kabar hari ini?
4: Alhamdulillah sehat.
3: Alhamdulillah. Jadi, para pendengar setia RRI Mutiara Pagi Islam dimanapun berada, Ustazah Siti Hamalna SHI akan membersamai kita, akan menyampaikan paparannya bagaimana tentang anak itu bisa menjadi perhiasan dunia dalam keluarga kita, dalam diri kita. Ya Ustazah ya, oleh karena itu tidak memperpanjang waktu, kita akan menjelaskan secara bersama-sama, akan mendengarkan secara bersama-sama penyampaian dari Ustazah Siti Hamalna yang akan memaparkan secara langsung tentang anak adalah perhiasan dunia. Baiklah Ustazah, kami silakan.
4: Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini Allah memberikan kita nikmat yang luar biasa, ada nikmat iman tentunya, kita nikmat sehat sehingga kita bisa berjumpa alhamdulillah dalam keadaan sehat wal afiat. Tak lupa pula kita kirimkan salam dan salawat kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang insya Allah menjadi junjungan kita hingga akhir zaman. Amin. Amin. Para pendengar RRI Pro 1 yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan teman-temanku, anak adalah perhiasan dunia. Kalau kita berbicara anak, tentunya setiap orang tua itu menginginkan anaknya itu tumbuh sehat.
3: Iya
4: kan? Dia akan cerdas, dia sukses, dan akan tentunya orang tua itu pengen anaknya itu mendapatkan kebahagiaan. Nah, kita ingin melihat anak-anak kita itu berhasil dalam pendidikan. Pokoknya sekolah sampai semampumu nak. Biasa itu kita sampaikan kepada anak-anak. Sampai anak-anak kita memiliki pekerjaan yang baik. Sehingga anak-anak kita itu juga hidup berkecukupan, nah, serta menjadi kebanggaan pastinya ya. Ketika anak kita menjadi anak yang sukses, anak kita menjadi anak yang cerdas, anak kita bahagia, anak kita berkehidupan yang cukup, pasti kita mendapatkan juga kebahagiaan. Namun, sebagai orang tua yang beriman, kita harus menyadari bahwa keberhasilan seorang anak bukan hanya diukur dari tingginya pendidikannya, dari banyaknya hartanya, atau tingginya jabatan yang dia miliki setelah dia sukses. Tetapi juga dari iman, dari akhlak, dan ketakwaannya kepada Allah. Nah itu, dia tidak akan mungkin mencapai yang namanya kesuksesan di dunia, dan tidak akan mungkin mencapai kebahagiaan kalau dia tidak memiliki iman. Maka, kenapa Allah mengatakan di dalam surah Al-Kahfi ayat 46, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-mal wal banun zinatul hayatid dunya. Artinya apa? Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia. Jadi, harta yang kita kejar setiap harinya, setiap pagi kita keluar rumah mencari mulai dari pagi sampai malam, itu perhiasan dunia. Ayat ini mengajarkan kepada kita bahwa anak merupakan salah satu keindahan. Keindahan dan kebahagiaan dalam kehidupan di dunia. Nah, kehadiran anak dapat menghadirkan canda tawa. Dengan adanya anak, ketika kita pulang kerja, maka kita merasa tenang dari pekerjaan tadi yang sudah menyesakkan mungkin hati kita yang begitu banyak pekerjaannya, sehingga sampai di rumah dengan melihat anak-anak tersenyum saja kepada kita, itu adalah salah satu penguat, itu adalah salah satu penyemangat hidup buat kita dan memberikan harapan tentunya kepada kita sebagai orang tua. Nah, ketika kita pulang dengan penuh lelah, melihat senyum dan anak-anak itu, kita sudah merasa ya Masya Allah, terima kasih ya Allah. Karena begitu banyak orang yang hidup di dunia ini tuh tanpa dengan kebahagiaan itu. Pulang ke rumah dengan hampa, tidak menerima anak yang menerimanya dengan penuh senyuman. Banyak memiliki anak ustazah, iya memiliki anak, tetapi anak tidak bisa menyejukkan hatinya. Nah, ketika menghadapi kesulitan hidup juga, terkadang kita keluarga seringkali membuat kita tidak bersemangat kan.
3: Iya.
4: Tetapi dengan kehadiran anak, bahwa anak itu bisa membuat kita bahagia, bisa membuat kita bersemangat lagi untuk menjalani hidup, bahkan bersemangat dalam melakukan pekerjaan. Nah, Allah Subhanahu wa taala menitipkan anak kepada kita. Karena itu tugas kita bukan hanya melahirkan, bukan hanya memberi dia makan, bukan hanya membelikan dia pakaian, tetapi juga mendidik anak kita agar anak-anak itu mengenal yang namanya Allah dan Rasulullah. Jadi kita berkewajiban mendidik anak. mengenalkan Allah. Dengan cara apa? Dengan cara kita meneladani diri kita. Jadi ketika seperti ini nih, kita nih lagi ada di posisi setelah sholat subuh. Apakah kita setelah sebelum berangkat ke sini nih, apakah kita sudah membangunkan anak untuk sholat subuh? Atau jangan sampai kita, ah sudahlah, nanti sebentar dia juga bangun. Nah, itu terkadang ringan sih. Menurut kita tuh biasa-biasa saja ya. Tetapi itu pesan yang luar biasa ketika kita tidak memulai dari hari pertama pagi, karena hari pertama pagi itu adalah hari yang paling luar biasa untuk kita. Jadi pagi itu, walaupun misalnya anak tuh tidak bangun, contoh ya, kita sudah bangunkan, nak bangun sholat yuk. Iya Umi, sedikit lagi. Ya, dia belum bangun. Sampai kita berangkat pun dia belum bangun. Tetapi pesan itu paling tidak sudah masuk ke dalam dirinya. Maka tugasnya kita tuh luar biasa. Ya, untuk menjadikan anak kita itu perhiasan dunia, menjadikan harta itu adalah perhiasan dunia. Maka jangan sampai kita begitu sibuk. Sibuknya kita mempersiapkan segala macam peralatan untuk anak ya. Memberikan telepon genggam yang mahal untuk anak agar dia tuh senang, agar dia tuh bisa berkomunikasi atau apapun itu ya. Tetapi tidak mengajarkan kepadanya bagaimana menggunakan teknologi dengan bijaksana. Nah, saat ini nih kita berada di zaman yang penuh tantangan.
3: Canggih ya. Iya. Zaman yang semua serba.
4: Ya. Bebas luar biasa ya. Bebas dibuka ya.
3: Bebas di.
4: Jadi jangan sampai kita sebagai orang tua mau anak-anak kita tuh menjadi anak-anak yang sukses. Pengen ya anak saya itu seperti orang yang di dalam sana, misalnya ya, di dalam TV tuh anaknya tuh sukses, anaknya tuh Masya Allah membahagiakan orang tua ya. Tapi kita lupa bahwa ternyata untuk mendapatkan kesuksesan anak kita itu harus butuh dengan perjuangan. Butuh dengan perjuangan, butuh dengan kesabaran, butuh dengan kejujuran. Itu sangat luar biasa. Kenapa? Anak yang sukses itu bukan hanya anak yang mampu mengangkat derajat keluarganya di dunia, tetapi juga anak yang menjaga agamanya dan membawa kebaikan bagi orang-orang di sekitar. Nah, para pendengar yang dirahmati Allah SWT, mendidik anak itu harus dengan cinta dan keteladanan. Cinta, keteladanan. Nah, dua ini nih luar biasa nih. Ketika kita bisa lakukan dengan penuh cinta, maka anak itu akan tumbuh dengan rasa kasih sayang.
3: Iya.
4: Ya, jadi ketika kita berikan dengan, nah, begini-begini. Jadi memang itu orang tua tuh harus memberikan keteladanan dulu. Nak bangun sholat ya, tapi mamanya tuh tidak sholat. Contoh, iya. Nak sholat yuk, baca Al-Quran yuk, tapi mamanya tuh tidak sholat, tidak baca Al-Quran. Nah, itu salah satu contoh yang paling luar biasa yang bisa kita pertunjukkan ya terhadap anak-anak kita yang ada sekarang ini saat ini. Apalagi saat ini adalah modal utama kita itu adalah teladan. Karena anak itu melihat ya, lebih banyak meniru itu ketika dia melihat daripada dia mendengarkan. Kita boleh omong dari pagi sampai sore nih contoh.
3: Iya benar.
4: Boleh mulai pagi dari sore nih, tidak pernah berhenti dari ngomong ini sama anak. Nak, mulai hari ini pokoknya kamu tuh harus begini, begini, begini ya. Pagi begini sampai siang. Ya. Sampai sore begini, sampai malam begini. Mau sampai pagi sampai malam pun ngomong, tapi kita tidak melakukan dan tidak memperlihatkan kepada anak, itu sama saja dengan nol.
3: Iya.
4: Deh, tidak ada apa-apanya di hadapan anak. Karena anak tidak bisa meniru. Jadi teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jika kita ingin anak-anak kita rajin salat, maka tunjukkanlah bahwa kita juga menjaga salatnya. Ketika azan di masjid, jangan lupa bahwa kita bangun untuk melakukan salat, dan itulah keteladanan terhadap anak. Salat itu bisa nanti ustazah. Iya. Tetapi keteladanan untuk anak-anak misalnya sudah ke masjid. Kita nih masih di kasur yang mager, masih mager tidak bangun sholat. Padahal anak sudah pulang dari masjid, contoh. Nah, ini salah satu bahwa bukti nyata yang anak bisa lihat bahwa lah, saya sudah pulang dari masjid, tapi mama saya tuh masih tidur. Anak mau ngomong, Tetapi anak merasa bahwa dia tuh belum mampu, belum bisa untuk mengingatkan orang tuanya. Karena yang sesungguhnya orang tua itulah yang akan mengajarkan kepada anak. Nah, teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, jika kita ingin anak menghormati orang lain, tunjukkanlah bagaimana kita menghormati pasangan. Jadi ternyata di dalam berumah tangga itu bukan hanya suami yang harus dihormati. Bukan hanya suami karena dia adalah pemimpin dalam rumah tangga, maka semua-semua itu kita yang harus tunduk, tetapi suami pun harus menghormati istri. Jadi bukan hanya istri itu yang harus di dalam hadis itu patuh dan taat ya. Tetapi suami pun bukan disuruh patuh dan taat sih, tetapi suami juga harus menghormati apa yang sudah istri lakukan. Mungkin salah satunya, terima kasih ya Ma, hari ini sudah menyiapkan makan pagi. Contoh itu sangat sederhana. Tapi kata terima kasih itu jika keluar dari mulutnya suami, maka istri itu pasti akan merasa, ih ternyata saya itu dihargai, walaupun saya sudah bangun dari habis sholat subuh, tidak istirahat lagi, dan seharian saya bekerja di luar rumah, terus sampai di rumah pun saya tidak istirahat, langsung masak untuk makan malam, tapi ternyata ada harga,
3: iya.
4: Ya, walaupun masakan itu tuh mungkin hanya garam dan bawang,
3: iya.
4: Ya, tidak senikmat masakan di warung, tetapi kita merasa dihargai dan merasa nyaman dengan hal itu. Dibandingkan dengan suami yang tidak pernah mengatakan terima kasih ya atas hari ini atau apapun itu, ya itu akan rasanya akan beda. Jadi jadikanlah di dalam keluarga itu atau tetangga dan orang-orang yang ada di sekitar kita itu saling menghargai.
3: Okay.
4: Nah, jika kita ingin anak mencintai Al-Quran, yang pertama itu kita sudah dengan sholat. Jika anak kita mau melakukan sholat atau rajin melaksanakan sholat, maka kita sebagai orang tua juga harus menjadi orang yang rajin melaksanakan sholat karena teladan. Yang kedua, jika anak kita ingin melihat anak kita itu dekat dengan Al-Quran, maka kita sebagai seorang orang tua, kita sebagai seorang ibu yang menjadi pendidik utama dalam rumah, kita pun harus dekat kepada Al-Quran. Kapan ustazah kita membaca Al-Quran? Wong pagi saya masak, habis itu cuci pakaian, cuci piring, nyapu, ngepel. Atau pagi-pagi saya harus berangkat kerja. Terus sampai pulangnya tuh sampai habis sholat asar bahkan memasuki maghrib. Terus kapan ustazah saya pegang Al-Quran? Nah, kalau itu perkataan yang kita lakukan, maka
3: tidak akan pernah bisa
4: membaca Al-Quran,
3: yeah.
4: Dan tidak akan pernah bisa memegang Al-Quran,
3: yeah.
4: Dan anak pun tidak akan pernah lihat bahwa orang tuanya itu membaca Al-Quran. Padahal kita itu setiap hari, nah berangkat TPQ, kalau dia TPQ ya, nah ini ikroknya, tasnya ya, jangan lupa ada air minum di dalam, jangan lupa juga ada jajan. Nah, itu kebiasaan emak-emak tuh, luar biasa. Persiapannya untuk anak tua, wah, masya Allah, tiada tandingan pokoknya kalau emak-emak yang sudah bekerja. Tapi anak sudah pulang dari mengaji, bukan ditanya, nak, coba tanya, nak, tadi bacanya apa coba? Mama mau dengar? Nah, ikro ma, ikro berapa? Ikro 5, alhamdulillah ma, ustazah bilang saya sudah naik ikro 5. Nah coba, kita tuh sebagai orang tua tuh kalau misalnya kita memberikan kata-kata yang menyemangati anak-anak, mana coba nak, coba dibaca, buka ulang dong, coba. Pokoknya orang tua itu harus kepo dan kepo, yeah, dengan kehidupan anak. Dia baru pulang sekolah, kepo dengan pelajaran di sekolah. Dia pulang ngaji, kepo dengan bacaannya tadi. Bahkan kalau misalnya dia menghafal Al-Quran, harus kepo, harus tanya. Maka dari itu jangan hanya kita berkata, nah jadilah anak yang solih, ya. Jangan hanya kita berkata jadilah anak yang baik, tetapi diri kita sendiri tidak memberikan contoh yang baik. Nah, maka ada kata biasa disampaikan oleh ustaz-ustazah, kalau mau menjadikan anak kita anak-anak yang solih dan soleha, maka kita sebagai orang tua juga harus menjadi solih dan soleha duluan. Kalau kita mau menjadikan anak kita mencintai Al-Quran, maka kita juga sebagai orang tua harus mencintai Al-Quran. Maka itulah yang namanya perhiasan dunia.
3: Yeah.
4: Nah, jadi kita tuh penting. Penting sangat ke ustazah, sangat. Jadi pendidikan terbaik itu tidak selalu datang dari nasihat yang panjang ya.
3: Iya.
4: Seperti yang tadi yang saya sampaikan, anak-anak itu sekarang kalau dinasihati, Bu, ya Allah, itu kadang karena dia lelahnya mendengarkan ocehan kita, maka dia kadang tutup telinga.
3: Itulah yang terjadi.
4: Iya. Dia lebih nyaman dengan apa yang dia lihat. Maka memang yang penting kita lakukan itu saat ini adalah memperlihatkan yang baik terhadap
3: anak-anak.
4: Nah, teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apabila anak kita melakukan kesalahan. Nah, ini terkadang kita sebagai orang tua ya, terkadang menegur anak itu juga langsung gas. Sebelum gas, pelan dulu. Kan sama dengan kendaraan,
3: ya?
4: Sama dengan kendaraan kalau kita bawa motor di, ya itu kan harus di starternya tuh, ya, kan pelan. Tidak langsung gas kan lompat. Sama dengan menegur anak, ketika anak melakukan kesalahan, tegurlah dengan bijaksana. Jangan merendahkan harga dirinya, jangan membandingkan. Ya, jangan pernah membanding-bandingkannya dengan anak orang lain. Ini yang anak saya tuh paling tidak suka.
3: Kayaknya setiap anak seperti itu.
4: Kayaknya setiap anak tuh paling tidak suka kalau dia dibandingkan. Nah,
3: iya,
4: coba kamu seperti dia. Itu tuh jangan sampai, karena dia akan muncak. Umi nih, kenapa banding-bandingkan? Ya saya. Nah, jadi kita tuh harus menegurnya dengan sebab anak itu, tidak setiap anak itu memiliki kelebihan yang sama.
3: Yeah.
4: Ya, mungkin anak kita itu punya kelebihan di rajin sholat, contoh. Tapi anak orang lain itu, dia memang punya kelebihan, misalnya bakatnya pelajarannya tuh dia hebat di MIPA, tapi belum tentu sholatnya baik.
3: Yeah.
4: Nah, jadi kita tuh sangat sangat tuh luar biasa ya, orang tua yang bisa memberikan keteladanan, memberikan kelembutan di hadapan anak-anak. Jadi ketika mendidik mereka, jangan langsung di kata-kata yang tinggi, tapi pelan-pelan. Nak, bangun sholat yuk. Setelah itu dia belum bangun, datang lagi. Nah, jadi naik ini apanya, volumenya ya. Nah, sholat yuk.
3: Ketik-ketik
4: dia, dia belum bangun juga. Ayo sholat, mungkin tangan mulai meraba, akan mencubit ke atau akan apalah. Itu boleh. Asalkan anak itu kan pendidikan terhadap anak, agar anak itu bisa melakukan ibadah dengan tepat waktu. Nah, ketika kita mengingat kekurangan anak kita, dan proses pertumbuhannya itu juga kan berbeda dengan orang lain. Ya, jadi teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, ingatlah, anak tidak membutuhkan orang tua yang sempurna. Ya, saya ulang, anak tidak membutuhkan orang tua yang sempurna. Tetapi anak membutuhkan orang tua yang mau belajar, memperbaiki diri, dan mendampingi mereka dengan penuh kasih sayang. Itu. Jadi ketika anak itu ada persoalan, contoh nih, ada persoalan di sekolahnya. Ya, kadang kan anak-anak itu pulang, kalau dengan anak-anak saya itu, kalau biasanya pulang karena sudah terbiasa, saya bertanya, "Nak, tadi bagaimana di sekolah? Teman-temannya baik enggak?" "Ih, baik, Umi." "Tapi tadi ada teman saya tuh yang usil, Umi tidak suka." Nah, itu terkadang anak tuh merasa bahwa, oh ternyata kita itu adalah tempat cerahan. Kenapa tidak disampaikan ke ibu gurunya? "Ih, takut, Umi." Nah, kita jangan menjadi orang yang ditakuti di rumah.
3: Iya.
4: Tapi jadilah sahabat yang terbaik untuk anak-anak kita, sehingga persoalan apapun yang dia hadapi di luar rumah itu dia sampaikan kepada kita. Jadi dia tuh tidak takut menyampaikan, "Umi tadi tuh di sekolah ada teman saya itu yang begini. Umi, guru saya itu..." Jadi anak saya itu dia bisa, pokoknya setiap gurunya dia punya cerita.
3: Iya.
4: Iya ya. Jadi anak-anak itu ternyata luar biasa lucunya ya, bisa bisa, oh Umi, guru saya itu tuh ini begini, tadi ketemu Pak guru, Umi kok mukanya itu kayak seram. Hah? Kok seram sih nak? Jadi kok seram sih? Nggak tahu. Oh mungkin Bapak guru itu ada sesuatu yang dia tidak suka. Mungkin keluar rumah itu ada sesuatu yang dia tidak suka. Terus dia belum move on. Oh begitu. Nah, kasih senyum dengan Pak guru, nanti Pak gurunya ikut senyum. Ih malu, ih takut. Nah itu yang terkadang kita tuh harus edukasi ya anak-anak kita, supaya anak kita itu menjadi orang yang tidak memiliki pemikiran, oh bahwa ternyata guru saya itu tuh menyeramkan dan saya takut bertanya. Nah, karena kalau dia takut bertanya, maka dia pelajarannya
3: kan, ya, dia akan simpan saja ya.
4: Dan pelajarannya itu pun akan terhambat.
3: Iya.
4: Nah, jadi zaman sekarang itu luar biasa, penuh dengan tantangan. Pengaruh media sosial juga iya, itu sangat luar biasa ya saat ini. Pergaulan apalagi, gaya hidup juga apalagi, ya. Dan berbagi informasi yang belum tentu baik itu bagi perkembangan anak kita. Maka apa yang harus kita lakukan sebagai orang tua nih kalau lihat anak-anak zaman sekarang ya? Saya terkadang kalau keluar rumah nih, Ustazah, saya kalau keluar rumah nih kadang melihat anak-anak perempuan yang berangkat sekolah itu, ketika melihat mereka bergoncengan, bukan muhrimnya,
3: yeah,
4: sambil pelukan, ya, pelukan bukan pelukan apa ya, bukan pelukan berdempetan, bukan, tetapi tangan ini memeluk pinggangnya, bukan muhrim. Nah ini, aduh, ya astagfirullahaladzim, yeah, itu membuat satu contoh bahwa itu ternyata contoh itu rupanya anak-anak kita itu tuh ternyata dia bisa meniru. Ma, tadi itu saya melihat ada kakak loh. Kenapa? Tadi dia kok pegangan sama laki-laki tapi kakak SMA. Ini adalah zaman yang memang yeah, orang tua saat ini tuh harus banyak-banyak memberikan edukasi di rumah ya. Jangan serahkan sepenuhnya ke sekolah untuk mendidik anak kita. Tapi kita sebagai orang tua menjadi pendidik utama seperti yang dikatakan Allah. Ibu itu adalah pendidik utama di rumah. Maka di rumah itu ada kepala sekolah, itu adalah ayah, ibu itu adalah gurunya, dan anak itu adalah muridnya. Maka di sekolah itu dia sudah ada pak guru, ibu guru, ada juga murid yang sesamanya, dan di rumah pun ada itu pak guru, pak kepala sekolah, dan ibu guru. Jadi anak-anak kita merasa nyaman. Nah, ketika anak-anak mengalami persoalan banyak di sekolah, anak membutuhkan kehadiran kita. Mereka membutuhkan waktu untuk bercerita. Nah, ini nih, emak-emak atau ayah bunda yang terkadang punya banyak waktunya di rumah tuh sedikit. Termasuk kita nih, waktu kita tuh sangat sedikit di rumah. Kita punya waktu itu hanya berapa jam, sudah tidur anak kita malam. Contoh ya, kita pulang kerja itu sampai di rumah paling cepat tuh jam 5.
3: Jam 5.
4: Pergi pagi dari jam 7 sampai di rumah tuh jam 5. Waktu
3: kadang
4: yang
3: lebih masih.
4: Kadang lebih, kadang sampai di rumah mau maghrib ya.
3: Maghrib, iya.
4: Nah, anggaplah kita hitung tuh jam 6 kita ada di rumah. Jam 6, jam 7, jam 8, jam 9 anak itu sudah tidur. Anak saya itu jam 9 itu sudah tidur. Itu kita berada di rumah itu berinteraksi dengan anak hanya 4 jam. Nah, kira-kira kalau kita tidak memberikan contoh yang terbaik setelah sholat maghrib, maka apa yang akan terjadi? Semua diserahkan ke sekolah. Waktunya dia mau bercerita, kita tidak dengarkan. Kalau anak saya itu berdiri di depan, Umi saya mau cerita. Oh iya, apapun yang saya pegang, kalau saya pegang HP itu anak tuh ambil. Umi simpan HP-nya. Sampai ambil, sampai dia silent HP saya, sampai HP saya itu pokoknya tidak boleh dipegang. Saya mau cerita. Oh iya. Nah, dan ternyata ketika kita memberikan peluang untuk anak-anak itu bercerita, maka tuh ternyata luar biasa.
3: Iya.
4: Psikologisnya itu, ih masya Allah,
3: senang mereka.
4: Dia merasa tenang,
5: merasa mendapatkan solusi, merasa mendapatkan kebahagiaan. Kenapa? Karena merasa dia punya cerita tuh tersalurkan. Nah, rupanya ini juga tuh termasuk kita ya ternyata ya. Jadi rupanya itu anak bukan hanya anak yang merasakan, tapi kita pun merasa bahwa ketika kita punya cerita yang mungkin selama di tempat kerja kita merasa tidak nyaman, terus sampai di rumah kita bercerita, Pak, Sadi di kantor tuh seperti ini, suami dengar, itu kita rasa nyaman. Tetapi ketika kita mau bercerita, suami tidak mendengarkan, aduh, sama
3: kesal juga ya.
5: Kesal berarti, juga kesal.
3: Begitu juga dengan anak ya.
5: Begitupun dengan anak yang merasa kesal ketika dia mau bercerita
3: diabaikan.
5: Baru diabaikan. Nah, ini buat para ayah bunda yang mungkin punya banyak kesibukan di luar rumah, yang mungkin waktunya di rumah sangat sedikit seperti kami-kami ini. Ini kami sudah sholat subuh sudah di sini nih loh. Sholat subuh habis sudah berangkat dan anak itu terbangun dengan sendirinya, bahkan anak pengurus makan sarapan paginya, dan tentunya ini yang perlu kita berikan apresiasi tuh terhadap anak-anak. Ternyata anak zaman sekarang itu kalau dididik dengan kemandirian, anak-anak bisa
3: kemandirian.
5: Jadi insya Allah aman, termasuk dengan suami-suami kita yang bisa mengurus anak. Nah, luar biasa. Nah, terus teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, jadikan anak kita sebagai orang tua itu tempat mengadunya anak. Dan orang tua bersedia mendengarkan apapun, tapi jangan sampai kita menghakimi anak. Luangkan waktu untuk makan bersama, contoh. Kalau misalnya anak-anak, kalau pulang kita pulang sore-sore, kalau saya itu kan kebiasaannya tuh makannya pulang kantor. Makan malam itu jarang. Jadi makan malam itu paling cemilan apa. Tapi sore habis pulang kantor, nah itu biasanya saya makan. Nah, anak pun ikut makan. Nah, itu salah satunya waktu yang paling tepat untuk kita bercerita. Tanyakan apa cerita, berbicara dari hati ke hati, menanyakan kegiatan mereka, terus serta kita mengetahui siapa sih teman-temannya. Itu penting.
3: Sangat-sangat penting.
5: Kenapa penting? Kita menanyakan dengan teman-temannya, dia bergaul itu dengan siapa saja. Apakah temannya itu rajin sholat, atau temannya itu suka berkelahi, atau seperti apa, itu kita tidak tahu. Ya. Maka bapak ibu sekalian, ayah bunda di rumah ya, yang punya banyak kesibukan, jangan pernah mengabaikan anak-anak kita, jangan pernah meninggalkan anak-anak kita dalam keadaan apapun. Bangunlah rumah yang membuat anak kita merasa aman,
3: nyaman.
5: Merasa aman bercerita. Jangan sampai anak kita lebih nyaman bercerita masalahnya kepada orang lain. Benar. Karena kita ditakuti. Karena kita kalau ditemani bercerita, maka kita akan membentaknya, akan memarahinya ketika dia berbicara. Dan yang paling penting, tanamkan iman sejak dini. Ajarkan bahwa Allah selalu mengetahui perbuatan kita, bahwa setiap kebaikan memiliki nilai di mata Allah, bahwa kehidupan di dunia bukanlah salah satu tujuan yang paling utama, tapi kehidupan di akhirat itu adalah yang paling penting. Maka kita boleh bercita-cita, anak-anak kita mau jadi dokter, mau jadi guru, jadi pengusaha, jadi pejabat, ya, atau jadi profesi apapun yang bermanfaat. Namun jangan lupa menyertakan satu cita-cita yang paling utama, semoga anak kita menjadi hamba Allah yang saleh dan saleha.
3: Amin.
5: Karena anak yang saleh itu adalah investasi akhirat. Maka teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salah satu kebahagiaan terbesar bagi kita adalah orang tua yang beriman, adalah ketika anak-anaknya tumbuh menjadi anak-anak yang saleh dan saleha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa ketika manusia meninggal dunia, amalannya terputus kecuali tiga perkara. Di antara

0: tuaku sebagaimana mereka menyayangiku di waktu kecil. Jadi ketika kita menanamkan sesuatu kepada anak-anak, ternyata kita akan tuai. Dan itu nyata. Kalau kita rajin melaksanakan sholat, menunjukkan kepada anak dan mengajarkan kepada anak, maka anak pun akan melakukan hal yang sama. Maka jangan pernah bosan mendoakan anak kita. Ada doanya Nabi Ibrahim alaihi salam. Ya Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku anak-anak yang saleh. Ya Allah, jadikanlah aku dan keluargaku orang-orang yang selalu melaksanakan sholat. Dan itu diajarkan kepada kita agar setiap sholatnya kita, kita selalu mendoakan. Kita selalu baca doa itu. Ya Allah, anugerahkanlah kepadaku anak, jadikanlah aku dan keluargaku dan anak-anakku, cucuku, orang-orang yang melaksanakan sholat. Jadi insya Allah kalau kita selalu melakukan itu doa, mengajar, mengucapkan doa itu, insya Allah anak-anak kita akan selalu melaksanakan sholat. Nah, ketika mereka remaja, doakan agar mereka menjaga pergaulan dan hatinya. Serta ketika mereka dewasa, doakanlah agar Allah memberikan petunjuk dalam setiap langkah kehidupannya. Dan ketika mereka melakukan kesalahan, jangan hanya mengeluh dan menyalahkan, tetapi apa? Bimbinglah mereka, nasihati dengan kasih sayang, dan mintalah pertolongan Allah agar hal mereka itu kembali kepada kebaikan. Nah, jadi ada doa yang luar biasa, yang setiap kali kita sholat pasti kita baca doa ini di akhir. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adzabannar. Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami, pasangan kami dan keturunan kami. Oh, maaf, Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Ini doa jangan juga dilewatkan ya. Karena doa ini juga sangat luar biasa. Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami pasangan dan keturunan kami sebagai penyejuk hati kami. Jadi kalau misalnya anaknya keras kepala, tidak mau dibangunkan sholat, doa itu yang banyak-banyak. Mari jadikan keluarga kita menjadi keluarga yang selalu dirindukan Allah. Dan jadikanlah rumah kita rumah yang ternyaman untuk anak-anak kita, agar kita mendapatkan dunia dan akhirat.
1: Amin.
0: Dan inilah yang dinamakan perhiasan dunia. Semoga bermanfaat, dan untuk kita secara pribadi dan saya pun mudah-mudahan bisa ditanamkan di dalam keluarga saya secara pribadi. Dan semoga kita semuanya mulai hari ini memperbaiki diri, memperkuat, mempererat tali persaudaraan kita di rumah, membuat rumah kita nyaman. Dan untuk itu saya terima kasih banyak. Saya mohon maaf jika ada salah dan kata. Dari tadi saya kembalikan kepada moderator.
1: Baik, alhamdulillah. Terima kasih Ustazah atas penyampaiannya yang luar biasa pada pagi hari ini tentang mana anak adalah perhiasan dunia. Karena ungkapan itu sangat indah ya yang Allah berikan, artinya anak itu, karena anak itu bukan hanya sekedar tanggung jawab, akan tetapi mereka adalah titipan Allah, yang mana mereka akan menjadi cahaya yang akan menerangi rumah dan tentunya akan menjadikan harapan yang menjadikan hidup yang lebih bermakna dan lebih barokah dalam keluarga kita dan kehidupan kita. Oleh karena itu perhiasan, namanya perhiasan itu harus dijaga dengan baik. Sebagaimana ketika kita menggunakan perhiasan, kita akan merawat perhiasan itu bagaimana agar tetap berkilau. Jadi begitu pun ketika anak itu merupakan perhiasan dunia, maka tentunya kita akan merawat dan mendidiknya dengan baik agar tumbuh menjadi anak-anak yang berakhlak mulia, bermanfaat, dan tentunya mencintai Rabb-nya. Amin ya Rabbal Alamin. Karena tentunya kita ingat adalah, dan satu hal yang harus kita ingat, bahwa mereka itu adalah amanah.
0: Iya.
1: Jadi mereka adalah amanah. Kelak kita sebagai orang tua akan dimintai pertanggungjawaban kita di hadapan Allah, bagaimana kita mendidik mereka. Ya sahabat Pro 1 yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, demikianlah pertemuan kita pada Mutiara Pagi Islam pagi hari.

0: ini. Semoga membawa manfaat untuk kita semua, khususnya buat kami. Terima kasih atas perhatiannya, dan sesungguhnya kebaikan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan sesuatu yang kurang baik itu datangnya dari kami sebagai manusia biasa. Oleh karena itu sekali lagi kami sampaikan terima kasih yang sebanyak-banyaknya atas perhatian-perhatiannya, dan mohon maaf atas segala kekurangan kami. Kami akhiri, wallahu muwaffiqil aqwamit thoriq, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Demikian Mutiara Pagi Pro 1 RRI Kupang.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Radio Republik Indonesia Kupang dengan Warta NTT Pagi.
1: Kalau misalnya Bapak Ibu temukan masalah di lapangan, misalnya saja saya yakin dari karcis pasti akan ada perbedaan angka di situ. Kalau kami mengacu pada Perda 1 tahun 2024,
2: sistem ini sedang disempurnakan dan sejumlah potongan gambar ternak sapi dari Kabupaten Kupang sudah diambil dan terus diperbanyak untuk menyempurnakan sistem ini. Inovasi ini disiapkan.
3: Selamat pagi pendengar dari Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Inilah Warta NTT Pagi Radio Republik Indonesia Kupang untuk edisi Jumat 16 Oktober 2026. Dua informasi mengisi Warta NTT Pagi diantaranya, fenomena parkir di tempat umum Kota Kupang dinilai belum tertata dengan baik. Pelatihan inseminasi buatan pada ternak sapi untuk meningkatkan kualitas dan produktivitas peternakan. Inilah Warta NTT Pagi selengkapnya. Menyusul banyaknya keluhan masyarakat terkait tarif dan juru parkir liar, Dinas Perhubungan Kota Kupang menjelaskan pembagian pengelolaan parkir di Kota Kupang antara pemerintah kota dan provinsi. Berikut laporan Aris Lake.
4: Kadis Perhubungan Kota Kupang Bernardinus Mere menjelaskan di subkota hanya mengelola parkir di jalan nasional dan jalan-jalan kota dengan ruas kecil. Sementara parkir di tepi jalan umum, jalan provinsi dikelola oleh Dishub Provinsi NTT. Ia menerangkan bahwa terkait tarif, Dishub telah mengacu pada Perda nomor 1 tahun 2024. Kadis juga menegaskan kepada seluruh pengelola dan juru parkir agar wajib menggunakan seragam atribut lengkap seperti peluit dan lampu serta memberikan karcis. Jika tidak ada karcis, masyarakat diminta untuk tidak perlu membayar.
1: Kalau misalnya Bapak Ibu temukan masalah di lapangan, misalnya saja saya yakin dari karcis pasti akan ada perbedaan angka di situ. Kalau kami mengacu pada Perda 1 tahun 2024, parkir untuk roda 2 itu per sekali parkir itu Rp2.000, sedangkan roda 4 itu Rp5.000, roda 6 Rp8.000, roda 10 itu Rp10.000. Karena itu Bapak Ibu, jika di lapangan Bapak Ibu mau melakukan pembayaran, Bapak Ibu bisa lihat di karcisnya dulu. Karcis itu angka berapa baru kita bayar. Jangan sampai Bapak Ibu beda pendapat itu akhirnya baku ribu dengan juru parkir. Kemudian bagi para pengelola parkir dan juga juru parkir, saya minta untuk supaya pastikan dengan menggunakan seragam dan memberikan karcis. Kalau tidak ada karcis itu masyarakat menganggap liar.
4: Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa untuk pengaduan, masyarakat diminta menyesuaikan dengan lokasi. Bernardinus menjelaskan jika terdapat masalah parkir di jalan provinsi, seperti Jalan El Tari hingga Bandara, Jalan Sumba, Cak Doko, Sudirman, TDM, Tofa hingga Oepura, aduan dapat disampaikan ke Dishub NTT. Sementara jika terdapat persoalan di jalan nasional, seperti dari depan Brimob hingga jalan-jalan kecil di dalam kota, aduan dapat disampaikan ke Dishub Kota Kupang melalui Kabid Pengelola Ruas Lalu Lintas. Dari Kupang, Aris Lake, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Fenomena parkir liar di tempat umum Kota Kupang dinilai belum tertata dengan baik dan berpotensi menimbulkan konflik dengan pengguna jasa. Banyak juru parkir yang tidak mengarahkan kendaraan saat masuk, tapi baru muncul meminta biaya saat kendaraan hendak keluar. Koordinator Prodi PPKN FKIP Undana, Freddy Lambertus Kolo, mengaku sering mengalami hal tersebut dan memilih tetap bersikap tegas dengan meminta karcis resmi sesuai bulan berjalan. Jika karcis yang ditunjukkan sudah kadaluarsa seperti karcis bulan Juli yang digunakan pada bulan Oktober, ia menolak untuk membayar karena retribusi harus jelas peruntukannya untuk pendapatan daerah. Ia juga menyoroti pentingnya atribut seperti rompi bagi juru parkir agar terlihat dari jauh terutama pada malam hari demi mencegah kecelakaan. Tempat-tempat usaha yang selama ini berlabel free parkir namun tetap ada juru parkir juga perlu harus segera didata agar kontribusinya jelas untuk daerah. Terkait wacana pemerintah kota Kupang yang menerapkan sistem pembayaran parkir dengan scan barcode, Fredrik menilai gagasan ini baik untuk transparansi manajemen. Namun menurutnya perlu kajian mendalam karena di lapisan masyarakat berbeda-beda dan masih banyak warga yang belum memiliki aplikasi keuangan.
5: Secara pribadi ya saya setuju, tetapi kita kaji dulu karena memang lapisan masyarakat kita ini berbeda-beda. Iya, tingkat lapisannya berbeda-beda. Banyak masyarakat kita yang mungkin sampai hari ini belum mengurus aplikasi keuangan. Masyarakat kita yang tidak memiliki itu, lalu kemudian mau bayar pakai apa? Nah, jadi memang bolehlah pakai itu, maksudnya supaya manajemennya lebih bagus. Itu tujuannya, mungkin itu salah satu. Tetapi kita perhatikan juga warga kita yang mungkin belum memiliki itu. Nah, itu nanti gimana? Akhirnya bisa jadi konflik di lapangan.
3: Fredrik berharap pemerintah kota dapat mengaktifkan kembali fasilitas WiFi umum di titik-titik keramaian agar warga tetap bisa melakukan pembayaran saat tidak memiliki paket data. Untuk menjamin tidak terjadi konflik kepentingan, pemerintah mewajibkan pengelolaan kawasan konservasi laut memiliki dokumen perizinan. Selengkapnya, Ana Lopo melaporkan.
6: Taman Nasional Perairan Laut Saum memiliki warisan budaya dan mata pencarian masyarakat pesisir di 10 kabupaten di Nusa Tenggara Timur. 10 kabupaten tersebut masing-masing Kabupaten Kupang, Kabupaten Timur Tengah Selatan, Rotendao, Saburaijua, dan 4 kabupaten di daratan Sumba, termasuk Manggarai dan Manggarai Barat. Ketua Tim Kerja Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan Balai Pengelolaan Kelautan Kupang, Muhammad Himi, mengatakan, kawasan konservasi mengatur 8 bentuk kegiatan, meliputi budidaya, pariwisata alam perairan, pendidikan dan penelitian, transportasi laut, adat istiadat, air laut, dan infrastruktur instalasi.
7: Pemanfaatan di laut itu harus didasarkan pada rencana zonasi yang sudah dimiliki oleh kawasan konservasi TNP Laut Sawi, didasarkan pada Kepmen 6 2014 tentang rencana pengelolaan dan zonasi Taman Nasional Perairan Laut Sawi dan perairan di sekitarnya di Provinsi NTT. Jadi dasarnya adalah rencana zonasi. Jadi di mana boleh dilakukan kegiatan penangkapan ikan, di mana boleh dilakukan kegiatan budidaya, kemudian pariwisata, kemudian penempatan infrastruktur laut lainnya.
6: Sementara itu, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan, Stefania Tungga Boro, menegaskan untuk menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan kelestarian ekosistem, pemerintah mewajibkan pengelola konservasi wajib memiliki izin dokumen.
8: Tujuan akhir dari pengaturan pemanfaatan ruang ini adalah untuk memastikan bahwa semua aktivitas masyarakat termasuk pelaku usaha di dalamnya yang menggunakan ruang perairan dapat berjalan secara teratur dengan memperhatikan kelestarian lingkungan. Sedangkan untuk ekspansi industri skala besar tetap dibatasi di kawasan konservasi. Artinya pengembangannya disesuaikan dengan daya tampung, daya dukung lingkungan.
6: Penataan ruang laut ditegaskan Kepala Dinas Stefania Tungga Boro sebagai upaya mencegah konflik tumpang tindih antara aktivitas industri, nelayan tradisional, dan kawasan konservasi. Sementara sanksi pelanggaran pemanfaatan ruang laut yang beroperasi tanpa dokumen dapat dikenai sanksi administrasi hingga penghentian sementara dan penyegelan oleh Dijen PSDKP KKP. Dari Kupang, Ana Lopo, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pelatihan inseminasi buatan pada ternak sapi untuk meningkatkan kualitas dan produktivitas peternakan masyarakat Kabupaten Kupang. Berikut laporan Andri Iskandar.
9: Pelatihan inseminasi buatan pada ternak sapi untuk meningkatkan produktivitas peternakan masyarakat Kabupaten Kupang. Pelatihan tersebut menjadi bagian dari upaya mengoptimalkan potensi daerah, khususnya di bidang peternakan. Melalui pelatihan inseminasi buatan, mahasiswa dan peserta diharapkan memiliki pengetahuan serta keterampilan yang dapat diterapkan untuk mendukung pengembangan peternakan sapi di Kabupaten Kupang. Wakil Dekan 1 Fakultas Peternakan Kelautan dan Perikanan Universitas Nusa Cendana, Dr. Franci Christian Liuveto, menjelaskan pelaksanaan pelatihan tersebut termasuk tujuan, manfaat serta kontribusinya dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan produktivitas ternak sapi di Kabupaten Kupang.
2: Sistem ini sedang disempurnakan dan sejumlah potongan gambar ternak sapi dari Kabupaten Kupang sudah diambil dan terus diperbanyak untuk menyempurnakan sistem ini. Inovasi ini disiapkan sebagai solusi digital bagi peternak di Kabupaten Kupang.
9: Sementara itu, Bupati Kupang Yosef Lede menegaskan, dukungan perguruan tinggi sangat penting agar pengembangan sektor peternakan tidak hanya mengandalkan potensi alam, tetapi juga ditopang ilmu pengetahuan dan teknologi.
10: Dan pemerintah Kabupaten Kupang ini tidak bisa dengan pola kerja yang standar dalam kondisi daerah yang sangat tertinggal, tapi punya potensi luar biasa, yang memiliki segala sesuatunya untuk memajukan itu. Salah satu yang terbaik itu undang yang bisa membantukan kita bilang inovasi atau apalah seperti itu. Artinya kita punya potensi yang sekarang harus dimaksimalkan secara baik dengan langkah-langkah yang konkretnya. Apa salah satunya yang hari ini kita laksanakan?
9: Melalui kolaborasi pemerintah daerah dan perguruan tinggi, pelatihan inseminasi buatan diharapkan menjadi langkah nyata untuk meningkatkan kualitas ternak, memperkuat kapasitas peternak, dan membuka peluang peningkatan ekonomi masyarakat di Kabupaten Kupang. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Andri Iskandar, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Komisi Pemilihan Umum Kota Kupang menggelar forum konsultasi publik dalam rangka penyusunan standar pelayanan pada 15 Oktober 2026 guna memperoleh masukan dan catatan perbaikan terhadap rancangan standar pelayanan yang telah disusun. Forum ini menjadi wadah untuk menyelaraskan harapan masyarakat dengan kemampuan lembaga dalam memberikan pelayanan publik yang transparan dan sesuai dengan kebutuhan. Ketua KPU Kota Kupang Ismail Manu mengatakan forum konsultasi publik merupakan salah satu tahapan yang harus dilakukan oleh lembaga publik dalam penyusunan standar pelayanan. Menurutnya, melalui forum ini, KPU Kota Kupang memperoleh berbagai masukan dan catatan dari para peserta untuk menyempurnakan standar pelayanan yang telah dirumuskan.
11: Ya, jadi ini sesuai dengan arahan regulasi bahwa dalam penyusunan satu standar pelayanan, maka lembaga publik itu harus menempuh satu tahapan yang namanya forum konsultasi publik. Forum konsultasi publik ini dimaksudkan untuk mendapatkan masukan-masukan, catatan-catatan perbaikan terhadap standar pelayanan yang kita sudah rumuskan. Nah, sehingga apa? Sehingga nanti antara harapan dan kemampuan kami itu bisa masyarakat itu sering berharap bahwa standar pelayanan publik itu dengan standar yang maksimal. Tetapi juga di sisi lain, badan publik itu juga punya keterbatasan. Nah, forum konsultasi publik itu menyatukan itu antara harapan dan kemampuan itu.
3: Ismail Manu menjelaskan setiap masukan yang disampaikan dalam forum akan dianalisis dan ditindaklanjuti melalui perbaikan terhadap standar pelayanan. Langkah ini dilakukan agar standar pelayanan yang disusun dapat semakin memenuhi harapan masyarakat dengan tetap mempertimbangkan kemampuan lembaga dalam pelaksanaannya. KPU Kota Kupang berharap penyempurnaan standar pelayanan melalui forum konsultasi publik dapat meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Melalui upaya tersebut, KPU Kota Kupang diharapkan menjadi badan publik yang lebih transparan, terbuka, serta mampu memberikan pelayanan yang lebih baik dan memuaskan bagi masyarakat. Upaya meningkatkan pemahaman nilai Pancasila dan wawasan kebangsaan bagi generasi muda terus dilakukan Perguruan Tinggi Universitas Nusa Cendana Kupang, salah satunya melalui kompetisi Cerdas Cermat yang melibatkan puluhan sekolah menengah sedaratan timur di Kota Kupang. Berikut laporan Wiwin Ngari.
12: Pemahaman tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara dinilai penting untuk membentengi pelajar dari paham yang bertentangan dengan ideologi bangsa. Untuk menjawab kebutuhan tersebut, Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan atau PPKN FKIP Undana Kupang menggelar wadah kompetisi edukatif bertajuk Cerdas Cermat PPKN Jilid 5. Kegiatan yang telah berjalan selama 5 tahun ini diikuti 36 tim dari 25 sekolah yang tersebar dari Kota Kupang hingga Atambua, Kabupaten Belu. Babak final digelar di Aula Prodi PPKN FKIP Undana setelah sebelumnya disaring menjadi 16 tim terbaik. Koordinator Prodi PPKN FKIP Undana, Fredrik Lambertuskolo, mengatakan tema sivis literasi sengaja diangkat untuk mendorong pelajar tidak hanya cerdas pengetahuan, tetapi juga terampil dan berkarakter kebangsaan.
13: Kami mengusung tema sivik literasi karena kami program studi PPKN yang kami memiliki cita-cita yang tinggi untuk meningkatkan warga negara muda dari segi pengetahuan, dari segi keterampilan, dan juga dari segi sikap, sehingga biasanya kami terus meningkatkan ketiga aspek ini agar warga negara muda itu benar-benar pandai secara kemampuan, keterampilan, dan juga attitude atau sikap.
12: Sementara itu, Ketua Panitia Marianus Siga mengungkapkan persiapan dilakukan secara swadaya oleh mahasiswa angkatan 2026 sejak bulan Juni lalu. Pihaknya turun langsung mengantarkan undangan ke sekolah-sekolah meskipun sempat terkendala defisit anggaran dan medan yang belum familiar.
14: Untuk sumber dana itu berasal dari swadaya kami, panitia sendiri. Nah, untuk panitia sendiri, panitia kali ini berasal dari kami mahasiswa Prodi PPKN sendiri angkatan 2024 di bawah naungan HIP. Untuk kontribusi dana itu melalui swadaya seluruh panitia. Kemudian untuk pesertanya sendiri, kami panitia langsung turun ke sekolah-sekolah untuk mengantarkan surat undangan. Itu kurang lebih waktu itu di bulan Juni, kami sudah turun ke sekolah-sekolah untuk mengantarkan surat undangan.
12: Panitia menargetkan tahun depan kegiatan dapat menjangkau wilayah yang belum terjangkau seperti Kabupaten Malaka, Rotendao, dan Sabu. Bahkan dalam jangka panjang diharapkan dapat digelar di tingkat nasional. Dari Kupang, Wiwin Ngari, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
3: TMMD ke-130 Sumba Barat sasar jalan tani dan air bersih. Berikut laporan Jerry Lendi.
15: Pada hari pertama dan hari kedua, program TNI Menunggal Membangun Desa ke-130 kode 1613 Sumba Barat mulai menyasar sejumlah pembangunan fisik di Desa Dingolango, Kecamatan Tanarigo. Sasaran pembangunan tersebut meliputi pembukaan dan pembangunan jalan usaha tani dari pemukiman warga menuju lahan pertanian, pembangunan sumur bor, serta fasilitas pembangunan MCK untuk masyarakat. Selain pembangunan fisik, kegiatan pembukaan program juga diisi dengan pasar murah yang melibatkan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah, serta pelayanan pemeriksaan kesehatan gratis bagi warga setempat. Kasdim Kodim 1613 Sumba Barat Mayor Infantri Idris mengatakan pembangunan jalan usaha tani diharapkan dapat mempermudah akses petani menuju lahan pertanian. Menurutnya, akses jalan yang memadai akan mendorong masyarakat lebih giat mengelola lahan hingga berdampak positif terhadap peningkatan hasil produksi pertanian. Dengan demikian, pembangunan tersebut diharapkan turut mendukung aktivitas ekonomi masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan petani di wilayah sasaran TMMD. Selain jalan usaha tani, pembangunan sumur bor menjadi salah satu sasaran penting dalam program tersebut. Pasalnya, masyarakat di Desa Lingolango dan sekitarnya masih menghadapi keterbatasan akses air bersih, terutama saat musim kemarau. Dalam kondisi tersebut, sebagian warga terpaksa mengandalkan pembelian air menggunakan tangki karena sumber air yang tak tersedia dan belum mencukupi kesediaan sehari-hari. Kehadiran sumur bor diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat, sedangkan pembangunan MCK ditunjukkan untuk mendukung sanitasi dan kesehatan lingkungan.
16: Kalau sasaran fisik yang jalan usaha tani itu yang jelas, kita tuh membuka akses dari rumah warga atau dari kampung menuju ke lahan pertanian. Di situ kan tentunya akan ada dampak ekonomi yang cukup bagus lah. Kalau jalannya bagus, otomatis kan petani semakin giat ke sawah, tentunya akan lebih menghasilkan lagi, lebih banyak lagi produksi lahan pertanian tersebut. Kemudian untuk sumur bor itu, kita tahu bahwa program Bapak Kasat itu banyak sekali tentang pembangunan sumur bor dan jembatan. Nah, kebetulan kami dapat titik di situ, ada satu titik yang kita coba bangun, kita coba bor sumur bor tersebut. Kemudian untuk MCK ya, sama seperti biasanya untuk MCK itu, untuk umum juga.
15: Pada hari pertama pelaksanaan tim MD, masyarakat terlihat antusias mendatangi lokasi pelayanan kesehatan gratis dan pasar murah. Dalam kegiatan pemeriksaan kesehatan, warga mendapatkan layanan pengecekan darah, termasuk pemeriksaan kolesterol, asam urat, dan gula darah. Warga yang membutuhkan juga memperoleh obat-obatan secara gratis. Sementara itu, pasar murah menghadirkan berbagai kebutuhan pokok melalui keterlibatan pelaku UMKM, termasuk penjualan beras dan sembako sebagai upaya mendekatkan pelayanan pada masyarakat serta membantu mengatasi kerawanan pangan. Mayor Infanteri Idris menjelaskan, pelaksanaan TMMD merupakan bentuk kolaborasi antara pemerintah daerah dan TNI. Dalam kerjasama tersebut, pemerintah daerah menyiapkan anggaran serta bahan untuk pembangunan, sedangkan TNI mendukung pelaksanaan pekerjaan di lapangan beserta kebutuhan personil seperti uang saku, uang lauk pauk, dan vitamin. Melalui kegiatan terpadu ini, manfaat program diharapkan dapat dirasakan masyarakat baik melalui pembangunan infrastruktur maupun pelayanan sosial. Pemilihan Desa Lingulango, Kecamatan Tanariu sebagai lokasi TMMD didasarkan pada kebutuhan masyarakat terhadap infrastruktur jalan pertanian dan ketersediaan air bersih yang tidak memadai. Program ini menjadi bentuk perhatian dan kerjasama TNI bersama pemerintah daerah dalam menjawab kebutuhan dasar warga. Masyarakat berharap pembangunan yang sedang berjalan dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi aktivitas pertanian, pemenuhan air bersih, dan peningkatan kualitas hidup. Mereka juga berharap program serupa dapat menjangkau wilayah lain yang masih membutuhkan pembangunan infrastruktur dan pelayanan dasar. Dari Sumba Barat, Sirlende, R. Sumba, terus mengudara untuk Indonesia.
17: Informasi olahraga.
3: Cabang olahraga atletik Pesonas 2 NTT 2026 mulai menguji kemampuan tertinggi dan kelincahan para atlet penyandang disabilitas kemampuan intelektual atau tunagrahita melalui nomor High Ability dan Low Agility di Stadion Oipoi, Kota Kupang, Kamis 15 Oktober 2026. Sementara itu, cabang sepak bola mini putra dan putri juga mulai menjalani pertandingan untuk menentukan posisi divisioning masing-masing kontingen sebagai dasar pembagian kelompok pertandingan. Selengkapnya laporan khusus Alotani.
18: Technical Delegate Cabang Olahraga Atletik Pesonas 2 NTT 2026, Insan Hadi Kusuma kepada RRI di Stadion Oipoi Kota Kupang, Kamis 15 Oktober 2026 menjelaskan, khusus cabur atletik diikuti 157 atlet putra-putri dari 22 provinsi peserta Pesonas 2 di Kota Kupang. Nomor yang diperlombakan menurut Insan Hadi Kusuma adalah High Ability dan Low Agility atau atlet disabilitas intelektual dengan kemampuan tertinggi dan kelincahan rendah. Ia menjelaskan, untuk nomor High Ability meliputi 100 meter, 200 meter, 400 meter, 800 meter, lompat jauh, tolak peluru, lempar roket, dan estafet. Sementara untuk nomor Low Agility ada 22 meter, 50 meter, 80 meter, lempar bola, dan lompat jauh tanpa awalan. Jadwal perlombaan berlangsung pagi dan sore di Sirkuit Atletik Stadion Oipoi Kota Kupang hingga Sabtu 17 Oktober 2026.
19: Khususnya di cabang olahraga atletik ini ada 22 provinsi yang terdapat yang ikut, ya semua ikut, mewakili semua, cuma mungkin tiap provinsi itu berbeda-beda jumlahnya saja. Jumlah yang terbesar itu dari provinsi DKI, DKI itu mengirimkan 37 atlet dari 14 nomor perlombaan. Kedua itu Jawa Barat itu 27 atlet, yang ketiga Kalsel itu dengan 17 atlet. Untuk jadwal kebetulan kita hari pertama pada hari Kamis sekarang ini pendivisioningan semua, jadi semua dilombakan pendivisioningan, baru besok hari Jumat itu ya final nomor-nomor tertentu.
18: Sementara itu, koordinator cabang olahraga sepak bola mini putra-putri Peter Fomini yang diwawancara RRI menyampaikan, untuk cabang sepak bola disebut tim kelimaan atau 5 lawan 5 dan bisa bergantian pemain layaknya permainan futsal dengan cadangan pemain 3 orang. Ukuran lapangan sepak bola mini adalah 50 x 35 meter dengan lama pertandingan 15 menit setiap babak. Peserta yang mengikutkan atletnya di cabang sepak bola mini berasal dari Provinsi NTT selaku tuan rumah sebanyak 8 tim putra-putri DKI Jakarta, Jawa Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, dan Sumatera Barat. Setiap peserta akan merebut medali emas, perak, dan perunggu di 3 divisi.
17: Pagi jam 10 ini dilakukan pertandingan divisioning, artinya pertandingan untuk menentukan tim ini ada di divisi 1, 2, atau 3. Nah, karena di Pesonas ini memang berbeda dengan normal ya, sehingga perlu dikategorikan yang selevel seperti itu, sehingga di divisi 1, 2, dan 3. Nah, nanti pertandingan akan dilakukan pada jam 6 sore sampai selesai, tanggal 15 dan tanggal 16.
18: Sementara itu, pantauan era di cabang olahraga lainnya seperti renang, bulu tangkis, boce, senam ritmik, dan tenis meja juga telah melangsungkan pertandingannya di Kompleks Sport Center Oepoe Kota Kupang, Pitobi Sport Center, dan lapangan bulu tangkis Oe Sapa. Di sela-sela jalannya pertandingan dan perlombaan cabor atletik dan sepak bola mini di Stadion Oepoe Kota Kupang, Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Banten, Tidawati Antrasoni, ikut memantau atlet asal Banten. Ia terlihat memotivasi perwakilan atlet Pesonas asal Banten dan mengapresiasi event olahraga yang diselenggarakan oleh Soina. Menurutnya, Pesonas merupakan salah satu wadah mengimplementasikan astacita Presiden Prabowo, yakni meningkatkan kualitas SDM melalui olahraga.
20: Saya sangat mengapresiasi kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Soina. Mudah-mudahan di tahun berikutnya akan lebih meriah lagi. Kemudian tidak hanya diikuti 22 provinsi, namun 38 provinsi bisa mengikuti kegiatan ini. Karena ini adalah salah satu bagaimana penguatan astacita Bapak Presiden kita, Bapak Prabowo Subianto, astacita keempat, memperkuat, membangun sumber daya manusia melalui kesehatan, kemudian melalui pendidikan, dan tentu saja melalui kegiatan olahraga seperti ini.
18: Peserta Pesonas 2 NTT 2026 umumnya mengapresiasi panitia yang telah mempersiapkan dengan baik pelaksanaan multi-event bagi para penyandang disabilitas kemampuan intelektual di Provinsi Nusa Tenggara Timur sejak pembukaan pada tanggal 14 Oktober 2026 malam dan akan berakhir pada hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2026. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Baik pendengar, sebelum mengakhiri Warta NTT Pagi, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Fenomena parkir di tempat umum Kota Kupang dinilai belum tertata dengan baik. Pelatihan inseminasi buatan pada ternak sapi untuk meningkatkan kualitas dan produktivitas peternakan. Sekian Warta NTT Pagi, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Linda Rero mengucapkan terima kasih dan selamat pagi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila, Kupang pagi ini.
2: Pro 1, Gana.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Cek fakta Pro 1, beredar video di media sosial Facebook yang memperlihatkan Presiden Prabowo mengumumkan bahwa ia sudah mempertimbangkan 4 nama bakal calon wakil presiden sebagai pengganti Wapres Gibran. Faktanya, klaim tersebut tidak benar. Dilansir dari kompas.com, video tersebut sama dengan pemberitaan pada kanal YouTube Kompas TV di tahun 2023. Video Kompas TV menampilkan Prabowo didampingi Ketua Umum Partai yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju mengadakan konferensi pers. Acara ini digelar di rumah Prabowo Jalan Kartanegara 13 Oktober 2023 malam, usai pertemuan dengan para ketua umum partai. Dalam konferensi pers ini, Prabowo mengumumkan 4 bakal calon wakil presiden yang akan maju bersamanya pada Pilpres 2024.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Selamat pagi dari miliknya Dewa 19 featuring Firsa. Ini yang dirilis ya di tahun 2022 ciptaan Ahmad Dhani, dan sebelumnya merupakan salah satu track klasik ya dari album perdana Dewa 19 yang rilis di tahun 1993, dan dulunya itu dinyanyikan bersama dengan Ari Lasso, tapi di recycle begitu ya, digandeng Lasi Firsa, salah satu jebolan Indonesian Idol. Selamat pagi pendengar, dan kita di rangkaian Kupang Pagi untuk edisi hari ini sama Linda juga Rifan yang menemani pagi hari Anda. Kita di Kupang Pagi untuk edisi hari ini bicara tentang ya layanan parkir di Kota Kupang ya. Layanan parkir di Kota Kupang, hal apa yang perlu untuk mendapatkan perhatian begitu ya, perlu untuk diperbaiki layanan parkir di Kota Kupang dan sekitarnya. Boleh bergabung dan boleh menyampaikan pendapatnya di rangkaian Kupang Pagi. Anda boleh bergabung di line telepon Pro 1 0380 843 1152 dan 82543 kali. Bisa juga di WA-nya Pro 1 di 081-138-209-440. Di Instagram RRI Pro 1 Kupang, di Instagram RRI Pro 1 Kupang kami sudah hadirkan polling di situ ya. Kami sudah hadirkan polling di Instagram Pro 1 RRI Kupang tentang layanan parkir di Kota Kupang. Apa yang paling perlu untuk mendapatkan perhatian atau apa yang paling perlu untuk diperbaiki berkaitan dengan layanan parkir di Kota Kupang. Ada poin-poinnya, Anda bisa pilih apakah sikap ya atau keramahan dari juru parkir, ataukah kejelasan tarif dan karcis resminya, ataukah ketertiban dan lokasi parkir, juga perlukah pengawasan dari pemerintah. Ada 4 poin, Anda bisa pilih di situ di Instagram RRI Pro 1 Kupang. Selamat pagi teman-teman yang sudah bergabung di live TikTok RRI Kupang. Ya, selamat pagi untuk AKW, untuk Tara, untuk Margarita, Hilda. Oke, lalu ada Mayun, ada siapa kagerangan ya, Peter. Oke, selamat pagi juga untuk Beliu, selamat pagi untuk Vira, semangat, terima kasih, semangat pagi untuk semuanya. Ada Justin, Dai, Rambu, ya, ada Marta, ada Nini, Afek, Ruana, oke, Poi, Buhan, Jafar, Will, oke, Alfano, dan Akipto. Ya, Minggu, selamat pagi. Ya, teman-teman yang bergabung di live TikTok RRI Kupang, selamat pagi, selamat memulai aktivitasnya di pagi hari ini, dan sambil mungkin sambil sibuk-sibuk sedikit luangkan waktu untuk berkomentar ya. Berkomentar di pagi hari ini bisa langsung di live TikTok RRI Kupang tentang layanan parkir di Kota Kupang. Hal apa yang perlu perlu mendapatkan perhatian atau perlu perbaikan menurut teman-teman ya. Simple saja. Mungkinkah soal keramahan atau sikap dari juru parkir? Mungkinkah tentang kejelasan tarif atau karcisnya? Ya, boleh juga mungkin tentang ketertibannya, lokasi parkirnya, atau perlu pengawasan. Ya, boleh. Anda boleh pilih ataupun Anda boleh menyampaikan pendapatnya di rangkaian Kupang Pagi untuk edisi hari ini. Ya, Linda hadirkan sampai di 7:30 pagi nanti. Karena di 7:30 pagi nanti kami akan hadirkan untuk pendengar semuanya wawancara Kupang Pagi masih berkaitan dengan parkir, layanan parkir di Kota Kupang.

Ya, selamat pagi. Selamat memulai aktivitasnya di pagi hari ini. Selamat memulai kesibukannya di pagi hari ini. Dan pendengar di rangkaian Kupang Pagi. Ya, informasi-informasi terkini Linda hadirkan untuk Anda. Dan informasi yang Linda hadirkan untuk Anda ini berkaitan dengan parkir ya. Topik kita pagi hari ini. Dan pendengar boleh ya, selain bicara tentang parkir ataupun mungkin Anda punya informasi-informasi terkini, boleh silakan dibagikan di Kupang Pagi untuk edisi hari ini di line telepon, di WA begitu ya, atau di live TikTok, karena kita sekarang ini sementara live TikTok RR Kupang ya. Entah tentang cuaca, keadaan lingkungan sekitar, bisa juga tentang lalu lintas begitu ya. Ini boleh dibagikan di Kupang Pagi untuk edisi hari ini. Ya, Linda bagi informasi dulu. Pemerintah Kota Kupang ya, Pemerintah Kota Kupang mulai menerapkan digitalisasi penerimaan daerah termasuk retribusi parkir demi memperkuat transparansi dan pemantauan setoran real time. Tapi cakupan titik parkir resmi yang menggunakan pembayaran digital belum dijelaskan secara rinci oleh pemerintah kota hingga saat ini. Perwakilan Badan Keuangan dan Aset Daerah BKAD Kota Kupang, Jackson Jimmy Aturlio SEMM, menyebutkan transaksi penerimaan dan belanja pemerintah kini diarahkan menggunakan sistem digital. Ya, jadi semua transaksi baik penerimaan ataupun belanja non-tunai itu didigitalisasi. Pembayaran non-tunai untuk parkir telah dikoordinasikan dengan Bank Indonesia melalui kerjasama yang dijalankan oleh Dinas Perhubungan. Ini sudah ada kerjasama dengan BI, ada non-tunai melalui KRIS begitu ya. Dan rapat terapolan setoran organisasi perangkat daerah dan catatan ini secara berkala ya. Setiap bulan dilakukan rekonsiliasi jumlah setoran ya, bersama dengan Dinas Perhubungan. Ini untuk memastikan nilai penerimaan yang dilaporkan sesuai dengan transaksi yang masuk ke rekening kas pemerintah daerah. Jadi realisasi penerimaan retribusi parkir itu ada di atas 1 miliar rupiah, tapi angka transaksi digital itu belum tersedia. Jadi data realisasi pendapatan dan belanja wajib disampaikan ya kepada pemerintah pusat serta media dalam negeri, dan digitalisasi itu diukur bisa mengurangi potensi penyimpangan karena penerimaan dan setoran bisa dapat memantau lebih cepat, transparan, dan mendekati waktu nyata atau real time. Oke, okay. Pendapatannya ini berada di atas 1 miliar. Ini informasi dari rri.co.id. Dan okay, pendapatan yang didapat dari retribusi parkir, apakah itu sudah sejalan begitu ya? Sudah sejalan dengan layanan yang diberikan kepada masyarakat pengguna jasa parkir ini? Iya, selamat pagi.

Untuk yang sudah bergabung di rangkaian Kupang Pagi, ada siapa ini? Aaron. Oke, Aaron, selamat pagi. Aaron TDM, stay di Kaltim. Oke, terima kasih, selamat pagi. Yosua Talan, selamat pagi, selamat beraktivitas. Terima kasih. Dan oke, Linda masih menantikan komentar-komentarnya. Terima kasih untuk ucapan selamat paginya ya, untuk menyemangati semua di pagi hari ini dengan aktivitas-aktivitas pagi yang tentu sudah dipersiapkan untuk dijalani, dilakukan ya sepanjang hari ini. Dan Linda masih menantikan komentarnya, pendapatnya ya dari teman-teman semua yang sudah gabung di sini. Boleh kasih pendapatnya, boleh kasih komentarnya ya tentang layanan parkir di Kota Kupang ya. Layanan parkir di Kota Kupang, kira-kira apa yang perlu diperbaiki ya, apa yang masih perlu begitu ya, apa yang masih perlu diperbaiki supaya para pengguna jasa ya layanan parkir di Kota Kupang ini tidak harus ngomel-ngomel gitu ya. Anda mungkin pernah mengalaminya atau mungkin salah satu yang merasa bahwa aduh, ini layanan parkir kayaknya perlu untuk diperbaiki. Misalnya gitu ya, misalnya ketika mau parkir kayaknya tidak ada tuh tukang parkir, tapi ketika mau keluar gitu ya, mau jalan, tiba-tiba peluit bunyi. Ya, peluit bunyi dan harus ya mengeluarkan uang parkir. Oke, pernah mengalami hal yang seperti itu ya. Jadi kira-kira apa yang perlu diperbaiki nih untuk layanan parkir di Kota Kupang? Boleh kasih pendapatnya ya di rangkaian Kupang Pagi. Linda nantikan pendapat-pendapatnya sampai di jam 7:30 pagi ya, sampai di jam 7:30 pagi untuk rangkaian Kupang Pagi untuk edisi hari ini. Iya, selamat pagi. Ada siapa ini? Bobby ya, yang punya nama akun Bobby. Shalom RRI Kota Kasih, shalom, selamat pagi. Ada DC, selamat pagi. Selamat pagi untuk DC. Dan Ideal Rinama, selamat pagi. Salam hormat dari Oinoni Amarasi. Selamat pagi Amarasi, apa kabarnya? Ya, semoga pagi hari ini sehat ya, dan semangat untuk melanjutkan aktivitas atau menjalani aktivitas pagi hari ini. Baik, Linda masih menantikan ya teman-teman yang sudah gabung ya untuk kasih pendapatnya ya. Selamat pagi untuk yang sudah baru gabung. Kasih pendapatnya tentang layanan parkir. Apa yang perlu untuk diperbaiki? Ya, mungkin dari Kabupaten Kupang ya, dari luar kota datang begitu ya, mau parkir. Ini parkir Kota Kupang begini kah? Apa yang perlu diperbaiki ya untuk layanan parkir supaya bisa lebih baik ya? Untuk sikapnya juru parkir kah, keramahannya kah, karcisnya kah, atau biayanya ya, tempatnya? Boleh ya, silakan kasih pendapatnya di Kupang Pagi untuk edisi hari ini.

0: 1 Kupang.
1: Kanal informasi dan informasi.

0: Bintang pagi ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
0: Iya, selamat pagi. Dan masih terus lanjut kita di rangkaian Kupang Pagi. Informasi-informasi terkini masih terus dihadirkan untuk Anda. Dan kita juga masih terus ya bersama teman-teman semuanya pendengar yang ingin berbagi pendapatnya, ya sarannya di Kupang Pagi untuk edisi hari ini tentang layanan parkir. Kira-kira apa nih yang perlu untuk mendapatkan perhatian begitu ya? Perlu untuk diperbaiki lagi supaya layanan untuk masyarakat Kota Kupang pengguna jasa parkir ini bisa mendapatkan haknya begitu ya, yang baik tanpa harus ngeluh begitu ya, harus ada yang ngomel-ngomel. Boleh kasih pendapatnya begitu ya di layanan parkir di Kota Kupang, tidak hanya di line telepon ya, Anda bisa menyampaikannya di line telepon. Oke, line telepon, WA ataupun Instagram ya, Instagram di media sosial Instagram RRI Pro 1 Kupang sudah ada polling yang kami posting di situ begitu ya, tentang layanan parkir di Kota Kupang apa yang perlu untuk diperbaiki, apakah keramahan atau sikap dari juru parkirnya, ataukah kejelasan tentang tarifnya atau tentang karcisnya, ketertiban lokasi parkir, dan perlukah pengawasan dari pemerintah. Oke. Iya, selamat pagi yang sudah bergabung di live TikTok. Kita juga sementara live TikTok RRI Kupang ya. Mata, selamat pagi. Selamat pagi KJ Stickmans ya, selamat pagi, semoga hari ini sehat selalu, amin. Aku belum ke Kupang, salam kenal dari Garut Jabar, terima kasih. Selamat pagi RRI Kupang, selamat pagi Desi, ya menurut saya parkir bisa difasilitasi dengan mesin otomatis di saat masuk dan saat keluar periksa STNK. Wow, itu mungkin perlu ya. Kalau menggunakan sistem digitalisasi perlu pasti seperti itu. Terima kasih untuk sarannya supaya tidak ada pengeluhan-pengeluhan ya. Oke, selamat pagi, semangat pagi. Terima kasih. Masih Kak Desi, salam dari Surabaya. Kalau di Surabaya tertib Kak, masalahnya dia tertib ya. Oke, bersyukur kalau tertib ya. Lanjut lagi, ada Bobby. Bobby, saran saja Kak, khusus untuk lampu merah sampai RSUD, maksudnya dari lampu merah Polda sampai RSUD itu tolong ditertibkan lagi ya, tolong ditertibkan lagi karena sering macet gitu ya, sering macet. Oke. Mungkinkah karena parkir sembarangan begitu ya? Mungkinkah karena parkir sembarangan kah, ataukah pengaturan kendaraannya atau seperti apa begitu ya? Ini yang sering menyebabkan kemacetan. Oke, okay. KJ Stickmans, ini disesuaikan dengan keadaan ramah, tertib, karcis, itu semuanya sesuai. Oke, okay, terima kasih. Ada Alfa Jawa, menjaga ketertiban para pemarkir. Ya, oh saran ya, menjaga ketertiban para pemarkir agar tercipta kenyamanan bagi para pejalan kaki. Itu saja, terima kasih. Terima kasih untuk yang punya apa akun Alfa Jawa Bell 07 ya. Iya, agar terjadi kenyamanan di wilayah Kota Kupang. Oke, terima kasih. Kota Kupang, Kota Kasih. Terima kasih untuk Alfa Jawa ya. Terima kasih untuk saran-sarannya ya di pagi hari ini. Dan Lina masih menantikan ya untuk teman-teman yang mungkin baru bergabung ya, baru bergabung di Kupang Pagi untuk edisi hari ini tentang layanan parkir di Kota Kupang. Apa yang mungkin perlu untuk menjadi perhatian ya, mendapatkan perhatian, perlu untuk diperbaiki layanannya supaya bisa yang tadi yang diharapkan gitu ya, ada kenyamanan ya, ketertiban, tidak lagi macet begitu ya di wilayah Kota Kupang. baik. Dan ini ada informasi ya, informasi kalau Anda mendengarkan Warta NTT pagi tadi, ini kami juga mengangkat ya, dalam Warta NTT pagi itu kami juga mengangkat berkaitan dengan layanan parkir. Ya, ini ada informasi voice report dari teman reporter Aris Laki yang mengangkat tentang menyusul banyaknya keluhan masyarakat tentang tarif ya dan juru parkir liar. Dinas Perhubungan Kota Kupang menjelaskan tentang pembagian pengelolaan parkir di Kota Kupang antara pemerintah kota dan pemerintah provinsi. Kita dengarkan kembali ya informasi ini.
2: Kadis Perhubungan Kota Kupang Bernardinus Mere menjelaskan di subkota hanya mengelola parkir di jalan nasional dan jalan-jalan kota dengan ruas kecil, sementara parkir di tepi jalan umum, jalan provinsi dikelola oleh Dishub Provinsi NTT. Ia menerangkan bahwa terkait tarif, Dishub telah mengacu pada Perda Nomor 1 Tahun 2024. Kadis juga menegaskan kepada seluruh pengelola dan juru parkir agar wajib menggunakan seragam atribut lengkap seperti peluit dan lampu serta memberikan karcis. Jika tidak ada karcis, masyarakat diminta untuk tidak perlu membayar.
3: Kalau misalnya Bapak Ibu temukan masalah di lapangan, misalnya saja saya yakin dari karcis pasti akan ada perbedaan angka di situ. Kalau kami mengacu pada Perda 1 tahun 2024, parkir untuk roda 2 itu per sekali parkir itu Rp2.000, sedangkan roda 4 itu Rp5.000, roda 6 Rp8.000, roda 10 itu Rp10.000. Karena itu Bapak Ibu, jika di lapangan Bapak Ibu mau melakukan pembayaran, Bapak Ibu bisa lihat di karcisnya dulu. Karcis itu angka berapa baru kita bayar. Jangan sampai Bapak Ibu beda pendapat itu akhirnya baku ribut dengan juru parkir. Kemudian bagi para pengelola parkir dan juga juru parkir, saya minta untuk supaya pastikan dengan menggunakan seragam dan memberikan karcis. Kalau tidak ada karcis itu masyarakat menganggap liar.
2: Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa untuk pengaduan, masyarakat diminta menyesuaikan dengan lokasi. Bernardinus menjelaskan jika terdapat masalah parkir di jalan provinsi, seperti Jalan El Tari hingga Bandara, Jalan Sumba, Cak Doko, Sudirman, TDM, Tofa hingga Oepura, aduan dapat disampaikan ke Dishub NTT. Sementara jika terdapat persoalan di jalan nasional, seperti dari depan Brimob hingga jalan-jalan kecil di dalam kota, aduan dapat disampaikan ke Dishub Kota Kupang melalui Kabid Pengelola Ruas Lalu Lintas. Dari Kupang, Aris Lake, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
1: Kupang pagi ini. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Iya, kita masih terus lanjut dan selamat pagi untuk Anda yang baru bergabung bersama Linda dan Rivan di sini di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Selamat pagi untuk Yuti ya. Yuti yang bergabung di live TikTok RRI Kupang. Halo Kupang, selamat pagi. Salam kenal dari Cianjur. Terima kasih, selamat bergabung. Ada Bongkar, selamat pagi. Selamat pagi. Amah Palm ada di si Akeka, di si ditunggu ya. Dan ya, kita masih terus lanjut, masih berkaitan dengan parkiran. Dan tidak hanya parkiran, kalau misalnya ada punya informasi begitu ya, berkaitan dengan cuaca ataupun lingkungan sekitar ataupun di lalu lintas di pagi hari ini, boleh bergabung di sini di rangkaian Kupang Pagi. Dan Tompelo 8 ini jam berapa ya sekarang ya? 7.17 ini masih sepi ya untuk pagi hari ini. Mungkinkah sudah pada aktivitas ini ya? 7:30 pasti sudah pada di sekolah gitu ya, atau di tempat kerja. Ataupun mungkin masih ada yang dalam perjalanan, hati-hati. Semoga sampai di tempat tujuan Anda dengan selamat. Baik, informasi Linda hadirkan dulu untuk pendengar semuanya di pagi hari ini. Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Kupang menyebutkan titik parkir di luar penetapan resmi pemerintah itu berpotensi masuk kategori parkir liar dan perlu ditertibkan. Penetapan lokasi penting ya agar pungutan parkir itu bisa dipantau, bisa dicatat ya, dan bisa disertorkan melalui mekanisme penerimaan daerah yang berlaku. Perwakilan BKAD Kota Kupang Jackson Jimmy Arthur Liu SEMM mengatakan bahwa titik parkir resmi itu ditentukan melalui keputusan organisasi perangkat daerah yang berwenang. Ya, lokasi yang ditetapkan itu berisiko tidak tercatat sehingga pemerintah kesulitan mengetahui tujuan setoran pungutan liar tersebut. Dan ia juga meminta masyarakat ya untuk melaporkan dugaan parkir liar agar bisa dipantau dan ditindaklanjuti oleh organisasi perangkat daerah terkait. Dan menghimbau juga pengelola parkir yang belum memiliki penetapan resmi agar segera berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan Kota Kupang. Oke. Kepada pengguna parkir, ia menyarankan meminta karcis sebagai bukti pembayaran untuk membedakan pungutan resmi dan tidak resmi. Oke. Baik, terima kasih ya untuk yang baru bergabung tadi informasinya ini dari rri.co.id, ini berkaitan dengan parkir di luar titik resmi berpotensi liar. Oke. Dan informasi juga ya, sebentar nanti di jam 7:30 ada wawancara Kupang Pagi ya berkaitan dengan parkir. Selamat pagi untuk teman-teman yang baru bergabung, boleh kasih pendapat-pendapatnya begitu ya di live TikTok, boleh di WA-nya Pro 1 juga boleh ya. Iya, oke. Okay. Di WA-nya Pro 1 ataupun kita di live TikTok juga boleh ya. Linda nantikan ya pendapat-pendapatnya sampai di jam 7:30. Jam 7:30 untuk informasi-informasi ya dari pendengar semuanya. Ya, ini satu lagu ya, mungkin agak melo lah pagi-pagi. Sumpah Mati, ini ada Rio Lascart ya, dengan aransemen yang lebih pop dan sentuhan R&B diproduksi oleh Andy Rianto.

Ya, pendengar, untuk rangkaian Kupang Pagi kami terus hadirkan untuk Anda, dan kami juga menantikan informasi-informasi dari pendengar, dari teman-teman semuanya. Sekali lagi, di pukul 8 pagi kami akan mengajak Anda kita mengikuti wawancara Kupang Pagi. Untuk edisi hari ini, kita akan bicara tentang evaluasi kritis reformasi sistem parkir di Kota Kupang. Akan dihadirkan untuk Anda di pukul 7 ya, di wawancara Kupang Pagi.

0: Ya, selamat pagi pendengar di rangkaian Kupang Pagi. Seperti sebelum Linda informasikan tadi bahwa di pukul 7:30 kami hadirkan untuk Anda ya wawancara Kupang Pagi untuk edisi hari ini. Pendengar, pagi ini ya kita bicara tentang evaluasi kritis reformasi sistem parkir di Kota Kupang. Ya, reformasi sistem parkir di Kota Kupang ini menjadi perhatian penting pendengar, terutama menyangkut tentang transparansi retribusi, potensi kebocoran pendapatan daerah, dan kualitas layanan publik. Untuk itu ya, saat ini kami sudah terhubung ya bersama dengan narasumber kami, ada akademisi Fakultas FISIP Universitas Nusa Cendana Kupang, ada Bapak Yohanes Jimmy Nami SIP MSI MIP, pengamat kebijakan publik dari FISIP Universitas Nusa Cendana Kupang. Selamat pagi.
1: Ya, selamat pagi.
0: Selamat pagi.
1: Dan para pemirsa di mana saja berada.
0: Terima kasih Bapak sudah meluangkan waktu untuk pagi hari ini di wawancara Kupang Pagi.
1: Ya, siap, siap.
0: Baik, Bapak. Di awal kebersamaan kita pagi hari ini, boleh sedikit sharing Bapak tentang kalau dari perspektif administrasi publik, Bapak mungkin bisa menilai, melihat ya tata kelola sistem parkir di Kota Kupang saat ini seperti apa? Apakah persoalan utamanya itu lemahnya pada regulasinya kah? Atau implementasinya kah? Atau pengawasannya atau seperti apa? Boleh di sharing di pagi hari ini Bapak.
1: Iya, terima kasih. Jadi memang kalau kita bicara pada isu tentang perparkiran di Kota Kupang sampai saat ini memang belum menunjukkan progres yang cukup baik ya.
0: Iya.
1: Karena sebagai sebuah kota, apalagi kota ibu kota provinsi, harusnya Kota Kupang bisa jadi role model bagi tata kelola parkir yang lebih maju dan modern. Nah, pesatnya pembangunan Kota Kupang tidak disertai dengan desain parkir yang kemudian bisa menjawab kebutuhan dari masyarakat sendiri. Nah, persoalannya yang saya lihat mungkin saat ini ada pada implementasi. Sehingga perlu untuk kemudian dilakukan kembali, direview kembali mekanisme yang kemudian sudah ditetapkan oleh pemerintah Kota Kupang. Apalagi pemerintah kota yang rezim sekarang ini kan memang cukup punya konsentrasi terkait pengelolaan parkir. Dulu di awal sebelum menjabat, Dr. Christian menjadikan itu sebagai salah satu dari program unggulannya. Sehingga seperti tadi yang saya bilang, perlu direview kembali terkait tata kelola parkir. Lalu pengawasannya juga harus ditempatkan sumber daya yang kemudian bisa mewakili kebutuhan publik untuk melakukan tadi itu mereview kira-kira spot-spot strategis di Kota Kupang yang kemudian harus bisa nampak sebagai wajah kota yang sedang berkembang menuju modern ini harus ditata dengan baik. Nah, proses implementasi ini kan kita butuh semacam desain itu ya, desain yang kemudian menempatkan para pemangku kebijakan dan stakeholder sebagai sebuah ekosistem. Nah, di Kota Kupang ini itu belum kelihatan. Nah, bisa masyarakat hampir tiap hari mengeluh soal perparkiran.
0: Iya.
1: Jadi kadangkala waktu kita parkir kendaraan kita tidak menemukan tukang parkir, tapi kita mau pergi dari tempat tersebut baru tukang parkirnya datang.
0: Muncul.
1: Nah, baru tukang parkirnya muncul. Nah, karena kan orang suka kesel kayak yang begini.
0: Iya.
1: Nah, ini kan ini kan realita nyata yang kemudian kita hadapi sebagai masyarakat Kota Kupang. Nah, mulai dari hal-hal yang sederhana, misalnya tukang parkir harus menggunakan dress code yang seperti apa, contohnya.
0: Iya.
1: Atau tempat-tempat mana yang kemudian harus disosialisasikan terkait retribusinya sekian dengan jenis-jenis kendaraan yang seperti apa. Nah, ini kan perlu sehingga masyarakat tahu dan peduli untuk itu. Nah, yang jadi soal kan itu tidak terjadi dan bahkan tidak jarang sering terjadi konflik.
0: Benar.
1: Antara para pemungut bisa dikatakan ilegal tadi, pemungut ilegal karena tidak punya identitas yang jelas dengan masyarakat yang menggunakan jasa parkir tersebut.
0: Iya.
1: Nah, problem implementasi ini yang kemudian menurut saya perlu direview oleh pemerintah Kota Kupang. Harus ada kejelasan gitu loh. Misalnya parkir di wilayah tertentu dikontrakkan ke siapa gitu. Lalu metodenya seperti apa, biayanya seperti apa, dan penanggung jawab atau apa, dan seterusnya. Itu kan harus jelas. Dan masyarakat harus tahu, harus dikomunikasikan kepada publik. Bila perlu tempat-tempat yang tadi saya bilang sebagai spot-spot strategis itu, atau yang bisa menjadi wajah etalase dari Kota Kupang, ditaruh pelang atau apa yang kemudian bisa menjelaskan terkait biaya dan atau apapun yang ada di situ. Ini kan juga bagian dari keterbukaan informasi publik.
0: Iya.
1: Ya, masyarakat tahu dan kemudian bisa ikut berpartisipasi dengan baik dalam konteks tersebut.
0: Oke. Iya, jadi memang sepertinya perlu penataan yang dari berbagai pihak ya, dari berbagai aspek ya Pak ya. Untuk parkiran ini. Dan biasanya tuh ya orang berpikir bahwa untuk penataan ini ya, apakah sering dipandang sebagai upaya untuk meningkatkan PAD begitu. Apakah orientasi-orientasi ini sudah tepat ataukah untuk hal yang layanan kualitas, peningkatan kualitas dulu begitu, baru ke mungkin orientasinya yang tadi, atau seperti apa, boleh diinformasikan Bapak?
1: Iya, PAD itu kan konsekuensi dari itu kan konsekuensi logis dari pelayanan publik yang prima.
0: Iya.
1: Pemerintah dan pihak yang kemudian bertanggung jawab terhadap sistem perparkiran di Kota Kupang ini memberikan pelayanan yang berkualitas gitu loh. Tentu masyarakat dengan sendirinya akan terlibat dengan baik di situ. Sehingga kalau misalnya perparkiran di Kota Kupang dianggap bisa menjadi atau menstimulus PAD kita, ya saling ketergantungan itu perlu menjadi sebuah kerangka pikir gitu. Jadi jangan kemudian PAD dari retribusi parkir kemudian menjadi salah satu spot pendapatan sedangkan mekanisme pelayanannya terabaikan. Ini yang kemudian tadi yang saya bilang mesti kita pemerintah Kota Kupang mesti mereview kembali ini. Jadi menempatkan pelayanan sebagai gugus utama gitu. Kemudian ketika itu sudah di organizing dengan baik, tentu dengan sendirinya masyarakat merasa puas dengan pelayanan pemerintah Kota Kupang di bidang perparkiran. Dan apa yang tadi disebut itu sebagai upaya untuk meningkatkan PAD akan dengan sendirinya. Masyarakat akan dengan penuh kerelaan. Ketika dia merasa nyaman, dia akan dengan penuh kerelaan untuk membayar dengan klasifikasi kendaraannya. Tentu tadi itu kalau pelayanannya memuaskan dan tepat sasaran.
0: Iya. Dan itu berarti ada hubungannya lah begitu ya, antara kebijakan tarif, kualitas layanan, dan kepercayaan masyarakat begitu. Oke.
1: Ya, betul.
0: Pemerintah daerah pengen masyarakat patuh ya, bayar retribusi, tapi perlu diperhatikan untuk standar layanan, apakah itu semuanya terpenuhi atau tidak begitu ya Pak ya. Dan iya, dan ini apakah ini masih menjadi tantangan begitu ya di wilayah Kota Kupang berkaitan dengan relate hubungan antara yang tadi tarif, layanan, kualitas, ya, kepatuhan masyarakat, kebijakan-kebijakan yang ada. Ini apakah ini masih menjadi tantangan yang perlu sekali untuk diperbaiki? Silakan Bapak.
1: Iya, memang itu tadi. Ini masih menjadi apa? Bukan hanya sekedar tantangan, ini masih menjadi masalah. Gitu. Jadi pemerintah Kota Kupang di challenge untuk kemudian memberikan perhatian khusus terkait perparkiran di Kota Kupang. Mm-hmm. Ya, sebagai kota yang sedang berkembang, apa pertumbuhan ekonomi dalam bentuk sepanjang jalan, misalnya dalam bentuk ruko, apapun namanya, tempat-tempat pelayanan publik dan seterusnya. Nah, kalau tidak disertai dengan itu kan satu kesatuan yang integral. Ketika ada pembangunan baru di satu titik, tentu desain lain yang desain lain terkait infrastruktur tersebut akan turut mengikuti. Ada bangun ruko misalnya, ya tentu ada parkir dan seterusnya. Nah, ini yang kemudian harus dipikirkan. Misalnya pemerintah Kota Kupang mengeluarkan izin pembangunan, izin membangun gitu. Nah, harus disetarakan juga bagaimana ketika ada parkirnya seperti apa dan seterusnya. Mm-hmm. Kalau misalnya itu didesain dengan baik, saya pikir tadi itu bisa di mapping tempat-tempat mana yang kemudian perlu aksentuasi, tempat-tempat mana yang kemudian perlu untuk diperhatikan dengan baik, tempat-tempat mana yang kemudian perlu regulasi atau apapun namanya yang butuh perhatian lebih gitu. Mm-hmm. Nah, ini yang kemudian menurut saya masih kurang di Kota Kupang. Jadi saya pikir pemerintah kota melalui dinas perhubungan misalnya harus mulai serius untuk memerhatikan peta perparkiran di Kota Kupang. Mm-hmm. Nah, kalau tidak ini akan menjadi persoalan serius ke depannya. Ketika regulasi itu hadir atau ketentuan-ketentuan yang kemudian memaksa kepatuhan itu hadir pada saat orang sudah running gitu, atau objek-objek tertentu yang ada di Kota Kupang sudah running begitu lama dan kemudian baru penertiban itu dilakukan belakangan. Nah, ini yang kemudian sering terjadi konflik pada level masyarakat. Oleh karena itu, tadi yang pertama, pembangunan infrastruktur baru harus disertai dengan desain parkirnya yang nyaman bagi masyarakat. Mm-hmm. Lalu yang sudah ada sekarang juga harus kemudian ditegaskan kembali terkait mekanisme perparkiran seperti apa.
0: Okay.
1: Dan yang tidak kalah penting, perparkiran kita ini kan dikontrakkan ke pihak ketiga. Jadi harus ada ketegasan terkait. Mm-hmm. Jadi kalau misalnya ada perusahaan atau apapun yang kemudian bertanggung jawab terhadap sebuah area tertentu dalam hal perparkiran tidak menjalankan visi pemerintah dalam penguatan atau desain perparkirannya, harus dicabut izinnya. Mm-hmm. Kontraknya harus dicabut gitu, sehingga ada kepatuhan juga dalam inner circle dari pemerintahan itu sendiri.
0: Okay.
1: Sehingga ya saya pikir akan ada perubahan kalau misalnya itu dilakukan. Jadi kepatuhan itu tidak hanya diletakkan sebagai sebuah problem masyarakat, tapi juga bagian dari pemerintah atau pihak yang kemudian bertanggung jawab terhadap
0: pemberian layanan itu. Oke. Baik Bapak, sudah ada pendengar yang bergabung di line telepon kita menyapa. Halo.
2: Shalom.
0: Shalom, selamat pagi.
2: Kalinda, ini dengan Miller Kause.
0: Iya.
2: Dari Jalan Salak, Kelurahan Oepura, Kecamatan Molafa, Kota Kupang.
0: Baik, Bapak Miller, silakan.
2: Kalau boleh tahu ini dengan Bapak narasumber, Bapak siapa ya?
0: Ada dengan Pak Yohanes Jimmy, ini pengamat kebijakan publik dari Universitas Nusa Cendana.
2: Oke. Terima kasih Bapak atas narasumber, selamat pagi. Tentang parkiran ini, saya kira membutuhkan fungsi kontrol. Kenapa saya bilang memerlukan fungsi kontrol? Karena kadang-kadang kita parkir itu, mereka tidak kasih karcis.
0: Oh.
2: Nah, yang tidak kasih karcis ini uangnya lari kemana?
0: Mm-hmm.
2: KPAD atau untuk kantong pribadi?
0: Okay.
2: Nah, yang berikut. tatanan untuk parkiran Kota Kupang ini memang kayaknya saya bilang samburaut juga salah, tapi harus sebenarnya terkendali. Dan tempat mana yang harus potensinya parkir kita bayar, di mana, dan kadang-kadang kita parkir di tempat yang bukan tempat parkir, jo orang datang minta ini apa?
0: Uang parkir.
2: Pajak ini retribusi nak kakak. Jadi sebenarnya tugas utama wali kota dan perhubungan ini jangan hanya mau menerima uang, tapi fungsi kontrol itu harus ada. Meningkatkan PAD itu benar kita bayar retribusi untuk PAD. Tapi nanti uangnya lari kemana kami tidak tahu. Jadi fungsi kejujuran itu dari perhubungan dan pemerintah kota itu harus jelas. Mungkin ini saja Bapak.
0: Baik.
2: Terima kasih Bapak.
0: Terima kasih.
2: Yang baik hati tadi saya sudah dengar kalimat-kalimat Bapak ini juga masuk akal dan berpotensi baik untuk wilayah Kota Kupang.
0: Baik.
2: Kadang-kadang ini Kota Barudu baru parkir motor sudah datang minta uang, sedangkan tidak pernah kasih kartis. Di tempat tertentu saja yang kasih kartis. Ini dipung solusinya bagaimana? Apa kiat-kiat Bapak untuk menyarankan pada Kota Kupang atau
0: pemerintah kota,
2: stakeholder yang ada agar bisa memperhatikan hal ini? Mungkin ini saja Bapak.
0: Terima kasih.
2: Dan Bapak, terima kasih. Salam indah penuh santun. Miller Kausis keluarga. Shalom.
0: Shalom. Terima kasih Bapak Miller. Iya, Bapak ini sekalian rekomendasinya Bapak. Dari Pak Miller sekalian rekomendasinya. Silakan Bapak.
3: Ya, apa yang disampaikan Pak Miller tadi itu kan bagian dari keresahan masyarakat Kota Kupang.
0: Iya.
3: Jadi itu problem nyata. Dan tadi saya bilang kalau kita tidak punya grand design, ya seperti itu jadinya.
0: Mm-mm.
3: Tempat yang tidak harusnya dipungut, malah dipungut.
0: Mm-hmm.
3: Tempat yang harusnya dipungut, dikelola oleh orang yang ilegal contohnya.
0: Mm.
3: Nanti kalau misalnya apa pengguna layanan parkir tidak membayar, kadang ya terjadi konflik di situ. Jadi menurut saya harus turun tangan, pemerintah Kota Kupang harus menganggap ini sebagai sebuah persoalan serius.
0: Okay.
3: Tadi saya

0: apa disiplin lagi gitu loh. Sekarang kan itu dan tidak tahu nih yang kelola di segmen mana siapa, segmen mana siapa, segmen siapa kita tidak tahu. Yang kita tahu saja bahwa itu dikontrakkan.
1: Okay.
0: Tapi proses mulai dari bagaimana kemudian tempat parkir itu ditetapkan sebagai apa tempat pelayanan publik di bidang perparkiran, kita juga tidak tahu. Sebenarnya harus disampaikan kepada masyarakat. Disampaikan kepada masyarakat. Sekarang ya cara untuk mensosialisasikan atau komunikasi dengan masyarakat kan mudah lewat flyer-flyer digital saja sudah bisa sebenarnya.
1: Soal
0: sebenarnya. Jadi tidak ada alasan gitu.
1: Soal transparansi yang tadi disinggung oleh Pak Miller bagaimana?
0: Iya, jadi ini jadi soal bagaimana mungkin transparansi itu bisa dilakukan kalau proses pungutan dari masyarakat itu tidak berjalan sesuai dengan mekanismenya. Jadi kalau misalnya Pak Miller dan saya atau anggota masyarakat lain Kota Kupang curiga, menurut saya itu masuk akal saja. Ada tukang parkir yang tidak punya dress code yang jelas, tidak punya karcis parkir, modal tampang garang saja pada saat pungut uang itu parkiran sudah. Nah ini kan persoalan. Jadi harus mekanismenya harus diperjelas, harus terukur. Karena biar bagaimanapun ini juga bagian dari bagaimana pemerintah Kota Kupang menarik kepercayaan publik ya, menarik kepercayaan publik di bidang perparkiran. Bayangkan saja kalau keseluruhan aktivitas Kota Kupang kemudian terreduksi begitu saja hanya karena masyarakat tidak percaya pemerintah dalam hal pengelolaan parkir. Nah, ini jadi persoalan. Jadi menurut saya aksentuasi dari Pak Miller dan seluruh anggota masyarakat lain perlu segera dijawab oleh pemerintah Kota Kupang sehingga kedepannya kerisauan-kerisauan seperti ini tidak menjadi diskursus panjang masa.
1: Yeah.
0: Nah, hampir tiap hari orang mengeluh tentang parkir dan kita belum melihat ada perbaikan yang signifikan di tataran pelaksanaan.
1: Okay. Baik, jadi perlu adanya perbaikan ya, mekanismenya dan juga tindak lanjut soal pengawasannya Bapak ya. Pengawasannya juga tidak terlalu jauh frekuensi waktunya begitu ya Bapak ya. Baik. Baik, terima kasih Bapak untuk waktunya di Kupang Pagi, wawancara Kupang Pagi untuk edisi hari ini. Dan terima kasih juga untuk sudah mengedukasi masyarakat begitu ya dalam wawancara kita untuk pagi hari ini. Silakan lanjutkan aktivitas Bapak, sukses untuk hari ini, selamat pagi.
0: Terima kasih, selamat pagi, shalom.
1: Shalom. Baik, pendengar wawancara Kupang Pagi dengan Pak Yohanes Jimmy Nabi SIP MSI MIP, pengamat kebijakan publik dari FISIP Universitas Nusa Cendana Kupang.

0: Ya, pendengar, untuk rangkaian Kupang Pagi kita masih terus lanjut dan kita tadi baru saja mengikuti wawancara Kupang Pagi. Saat ini kami hadirkan untuk Anda informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Nusa Tenggara Timur untuk edisi hari ini.
1: Info cuaca hari ini.
0: Dan pagi ini kami sudah terhubung bersama dengan Kak Frankie di BMKG Altari Kupang. Halo, selamat pagi.
2: Pagi, Kak.
0: Pagi. Kak Frankie, silakan informasi perakiran cuaca untuk wilayah NTT hari ini, Kak.
2: Baik. Selamat pagi para pendengar setia RRI Kupang. Kembali lagi bersama kami, Stasiun Meteorologi Altari Kupang. Dengan saya, Frankie Faot. Berikut kami sampaikan informasi perkiraan cuaca yang berlaku hari ini, Jumat 16 Oktober 2026. Pada pagi hari cuaca umumnya cerah hingga cerah berawan. Untuk siang hingga sore hari cuaca umumnya cerah hingga berawan tebal. Untuk malam hari cuaca umumnya cerah hingga berawan. Dan untuk dini hari nanti cuaca umumnya cerah hingga berawan. Untuk suhu udara di wilayah Nusa Tenggara Timur berkisar antara 20 hingga 35 derajat Celcius. Dan untuk suhu udara khususnya di wilayah Manggarai, Ngada, dan sebagian wilayah dataran tinggi lainnya berkisar antara 15 hingga 28 derajat Celcius. Angin bertiup dari arah timur hingga barat dengan kecepatan 20 hingga 40 km per jam. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih Kak Frankie untuk informasinya di pagi hari ini. Selamat pagi.
2: Pagi, Kakak.
1: Demikian info cuaca hari ini kerjasama BMKG Altari Kupang.

Ya, pendengar, di saat ini kami mengajak Anda kita mengikuti penyampaian warta berita dari Pro 3 Jakarta.

0: Kepala Badan Pengelolaan Gambut dan Mangrove Nasional atau BPGMN, Satyawan Pudjatmoko, akan memfokuskan pemulihan gambut usai dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto. Selengkapnya ada Sugandi Afandi di sana.
1: Satu, Profesor
2: Presiden Prabowo Subianto melantik Satyawan Pudjatmoko sebagai Kepala Badan Pengelolaan Gambut dan Mangrove Nasional atau disingkat BPGMN di Istana Negara Jakarta kemarin. Presiden Prabowo juga melantik Srianto sebagai Wakil Badan Pengelolaan Gambut dan Mangrove Nasional. Usai dilantik, Satyawan mengatakan tugas dari Badan Pengelolaan Gambut diantaranya mengembalikan ekosistem gambut. Selama ini persoalan kebakaran akibat gambut terus terulang. Oleh sebab itu, Badan Pengelolaan Gambut akan mengembalikan vegetasi gambut agar tetap basah sehingga tidak mudah terbakar. Penjelasan disampaikan Satyawan pada wartawan usai dilantik di Istana Negara Jakarta kemarin.
3: Tanpa Presiden, kita diharapkan untuk bisa mengelola gambut, namanya badan pengelolaan, mengelola gambut agar nanti ketika terjadi musim kemarau yang ekstrim, seperti saat ini, kebakaran bisa ditekan sehingga tidak mengganggu kehidupan masyarakat dan juga tidak mengganggu kesehatan.
2: Sementara itu, Wakil Kepala Srianto mengatakan di dalam ekosistem gambut dan mangrove terdapat potensi ekonomi yang besar sehingga pemanfaatan gambut tidak semata-mata untuk sawit, tetapi komoditas lain demi memperkuat ketahanan pangan. Presiden Prabowo ingin lahan gambut menjadi produktif sehingga bisa menggerakkan ekonomi masyarakat. Pengelolaan lahan gambut justru tidak boleh mematikan ekonomi masyarakat.
4: Nah, sagu itu ternyata sangat sangat potensial kita kembangkan di tanah gambut. Jadi masyarakat harus langsung menerima manfaat dari penanaman sagu di lahan gambut. Belum lagi jelutung yang bahan permen karet ya. Ada juga ini kan. Belum kalau misalnya di mangrove ada ikan-ikan tawar yang sebenarnya.
2: Ada 9 orang pejabat yang dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto, yaitu Marsekal TNI Yusuf Johari sebagai Wakil Menteri Pertahanan Bidang Logistik, Industri Pertahanan dan Teknologi. Kedua, Jenderal TNI Richard Tampu Bolon sebagai